0: laporkan selengkapnya.
1: Dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.
2: 9 hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabung Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
3: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2 melalui

0: Tepui. Diam dulu. Bisa. Yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026, selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
1: Sementara itu, relawan yang juga merupakan Ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan, menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka demi kesejahteraan rakyat.
2: Gitu ya,
3: sah,
2: sebagai
3: sah.
2: Presiden.
3: Ya, sah. Dan tidak ada lagi ya, maka saya katakan case close, ini udah final dan banding ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra peradilan dan lain sebagainya ya. Okay. Dan ini kita lihat apa yang terjadi ya, sudahlah Denny Indrayana dan kawan-kawan itu ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045 ya. Jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
1: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
5: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
6: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
7: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin, kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
6: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
7: Sustainability Forum ini sangat selaras atau online dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi, karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
6: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai Rp52 triliun. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
8: Penyerahan denda administratif
2: dan penyelamatan keuangan negara sebesar 13.241.300.000.
8: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp13,2 triliun. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai Rp52 triliun.
2: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp52 triliun, sekitar $3 miliar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
8: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
2: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
8: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
9: Laporan Khusus.
10: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian
11: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
10: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
11: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
9: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
11: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
12: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Alhamdulillahirrahmanirrahim.
11: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft Undang-Undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
14: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
13: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
15: Editorial.
16: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja, sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
17: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
17: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya.

0: Silakan.
1: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai, namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang diberlakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir, yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Ski Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1 kali 24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Pendengar masih bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, barengan saya Riana Nisurya
0: dan Rera Siki.
1: Ya, dan juga ada pengarah acara kita Matil Senggono yang menemani Anda nanti sampai dengan jam 10 pagi. Dan Rera, kita sudah membuka line telepon untuk pendengar ini di 0271-638-055 dan di WhatsApp 081-3900-15525. Jadi pendengar bisa menyampaikan opininya ya, komentar terhadap topik kita di Surakarta pagi ini, bagaimana komitmen pencegahan karena kasus kekerasan anak di Sragen ini meningkat. Kamu sudah membaca beritanya belum yang kasus yang terjadi di Sragen ini?
0: Sedikit tahu ya.
1: Iya,
0: cuma
1: iya.
0: Lebih lanjutnya mungkin masih perlu informasi lagi.
1: Oke, nanti kalau membutuhkan informasi yang lebih lengkap, nanti akan hadir dua narasumber kita di Bincang Pagi sesaat lagi jam 8 sampai dengan jam 9. Nanti ada Ibu Diah Nursari Esos, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sragen. Kemudian ada Ibu Monica Sri Yuliarti Esos, MSI PhD, Kasih Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan UNS. Beliau juga dosen FISIP dan peneliti di Pusat Penelitian Kependudukan dan Gender atau PPKG UNS. Apa, kita ini masih ini ya, masih prihatin ya dengan kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia, khususnya di sekitar kita di kota Solo. Sebenarnya menurut kamu apa sih, apa namanya, opini kamu mengenai apa kekerasan yang terjadi terhadap anak ini sendiri?
0: Kalau menurut saya ya Mbak, ini sangat-sangat disayangkan sekali ya.
1: Okay.
0: Karena kan cara mendidikan sangat banyak caranya.
1: Betul.
0: Apalagi untuk zaman sekarang itu banyak aja gitu.
1: Oke, okay. Kalau menurut kamu mendidik anak dengan cara keras itu setuju gak sih? Atau mungkin anak itu dihadapi dengan cara yang lemah lembut, atau semakin kadang-kadang semakin anak-anak lebih keras semakin bedal gitu ya kalau istilahnya. Kalau menurut kamu seperti apa, Tera?
0: Kalau menurut saya sebenarnya tergantung karakteristik anak tersebut juga.
1: Okay.
0: Ya. Kan ada anak yang emang harus di apa ya,
1: keras,
0: keras.
1: Okay,
0: gitu.
1: Baik.
0: Ada juga yang harus lembut gitu cara.
1: Okay, tapi tidak harus dengan kekerasan fisik,
0: iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Oke, baik. Karena memang namanya anak gitu kan, ya betul kata Rera, banyak atau berbagai apa macam jenis karakter.
0: Betul.
1: Gitu kan. Ada anak yang dikasih tahu pelan sudah nurut, tapi ada anak yang harus dikerasin baru mapan gitu ya.
0: Betul.
1: Dan ini pendengar, saya memberikan informasi sedikit begitu ya. Kasus pencubitan yang melibatkan seorang guru pendamping atau shadow teacher ini terhadap siswa berkebutuhan khusus atau ABK di SD Al-Azhar Sragen. Ini terus bergulir dan berbuntut panjang ternyata. Jadi memang orang tua korban ini akhirnya angkat bicara terkait tindak lanjut proses hukum serta membantah sejumlah informasi yang dinilai tidak akurat. Dan Rera sudah ada yang bergabung di telepon kita pagi hari ini. Sapa dulu. Okay. Rera.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum nih kalian Mbak Sinten.
1: Dengan?
0: Waalaikumsalam dengan Mbak Rera Ibu.
1: Iya, jadi Ria sama
2: Rita Sudiarto nih.
1: Oh. Kalau itu Rita, kalau ini Rera Mbak Tarmi. Pagi juga Mbak Tarmi.
2: Sehat.
1: Oh, alhamdulillah sehat dong. Dan tetap semangat.
2: Kok rada lemes kan kenapa nih?
1: Bola. Kenapa?
2: Duka nih.
1: Lemesnya dalam arti apa? Lemes enggak dapat arisan atau apa gitu? Oh iya benar. Iya, ya sudah, kita nikmati saja ya akhirnya ya.
2: Disyukuri.
1: Nah, betul betul ya Rera ya, disyukuri.
2: Pro 1.
1: Oke, ini menjadi hiburan tersendiri ya untuk Mbak Tarmi dan keluarga, dan pastinya harapannya untuk semua pendengar Rera.
0: Betul.
1: Mbak Tarmi.
2: Pencubitan niku jenenge nggih kekerasan niku.
1: Lah itu makanya. Apalagi betul.
2: Nek dicubit nang nganti gosong kan nggih.
1: Iya, wong bapak ibu ewe ra tau nyubit tok ya.
2: Bapak ibu paling namung kuantem.
1: Iya, betul.
2: Lah kula niku getem-getem kalih putu kula mboten tau ampun gedhe masa ajeng dijiwet.
1: Lah itu makanya. Betul. Jadi
2: kados iku lho Mbak, banyu sekolah kelas. Kok ngeten niki bi. Iki larang banyu lho. Banyu Mbak mandi bersih kok.
1: Mandi bersih itu artinya dengan menghabiskan sak bak mandi gitu ya. Iya, iya. Jadi menurut Mbak Tarmi, apa yang setuju nggak sih dengan apa sih namanya kekerasan terhadap anak sendiri? Apa komentarnya, opininya?
2: boten pareng Mbak.
1: Dari ya betul.
2: Kita terus dinjolan iku SMP apa SD?
1: Ini di SMP ya. Sebentar. Saya tadi membaca di SD Al Azhar Sragen.
2: Ya, okay. Padahal napa meleh Islam niku ya. Kedai sabar.
1: Betul.
2: Tawakal. Kale kusah nggih ramah kudune.
1: Iya.
2: Boten pareng ngoten niku.
1: Betul.
2: Ina jano beling-belingan, ini ku setrin apa kakung Mbak?
1: Anaknya, ya, ini tidak diceritakan anaknya perempuan atau laki. Yang jelas anak ini mempunyai kebutuhan khusus, begitu.
2: Ini yang betul nangsa.
1: Iya, apalagi yang berkebutuhan khusus mungkin ya. Oke.
2: Ini ku kok kondang men le.
1: Ini PR-nya Pak Bupatinya nanti ya.
2: Kemana yang rumah ini ya Allah.
1: Iya.
2: Sing mateni uang, sing rebutan banyu, sing enten nyetrum tikus kesetrum.
1: Iya betul.
2: Terus alas komplit niku seragam niku.
1: Nah itu makanya.
2: Enten sabu, enten alas tetek bengek. Padahal adik kula ponakan kula nggih Kabupaten Sragen.
1: Lah
2: Mondokan kan nggih Sragen.
1: Oh iya Mondokan Sragen betul.
2: Pare Sragen. Nah anu kula tangleti ngeten iki. Prap, lha iki nggone anumu eneng kamu nuki ra ngerti mbah ngoten itu. Yang dia kok kondang men. Ya semoga mboten enten meleh.
1: Ya betul.
2: Oke.
1: Siap.
2: Aning mengke ge jedul meleh niku kok.
1: Nah itu makanya. Ben kapoki dikapake gitu ya.
2: Lah yen katene kapok ya di penjara. Mboten ketang pinten ngoten lah katem. Ya ini sepuh niku terima napa mboten.
1: Nah ini makanya jadi berbuntut panjang. Akhirnya kan tidak terima begitu kan.
2: Nah ya mboten terima nggih niku masuk karena hukum.
1: Betul.
2: Nggih.
1: Siap.
2: Nggih ngoten mawon Mbak Ria.
1: Oke Mbak Tarmi.
2: Semoga sehat selalu. Salam kagem ibu nggih Mbak Ria.
1: Nggih waalaikumsalam. Terima kasih.
2: Sehat selalu Mbak Ria
1: nggih. Amin.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbah Tarmi sudah membuka pagi hari ini dengan komentarnya mengenai kekerasan terhadap anak. Ini langsung bergabung lagi Rera dari Ngemplak Boyolali. Pak Mukimin, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Rera, Mbak Ria.
1: Ya, selamat pagi juga.
3: Niki namanya Mbak Rera Riah no jenenge.
1: Lah itu makanya duo R. Bukan Rizky Ridho tapi Rera Ria ya. Nah, benar. Pak Mukimin apa pendapatnya mengenai topik kita pagi hari ini?
3: Nggih, itu lho masalah kekerasan ini pamane niki mboten saged ngatasi nggih. Sedanten napa pindah sing sanese kan ngurusi kan ngatasi kan ngoten mboten kekerasan.
1: Ya. Kalau Pak Mukimin ke anak gimana mendidiknya? Keras enggak?
3: Oh, nek kula mboten keras kok.
1: Ndak ya.
4: Namung
3: suara. Ngomong suara biasane ngoten
1: nek suara banter gitu ya. Benar, benar.
3: Suara banter utawa gigit poe gawangane digetak gawange.
1: Nah, itu makanya betul.
3: Nah, masalah gebuk napa ngeplak napa napa mboten nate.
1: Iya.
4: Kula ngene dengan ate kula ngene napa digetak kali guru
3: ngoten. Lah, nek digetak
1: ngewel ya.
3: Guru nggih genting getak jane pun gedhe kok.
1: Lah itu anak kadang-kadang kan semakin dikeras semakin ngelawan justru ya.
3: Nah, kekerasan ibaratnya geni ditambahi sampah ya malah saya buruk.
1: Iya, betul.
3: Geni ini dikai banyu, saya adem dan ngoten.
1: Iya,
3: siap. Tapi pamane guru sing niki mboten saged ngatasi nggih.
4: Heeh.
3: Saya nasik, saya nasik.
1: Oke, baik.
3: Saged ngonan ngoten. Tapi mboten nganti kekerasan, nganti apa mulai jiwit, nganti tatu, nganti anu kan
1: nggih. Itu makanya. Kasuskan gitu ya.
3: Uang tuane nggih mboten
1: terima ya.
3: Terima
4: ngamangane. Saya lapor kali kepalane.
3: Kepala. Lapor kali kepalane napa? Pinten poke ning saged sing dilapori kan
1: ngoten.
4: Kula nate getah-getah iki kula laporke
1: ngoten. Bu Mukimin anu semangat banget ini. Benar Bu Mukimin ya. Heeh oh, betul. Iya betul. Iki
3: sami-sami butuhan khusus kok.
1: Iya, apalagi anak berkebutuhan khusus ya Pak ya. Siap.
3: Berarti sami-sami anu ngrasake jaman ten asrama, jaman ten anu kan ngoten.
4: Ngatur setahun, berpuluh-puluh tahun kula, Pak.
1: Oke.
3: Saking ngrasake ten asrama, ten sekolah pun Pon ngeten, Mbak.
1: Oke, siap. Tugas. Terima kasih.
3: Nonton mangke jam sedoso, mungkin ninggal saya.
1: Nggih, terima kasih. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Mukimin dari Ngemplak Boyolali. Rera ini biasanya kalau telepon mungkin di speaker ya. Jadi Bu Mukimnya juga ikut. Kalau kalau kamu di rumah pendidikan atau didikan orang tua seperti apa?
0: Kalau saya sendiri halus. Orang tua saya halus, cuman memang adik saya itu ini agak keras di
1: bicara.
0: Cewek.
1: Oh, cewek
0: cuman
1: juga.
0: Karakteristiknya memang beda. Harus dikerasin gitu. Oh. Kalau ngomong gitu.
1: Oh, gitu. Yeah. Berarti memang tergantung anaknya begitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Tergantung.
1: Oh, siap. Kalau saya juga seingat saya setua ini dulu semasa kecil itu belum pernah namanya orang tua tuh mukul gitu. Paling ya itu tadi omongannya banter ya, gitu ya.
0: Jadi enggak lewat fisik tapi cuma omongan aja ya.
1: Iya, betul. Jadi kadang-kadang sekarang apalagi anak-anak sekarang ya harus dihalusin begitu kan?
0: Betul.
1: Ya, Rera, disapa sudah ada yang bergabung lagi?
0: Halo, selamat pagi.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rera.
0: Waalaikumsalam, aku Ibu. Sehat, Bu?
5: Itu sehat-sehat, Mbak. Mm-mm. Itu berarti kalau Al-Azhari sebenarnya
1: sekolah swasta. Sekolah swasta.
5: Apa? Ini terkenal pendidikannya lembut loh.
1: Betul.
5: Kalau Al-Azhar.
1: Iya, betul. Iya. Ya ini merupakan oknum mungkin ya, Bu, oknum seorang guru begitu ya.
5: Iya. Al-Azhar kalau saya itu sekolah favorit yang terkenal pendidikannya lembut.
1: Iya.
5: Kalau sekolah negeri mungkin saya masih ini ya, iya bisa masuk akal. Tapi kalau Al-Azhar kayaknya cuma 1-2 ya, Mbak. Tapi kayaknya enggak ada kalau Al-Azhar itu.
1: Iya.
5: Soalnya ini ponakan saya sekolahnya dari PAUD ke Al-Azhar, jadi kan nggak ada.
1: Okay.
5: Jadi kalau di sekolah itu memang pendidikannya lembut,
1: nggak
5: VOC gitu ya, kekerasan gitu, pendidikan militer gitu nggak, jadi lembut. Kalau kemungkinan iya Mbak, 90% iya, tapi kalau
1: walaupun tidak semua ya.
5: Iya, tapi kalau Al-Azhar itu mungkin kemungkinannya cuma 10-20% gitu. Ya, ini Mbak, kalau aku ya pendidikan anak itu bukan ini kalau dipukul atau apa itu, tapi kalau aku malah suara Mbak. Jadi diomongin orang itu sekali ngomong dia sampai ke hati gitu, kayak hati malah saya yang omongan itu yang ini.
1: Yang malah masuk gitu ya.
5: Masuk. Jadi aku kebalikan, kalau omongan yang keras atau menyakiti hati itu malah orang tua ke anak itu malah lebih sampai trauma, bisa enggak? Kalau aku loh omongan loh. Jadi enggak
1: tidak harus dipukul ya.
5: Ya, tapi bukan suatu kebiasaan, tapi kalau omongan itu malah aku cep ke hati, Mbak. Mungkin jika anak bisa trauma, kalau secara psikologis bisa nanti bisa dendam ke lingkungannya, jadi pribadi keras, egois, itu nggak bisa baur atau sharing ke orang. Aku kalau aku gitu.
1: Ya, oke.
5: Tapi kalau kalau di kebanyakan itu ini Mbak, anak itu dititipkan ke saudaranya, misalnya ponakannya dititipkan ke budeknya gitu, mungkin jadi bukan orang tua kandung Mbak. Jadi mungkin karena bukan ikut orang tua kandung, itu beda ini
1: pendidikannya, perlakuannya. Oke.
5: Okay. Oh, diskriminasi antara anaknya sendiri sampai sama yang ikut itu beda Mbak, kebanyakan kayak gitu Mbak. Jadi diskriminasi gitu. Dan itu omongannya itu kadang keras Mbak. Tapi kalau sekarang itu kebanyakan anak, bukan orang tua ngajar anak, tapi anak kalau udah sukses sih malah nganu orang tua.
1: Baik.
5: Orang tua,
1: siap.
5: Udah Mbak, itu
1: okay,
5: aja. Jadi
1: pendidikan
5: secara lembut itu sekarang memang harus diterapkan, tapi omongan juga harus dijaga supaya anak enggak trauma.
1: Yeah,
5: jangan pendidikan VOC atau militer gitu ya, kasih. Terima kasih Mbak.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda masih bisa bergabung bersama kami pendengar. Bagaimana opini Anda mengenai tema kita pagi hari ini, kekerasan terhadap anak, bagaimana komitmen pencegahannya. Kalau tadi Rera bilang beda adik, beda Rera sendiri begitu ya.
0: Betul.
1: Oke, kalau Rera setuju seperti apa pendidikan terhadap anak itu?
0: Menurut saya, kalau memang bisa di secara halus, secara lembut, ya lakukanlah seperti itu.
1: Oke. Okay.
0: Cuman kalau memang anaknya agak keras, mungkin sedikit keras, cuman hanya lewat kata-kata saja.
1: Okay, jadi ada itu batasan,
0: ada gitu batasannya ya? Sendiri.
1: Oke,
0: okay, gitu.
1: Baik. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di Bincang Pagi kami. Akan ada dua narasumber yang hari ini rencana hadir datang. Oh, datang dan Zoom gitu ya, karena yang satunya dari Sragen gitu ya. Oh. Oke, okay, baik. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di Bincang Pagi sesaat lagi ya, di 0271-638-055 dan di WhatsApp kami 0813-900-15525.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Adik, nih susunya.
1: Iya, Mama.
0: Tahukah kamu, setiap hari tubuhmu sedang bekerja keras untuk tumbuh. Tulang bertambah kuat, gigi berkembang, otot bergerak, dan otak terus belajar.
1: Aku suka minum susu supaya sehat dan pintar.
0: Iya, sayang. Karena itu, tubuh membutuhkan makanan bergizi dan beragam. Susu bisa menjadi salah satu sumber protein dan kalsium yang membantu mendukung pertumbuhan serta menjaga tulang dan gigi. Tapi ingat, minum susu saja tidak cukup. Anak juga perlu makan beragam makanan bergizi seperti sayur, buah, lauk berprotein, dan sumber karbohidrat serta cukup bergerak dan tidur. Jadi, yuk tumbuh sehat! Makan bergizi, aktif bergerak, cukup tidur, dan lengkapi kebutuhan gizi sesuai usiamu.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 101 FM dan 96,8 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita tahu kasus kekerasan terhadap anak menjadi perhatian yang serius. Di Kabupaten Sragen, kasus kekerasan terhadap anak ini dilaporkan mengalami peningkatan. Kondisi ini tentu tidak hanya berbicara tentang angka, tetapi juga menyangkut keselamatan, masa depan, dan tumbuh kembang si anak itu sendiri. Dan pencegahan ini tentu menjadi kunci, dibutuhkan komitmen bersama bukan hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga dari keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat, hingga kita semua sebagai orang dewasa yang berada di sekitar anak. Dan di Bincang Pagi Surakarta pagi ini, pendengar, topik kita bagaimana komitmen pencegahan kasus kekerasan anak di Sragen meningkat. Sudah bersama saya pagi hari ini narasumber kami dua orang wanita-wanita hebat. Jadi hari ini kita semua perempuan begitu ya. Yang pertama Ibu Diah Nursari Esos, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sragen, melalui line Zoom. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Diah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Rian Dani.
0: Selamat pagi. Salam sejahtera, sehat selalu, bertemu untuk kesekian kali ya Bu Diah ya. Sehat Ibu? Baik. Terima kasih Bu Diah. Yang kedua, hadir di studio Pro 1 RRI Surakarta, Ibu Monica Sri Yuliarti, Esos MSI PhD, Kasih Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan UNS. Beliau juga dosen FISIP dan peneliti di Pusat Penelitian Kependudukan dan Gender atau PPKG UNS Surakarta. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu Monica.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ria.
0: Selamat pagi. Selamat pagi. Ini secara kebetulan Bu Diah sama Bu Monica ini mirip-mirip loh wajahnya.
2: Oh, gitu
0: berkacamata
2: ya?
0: Juga gitu.
2: Jangan-jangan kita saudara yang tertinggal. Terpisah ya Bu Diah.
0: Iya, tapi memang serius tipe wajah penyenengan itu. Baik, Ibu Diah, Ibu Monica, matur sembah nuwun sudah bersama Pro 1 RRI Surakarta. Kalau kita berbicara kekerasan terhadap anak ini masih menjadi PR dan masih menjadi keprihatinan kita semua, setuju ya Bu Monica?
2: Betul.
0: Ibu Diah, Bu Monica, walaupun Ibu dekat dengan saya, tapi izin saya menyapa dulu yang jauh.
2: Boleh.
0: Begitu. Karena pengen tahu, karena ini kasus yang terjadi baru-baru ini ada di Sragen. Di bawah wilayah Ibu Diah yang saya ketemu kesekian kali pembahasannya masih sama. Bu Diah, tetap semangat ya. Tetap semangat dengan berbagai kasus gitu. Dan ini menjadi PR kita semua, tidak hanya pemerintah saja dalam hal ini Bu Diah dengan jajarannya, tapi menjadi tanggung jawab kita semuanya begitu. Bu Diah, bisa cerita sedikit mengenai kasus yang terjadi baru-baru ini di sebuah SD swasta ya di Sragen. Bagaimana Bu ya. Diah?
1: Ini yang dimaksud kasus
0: yang dimaksud anak. Ya kasus anak, berarti apakah ada yang lain begitu? Harapannya saya sih tidak ya, cuman ini aja begitu Bu. Oke, yang kasus anak dicubit, anak berkebutuhan khusus dicubit oleh shadow teacher ya, guru pendamping.
1: Betul, memang yang sempat viral terkait dengan kasus yang baru-baru aja ini adalah anak dengan kebutuhan khusus yang dicubit oleh shadow teacher atau guru pendamping. Benar, jadi gini. Upaya yang telah dilakukan adalah melalui beberapa kali mediasi, baik itu di tingkat sekolah dan yayasan maupun di Polres. Namun memang mediasi belum mencapai kesepakatan. Saya tidak mengatakan gagal. Karena ini setiap pihak kan tetap memiliki hak untuk menempuh mekanisme yang berlaku. Jadi ini masih dalam proses.
0: Ini memang apa ya? Kalau nggak hanya anak berkebutuhan khusus, sebetulnya anak saja membutuhkan apa ya istilahnya pendidikan atau mungkin kesabaran dari seorang guru, apalagi ini mungkin anak berkebutuhan khusus secara orang tuanya mungkin juga akan tidak terima akhirnya begitu ya Bu Diah ya.
1: Betul Mbak, jadi kaitannya dengan anak dalam kondisi apapun dalam posisi apapun, anak itu kan tetap membutuhkan perlakuan khusus, perlindungan dari orang-orang yang sebagai pengasuhnya, entah itu gurunya, entah itu orang tuanya. Jadi tidak ada pembenaran dalam atau alasan apapun yang membenarkan anak ini diposisikan dalam posisi yang bahaya.
0: Artinya ini berarti mediasi belum proses masih berjalan begitu ya kasus ini ya Bu Diah? Artinya memang dari pihak korban atau keluarga menuntut atau ingin menyelesaikan permasalahan ini begitu ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Kalau menurut data sendiri di Kabupaten Sragen, apa namanya, kasus kekerasan terhadap anak sendiri ya seperti apa? Kabarnya kok meningkat, Ibu Dia?
1: Kalau trennya meningkat, emang meningkat ya, tapi dari berbagai macam jenis kekerasan terutama ya.
0: Okay.
1: Ada kekerasan fisik, kemudian ada keroyokan antara anak, kemudian ada juga kekerasan seksual yang memang secara fluktuatif itu mengalami peningkatan. Tetapi dalam hal ini sebenarnya peningkatan, kita sama-sama tahu ya, kekerasan terhadap perempuan dan anak itu adalah sebuah fenomena gunung es.
0: Betul.
1: Bisa jadi ini adalah salah satu bentuk keberhasilan komitmen dari pemerintah dalam memberikan layanan.
0: Yeah.
1: Jadi masyarakat menjadi tahu saya harus bagaimana, saya harus kemana ketika terjadi kekerasan.
0: Okay.
1: Itu bisa jadi seperti itu. Tetapi memang bisa jadi itu memang angkanya memang benar-benar terjadi kenaikan.
0: Oke, okay. Kalau boleh disebut angkanya berapa Ibu Dia?
1: Kalau di tahun 2025 kemarin itu kita yang masuk di UPTD itu sekitar ada 25 angka kekerasan.
0: Oke.
1: Yang masuk. Ini saya bicaranya anak ya,
0: bukan. Betul.
1: Angka kekerasan yang dewasa, tapi ini adalah terkait dengan anak, baik perempuan maupun laki-laki. Kalau sampai saat ini saya masih mengkoordinasikan dengan Linsek ya, karena kasus ini kan tidak hanya kami aja yang menangani, ada yang kami rujuk, kemudian kami juga menerima rujukan dari beberapa lembaga layanan juga seperti itu. Tapi yang masuk di UPTD sampai pada saat ini khusus untuk anak dari berbagai macam tindak kekerasan itu kita sudah menerima sekitar 23 sampai periode September.
0: September ya.
1: Oktober belum saya masukkan ya.
0: Oke, baik. Artinya memang PR Bu Diah dan jajarannya ini masih banyak begitu. Tapi tetap semangat Bu ya, demi anak-anak kita begitu. Baik, Bu Diah saya izin ke Bu Monica dulu ya. Nanti takutnya Bu Monica ini terpana gitu mendengar kita ngobrol. Bu Monica, bagaimana menyikapi apa namanya kasus kekerasan anak sendiri, khususnya yang saat ini kita lagi mau bahas di Kabupaten Sragen?
2: Iya, terkait dengan kasus kekerasan anak, saya tuh sepakat dengan Bu Diah yang baru saja menyampaikan ya, bahwa sebetulnya kita tidak bisa serta-merta menyimpulkan kalau angkanya meningkat itu berarti buruk gitu ya.
0: Okay.
2: Karena aduh kok banyak ya buruk, tapi sebetulnya itu juga bisa menjadi salah satu penanda bahwa kesadaran masyarakat untuk melapor itu sekarang sudah semakin meningkat.
0: Gitu.
2: Jadi maksud saya ketika kita melihat angka ini trennya meningkat seperti yang disampaikan Bu Diah, itu kita bisa melihat dari dua kacamata. Yang pertama bahwa okay, memang semakin banyak, tetapi yang kedua kita juga perlu mengapresiasi dinas-dinas terkait yang sudah mengupayakan sosialisasi dan sebagainya, di mana tujuan sosialisasi itu kan memunculkan kesadaran masyarakat untuk paling tidak menginformasikan dan berani melapor. Nah ini sudah berarti sudah ada nih tanda-tanda bahwa masyarakat sekarang sudah lebih terbuka. Namun demikian memang kita tidak bisa menutup mata bahwa ini adalah bisa dibilang fenomena gunung es seperti yang Bu Diah sampaikan. Karena apalagi kalau menyangkut anak ya, kalau menyangkut anak itu kan ketika kita bicara melapor, ketika anak merasa, bahkan mungkin anak belum sepenuhnya mengetahui bahwa apa yang dia alami atau dia atau orang lain perlakukan dia itu adalah sebuah kekerasan. Gitu, karena kan namanya anak-anak kemungkinan pengetahuan yang mereka miliki pun belum banyak gitu. Jadi memang menurut saya ini adalah satu pertanda bahwa kita memang harus semakin mengoptimalkan terkait dengan sosialisasi dan bagaimana keluarga tadi, pendampingan keluarga yang menjadi lebih penting juga. Karena kan target sosialisasi dari dinas itu akan lebih mudah kalau kita menyasar masyarakat dewasa juga. Kalau misalnya saya sempat baca beberapa informasi dari internet bahwa dinasnya Bu Diah ini juga sudah gencar nih melakukan sosialisasi, termasuk menyentuh ke ranah sekolah, hadir dalam MPLS, dan itu sudah sangat bagus gitu ya. Tetapi itu mungkin hanya optimal atau efektif untuk sekolah-sekolah levelnya yang anak-anaknya itu sudah usianya remaja ke atas. Nah sementara untuk anak-anak kita yang di usia SD, betul, kita harus lebih ekstra untuk merumuskan apa sosialisasi yang lebih tepat dan lebih tepat sasaran gitu. Jadi mungkin ini jadi PR kita semua ya, okay, untuk yang anak-anak SD.
0: Baik, kalau kita berbicara kekerasan terhadap anak ini, ini kan kebetulan kasusnya mungkin yang terbaru ini terjadi di lingkungan sekolah gitu. Tidak menutup kemungkinan juga kekerasan anak yang dialami oleh orang tua mereka masing-masing. Nah, kemudian apa sebenarnya yang bisa kita lakukan, terutama untuk apa ya, orang tua begitu ya, dalam mendidik anak sendiri. Ada yang bilang mendidik anak itu dididik harus dengan pelan gitu, atau mungkin anak sesuai dengan karakteristiknya nggak bisa dikasih tahu dengan pelan, dengan keras. Menurut Bu Monica sendiri seperti apa dalam pendidikan atau mendidik anak sendiri dalam keluarga?
2: Parenting gitu ya,
0: parenting,
2: Maria, ya.
0: Betul. Iya.
2: Nah, ini juga PR juga, karena saya juga termasuk orang tua yang sejak awal ketika punya anak itu menganut anak tuh nggak boleh pakai dididik pakai kata jangan, atau nggak boleh dididik pakai kata nggak boleh gitu. Kan ada ya tema-tema parentingnya seperti itu ya. Nah, saya coba aplikasikan itu dan ada kalanya ya berhasil, tetapi seringnya kok tidak ya gitu.
0: Malahan ya.
2: Malahan gitu. Jadi memang saya lebih setuju ketika bicara mengenai parenting, kita memang melihat karakter anaknya juga. Jadi ternyata tidak bisa satu metode parenting yang berhasil di keluarga tertentu itu bisa berhasil juga diaplikasikan di keluarga yang lain gitu. Jadi memang kita perlu tahu sebagai orang tua, kita perlu melihat karakter anak kita seperti apa. Kalau saya pribadi sih sampai sekarang jujur aja yang masih menjadi PR, karena kan kalau parenting tuh katanya seumur hidup ya, bahkan anak sudah SMP, sudah SMA, sudah kuliah pun itu kita masih fungsi kita sebagai orang tua parentingnya masih tetap berjalan gitu. Dulu saya tuh berpikir, wah ini saya kebetulan anak saya tuh kebetulan tipe yang tidak suka bercerita. Nah, itu kan agak susah ya.
0: Betul, introvert
2: dalam,
0: gitu ya.
2: Betul, introvert. Jadi kitanya juga ada rasa khawatir nih, misalnya di sekolah ada apa dan dia nggak cerita misalnya, dan mungkin orang lain juga merasakan hal yang sama ya, ketika anaknya gak terbuka. Nah, saya dulu berpikir, ah nanti kalau dia sudah lebih besar, nanti juga akan bisa kali ya lebih talk active gitu ya. Tapi ternyata semakin besar, karena itu karakter, jadi ya tidak bisa diubah gitu. Sehingga memang kita sebagai orang tua memang pertama harus menerima karakter anak kita dulu, dan mencoba parenting style yang sesuai dengan anak kita itu. Dan itu menurut saya memang long life learning ya. Jadi tidak ada akhirnya,
0: tidak ada batasnya begitu.
2: Tidak ada batasnya gitu. Tapi memang menurut saya sangat penting ketika orang tua menjadi faktor utama dalam hal mengetahui karakter anak dan parenting ke anak, dalam rangka untuk memberikan pemahaman ke anak tentang tanda-tanda kekerasan yang mungkin mereka alami begitu.
0: Baik, terima kasih Bu Monica. Saya ke Budiah dulu. Budiah, kalau kita berbicara kasus yang terjadi di Sragen sendiri, apa sebenarnya faktor yang paling sering terjadi menjadi pemicu terjadinya kekerasan anak khususnya di Kabupaten Sragen?
1: Jadi kalau terkait dengan latar belakang terjadinya kasus kekerasan terhadap anak ini, setiap kasus itu berbeda. Dan ini harus dilihat melalui asesmen. Jadi kita harus mengasesmen dulu agar kita bisa mengetahui apa sih faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak tersebut. Yang paling sering muncul adalah pola pengasuhan yang tidak tepat. Tadi seperti yang diungkapkan oleh
0: parenting.
1: Parenting yang tidak tepat. Karena memang sekarang kan terjadi pergeseran, apalagi eranya anak sekarang dengan eranya anak 80-an itu sudah berbeda jauh. Itu salah satunya adalah pola asuh tadi. Kemudian konflik keluarga. Jadi mayoritas anak yang menjadi korban kekerasan ataupun anak yang berhadapan dengan hukum itu berlatar belakang dari keluarga yang disharmonis. Jadi ada konflik rentan dari masuk dalam keluarga yang rentan. Kemudian juga lemahnya pengawasan. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi orang tua yang apa istilahnya, kalau kita bilang ya silahkan lah apa yang kamu lakukan, seperti itu, pembiaran namanya kan. Lemahnya pengawasan itu ada pada pembiaran tadi. Kemudian yang paling sering juga kalau itu terjadi di sekolah itu adalah relasi kuasa yang tidak seimbang. Relasi kuasa yang tidak seimbang. Jadi pengaruh lingkungan serta risiko di ruang digital pun juga bisa menyebabkan terjadinya tindak kekerasan, perundungan. Kemudian waktu tersebut sebenarnya bukan pembenaran sih untuk ini ya,
0: yeah.
1: Melakukan tindak kekerasan seperti itu. Jadi memang faktornya sangat kompleks.
0: Oke. Okay. Baik, banyak faktor begitu ya yang menyebabkan apa terjadinya kekerasan sendiri. Ya, baik. Bu Monica, kalau di Bu Monica ini sebagai apa namanya dosen, kemudian kasih Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
2: Betul.
0: Nah, di apa yang ditangani di
2: kampus,
0: Bu,
2: ya?
0: Kampus sendiri.
2: Iya betul. Jadi kalau di Indonesia itu sekarang kampus-kampus Indonesia itu punya mandat untuk memiliki satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan. Kalau dulu itu dimulai dari surat menteri, SK menteri di tahun 2021, Mbak Ria.
0: Okay.
2: Awalnya itu fokusnya ke pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di wilayah kampus. Namun seiring berjalannya waktu dari tahun 2024 aturan kekerasan seksual itu semakin diperluas menjadi kekerasan. Jadi kita mengcover beberapa bentuk jenis kekerasan yang lain juga selain kekerasan seksual. Jadi kami menangani, bukan menangani ya, menjadi satuan tugas di kampus yang bertugas untuk mengawal kekerasan, kasus-kasus kekerasan yang terjadi di kampus atau di perguruan tinggi. Dan itu bisa saja korbannya adalah mahasiswa, dosen, ataupun tenaga kependidikan. Jadi untuk warga kampus, gitu Maria. Jadi memang sekarang sudah semakin kita harus semakin aware ya bahwa ada perubahan era nih. Kalau zaman dulu misalnya ada perilaku-perilaku yang kita anggap biasa, misalnya seperti memanggil seseorang dengan hai cantik, hai seksi, mungkin itu umum gitu ya di masa lalu. Nah, tetapi kalau di era sekarang itu hal-hal seperti itu sudah dianggap sebagai kekerasan, sehingga memang kita perlu melakukan kampanye yang komprehensif terhadap seluruh warga kampus terkait dengan hal ini, sehingga kesadaran mereka akan potensi kekerasan ini menjadi semakin besar. Dan menurut saya ini juga bisa diaplikasikan untuk lingkup di luar perguruan tinggi juga gitu ya.
0: Nah itu tadi, kalau ini sebatas hanya di kampus saja, apakah nanti ada wacana atau kedepannya untuk lingkungan sekolah gitu, SMA, SMP, SD, seperti itu Bu Monica?
2: Oke, kalau sejauh ini dalam pengalaman kami di Satgas PPK UNS itu, untuk penanganannya memang yang berhubungan dengan warga kampus Mbak Rian. Namun untuk sosialisasi, edukasi dan kampanye kami juga bekerja sama dengan sekolah di luar kampus, misalnya ada SMP dan SMA. Di sana nanti kami hadir sebagai narasumber yang ikut mengedukasi mereka yang datang langsung ke sekolah dan ke SMP dan SMA, agar edukasi yang diberikan itu juga bisa semakin lebih jelas, karena ketika kami melakukan edukasi, kami biasanya juga sambil menceritakan kasus yang pernah kami alami gitu. Jadi itu harapannya bisa menjadi lesson learn yang bisa dihindari, sehingga di tempat lain atau di sekolah-sekolah yang menjadi sasaran kampanye kami itu bisa terhindarkan gitu.
0: Oke, tadi Bu Dia sampaikan ada beberapa faktor yang bisa memicu terjadinya kekerasan terhadap anak. Sebenarnya apa sih apa namanya yang bisa dilakukan begitu antara mungkin pihak keluarga dengan pihak sekolah begitu dalam meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap anak sendiri? Mungkin dari sisi lingkup keluarga sendiri dulu begitu Bu Monica?
2: Iya, kalau menurut saya Mbak Ria, memang yang paling penting itu mengoptimalkan komunikasi.
0: Oke.
2: Karena komunikasi itu akan bisa memunculkan trust atau kepercayaan. Sementara kepercayaan itulah yang kita butuhkan untuk membuat seseorang bercerita kepada kita. Jadi kan kita bisa bayangkan ya, ketika misalnya dalam sebuah keluarga tidak pernah ada komunikasi, sehingga anaknya juga enggan misalnya untuk bercerita dengan ibunya atau ayahnya. Kemudian misalnya ayah dan ibunya sudah terlalu sibuk dengan urusan yang lain, misalnya ibunya ngurus pekerjaan di luar, ayahnya pun demikian gitu-gitu ya. Jadi minim sekali waktu untuk berkomunikasi dalam keluarga tersebut. Nah menurut saya kita harus juga memikirkan itu. Artinya bukan berarti ibu atau ayahnya tidak boleh bekerja dan berfokus begitu ya dalam pekerjaan, tetapi memang kita harus menyiapkan waktu yang khusus nih untuk berkomunikasi. Soalnya gini Maria, kalau kita lihat gaya keluarga sekarang itu kan sudah berbeda ya.
0: Ngobrol aja lewat WhatsApp gitu.
2: Ngobrol aja lewat WhatsApp. Kalau zaman dulu ketika kita makan malam bersama misalnya ya.
0: Iya, betul.
2: Itu tuh kan ya bisa sambil makan sambil ngobrol dengan semua keluarga.
0: Semakin sulit ditemui ya seperti itu.
2: Betul.
0: Jarang gitu ya.
2: Jarang. Karena memang kadang-kadang saya juga mengaku juga ya, maksudnya saya juga di keluarga juga sekarang kadang-kadang saya tuh agak gemes sendiri juga. Wah, ini kok kita lagi makan bareng-bareng di suatu ruang tapi sambil
0: iya di depannya handphone.
2: Ada yang lihat drakor apa Cina, ada yang lihat game apa segala macam. Aduh, gimana nih untuk kita bisa kembalikan lagi? Artinya bukan berarti teknologi itu buruk ya, tetapi ada kalanya ketika kita melihat kembali di masa lalu, komunikasi antar keluarga itu menjadi hal yang penting, dan momen ini sebetulnya adalah momen yang sangat pas untuk kita saling berbagi dengan keluarga, sehingga keterbukaan itu bisa ada antar sesama anggota keluarga. Gitu sih kalau saya Maria.
0: Baik, Bu Diah mungkin mau menambahkan pernyataan dari Bu Monica.
1: Memang betul tadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Monica itu saya sangat setuju terkait dengan bagaimana sih kita cara mengasuh kemudian hubungan dengan sekolah. Apalagi sekarang kan ini ya, tadi yang dikatakan oleh Bu Monica, anak sekarang itu nggak bisa kita perintah, tapi kita ajak. Jadi kalau memang kita meminta dia untuk belajar atau lepas dari HP untuk waktu-waktu tertentu, maka kita juga harus sama. Jangan sampai anak kita kita minta untuk tidak pegang HP, kita lihat masih asik dengan HP, dengan WhatsApp, dengan media-media kita. Nah, di Seragen juga ada ini, dari Ibu Ketua TPPKK itu ada program Detox Medsos.
0: Bagus. Seperti itu ya, iya, makanya. Seperti apa itu?
1: Detox Medsos itu yang beliau, Ibunda Linda itu

0: berhenti dulu untuk media sosial selama satu
1: Satu hari.
0: hari. Itu pemberlakuan pertama. Kemudian untuk pemberlakuan berikutnya kita tingkatkan menjadi 2 hari, kemudian 3 hari. Itu
1: Ya.
0: semua satu semua anggota keluarga harus mengikuti. Tidak hanya kita berikan kepada anak-anak. Itu program dari PKK Kabupaten Sragen yang
1: Ya.
0: digagas oleh beliau Ibu Linda sebagai ketua TPPKK seperti itu.
1: Oke.
0: Dan juga tadi saya dari Bu Monica terkait dengan bagaimana hubungan dengan sekolah. Maka kita kan ada grup WhatsApp juga yang bisa untuk istilahnya adalah penghubung atau narahubung terkait dengan perkembangan anak
1: Anak
0: kita
1: di.
0: ketika di sekolah, betul.
1: Iya.
0: Jadi dari pihak sekolah menyampaikan kepada orang tua, kemudian dari orang tua juga bisa memberikan feedbacknya seperti apa, seperti itu. Nah, seperti itu, Mbak.
1: Oke. Baik, ini kita berbicara kepada apa namanya proses apa istilahnya ya kasus kekerasan sendiri di Sragen begitu di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. So Mama Bu Diah ada sebuah kasus ketika laporan masuk ke apa namanya UPTD tempat Ibu Diah begitu. Apa saja tahapan yang bisa dilakukan untuk memastikan ini korban mendapatkan perlindungan? Kemudian sampai sejauh mana pendampingan yang dilakukan terhadap korban kekerasan anak sendiri? Baik itu
0: Ya.
1: korban maupun pelakunya begitu.
0: Jadi gini, ketika kalau pelaku mungkin dewasa bukan di ranah kita lagi ya,
1: Ya,
0: kalau
1: sudah beda
0: pelakunya
1: ya, Bu.
0: dewasa.
1: Oke.
0: Beda, beda, beda konteks. Tapi kalau pelakunya ada di
1: Anak-anak.
0: sesama anak, maka
1: Ya.
0: tetap bukan kita istilahnya adalah anak salah kok dibela. Tapi proses tetap berjalan, cuman hak-hak terkait dengan yang harus dipenuhi hak-hak
1: Oke.
0: anak, misalnya pendidikan, kemudian tumbuh kembang, kesehatan anak, itu tetap harus terpenuhi. Itu
1: Oke.
0: kita kita memastikan hal tersebut.
1: Ya.
0: Kemudian terkait dengan laporan, jadi kita tidak bisa menolak ini ya, sama ya, kita sebagai lembaga layanan nggak boleh menolak laporan.
1: Ya.
0: Semua laporan harus kita terima.
1: Ya.
0: Awalnya adalah laporan. Dan laporan itu bisa melalui datang langsung ke kantor layanan atau bisa melalui WhatsApp.
1: Oke.
0: Kemudian kita juga punya sekarang mempunyai layanan online yang kita sebut sebagai layanan Eling Sukawati. Itu diserahkan kita sudah launchingkan terkait dengan inovasi Eling Sukawati itu adalah layanan terkait dengan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tahapan yang kami lakukan adalah ketika korban datang, ketika kita menerima laporan, maka kita akan adakan yang namanya asesmen awal. Dari asesmen, kita bisa melihat kebutuhan si korban ini apa. Apakah dia butuh rehabilitasi kesehatan,
1: Ya.
0: apakah dia butuh rehab psikis, dan sebagainya. Kemudian, pendampingan kita adalah sampai kepada titik terminasi. Ketika korban sudah dianggap layak untuk survive.
1: Ya.
0: Seperti itu. Baik dari misalnya, oh ternyata dia harus ke hukum. Kita juga adakan pendampingan di dari mulai penyidikan, kemudian tuntutan maupun dari tingkat pengadilan seperti itu.
1: Okay. Oke, baik. Menarik ini obrolan kita, Bu Diah, Bu Monica, tapi kita rehat dulu sejenak ya.
2: Oke.
1: Pendengar, Anda bisa bergabung bersama saya, bersama Bu Diah dan Bu Monica mengenai tema kita pagi hari ini, komitmen pencegahan kasus kekerasan anak di Sragen meningkat di line telepon kami atau di WhatsApp kami. Dan kami juga lagi live YouTube di RRI Live Surakarta ya. Anda bisa subscribe atau Anda bisa menonton siaran kami saat ini di YouTube kami atau Anda bisa melalui streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Sesaat lagi, saya Bu Diah dan Bu Monica akan kembali di Bincang Pagi Surakarta pagi ini.

0: Pengennya semua berjalan lancar dan indah, tapi pada kenyataannya memang tidak seindah kepinginan kita begitu. Dan kasus kekerasan terhadap anak sendiri ini masih menjadi PR kita semua pendengar, tidak hanya pemerintah, tidak hanya guru, tidak hanya orang tua. Pokoknya tugas kita bersama, dan mudah-mudahan apa yang kita obrolkan di sini nanti menjadi apa ya, bekal untuk kita orang tua bisa mendidik anak dengan baik, dengan pas di jalannya tanpa harus menggunakan kekerasan pastinya. Terima kasih Anda masih di Bincang Pagi RRI Surakarta, dan saya masih bersama Ibu Diah Nursari Esos, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sragen melalui line Zoom, dan yang kedua Ibu Monica Sri Yuliarti Esos MSI PhD, Kasih Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Universitas 11 Maret Surakarta. Beliau juga dosen FISIP dan peneliti di Pusat Penelitian Kependudukan dan Gender PPKG UNS. Terima kasih Ibu Monica dan Ibu Diah sudah menunggu sesaat, dan saya sudah membuka line telepon ini di WhatsApp dan di telepon kami, dan sudah ada yang bergabung. Mm-hmm. Saya izin untuk mengangkatnya. Bu Diah, saya izin mengangkat penelpon yang masuk ya. Halo, selamat pagi. Ya, Anda sudah tergabung bersama Pro 1 RRI Surakarta. Pendengar, ini ada Ibu Lara Purnamasari di WhatsApp chat kami. Assalamualaikum Kak, selamat pagi. Aku mau izin bertanya. Ketika kasus kekerasan terhadap anak di Sragen menunjukkan peningkatan, tentu ini menjadi perhatian serius karena menyangkut keselamatan dan masa depan anak-anak. Menurut Ibu Diah Nursari, sebagai Kepala UPTD, seberapa kuat sebenarnya komitmen dan strategi yang sedang dibangun untuk mencegah kasus-kasus tersebut agar tidak terus berulang? Selain penanganan setelah kejadian, bagaimana UPTD sendiri memastikan bahwa upaya pencegahan ini benar-benar sampai ke lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat, termasuk bagaimana mekanisme deteksi dini? Banyak pertanyaannya ya. Pendampingan korban serta keberanian masyarakat untuk melapor bisa diperkuat lagi, dan yang paling penting, indikator apa yang digunakan untuk memastikan bahwa komitmen tersebut bukan hanya berhenti pada program atau sosialisasi saja, tetapi benar-benar mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak di Sragen. Terima kasih. Ini karena pertanyaannya banyak dan langsung ditujukan kepada Ibu Diah, bisa ditanggapi dulu ya Ibu Diah ya. Monggo silakan.
1: Terima kasih, tadi pertanyaannya memang luar biasa banyak.
0: Luar biasa banyak, ya.
1: Sebenarnya terkait dengan menciptakan kondisi lingkungan yang aman bagi anak, itu bukan hanya tugas dari, kalau saya bicara, saya sebagai pemerintah, tetapi adalah semua stakeholder, baik dari pemerintah sendiri, kemudian masyarakat, kemudian tokoh, kemudian dunia usaha, dan semua lingkup itu mempunyai kewajiban yang sama terkait dengan menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi anak. Kemudian apa yang sudah dilakukan UPTD sebenarnya sudah, ini ya, sudah banyak sekali. Jadi kita perlu berkolaborasi. Tadi kembali lagi dari awal bahwa kunci utama adalah pada keluarga, pengasuhan awal, kemudian juga bagaimana support sistemnya yang ada di lingkungan terdekat dalam keluarga, entah itu lingkungan masyarakatnya, itu harus membentuk satu support system yang kuat. Yang sudah kita lakukan adalah, satu adalah kita mempunyai lembaga layanan yang sudah sampai kepada tingkat desa maupun kecamatan. Di kecamatan kita punya rumah perlindungan perempuan dan anak. Itu ada di 20 kecamatan. Itu adalah fungsi dari kita mendekatkan layanan kepada masyarakat. Jadi di RPPA itu bukan hanya sekedar terkait dengan bagaimana ketika anak sudah menjadi korban, tetapi membuka ruang konsultasi bagi masyarakat. Bagaimana ketika anak saya seperti ini? Bagaimana ketika kita, oh ternyata kan, ini ya, anak itu kan yang paling dekat adalah dari keluarga.
0: Keluarga.
1: Nah, dari ketika keluarga itu melihat bahwa anak saya kok kayaknya ada perubahan dari sikap seperti biasanya, itu kita membuka ruang konsultasi. Jadi ini adalah satu bentuk pencegahan yang bisa kita lakukan ketika memang anak ini belum terpapar, tapi anak ini masih dalam posisi yang rentan. Kemudian, kita juga selain melalui lembaga-lembaga layanan yang ada di wilayah, kami juga masuk ke sistem sekolah. Kita istilahnya ada semacam forum koordinasi dengan lintas sektoral, itu baik dari sekolah, itu di wilayah pendidikan, kemudian ada dari desa, kemudian ada juga dari penegak hukum dan sebagainya, kemudian ada dari fasilitas kesehatan. Jadi deteksi dini itu bukan hanya dari wilayah UPTD, tetapi kita juga melakukan koordinasi dengan stakeholder-stakeholder yang ada di penjangkauan di wilayah-wilayah ya, merupakan grassroots, ada di masyarakat. Karena kalau kita mengandalkan dari UPTD saja, saya jelas, Sragen itu ada 208 desa, 20
0: kebayang
1: kecamatan.
0: Banyaknya, oke.
1: Baik. Nah, tapi itu. Jadi untuk pertanyaan tadi, kita sudah banyak melakukan, jadi tidak hanya berhenti pada program, kita memang sudah langsung menggandeng, istilahnya ya, kita menggandeng rekanan layanan yang ada di masyarakat untuk yuk kita bersama-sama membentuk lingkungan yang ramah dan aman. Di sekolah pun kita juga sekarang ada sekolah ramah anak,
0: Betul.
1: Ada nyaman, lingkungan sekolah yang nyaman dan aman seperti itu. Dan kemudian di desa juga kita punya desa yang disebut desa layak anak dan sebagainya. Kemudian ada desa ramah perempuan dan peduli anak, itu adalah embrio, kita katakan embrio. Tetapi kembali lagi, keberhasilan ini tidak akan pernah tercapai ketika kita berjalan sendiri.
0: Betul.
1: Jadi memang kita butuh dukungan dari masyarakat sekitar, dari aparat di wilayah seperti itu.
0: Baik, terima kasih Bu Diah. Mau menambahkan Bu Monica?
2: Ya, menurut saya ini menjadi salah satu pencerahan juga ya Mbak Ria ya, bahwa sebetulnya pemerintah itu tidak hanya sekedar menyiapkan program, tetapi pemerintah menjemput gitu ya, sampai masuk ke dalam lingkup-lingkup tadi desa dan sebagainya. Nah, harapannya kan ketika sudah disediakan fasilitas tersebut, masyarakat bisa menggunakannya.
0: Okay.
2: Nah, mungkin sekarang kita juga bisa melihat lagi nih, apakah dengan fasilitas-fasilitas yang sudah sampai ke level-level desa, masuk ke kecamatan, rumah singgah dan sebagainya itu sejauh ini bagaimana nih masyarakatnya? Jangan sampai ketika pemerintah sudah memiliki program yang begitu bagus, bahkan sampai masuk ke dalam, tetapi dari masyarakatnya masih merasa enggan misalnya. Atau mungkin saya tidak tahu, mungkin saja ada yang merasa, aduh saya nggak usah lapor deh karena saya malu misalnya. Siapa tahu itu juga ada terjadi. Nah, harapannya sih dengan fasilitas dan program yang sudah disediakan ini menjadi masyarakat tuh menjadi lebih merasa aman, sehingga ketika memang ada sesuatu yang aneh atau berpotensi untuk terjadi kekerasan, itu memang lebih baik harus mengoptimalkan fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan tersebut gitu ya. Dan itu tidak terbatas hanya kepada orang tua saja. Kita tuh beruntung sekali Mbak Ria menurut saya, karena masyarakat Indonesia itu kan masyarakat yang komunal ya.
0: Betul.
2: Artinya dalam lingkup desa atau dalam lingkup kehidupan kita bertetangga, itu kan biasanya memang kita saling kenal, saling mengerti, saling peduli. Jadi misalnya ada katakanlah ada seorang anak yang mungkin orang tuanya dua-duanya bekerja di luar rumah, kemudian yang mengetahui indikasi itu tetangganya misalnya. Nah, itu tetangganya juga bisa hadir sebagai pihak yang menginformasikan hal ini.
0: Betul.
2: Gitu. Jadi ada saling membantu, gotong royong yang memang saya pikir itu cuma Indonesia loh yang punya gitu ya.
0: Bukan berarti mau ikut campur gitu ya.
2: Nah, itu dia, kadang-kadang kita ngerasa ih mau tahu aja gitu,
0: benar.
2: Tapi sebetulnya di batas tertentu memang kadang-kadang kita butuh yang seperti itu gitu ya.
0: Baik. Terima kasih Bu Monica Budiah. Ini ada Ibu Nur di Nusuan yang bergabung dengan kita melalui telepon. Selamat pagi.
3: Pagi Mbak Ria.
0: Pagi juga. Ada Ibu Monica, ada Bu Diah.
3: Halo. Ketemu lagi ya.
0: Iya. Baik. Monggo silakan Bu Nur.
3: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Pertama saya sharing dulu nih Bu, ngapunten ada lama Mbak Ria. Ini waktu itu belum lama di Solo juga ada nih Mbak yang langsung ngadu ke Pak Mas Wali Kota.
0: Mas Wali.
3: Nah, apa nih? Dari yang pernah saya alami, Dan juga dari kemarin pas awal kejadian di Solo itu masyarakat gitu ya, dan yang saya alami gini, waktu SD anak saya pernah ada pembulian tuh kelas 4 gitu. Tapi banyakan sekolah itu ngeliatin Bu, kalau ada apa-apa, ini Pak Kepala Sekolah sendiri yang ngendiko gitu. Apalagi kalau misalnya kasus apapun yang melibatkan LSM, diharapkan jangan pernah papa itu lapor dulu. Misalnya kok di Solo kan ada apa itu Mbak, yang WA itu kan yang lapor ke Mas Wali, dan kemudian yang LSM atau apapun. Jadi diharapkan dialog dulu ke sekolah, ngoten. Tapi yang pernah saya alami, justru guru tuh yang mengatakan, kalau ada apa-apa jangan cerita ke
0: keluar
3: orang tuamu, cerita ke ibumu, kayak gitu. Okay, waktu itu anak saya diintervensi seperti itu sama gurunya. Padahal anak saya introvert Bu, dia yang untuk cerita aja susah, langsung didoktrin seperti itu. Itu kan saya sebagai orang tua bingung apa yang terjadi. Saya taunya itu kalau pulang sekolah sedih, mau sekolah juga enggak ini. Kemudian dia tuh ribut minta keluar sekolah, minta apa maksudnya pindah sekolah kayak gitu. Akhirnya kan saya tanya, saya tercercar gitu, apa yang terjadi gitu. Barulah kemudian saya lapor. Sebenarnya saya sudah ada bilang ke gurunya sampai seberapa kali gitu, bahkan ke bagian kesiswaan juga gitu. Tapi ternyata masih mengalami kasus yang sama. Akhirnya saya ke kepala sekolah. Nah pas kepala sekolah, karena kebetulan saya memang tiga anak saya di SD yang sama, itu akhirnya memang mendengarkan dan terus mungkin menindaklanjuti gitu. Nah gurunya mungkin merasa tersinggung gitu Bu. Terus belum lama ini SMP kan sekarang, itu juga jadi kayak seakan-akan sekolah itu benar-benar kalau ada masalah satu aib gitu loh Bu. Sekolah itu sendiri kalau sampai menjadi berita gitu loh. Itu gimana gitu deh, kalau dari instansi pendidikan itu sendiri itu seperti mengekang gitu apapun yang tadi, tapi dari sekolah tidak mau mendiskusikan dengan orang tua gitu. Jadi intinya apa yang terjadi dengan si anak, jadi mungkin saya berharap sih nanti kasus yang diseragam ini benar-benar harus fair ya, antara guru dan anak ini apa gitu. Karena anak-anak saat ini yang saya alami beneran ini Bu, media sosial, jadi anak itu bahasanya di chat, bahkan kadang ada gurunya itu sama sekali tidak ada sopan santun gitu.
0: Baik, pendidikan karakter berarti ya,
3: dan lain sebagainya. Iya, dan saya sudah sering di grup juga mengingatkan ke orang tua, mohon untuk yang sudah memberikan HP sendiri itu ceklah HP anak-anak kayak gitu.
0: Di password,
3: tapi orang tua kadang pembahasannya begini Bu.
0: Gak bisa lihat ya.
3: Kita kan punya ini sendiri gitu,
0: privacy
3: katanya.
0: Privacy gitu
3: punya
0: ya.
3: Privacy yang sudah berbeda seperti itu.
0: Nah, baik.
3: Jadi sekarang itu kayak gitulah masalahnya.
0: Siap.
3: Jadi, mohon maaf menanyakan.
0: Ya, siap Bu Nur. Sudah, kami sudah bisa meningkat. Ya, Waalaikumsalam. Sudah bisa menerima apa namanya, apa yang disampaikan Ibu Nur begitu. Terima kasih Bu Diah, Bu Monica. Sebelum dijawab ini sekaligus dua penanya ya dari pendengar. Dari Pak Paija, selamat pagi Mbak Ria dan Ibu narasumber. Hemat saya sebagai wong cilik, permasalahan anak di bawah umur terjerat dalam kasus hukum ini, tolong jangan cuma salahkan si anak, karena ini semua terjadi tidak terlepas adanya campur tangan atau hasil kesalahan dalam pendidikan dari orang tuanya. Ini menyampaikan apa namanya pendapatnya. Untuk itu saya ada usulan, tolong orang tua selalu dilibatkan, karena anak yang terlibat kasus ini disebabkan oleh salah anak, salah asuh, asah salah dalam pengawasannya. Mohon untuk UPTD, guru dan pemerhati sosial untuk lebih intensif sinergitas dan koordinasi secara komprehensif dengan stakeholder terkait untuk sering melakukan sosialisasi yang benar, metodologi parenting education kepada masyarakat, bukan hanya pada anak-anak aja yang perlu dilibatkan para orang tuanya. Kemudian tolong diusahakan ini restorative justice ini bukan, kayaknya tidak sesuai dengan temanya begitu ya, karena memang tema kita ya ada sih hubungannya, tapi mungkin dua itu saja yang kita sampaikan, kita bacakan begitu ya Pak Paija. Terima kasih banyak untuk WhatsApp-nya. Kita ke tadi pertanyaan dari Ibu Nur, sepertinya lebih tepat Bu Monica dulu ya. Bu Diah izin ya untuk bisa menjawab. Bagaimana Bu Monica?
2: Iya, tadi saya menggarisbawahi sharing ceritanya Bu Nur tadi ya, memang itu ada rasa kita jadi agak insecure nih ketika pihak sekolah seakan-akan tidak berada di pihak kita gitu ya di pihak korban. Nah, ini memang suatu hal yang harus menjadi perhatian juga ya. Karena bagaimanapun sekolah ketika ada kasus kekerasan terjadi di sekolah, sekolah itu berada di dua posisi. Yang pertama, saya yakin sekolah itu juga pasti ingin menyelesaikan permasalahan itu. Namun kedua, pasti sekolah juga ingin melindungi nama baik ya, katakanlah seperti itu. Namun kalau dalam kasus yang berkaitan dengan kekerasan, memang yang harus diutamakan adalah penanganannya dulu. Penanganannya dulu, sehingga menurut hemat saya memang pihak institusi di mana kasus kekerasan itu ada, diusahakan memang bagian-bagian yang berada di dalamnya, misalnya kalau di sekolah itu berarti guru, kemudian kepala sekolah, kemudian TU dan sebagainya, itu memang harus diberi pemahaman mengenai bagaimana merespon hal-hal ini gitu. Mungkin ini menjadi hal yang sepele tetapi perlu kita perhatikan ya Mbak Ria, karena gini, kadang-kadang kalau kita menjadi bagian dari sebuah institusi, kemudian ada kasus yang terjadi di institusi tersebut, memang dari pihak pimpinan harus memastikan bahwa nanti informasinya harus berada di satu pintu. Jadi jangan sampai setiap orang yang dari sekolah tersebut misalnya ikut berbicara atau ikut mengatakan sesuatu yang nanti bisa
0: bumbu-bumbuin gitu ya.
2: Bisa bumbu-bumbuin, nambah-nambahin, dan bisa arahnya menjadi terlupa dari kasus utamanya. Nah, itu yang kita khawatirkan, sehingga memang harus diberikan pemahaman kepada baik itu guru dan semua orang yang berada di sekolah terkait dengan hal ini. Dipastikan bahwa komunikasi yang terjadi ketika ada kasus kekerasan itu memang ditata, diatur gitu ya. Karena mungkin sih sebetulnya saya berpikir ya, mungkin itu refleks ya, ketika ada seseorang yang mengatakan jangan bilang ibu ya kalau begini, mungkin itu refleks gitu ya sebetulnya. Tetapi dari kalimat refleks itu efeknya sangat besar. Efeknya adalah si anak jadi tidak berani bercerita. Yang tadinya, apalagi tadi Bu Nur cerita kalau putranya introvert ya, udah gak berani cerita, terus di dalam tanda kutip diancam ya, kan berarti karena kalimatnya kan membuat
0: ada si intervensi.
2: Anak ada intervensi gitu, dan itu kan menjadikan satu proses kekerasannya tidak bisa diakses dengan baik, tidak bisa ditemui sebetulnya permasalahan ini seperti apa, mengapa terjadi kekerasan dan sebagainya. Artinya kekerasannya tidak ada solusi, tetapi malah terjadi permasalahan yang lain, yaitu bisa jadi trust dari masyarakat pun terhadap sekolah menjadi berkurang karena adanya hal seperti itu gitu. Jadi memang itu ya, perlu memahamkan semua warga di institusi tersebut ketika ada kasus, apa yang harus disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak luar. Gitu.
0: Baik. Bu Dia mau menambahkan mungkin?
1: Ya, tadi betul yang katakan oleh Bu Monica bahwa memang sebenarnya kita kan selama ini kan selalu istilahnya adalah mendorong agar kita itu bisa menjadi teman bagi anak-anak kita. Jadi siapa sih yang pertama kali harus kita ceritain ketika ada masalah? Ya, pertama ibu, itu yang selalu kita dulu. Nah, kalau yang terjadi sebaliknya tadi, bahwa jangan cerita dulu ke ibu, itu adalah satu, kalau saya katakan ini justru akan memberikan peluang anak akan menjadi lebih introvert. Kemudian dia juga tidak bisa, ketika dia menerima kekerasan juga dia tidak takut segera berani bicara, berani up seperti itu. Nah, itu yang harus kita ini harus kita luruskan ya. Terus kemudian juga kalau insya Allah kalau di Sragen, saya sering kali bahkan menemui kekerasan, mengetahui tindak kekerasan di sekolah itu justru dari bapak ibu gurunya yang sering sharing ke kita bahwa di sekolah kami ada begini-begini-begini, bagaimana saya harus memberikan tindak lanjutnya seperti itu, Mbak.
0: Baik. Bu Dia, sebenarnya apa di titik mana sih kekerasan terhadap anak ini sendiri paling bisa dicegah atau diminimalisir?
1: Kalau kita bicara terkait di titik mana sih yang paling bisa kita cegah dan diminimalisir? Semua titik itu sebenarnya mempunyai kewajiban atau istilahnya bahwa kita sama-sama begitu. Begini, anak itu kan ada di tiga lingkungan. Kalau kita bicara, satu di lingkungan keluarga. Maka di saat inilah titik yang harus kita jaga. Kemudian yang kedua ada di lingkungan sekolah. Di titik ini pula lah, di lingkungan sekolah inilah Bapak Ibu guru, kemudian warga yang ada di sekolah itu istilahnya adalah memberikan pencegahan. Kemudian di lingkungan masyarakat. Jadi kalau kita bicara di titik manakah yang paling bisa kita cegah, maka ketiga-tiganya di jam sosial anak ini
0: Baik.
1: harus ada kolaborasi. Jangan sampai ketika di sekolah, di rumah kita sudah fine-fine aja, kemudian ketika kita di luar ternyata terjadi tindak kekerasan, itu sama saja akan menimbulkan dampak kepada anak, trauma seperti
0: Ya,
1: itu, Mbak.
0: oke, baik. Bu Monica, berani peduli dan berani melapor. Bagaimana membangun budaya ini?
2: Wow, PR banget ya. Karena memang ini harus dibudayakan ya. Ya. Caranya ada, salah satunya menurut saya adalah kita jangan lelah, Mbak Ria, untuk campaign terus deh. Tapi begini, campaign yang baik atau sosialisasi yang baik itu bukan hanya sekedar sosialisasi yang banyak dilakukan. Percuma kalau sosialisasi yang banyak dilakukan itu tetapi ternyata sasarannya tidak tepat misalnya, atau metode yang kita pilih tidak tepat, media yang kita pilih tidak tepat gitu. Nah, menurut saya perlu untuk membangun budaya melapor ini dengan terus mengoptimalkan sosialisasi atau kampanye tentang ini, tetapi kita perlu melihat sasaran yang mau kita tuju itu yang mana dulu. Gitu, karena dari sasaran yang kita tuju itu kita bisa tahu nih, oh berarti kelompok ini yang sekarang ini sedang urgent untuk harus dikasih sosialisasi, sehingga kita bisa menyusun pesannya itu sesuai dengan sasaran yang kita tuju. Selain itu, kalau kita sudah tahu sasarannya kelompok mana, kita bisa tahu mengemas pesannya dengan seperti apa, dengan style yang bagaimana atau packaging yang bagaimana, kita bisa memilih salurannya seperti apa. Karena sekarang kan kalau kita bicara era digital, era media sosial gitu ya, kita bisa tahu bahwa bahkan anak SD kelas 3 itu pada main TikTok, Mbak Ria, sekarang. Jadi kan gimana caranya biar FYP TikTok mereka tuh jangan cuman yang hal-hal tidak
0: tidak bermanfaat,
2: bermanfaat gitu, tetapi coba kita hadir di sana. Itu kan sebetulnya bisa juga ya dengan melihat itu. Artinya harapannya dengan mengoptimalkan atau meng-encourage orang-orang untuk melapor yuk, berani berbicara yuk dengan melalui channel-channel yang familiar dengan mereka, itu bisa semakin meningkatkan kesadaran mereka bahwa melaporkan sesuatu yang kita rasa berpotensi kekerasan itu adalah hal yang baik-baik saja, hal yang boleh dilakukan, tidak perlu malu, itu bukan aib demi keamanan kita nantinya. Namun saya itu yang perlu kita perhatikan juga.
0: Sekaligus closing statement mungkin Bu Monica, apa yang mau disampaikan?
2: Kalau secara umum terkait dengan kekerasan anak ini, saya melihat kalau spesifik kasus di Sragen, pemerintah sudah sangat komprehensif memiliki program-program tertentu, sehingga sekarang PR-nya adalah bagaimana program itu betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga sebagai masyarakat pun kita bisa semakin merasa aman begitu ya dengan banyak program. Dan tentu saja yang menjadi penting adalah bagaimana integrasi antara berbagai pihak ini untuk bisa saling bekerja sama untuk membuat ruang yang nyaman dan aman untuk anak-anak, baik dari lingkup di rumah,
0: keluarga,
2: sekolah, pemerintah, bahkan perguruan tinggi. Ini juga bisa menjadi mitra bagi pemerintah kabupaten dan juga bagi keluarga dan sekolah untuk mewujudkan lingkungan yang ramah anak dan aman untuk mereka.
0: Ya, setuju. Bu Dia, pertanyaan yang sama, berani peduli dan berani melapor, dan sekaligus closing statement bagaimana budayanya itu. Biar adil Bu, pertanyaannya sama.
1: Berani peduli, berani melapor. Ini yang memang PR bagi kita, karena kembali lagi ya kepada masyarakat, kadang merasa merasa enggan, apalagi kalau misalnya itu tidak menimpa anggota keluarganya. Itu bukan urusan saya, seperti itu. Atau nanti jangan-jangan saya dikira ikut terlalu ikut campur dengan urusan orang lain, padahal sesuai dengan peraturan undang-undang terkait dengan kekerasan terhadap anak, siapapun ketika tahu, ketika melihat, wajib untuk memberitahu layanan atau lembaga yang berkompeten seperti itu. Jadi kepedulian masyarakat itu sangat menentukan. Masyarakat perlu berani melapor, tidak menyalahkan korban, tidak menyebarkan identitas ataupun foto anak melalui media sosial ataupun mungkin melalui WhatsApp grup masing-masing seperti itu, serta memberikan dukungan kepada keluarga korban. Jadi memang perlindungan anak itu bukan hanya, kembali lagi, perlindungan anak itu bukan hanya tugas pemerintah atau sekolah atau kepolisian atau lembaga-lembaga yang memang punya kompeten di situ, tetapi ini menjadi tanggung jawab dari semua stakeholder yang ada di masyarakat, seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik. Tetap semangat, tetap apa ya, Bu? Sabar begitu ya. Mudah-mudahan apa namanya, dengan adanya kasus yang meningkat ini, biar apa ya, semakin turun semakin landai nantinya begitu ya. Karena itu tadi, berani peduli dan berani melapor. Jadi pemerintah tahu apa yang sebenarnya terjadi, begitu ya Bu Diah ya. Baik, terima kasih Bu Diah untuk waktunya pagi hari ini. Bu Monica, terima kasih banyak.
2: Terima kasih, Maria.
0: Semangat menghadapi anak-anak kita ya. Tadi ngobrol di belakang mic, Bu. Menghadapi anak-anak zaman sekarang ini lebih susah sepertinya. Baik, tetap semangat untuk para wanita-wanita hebat ini. Terima kasih Bu Monica, Bu Diah untuk waktunya pagi hari ini sudah bersama Pro 1 RRI Surakarta, dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam sehat. Terima kasih. Saya izin menutup line Zoom kami ya, Bu Diah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Bu Monica. Terima kasih pendengar, Anda sudah menyimak bincang pagi kami, dan tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim makanan genetically modified organism GMO dapat merusak genetik dan kesehatan manusia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ada bukti ilmiah bahwa konsumsi makanan GMO dapat menyebabkan perubahan atau integrasi DNA makanan ke dalam genom manusia. Sementara produk GMO sendiri yang beredar telah melalui pengujian keamanan oleh otoritas terkait. Di Indonesia, peredaran produk rekayasa genetika diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, dan setiap produk GMO dievaluasi dari aspek keamanan, komposisi nutrisi, serta potensi risiko lainnya sebelum memperoleh izin untuk diedarkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: suara Anda terkait layanan publik. Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda aksi bersama. Sampaikan pengaduan Anda, kami siap mendengar dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Sudah saya buka line telepon dan WhatsApp untuk Anda pendengar di 02716380555 dan di WhatsApp 081390015525 untuk Halo RRI. Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda bisa menyampaikan keluhan atau mungkin informasi atau mungkin layanan publik, fasilitas umum begitu ya, di Halo RRI. Dan pagi hari ini saya membuka line ini sampai nanti jam 10 pagi. Informasi yang pertama ini dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta ya, ini melakukan pekerjaan pemeliharaan overpass Manahan di yang diselenggarakan dari tanggal 5 Oktober 2026 sampai dengan 5 Desember 2026. Dan manajemen serta rekayasa lalu lintas pekerjaan pemeliharaan overpass Manahan ini dalam rangka meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan menjaga kondisi overpass Manahan akan dilakukan atau dilaksanakan pekerjaan pemeliharaan berupa pengelupasan dinding mozaik dan pengecatan ulang. Di waktunya diselenggarakan dari 5 Oktober sampai dengan 5 Desember, lokasinya pastinya di Frontage Overpass Manahan. Dan pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan secara bertahap dan akan berdampak pastinya pada pengaturan serta pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi. Dan Anda yang biasa melewati Manahan ini perlu juga mengetahui informasi ini pendengar. Jadi untuk tahap yang pertama dari tanggal 5 Oktober sampai dengan 5 November 2026, arus dari arah selatan menuju Jalan Hasanuddin dialihkan melalui Jalan Kenanga dan Jalan Melati. Kemudian di tahap yang kedua dari 5 November sampai dengan 5 Desember 2026, arus dari arah barat dan timur atau Jalan Hasanuddin menuju selatan dialihkan melalui Jalan Cipto Mangunkusumo. Dan pada pekerjaan bagian tengah flyover, Jalan Hasanuddin ini akan ditutup sementara dan pekerjaan dilaksanakan pada malam hari untuk mengurangi dampak terhadap aktivitas masyarakat atau kemacetan pastinya ya. Mohon untuk pengertiannya dan kerjasamanya kepada para pengguna jalan, dihimbau untuk mengikuti rambu dan petunjuk petugas di lapangan, kemudian mengurangi kecepatan, kemudian mengantisipasi kepadatan lalu lintas, serta memilih rute alternatif selama pekerjaan berlangsung. Dan pastinya ini semua dilakukan untuk kenyamanan warga masyarakat Solo ya, khususnya di overpass Manahan Surakarta.

0: udah telat itu loh. Buruan, aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yowis toh, ayo.
1: Sek, bentar. Lah, helmku mana?
0: Oh iya, ini.
1: Ah, ini?
0: Yo ini, mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Alah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Gelem di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapel ya yangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Yowis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu?
0: Ini, mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, mbak, aku malah ditinggal toh. Wah, terus ngapel Yayang gara-gara ndak bawa helm SNI.

0: suara Anda terkait layanan publik. Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda, aksi bersama, sampaikan pengaduan Anda, kami siap mendengar dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Line telepon WhatsApp kembali saya buka untuk Anda pendengar di Halo RRI siang hari ini atau pagi hari ini. Dan informasi dari RRI, memberikan informasi gitu ya. Ini pendengar ada informasi untuk hari ini sehubungan dengan hari ini ada pemadaman listrik di daerah Palur, maka pemancar Pro 1 dan Pro 3 atau 101 dan 105,9 ini off air atau tidak mengudara ya selama kurang lebih 4 jam nanti, berarti di Surakarta siang ini. Dan Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui 96,8 MHz atau melalui streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital selama kurang lebih nanti 4 jam. Dan sudah ada yang bergabung. Halo RRI. Oke, baik, Anda sudah tergabung bersama kami pendengar di Halo RRI pagi hari ini. Halo RRI.
2: Halo RRI, assalamualaikum Mbak Ria.
1: Waalaikumsalam Mbak Tarmi.
2: Wow, bertenungan ya kula.
1: Oh iya, padahal soalnya pembahasannya menarik banget, terus banyak yang bergabung juga gitu. Baik, ada informasi apa Mbak Tarmi?
2: Informasi masalah yang nikmale kekerasan.
1: Oh, oke, okay, baik.
2: Saling ngelikke.
1: Ya.
2: Ngelikke aku niku nek semaure sing gadah lare kan ngeten, Mbak. Lah tak apa-apake anak-anakku dhewe, tak urusane dhewe, ngoten niku pamine panjenengan pripun, Mbak?
1: Iya. Ya itu makanya.
2: Lah, serik ta pembetan?
1: Heeh, bener.
2: Mesale kan ngelikke kan ngertos nek anak kok
1: di. Iya.
2: Kerasi teman-teman kan nggih.
1: Iya. Makanya harus menjadi tanggung jawab bersama gitu tadi kan disampaikan narasumbernya.
2: Misalnya kan mereka sebelah mengintale mengbah ponaan.
1: Oke. Baik.
2: Nah itu pula dewe kan pun gede nge paling sanjangi nge mulut. Enggak.
1: Iya. Oke.
2: Ya cepet nge pesen tegel. Larian zaman rian le lari kula niki sing bajeng niki mengkulakan sekolah mboten gelem to Mbak. Kula seblak men disak priki saya kelingan lah.
1: Nah itu makanya menjadi trauma begitu ya. Ini sampah listrik aman ya? Air aman?
2: Bet, anu naik air kula kan sumur lagi ambak.
1: Oh sumur tapi masih aman begitu artinya ya?
2: Apa jenguk gelangan Solo?
1: Enggak di Palur. Kita kan pemancar Pro 101 kan ada di Palur. Nah ini nanti ada pemadaman. Jadi sementara nanti kurang lebih 4 jam itu yang biasa mendengarkan 101 tidak mengudara, tapi melalui 96,8.
2: Oh Mangkeh mati.
1: Ya kurang lebih 4 jam.
2: Jam binten Mangkeh
1: mulai. Ini tadi informasinya sepertinya sih di jam sekitar jam 10-an gitu ya. Gitu. Iya. Ya, pindah-pindah ke 96,8, geser sedikit Mbak Tarmi.
2: Ya. Kapel. Berarti ini memang kan jenengan mboten nyuwanten pono glangan.
1: Ya, gitu berarti. Tapi sejauh ini masih aman kan ya di Surakarta pagi ya.
2: Lah masalah parkir luwes niku nggih.
1: Masih.
2: Masih.
1: Oke.
2: Apun
1: kersane,
2: Mbak. Kersane. Nggih kebak jalan.
1: Nah, itu makanya.
2: Kadang-kadang nek tanggal 6 meter ini kan mesti penuh, Mbak.
1: Iya, betul.
2: Nggih, ampun mangan dalan ukeh.
1: Iya, oke.
2: Pak esek do lewat.
1: Betul.
2: Oke, nek enten kesrempet. Napa ketamplok lawang mobil kan nggih tak ketok, Mbak.
1: Betul.

0: Orang tapi sakit.
1: Oke, baik.
0: Terima
1: kasih Mbak Tarmi informasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tarmi. Ada Oma, halo RRI.
2: Halo RRI, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, siap.
2: Mbak, masih ke BLT kemarin pas apa obrolan itu aku agak nggak dengar Mbak. Coba aku linknya ya Mbak.
1: Apa obrolan
2: BLT,
1: apa?
2: BLT Mbak. BL. Bantuan langsung tunai.
1: Oh oke, okay. Di apa? Di ya, jam berapa pengen. Itu?
2: Hah?
1: Di jam berapa? Obrolan jam berapa? Malam atau?
2: Enggak, siang pas Mbak Wiwi.
1: Oh ya, oke.
2: Okay. Ya, soalnya itu aku pengen tak pelajari gitu loh Mbak.
1: Ini aku buka YouTube-nya RRI Surakarta Live.
2: Oh iya, betul.
1: Nah,
2: betul.
1: RRI Surakarta Live nanti diketik aja obrolan siang tanggal kemarin berarti tanggal 6 ya, 6 Oktober 2026. Ya, itu ya. Bisa mendengarkan.
2: Itu aku pengen tak ya, pelajari kok.
1: Boleh.
2: Ada yang goib gitu loh, enggak nembus-nembus sih loh Mbak.
1: Oke, baik. Siap.
2: Ya, pengen bahas itu. Terus kalau yang kekerasan itu misalnya di sekolah ini biasanya orang tuanya langsung mindahin anaknya Mbak.
1: Ya.
2: Enggak mungkin enggak itu.
1: Iya.
2: Biasanya Mbak.
1: Iya, oke. Okay.
2: Kalau langsung kekerasan itu mesti anaknya langsung dipindah dari enggak so apa? Apalagi Al-Azhar ya Mbak.
1: Ya,
2: pasti
1: okay.
2: Ya langsung dipindah, enggak mungkin enggak.
1: Ya.
2: Karena orang tuanya kan masih ya menengah ke atas kalau Al-Azhar sih, tahu aku.
1: Oke. Okay. Baik.
2: Ini Mbak 96,8 ya Mbak.
1: 96,8 ya.
2: Siap ini radio baru.
1: Wah, mantap. Jadi nanti kalau tiba-tiba 101 mati berarti langsung bergeser ke 96,8
2: okay.
1: Ya.
2: Oke. Ada halaman saya.
1: Siap.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma Digentani. Informasi dari BST ini. Waduh, sebelum informasi dulu ada yang bergabung. Ada Pak Kris. Halo, selamat siang. Halo RRI.
3: Selamat siang. Halo RRI.
1: Iya. Ada informasi apa Pak Kris?
3: Saya cuma melaporkan atau menghibur ya Mbak. Sudah tahu 413 Kostrad Palur?
1: Ya, tahu.
3: Lampu merah. Ke selatan.
1: Oke.
3: Okay. Kemarin 1 tahun yang lalu kan ada pelebaran jalan ya Mbak. Kanan kiri. Ya, badan jalannya sudah bagus kan.
1: Oke.
3: Okay. Tapi bau jalannya kan lama-kelamaan dilewati terus apa ya Pak menepis ataupun anglong gede sedikit dulu. Nah ini berhubung masih musim kemarau
1: ya,
3: mohon segera diperbaiki.
1: Oke, jadi jalannya nanti kayak bergelombang begitu ya Pak Kris ya?
3: Gelombangnya tapi lurus Mbak.
1: Oh oke, okay, baik.
3: Itu turunnya si pemadatan samping atau di bau jalan itu kan bersamaan. Jadi tidak berlubang-lubang.
1: Ya oke,
3: okay. Nah takutnya besok kalau sudah musim
1: Penghujan.
3: Kan tidak kelihatan Mbak.
1: Betul
3: nah,
1: sih.
3: Nah kalau pas yang lurus tidak masalah
1: ya.
3: Luruskan
1: ya.
3: Pas yang lubang termasuk penghuni roda dua kan mungkin megangnya stang itu
1: betul.
3: Tidak terlalu kencang ya Mbak.
1: Iya betul.
3: Itu mohon hati-hati saja.
1: Siap.
3: Sama Jaten ke selatan juga.
1: Jaten ke selatan itu berarti ke arah Triagan. Oke okay.
3: Ya.
1: Baik.
3: Itu persis proyeknya dulu pelebaran jalan. Terus
1: yang depan SD itu ya, depan itu. SD mana? Negeri 3 Jaten yang arah ke selatan itu ya Pak?
3: Betul Pak.
1: Kenapa saya apal ya, apal banget lah.
3: Gimana?
1: Kenapa saya tahu, saya hafal banget gitu.
3: Ya Pak Kris ya. Begitu juga saya.
1: Itu nah itu, saya nah, kalau Pak Kris kan wilayahnya. Iya benar.
3: Untuk wilayah Mojolapen,
1: okay, baik.
3: Kato sampai Sulubar itu kan saya juga hafal.
1: Iya itu makanya, oh dari jalan situ ya, yang apa Jaten ke selatan ya.
3: Iya okay. Itu yang bau jalannya itu mengkhawatirkan besok yang akan datang.
1: Oke okay, baik, siap.
3: Jadi mohon segera ditambahi pengerasan lagi
1: okay.
3: Karena ini musim kemarau.
1: Siap.
3: Nah 1 bulan lagi kan musim
1: iya,
3: hujan.
1: Kalau jadi ya.
3: informasi
1: mudah-mudahan
3: dari saya
1: sih
3: gitu dulu.
1: Siap Pak Kris, terima kasih banyak, terima informasinya kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Kris dari Tasikmadu, menginformasikan jalan di 413 ke selatan, kemudian jalan ke Jaten ke selatan begitu ya. Oke, arah Triagan. Baik, informasi dari BST. Ini siapa yang suka naik BST gitu ya. Pemkot Solo menginformasikan naik BST bisa lebih murah. Mungkin ini menjadi salah satu moda transportasi Anda untuk bepergian di Kota Surakarta dan sekitarnya gitu kan. Ini buat Anda yang menikmati BST bisa menikmati tarif khusus Rp2.000. Jadi tarif khusus ini berlaku untuk pelajar, kemudian mahasiswa, lansia 60 tahun ke atas, penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus. Sementara untuk tarif umum sendiri BST sebesar Rp3.700. Tarif khusus ini perlu didaftarkan terlebih dahulu ya. Mungkin bisa cek syarat dan titik registrasinya sebelum berangkat. Jadi memang menggunakan kartu untuk naik BST itu bisa di apa namanya diregistrasi dulu. Jadi memang tidak bisa dipakai untuk sembarang orang gitu ya. Apalagi untuk pelajar atau mungkin lansia 60 tahun ke atas. Dan saya kayaknya perasaan terakhir naik BST itu waktu awal-awal pertama dulu BST ada di Kota Solo. Pernah nyoba dari Palur sampai ke bandara, tidak turun dari bandara kembali lagi ke Palur. Bayangkan saja saya sepanjang itu menikmati BST. Tapi ini menjadi salah satu moda transportasi pilihan Anda pendengar yang nyaman pastinya ya. Tidak capek, tinggal naik menuju ke tujuan mana yang Anda tuju. Ada koridor masing-masing. Masih di Halo RRI pagi hari ini, saya masih membuka line telepon sampai nanti jam 10 kurang ya. Dari Tulus dulu, manusia kuat.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: suara Anda terkait layanan publik. Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda aksi bersama, sampaikan pengaduan Anda, kami siap mendengar dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Dan masih saya buka line telepon WhatsApp untuk Anda pendengar untuk bisa bergabung di Halo RRI pagi hari ini. Ini informasi layanan SIM keliling Surakarta yang dikelola oleh Satlantas Polresta Surakarta yang beroperasi dari hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat, khusus untuk perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih aktif. Dan untuk jadwal serta lokasinya berada di hari ini, hari Rabu, berarti di Taman Jaya Wijaya Mojosongo. Dan persyaratan untuk dokumennya bisa disiapkan untuk KTP asli beserta fotokopi, SIM lama yang masih aktif beserta fotokopi, kemudian fotokopi kartu BPJS Kesehatan atau JKN jika diminta di lokasi, serta surat keterangan sehat jasmani dan hasil tes psikologi biasanya tersedia langsung di lokasi pelayanan. Dan ada yang bergabung di telepon, selamat pagi. Halo RRI.
2: Selamat pagi Mbak Ria.
1: Ya, Pak Mukimin, monggo.
2: Oke. Anu kula niki mung ajeng tak nyimpir so tumbase kartu BST niku lho.
1: Oh, kartu BST. Oke, okay, baik.
2: Kok pas kok angel anggarane kosong.
1: Nyarinya di mana, Pak?
2: Kosong.
1: Indomaret ya.
2: Indomaret. Ini Indomaret gak kasih pat
1: kosong.
2: Enten iki kosong.
1: Oke, okay, baik.
2: Nggih. Terus sing daftar ke niku nek pomone kartu lan nggih disabilitas ngoten niku lho, niku pripun ten pundi ngoten lho.
1: Oke, baik. Oke. Itu saja.
2: Nggih, nggih. Terus Mbak Ria.
1: Oke, baik. Pak Mukimin matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, biasanya bisa diperoleh di ini ya. Indomaret Alfa begitu ya, Isan ya. Oke, mungkin kalau untuk tidak tersedia, mungkin dropping dari Dishub sendiri mungkin agak mungkin belum tersedia di situ, apa bisa menghubungi kantor Dishub gitu ya di Kota Surakarta. Dan untuk pertanyaan tadi pendaftaran tarif khusus ini bisa melalui online. Kalau ini saya buka apa namanya lamannya begitu ya Pak Mukimin ya, bisa mengisi data diri melalui tautan pendaftaran tarif khusus BST dan lakukan verifikasi email. Kalau secara offline mungkin kalau secara online mungkin agak sedikit mengalami kesulitan, bisa secara offline membawa kartu pastinya uang elektronik dan identitas. Untuk pelajar atau mahasiswa membawa kartu pelajar atau kartu mahasiswa, bagi untuk lansia di atas 60 tahun pastinya membawa KTP. Untuk anak-anak di bawah 7 tahun itu atau KIA, itu membawa KIA dan kartu uang elektronik bisa diwakilkan orang tua dengan melampirkan foto anak. Jadi lokasi pendaftaran atau aktivasi offline bisa langsung di kantor Dishub Kota Surakarta, Pak Mukimin. Ini ada di Jalan Menteri Supeno nomor 7 atau di Manahan atau di seberangnya Gedung Wanita ya, agak sedikit ke barat ya. Kemudian bisa mendatangi Mal Pelayanan Publik atau MPP. Ini di Benteng Vastenburg di Jalan Jenderal Sudirman atau di Gladak begitu ya. Kemudian ada di stan layanan khusus saat Solo Car Free Day. Ini dulu saya pernah mengaktifkan apa namanya tarif khusus untuk orang tua saya juga di Car Free Day. Biasanya ada begitu. Terima kasih ya Pak Mukimin ya, sudah saya bantu menjawab begitu untuk informasi mengenai kartu BST. Telepon terakhir mungkin pagi hari ini di Halo RRI ada Ibu Nur di Nusuan. Selamat pagi Halo RRI.
3: Pagi Mbak Ria.
1: Pagi juga.
3: Ini buat Pak Mukimin ya,
1: ya tadi. Betul.
3: Nah, itu sekarang adanya hanya di Indomaret Point yang jual kopi,
1: oh,
3: kopi itu loh Mbak.
1: Oke, okay, yang ada tukang kopinya.
3: Kopi kadang juga tidak tersedia karena memang sekarang terbatas.
1: Oke.
3: Okay. Oh, itu dari BNI atau BRI, kerjasama dengan bank.
1: Ya.
3: Jadi kalau misalnya punya tetangga atau kenalan yang kerja di bank, cobi mawon langsung ke
1: menitip
3: yang di bank saja.
1: Oh, oke, okay, baik. Siap. Bank apa saja atau?
3: PRI sama
1: PRI sama
3: PMI
1: PCA Mandiri kayaknya bisa ya? Mandiri juga kayaknya dulu bisa.
3: Mandiri. Tapi sekarang terbatas banget itu, Mbak.
1: Oh,
3: masih setahu saya PMI sama PRI.
1: Ya.
3: Kurang lebih 30.000 harganya.
1: Iya, oke okay,
3: baik. Tapi masih kosong itu, belum ada saldonya.
1: Oh iya, oke okay, baik. Kartunya ini aja berarti. Jadi, ya.
3: Untuk yang itu bawa KTP sih lebih baik ke disupsi, Mbak.
1: Betul.
3: Kalau misal atau ke MPP, karena kalau online repot, Mbak.
1: Iya, betul.
3: Aktifinnya.
1: Betul.
3: Jadi siap. Lebih langsung ke disup atau ke MPP saja, okay. Gitu biar lebih jelas malah.
1: Oke.
3: Okay. Gitu sih, Mbak, pengalaman
1: ya,
3: saya.
1: Baik. Terima kasih ya, Bu Nur, sudah berbagi pengalaman dan sudah langsung menjawab apa namanya pertanyaan dari Pak Mukimin tadi yang di Ngemplak ya. Ini sepertinya oke. Okay. Pak Camat mengetik loh Isan, tapi nggak tahu ininya apa. Oke, kalau Oma menyampaikan katanya aku pakai kartu tol, pakai e-tol ya, bisa ya untuk naik ya, apa namanya BST ya. Baik, ya kami juga tadi sebenarnya berusaha untuk menjawab pertanyaan dari pertanyaan dari Oma di Gentan tadi ya mengenai bantuan tadi ya. Ini langsung informasi dari Pak Camat Jebres, kepala dinsos ya. Kepala Dinsos ya, Kepala Dinsos Surakarta ini sudah menjawab pertanyaan dari Oma tadi untuk mengecek link pengecekan desil ini di cekbansos.kemensos ya. Pakai dot nggak sih itu Kemensos? Pakai ya. cekbansos.kemensos.go.id. Saya ulang. cekbansos.kemensos.go.id. Bila merasa berhak tapi belum menerima bansos, bisa mengajukan sanggahan di link tersebut. Dan untuk mengajukan usulan bansos PKH dan BPNT sembako tahun 2027 melalui link perlinsos.kemensos.go.id. Syaratnya sudah aktivasi IKD. Begitu ya, Oma di Ngentan ini langsung dijawab oleh Kepala Dinsos Surakarta ya, melalui WhatsApp kami, karena beliau sedang tadinya mau kami telepon tapi beliau sedang melakukan rapat begitu. Baik, terima kasih untuk Anda semuanya pendengar yang sudah bergabung di Halo RRI siang atau pagi hari ini ya. Anda bisa bergabung lagi nanti di hari Jumat, dan kami hadir Halo RRI di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 pagi sampai dengan pukul 10 pagi.

Update dari Palang Merah Indonesia, pendengar, untuk hari ini ketersediaan darah dari PMI untuk golongan darah A berjumlah 517 kantong darah, golongan darah B 1022 kantong darah, golongan darah O 1752 kantong darah, dan golongan darah AB berjumlah 259 kantong darah. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa langsung datang di Klinik Pratama PMI dan Laboratorium Laboratorium Klinik PMI. Ini gara-gara pengarah acaranya nih. Dari hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 sampai dengan pukul 9 malam. Atau bisa menghubungi langsung di Customer Service PMI Kota Surakarta 0822-2062-7418. Untuk informasi mobile unit di nomor telepon 0813-2821-1945. Dan untuk Anda yang membutuhkan palang merah ambulans dari Palang Merah Indonesia, bisa menghubungi di nomor telepon 0851-0306-0505. Informasi dari Palang Merah Indonesia menutup Surakarta pagi ini, pendengar. Terima kasih untuk atensi Anda semuanya. Rombongan yang bertugas di pagi hari ini ada Mas Gono, ada Rera, ada April, ada Isan juga yang sudah membantu saya di Halo RRI. Pamit ya dari Surakarta pagi ini. Tetap sehat, tetap bahagia. Jangan lupa selalu bersyukur apapun yang kita dapatkan hari ini. Kesehatan, kebahagiaan, dan selalu dipertemukan dengan hal-hal yang baik dan orang-orang yang baik. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Riana Nisurya pamit. Selamat pagi dan tetap semangat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur. Sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
6: Kilau Pancasila,

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar? Semoga siang ini aktivitasnya lancar dan tetap semangat ya, walaupun saya agak bindeng-bindeng sedikit. Semoga Anda juga sehat selalu, pokoknya tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, dan juga jangan lupa minum air putih yang cukup ya, karena mengingat cuaca siang hari ini cukup terik gitu. Dan saya Citra Afidka siap temani Anda di Surakarta siang ini pendengar sampai nanti pukul 3 sore. Dan untuk yang lagi kerja, lagi di perjalanan, ataupun yang lagi santai di rumah, mari kita nikmati siang ini bareng-bareng ya, tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu dan obrolan ringan yang siap menemani waktu siang hari Anda di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan Anda bisa menyimak siaran kami ya melalui frekuensi di 96,8 MHz, karena untuk hari ini berhubung ada pemadaman listrik ya di pemancar kami 101 MHz, jadi Anda bisa beralih dulu di 96,8, dan juga Anda bisa menyimak kami di audio streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Sesaat lagi pendengar, kami akan ajak Anda untuk menyimak Jaksa Menyapa hari ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Sragen dengan tema Vape Bukan Sekedar Vape, Bahaya dan Ancaman Hukum Penyalahgunaan Etomidate. Nah, seperti apa nanti pembahasannya, Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon dan juga WhatsApp kami 081390155 dan 63 6380 55.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali berjumpa dengan Dialog Jaksa Menyapa bersama saya Citra Afidka ya. Dan pendengar, vape mungkin sudah cukup familiar gitu ya dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk anak-anak muda begitu. Tetapi belakangan ini muncul persoalan baru yang perlu kita waspadai, yaitu penyalahgunaan etomidate melalui vape. Nah, sebenarnya apa sih etomidate itu dan bagaimana hukumnya begitu? Kita akan membahasnya hari ini bersama dengan Mas Reza Yoga Pratama SH ya, selaku Kasubsi 1 Intelijen di Kejaksaan Negeri Sragen ya. Selamat siang Mas Reza.
2: Selamat siang, Mbak.
1: Ya, apa kabar Mas Reza?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya. Mohon maaf ya, ini saya sedikit flu, jadi mungkin...
2: Gak apa-apa.
1: Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk ke persoalan hukumnya nih Mas Reza, mungkin kita bisa kenalan dulu mungkin ya, sama apa sih itu etomidate?
2: Jadi etomidate itu awalnya adalah obat anestesi, Mbak, dalam dunia medis. Namun seiring berjalannya waktu, berkembangnya zaman, itu sering disalahgunakan sebagai campuran di cartridge vape. Lah, okay. yang harus dipahami adalah bentuknya itu cartridge, apakah itu selalu liquid etomidate? Tidak tentu. Jadi tidak selalu semua yang berbentuk cartridge maupun liquid vape itu adalah etomidate. Tapi ada beberapa liquid dan cartridge yang berisi liquid, itu biasanya dalam cartridge itu sudah berisi etomidate. Nah, itu di zaman sekarang ini sudah mulai mudah didapatkan, Mbak, kalau di Indonesia inilah. Gitu.
1: Oke. Mungkin kita ada istilah-istilah yang mungkin bagi mendengar juga rada asing ya.
2: Gitu. Betul,
1: jadi
2: betul.
1: vape itu adalah semacam rokok elektrik.
2: Rokok elektrik,
1: ya.
2: Betul.
1: Dan cartridge-nya itu adalah yang menghantarkan si cairan itu.
2: Ya, jadi cartridge itu, cartridge itu dimasukkan ke dalam vape tadi, rokok elektrik.
1: Ya.
2: Dari cartridge tersebut diisi dengan liquid. Nah, fungsinya cartridge itu apa? Ya, untuk menghantarkan panas sehingga menimbulkan asap ketika kita hirup, seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, itu mungkin pengenalan juga ya untuk sehari-hari.
2: Ya, betul.
1: Nah, kalau di dunia medis itu kan tadi sempat menyebutkan anestesi ya,
2: betul,
1: atau obat bius,
2: betul,
1: gitu. Nah, ini gimana ceritanya zat yang sebenarnya memiliki penggunaan tertentu dalam medis kemudian bisa ditemukan dalam produk vape sendiri, Mas?
2: Jadi menariknya begini, kenapa bisa tiba-tiba ditemukan? Biasanya kalau liquid itu kan, ya namanya liquid pasti cair ya, Mbak ya?
1: Iya.
2: Nah, di dalam liquid yang sudah banyak variannya ini, masih di Indonesia ini yang legal pun juga banyak variannya. Namanya penyalahgunaan obat-obatan terlarang itu kan ada aja lah idenya, apalagi oleh masyarakat Indonesia yang bisa kita bilang kreatif banget untuk hal-hal seperti ini kan.
1: Okay.
2: Lah, dari hal itu, etomidate tersebut dicampurkan, Mbak, di liquid itu. Nah, itu biasanya terjadi di liquid-liquid yang memang, ya saya sudah bicara kalau liquid yang legal. Sekarang kan liquid seperti tembakau ya, jadi ada cukainya. Lah, mereka itu mainnya underground, memang dicampur. Lah, kalau dicampurnya seperti apa ya, dari cairan etomidate itu dimasukkan ke cairan liquid vape yang berasa rasa itulah pokoknya.
1: Oke, okay. Tapi etomidate ini memang ada dibuat untuk digunakan melalui vape, atau memang ini penggunanya merupakan bentuk penyalahgunaan gitu?
2: Bisa dipastikan itu merupakan suatu bentuk penyalahgunaan. Karena bahwasanya etomidate itu boleh dipergunakan dalam dunia medis. Jadi dalam penggunaannya itu memang harus mempunyai izin dari, misal dia punya sakit yang punya izin dari dokternya. Kemudian kalaupun ingin ingin menyalurkan itu harus ada izin kelembagaan seperti itu. Jadi etomidate-nya tidak salah. Penyalahgunaannya yang kita yeah. itu kita yang kita salahkan lah seperti itu.
1: Iya, yeah, jadi penggunaannya yang tidak tepat gitu
2: betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Kemudian kenapa nih kemudian etomidate ini menjadi perhatian ketika digunakan melalui vape?
2: Jadi kenapa etomidate ini menjadi perhatian ketika digunakan di vape? Itu karena mempunyai efek samping. Namanya obat-obatan obat keras lah, kita bisa obat keras, apalagi ini untuk anestesi. Anestesi kan obat bius ya.
1: Yeah.
2: Itu nanti mempunyai efek jangka panjang. Nah, disitulah karena ada efek jangka panjang yang dapat mengganggu anatomi tubuh kedepannya, itu pemerintah sudah selayaknya melakukan atau mengklasifikasikan etomidate ini sebagai bagian dari narkotika golongan 2 gitu. Jadi tapi begini yang harus dipahami, tidak semua hal yang dimasukkan ke dalam daftar narkotika itu tidak boleh digunakan, karena bahwasanya narkotika itu kan obat ya. Jadi selama digunakan dia dalam dosis yang tepat dan dengan pantauan medis yang pas, itu dia legal. Nah, yang menjadi kendala adalah rata-rata ya itu tadi, penyalahgunaan kan jenis-jenis narkotika banyak itu.
1: Yeah.
2: Nah, itulah di situ termasuk salah satu etomidate ini yang lebih mudah dimasukkan ke dalam liquid vape. Nah, disitulah yang menjadi perhatian kita bersama seperti itu.
1: Oke. Okay. Apakah masyarakat sebelumnya banyak yang belum mengetahui bahwa zat seperti etomidate ini bisa disalahgunakan melalui vape juga?
2: Mungkin kalau masyarakat beberapa waktu belakangan sudah mulai aware ya, karena kurang lebih 1-2 bulan yang lalu ada kasus salah satu selebgram itu tertangkap memakai vape yang mengandung etomidate. Selebgramnya cukup terkenal, jadi kalau misal itu pendengar bisa search lah, kira-kira siapa.
1: Viral ya?
2: Viral, gitu. Sering viral pokoknya selebgram ini. Tiba-tiba dia tertangkap menggunakan etomidate. Disitulah baru akhirnya mulai terbuka lah masyarakat ini. Apa itu etomidate gitu, apa itu vape etomidate seperti itu.
1: Kemudian dampak ketika seseorang ini menggunakan cairan etomidate ini seperti apa, Mas?
2: Ya layaknya obat bius, jadi seperti... Kalau ini berdasarkan informasi ya Mbak ya, jadi biasanya itu mereka memang merasakan seperti nge-fly gitu. Nge-fly itu gimana ya, kita bahasa enaknya jadi
1: ya?
2: gampang di... Jadi
1: memang... Merasa nyaman.
2: Merasa nyaman, gitu. Merasa nyaman dengan... yang nge-fly lah, kita bisa bilang nge-fly apa ya?
1: Mabuk.
2: Ya mungkin mirip-mirip seperti
1: mirip
2: itu ya.
1: Itu. Oke. Okay. Itu efeknya bisa langsung dirasakan ketika sudah menghirup, langsung terjadi atau ada downtime?
2: Oh gitu, ada... jadi seperti halnya narkotika, itu narkotika golongan 2 ya Mbak ya, itu memang seketika itu bisa dirasakan, cuman by dosis itu berbeda-beda tergantung tiap orangnya. Misal ada si A ketika menghirup, satu kali hirup sudah merasakan. Ada yang sampai 2-3 kali hirup, berapa kali sedot ya kita bilang. Dua kali sedot dari vape-nya tersebut baru merasakan. Tapi yang pasti instan gitu lah.
1: Oke, kemudian risikonya nih, seseorang udah menggunakannya berulang kali gitu, seperti apa Mas?
2: Risikonya yang pertama, kalau kita bicara masalah dari sisi medis ya Pak ya, ya pastinya zat-zat tersebut jika ya tidak usah kita bicara obat keras yang dimasukkan dalam masuk dalam golongan 2 narkotika ya, ketika obat-obatan yang tidak termasuk dalam situ aja, ketika kita konsumsi berlebihan kan pasti ada efek jangka panjangnya, saraf ya Mbak, saraf kita yang akan kena. Nah apalagi inilah etomidate yang memang diberikannya, yang dikonsumsi oleh kitanya itu harus sesuai dosis, dosis medis. Nah ini kalau misalnya tidak dilakukan ya efek jangka panjangnya mungkin akan jadi kerusakan saraf dan lain hal seperti itu. Itu dari sisi medis. Kalau sekarang semenjak bulan November 2025 tahun lalu, itu karena sudah dimasukkan ke dalam Permenkes bahwa etomidate ini termasuk golongan narkotika golongan 2, jadi ya akan ada risiko hukumnya ketika ada seseorang yang mengkonsumsi etomidate tersebut gitu.
1: Oke, nah ini penggunaan penyalahgunaan etomidate ini dari kalangan apa saja Mas yang selama ini?
2: Rata-rata kalangan muda malah Mbak, karena gimana ya, maksudnya setelah bergesernya era rokok konvensional, anak-anak muda sekarang ini kan seperti kita tahu lah, di sekitar kita pun banyak kok yang mungkin bisa dikatakan masih di bawah umur juga sudah mulai menggunakan rokok elektrik dalam bentuk vape ini gitu kan. Jadi ditambah lagi mereka kurang aware dengan apa isi vape, isi liquid tersebut. Jadi kalau bisa namanya anak muda mbak ditawari, iki enak loh, mereka akhirnya beli aja, mereka penasaran aja beli aja. Oh iki on efek iki loh, agak pusing loh nanti gimana seperti itu. Ya secara tidak langsung memang rata-rata pengguna penyalahguna etomidate dalam cartridge vape ini ya masih di bawah 30 mbak, seperti itu.
1: Oke, relatif muda sekali ya.
2: Iya, relatif muda.
1: Karena memang penyebaran vape ini populer banget di kalangan
2: anak muda
1: ya.
2: Betul.
1: Kemudian ini bagaimana nih caranya masyarakat untuk bisa lebih waspada? Gimana caranya untuk membedakan, mengetahui apakah suatu produk itu menggunakan etomidate apa tidak gitu?
2: Begini, sebenarnya cara mudahnya untuk masyarakat membedakan itu adalah membeli liquid vape memang yang legal, bercukai, seperti itu. Jadi jangan sembarangan lah, kalau misal ada yang nawarin lagi liquid apa, wes pokok main enak, atau intinya liquid tersebut, karena begini, sama kayak kita beli barang mbak, kalau kita beli barang di toko yang memang jelas-jelas legal, itu otomatis ada wadahnya rapi, ada cukainya dan lain-lain, ya sudah bisa dipastikan itu tidak ada etomidate-nya, karena sudah melalui proses-proses tertentu ya. Lah berbeda cerita karena etomidate ini tidak dijual secara terang-terangan, yang pasti itu. Jadi ya sama seperti peredaran gelap narkotika lah gampangannya, cuman bedanya adalah medianya yang digunakan lain. Sebenarnya kemudahannya seperti itu mbak. Kayak misal kita bicara beberapa narkotika seperti heroin, morfin, sabu, lalu ganja dan itu kan semuanya juga disebarluaskan di bawah tanah.
1: Iya, di

0: apa, itu asal usul dari mana dan kandungannya itu apa saja.
1: Oke, dan cek legalitas juga.
0: Betul.
1: Ya. Oke, nah kalau dilihat dari sisi hukum ini sebenarnya posisi etomidin dalam hukum Indonesia saat ini seperti apa, Mas Reza?
0: Jadi kalau sekarang ya bersyukurnya pemerintah sangat aware ya dengan adanya peredaran etomidin ini dengan direspon dengan cepat lah. Jadi pada bulan November itu, bulan November 2025 itu sudah dikeluarkan Permenkes, Pak. Permenkes nomor 15 tahun 2025 tentang perubahan penggolongan narkotika itu berlaku sejak 28 November. Itu memasukkan etomidin ini sebagai narkotika golongan 2. Hal ini terjadi karena awalnya pada tahun 2025 itu muncul fenomena etomidin ini yang dimasukkan ke vape. Jadi seperti mungkin kalau pendengar pernah melihat di sosial media ya, di satu kota lah di Amerika Serikat waktu itu pernah ada. Jadi ini pengembangan gitu, Mbak. Pengembangan dari obat tersebut yang menyebabkan satu kota tersebut seperti zombie tuh loh, kalau Mbak pernah dengar tak?
1: Oh iya, pernah viral itu,
0: pernah
1: di
0: viral itu kan.
1: Medsos ya.
0: Nah, itu kan penyebaran, itu adalah pengembangan dari obat-obatan terlarang yang ditambahi zat tertentu hanya menjadi senyawa berbeda. Ibarat kata nama yang lama adalah sabu, ini jadi sabu plus gitu loh, kemangannya begitu. Nah, disitulah ditelusuri akhirnya keluar ternyata yang digunakan adalah etomidin. Etomidin, makanya dari atas hal tersebut keluarlah Permenkes untuk dilakukan, dimasukkan ke dalam golongan narkotika golongan 2 seperti itu. Lah kena apa sih akibatnya kalau misal sudah dimasukkan ke narkotika golongan 2? Ya nanti ada akibat pidananya, itu nanti diatur di KUHP juga seperti itu.
1: Seperti apa, Mas, hukumnya?
0: Kalau misal sekarang itu diatur di, nanti bisa dikenakan di pasal 114 itu apabila untuk pengedar ya. Jadi lalu juga 609, 610 dan 609 KUHP dan 610 KUHP. Lalu ada 114, pasal 114 itu undang-undang narkotika. Itu nanti tertentu, Mbak. Jadi ada perbedaan di situ. Kalau misal di pasal 114 ya untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, terus menukar atau menyerahkan, itu nanti masukkan 114. Jadi kalau terus kalau untuk yang 609 itu untuk terkait dengan kepemilikan atau ya menguasainya lah seperti itu. Jadi nanti ketika pasti ada pertanyaan lah. Lah kalau misal seperti itu apakah semua akan langsung dijerat hukum ya? Itu nanti kita pasti akan melihat dari fakta-fakta yang ada begitu.
1: Tapi semua yang berkaitan dengan penyebaran atau penggunaan si etomidin ini ya, juga akan dikenai sanksi hukum,
0: betul,
1: juga ya,
0: betul.
1: Tergantung dari berat yang dilakukan masing-masing.
0: Iya, perbuatannya, dari perbuatannya, fakta perbuatannya ya, bagaimana. Jadi mulai dari penjual sampai yang make pun semua bisa dijerat dengan pidana.
1: Oke, baik. Dan kami membuka line telepon dan juga WhatsApp ya untuk Anda. Silakan bergabung melalui 638055 atau 081-3900-15525. Ada yang bergabung? Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Pak Citra.
1: Selamat siang, Pak Cu. Monggo.
2: Selamat siang, narasumber.
0: Selamat siang,
2: Pak Cu dari Monogiri. Pertanyaan saya jadi tadi yang pengedar kena KUHP 114.
0: Nggih. Enggak, undang-undang narkotika, Pak, tadi.
2: Undang-undang.
0: Ya.
2: Undang 114 itu berapa tahun hukumannya? Yang pertama.
0: Nggih.
1: Baik.
2: Terus yang 669 itu pemakai ya?
0: Ya, 609 KUHP itu untuk kepemilikan, menyimpan, menguasai seperti itu.
2: Dua kena hukuman juga.
0: Kena hukuman juga sama.
2: Lalu yang ini harusnya tidak boleh dijual di pasaran.
0: Betul.
2: Untuk obat medis ini.
0: Betul.
2: Ya. Sampai yang masa kan sampai enggak tahu kita. Gimana, Mas? Masih Pak Cita.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Cu di Wonogiri. Nah, ini untuk pengedar itu hukumannya sampai berapa tahun? Dan juga untuk pemakai juga berapa tahun? Dan ini bagaimana caranya untuk mengendalikan agar tidak terus-terusan dijual secara bebas di masyarakat gitu.
0: Monggo. Jadi begini, Pak. Sebelum saya menjawab terkait ancaman hukuman, mungkin yang harus dipahami kenapa ini bisa terjual di masyarakat dulu itu lebih penting ya. Karena akar dasarnya dulu yang harus kita cari. Bahwasanya kalau misal kenapa bisa dijual di masyarakat, ya sama halnya dengan

0: Narkotika jenis lain, Bapak. Maksudnya ini saya jawab untuk pendengar ya, Pak. Jadi seperti dengan narkotika jenis lain, bahwasanya memang dalam pemberantasan itu negara sudah sangat hadir lah untuk pemberantasan. Jadi kalau misal terkait etomidat ini sendiri deh, terkait etomidat ini sendiri itu by data itu di, bentar saya kalau data baca biar tidak salah.
1: Yeah.
0: Jadi per September 2026 itu BNN sendiri melaporkan sudah ada 437,5 mili etomidat yang dimusnahkan. Lalu di dalam sepanjang tahun 2026 itu, jadi begini, 437,5 mili itu yang sudah dimusnahkan. Jadi sudah inkrah, putusan sudah inkrah baru dimusnahkan. Namun sepanjang 2026 yang disita oleh BNN itu total ada 8.276,15 mili etomidit dan 3.485 mili cartridge vape yang berisikan etomidit.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Jadi bahwasanya kenapa bisa tersebar ya? Bisa tersebar ya memang karena ada yang membeli, Pak ya. Kita di bawah tanah ini loh, karena ya itu tadi karena iming-iming ini nanti bisa menyebabkan ini, bisa menyebabkan ini. Padahal ketika kita sudah mencoba seperti itu, nanti akan ada kecanduannya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ketika sudah mencoba sekali, pasti akan nyari. Lah, orang yang nyari inilah yang dimanfaatkan oleh penjual. Seperti itu. Lalu kalau untuk ancaman hukuman yang 114 itu tadi kan disampaikan bahwasanya untuk yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, itu pidana penjaranya maksimal 20 tahun, terus dendanya minimal 1 miliar, maksimal denda di 10 miliar. Seperti itu. Lalu kenapa ditanyakan lagi lah ya, misal kenapa di saat sudah ada hukumannya satu-satu di pasal 114 Undang-Undang Narkotika, tapi masih ada yang menjual, masih ada yang menawarkan untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli, ya kembali lagi karena memang apa namanya banyak, apalagi ya yang bikin prihatin itu adalah anak-anak muda ini rasa penasarannya tinggi.
1: FOMO ya.
0: FOMO, betul. Jadi ketika FOMO itu sudah pastinya dia akan sama teman-temannya kayak, "Eh, aku pengen ngicipi dong, aku pengen ngicipi dong." gitu.
1: Yeah.
0: Ya kalau memang dia bisa akhirnya lepas dari lingkungan pertemanan itu mungkin oke. Okay. Yang susah adalah apabila sudah merasakan sekali, lalu adalah kecanduannya di situ ya. Nah, di situ kan dia akan pasti akan nyari terus gitu tuh, Pak. Nah, di situlah bahayanya. Nah, makanya itu harus dari kita lah, dari masyarakat yang paling bawah untuk membantu mengecek. Lagi pula ketika fenomena di Solo Raya ini saya lihat banyak anak SMP, SMA yang sudah menggunakan rokok elektrik berupa vape, itu ketika kita tidak menegur pun itu juga sudah harusnya sudah menjadi kesalahan secara moral kita sebagai orang yang lebih tua seperti itu. Karena apa? Ya vape itu memang rasa-rasa, tapi jangan dilupakan bahwasanya vape ini ada itu untuk para perokok zaman dulu beralih dan kemudian berhenti merokok. Namun sekarang ini vape ini hadir bukan sebagai substitut dari rokok konvensional. Vape ini hadir sebagai gaya hidup. Nah, inilah yang harus dipahami dulu. Yang harus bisa kita stop dulu untuk anak-anak kita, saudara-saudara kita, bahwasanya vape itu bukan sebuah gaya hidup. Gitu. Vape hadir karena untuk menggantikan rokok konvensional. Kenapa digantikan ya? Karena mungkin dari perokok konvensional pengen berhenti merokok, akhirnya dia beralih ke vape seperti itu.
1: Okay.
0: Lalu terkait yang 112 tadi, ancaman pidananya maksimal paling lama 12 tahun. Itu terkait memiliki, menyimpan, menguasai. Itu ketika orang menyimpan, memiliki barang tersebut untuk diri sendiri atau dalam jumlah tertentu, itu bisa dikenakan pasal 112 tadi, Pak.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Cudi Wonogiri sudah bergabung ya. Dan untuk Anda yang masih ingin bergabung, masih ada waktu sampai nanti jelang pukul 11 siang kami hadir untuk Anda dengan tema penyalahgunaan etomidat pada vape ya. Dan kita jeda sejenak, nanti kita akan sambung lagi, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ketika masyarakat memahami hukum, banyak konflik bisa dicegah sebelum membesar. Karena setiap persoalan diselesaikan dengan kepala dingin, bukan emosi. Literasi hukum juga menekan angka kriminalitas. Orang yang tahu batasan, tahu resiko, akan berpikir dua kali sebelum melanggar. Ia mendorong ketertiban, membentuk kebiasaan taat aturan, bukan karena takut dihukum, tetapi karena sadar itu penting. Dari sanalah lahir budaya sadar hukum. Budaya yang menjadikan aturan sebagai pedoman bersama. Dan ketika masyarakat sadar hukum, demokrasi tumbuh lebih sehat. Partisipasi menjadi cerdas. Keadilan tidak hanya dituntut, tetapi dijaga bersama. Literasi hukum hari ini adalah fondasi bangsa esok hari.
3: Something I want to say. Are you ready? Now, drop the beat, yo.

0: Kita kembali lagi di Jaksa Menyapa, masih bersama dengan Mas Reza Yoga Pratama ya, selaku Kasubsi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen. Masih kita membahas mengenai penyalahgunaan intermediate pada vape atau rokok elektronik. Oke, ada yang bergabung di WhatsApp call. Halo, selamat siang.
1: Halo, yeah. Pak Cu kembali, Mbak.
0: Baik, kita. Pak Cu, monggo.
1: Kalau Mas Jaksa.
2: Siap.
1: Yeah. Saya tanya, kadang-kadang fake inhaler ini bisa terjadi dicampuri narkoba Pak Bius. Kalau nanti dicampuri narkoba, orang itu yang sumpat berapi nanti.
0: Okay.
1: Bisa enggak Pak?
2: Inhaler.
0: Fake inhaler ya?
2: Fake inhaler.
0: Jadi mungkin oplosan gitu ya Pak Cuk ya?
1: Ya bisa jadi.
0: Oke. Okay.
1: Oke, masih mas.
0: Baik.
1: Mas Cita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cu di Wonogiri kembali bergabung ya. Nah ini fake inhaler, jadi kayak inhaler tapi oplosan dicampur dengan obat-obat terlarang atau narkotika, itu apakah bisa juga Mas?
2: Saya jujur malah baru dengar ini Mbak, ada fake inhaler itu. Yeah, jadi itu kayak inhaler juga yang untuk melegakan pernafasan itu ya?
0: Iya.
2: Yeah. Ya bisa-bisa aja Pak, kalau memang namanya ada niat ya. Karena jujur saja terkait variasi kejahatan Indonesia ini kreatif. Ada aja.
0: Yeah.
2: Dan cara kalau terhadap barang-barang narkoba ya, dari cara menyelundupkannya, dari dia naruh di mananya, seperti itu tuh kreatif-kreatif memang. Makanya ketika ditanyakan apabila fake inhaler ya tadi bila katakan ya. Itu ya bisa saja apabila dicampuri. Namun yang harus dipahami seperti ini Pak, tidak semua fake inhaler itu pasti tercampur gitu loh. Dan tidak semua fake inhaler, tapi kalau fake inhaler itu yang nyampur kan kita sendiri ya Mbak harusnya ya. Apa orang lain ya? Iya Pak. Iya enggak Pak?
0: Kurang tahu sih ya.
2: Kalau misal dicampuri sendiri kan secara enggak langsung harusnya tahu, tapi kalau dicampur panjenengan beli dari orang lain, ternyata itu dicampur oleh orang lain dan jenengan tidak tahu bahwasanya itu terdapat kandungan narkotikanya, itu ya kalau secara hukum nanti saya tidak bisa mengatakan jenengan akan salah atau tidak, karena kita harus lihat dulu bagaimana nanti fakta hukum yang terjadi seperti itu.
0: Okay.
2: Tapi yang pasti berbahaya iya, karena kan jenengan nanti akan merasakan gitu ya kan efek-efeknya.
0: Iya. Oke. Okay. Nah, kalau seseorang itu ternyata tidak tahu nih menggunakan si apa tadi etomidate vape itu, apakah itu juga terjerat hukum juga? Gimana posisinya di hukum?
2: Jadi begini, nanti kalau kita bicara dari segi hukum ya Mbak, kalau misal ketidaktahuan itu memang dia tidak tahu, saya tidak bisa bilang. Kalau hanya dengan contoh seperti itu ya, saya tidak bisa bilang orang ini akan terjerat hukum atau tidak. Karena bahwasanya dalam proses hukum itu kan nanti dilakukan penyelidikan dulu, penyidikan baru nanti akhirnya dilakukan penuntutan untuk kemudian dituntut dan diputus oleh pengadilan, itu butuh adanya fakta hukum dan alat bukti yang ada. Lalu dilakukan juga nanti pemeriksaan laboratorium dan peran dari masing-masing itu harus dilihat. Jadi kita tidak bisa melihat dari satu sisi saja. Makanya aku tidak bisa jawab itu nanti apakah dihukum atau tidak.
0: Okay.
2: Itu tidak bisa. Karena pada dasarnya daripada kita berpikir nanti dihukum atau tidak, lebih baik kita hindari saja kan seperti itu.
0: Oke. Okay. Kalau kasus yang selama ini ditemukan itu sudah berapa banyak kasus Mas Reza?
2: Kalau berapa total kasusnya saya tidak bisa ngomong pastinya Pak ya, karena kan harus beda-beda daripada nanti salah. Tapi ya tadi seperti yang saya jelaskan, di tahun 2026 ini sudah ada 8.600 mili yang disita. Itu untuk cairan intermediate-nya, dan 3.670 sekian katrit yang disita oleh BNN. Itu sejauh nasional di tahun 2026 ini. Yang harus tadi kan kalau disampaikan bahwasanya 8.000 sekian itu kan mili. Lalu kalau katrit itu apa lah? Katrit itu biasanya yang sudah terisi etomidate tersebut. Lah variannya berapa milinya itu variatif. Ada yang 3 mili, ada yang 5 mili, seperti itu.
0: Okay.
2: Kemudian kalau di Jawa Tengah sendiri, kebetulan kemarin sudah ada beberapa tapi tidak di Solo Raya. Yang lumayan banyak ya ada di Jakarta dan Jawa Timur. Karena memang peredaran etomidate ini rata-rata jalurnya ya saya tidak bisa memastikan ya, tapi biasanya memang obat-obatan terlarang ini menyerang yang di sekitaran ini dulu, yang daerah yang ada pelabuhannya dulu gitu loh. Karena mungkin tidak tahu lah ya, cara menyebarkan mereka kan variatif, dan itu kan memang kewenangan dari penyelidik maupun penyidik nantinya untuk mencari-cari seperti itu.
0: Oke, okay. Kalau kita bicara soal pengedar nih, kan apa ya, bagaimana jika penjualannya itu dilakukan melalui media sosial, Mas Reza?
2: Nah, ini
0: itu
2: menariknya.
0: Seperti apa caranya dari kepolisian dan juga kejaksaan itu menjaring dari
2: melakukan tracing terhadap ya, itu ya. Jadi inilah, kalau situ kan ranahnya penyelidikan dan penyidikan pidana umum ya, Mbak ya. Terkait narkotika ini kan masuk pidana umum, itu kan di kepolisian. Nah, di sinilah hebatnya teman-teman di kepolisian itu, mereka bisa melakukan tracing melalui jaringan dan lain-lain. Kemudian maksudnya misal dia bisa berhasil menangkap A, itu nanti bisa dikembangkan ke kamu beli dari mana. Nanti misal dibeli dari B atau beli B atau C, lalu dikembangkan lagi. Jadi semakin lama semakin naik itu loh, Mbak. Lah kalau misal di sosial media, faktanya banyak sekarang sebetulnya. Cuman ya itu yang tahu-tahu aja lah kalau bahasa anak sekarang, YTTA.
0: YTTA.
2: Jadi biasanya seperti ini karena tadi tak kasih suruh ngicip-icip, kamu tak kasih cobain icipono iki VPN nak bisa bikin relax dan lain-lain. Setelah dia merasakan hal tersebut, akhirnya dia minta lagi ke saya. Nah, dari saya itu, dia kan sudah tahu kalau mencari barang itu ke siapa? Ke saya. Nah, dari situ biasanya saya akan membuat kayak ya, mungkin di sosial media atau bahkan di marketplace seperti itu untuk menyamarkan lah. Nanti si teman saya tadi beli melalui sosial media atau marketplace itu tadi. Jadi tidak semua orang tahu bahwasannya saya jualan itu. Mungkin saya di sosial media saya jualnya, saya postingnya mungkin tempe kah, tahu kah, tapi ketika orang itu beli, ya untuk menyamarkan saja.
0: Mungkin ada kode-kode tersendiri gitu ya, Mas Reza?
2: Ya, biasa ada yang begitu juga. Tapi kalau kode itu kan didapatkan ketika sudah melakukan kontak. Jadi kalau orang awam nggak mungkin tahu. Biasanya ya kalau orang Jawa bilang ketok tular itu loh, Mbak. Gue kan tunggu gini ngendi, gue tunggu gini. Akhirnya jadilah itu berantai kan itu kan. Nanti si A beli ke B, B beli ke C, C. Akhirnya barulah nanti sampai ke yang memang betul-betul penjualnya seperti itu.
0: Oke.
2: Okay. Makanya dari itu ya inilah hebatnya teman-teman dari kepolisian untuk dan BNN ya khususnya dalam ini untuk memberantas ini, dalam melakukan penyidikan dan penyidikan ya sering beberapa kali kok dia dapat dari sosial media, ternyata jualnya di sosial media di marketplace itu ada.
0: Oke, okay. Ternyata sudah ini ya, menyebar sekali. tapi kalau bagaimana jika peredaran tersebut itu menyasar anak-anak atau pelajar, kan ini ya lebih mudah gitu ya mungkin ya. Itu gimana posisi anak-anak atau pelajar ini di mata hukum?
2: Jadi begini, balik lagi, memang pastinya ini akan banyak penyalahguna itu dari kalangan remaja, karena ya tadilah seperti awal kita bicarakan, Mbak, rentang usia pengguna vape atau rokok elektrik ini kan memang masih muda. Jadi kalaupun memang nanti dari mereka-mereka ini ada yang menggunakan atau tertangkap menyalahgunakan vape dengan kandungan etomidat ini, balik lagi pasti akan ada hukumannya. Namun untuk menentukan hukumannya itu yang mana, itu ya kita tetap harus melihat tadi apakah ada alat buktinya apa saja, fakta hukumnya apa, bagaimana, lalu apakah sudah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang tersebut, lalu peran-peran masing-masing itu dapat dilihat seperti itu. Jadi tidak selalu yang ibarat kata cuma pegang nanti dia ditangkap, enggak juga sebetulnya. Jadi tetap harus lihat dari fakta hukumnya, Mbak, kalau itu. Walaupun dia masih anak-anak ya, sama juga sih hukumannya.
0: Oke, baik. Ada Pak Noyo di Wonogiri, Noyo Winoto di Wonogiri ya. Selamat pagi Mbak Citra, selamat pagi Pak Narasumber. Apa yang telah dipaparkan dari Bapak Narasumber tadi kami memahami semua. Namun begitu, harapan kami semua tolong hukum harus selalu adil kepada siapapun ya. Jangan sampai hukum menjadi tumpul setelah berhadapan dengan politik. Ya, ini dari Pak Naya Winata di Wonogiri menanggapi perbincangan kita di siang hari ini ya. Ada tanggapan dari Mas Reza?
2: Ya, tentunya kami berterima kasih Pak siapa tadi Pak?
0: Pak Noyo Winoto.
2: Pak Noyo Wiyoto. Pak Noyo Wiyoto, terima kasih atas responnya. Berarti kan sudah menyimak beberapa waktu belakangan ini kita ngobrol, Pak. Ya, kami dalam hari ini kejaksaan ya, selaku APH, aparat penegak hukum, juga mohon bantuannya juga kepada rekan-rekan maupun para pendengar Pro-One hari ini untuk membantu menyebarkan dan menjaga, apalagi balik anak cucu, anak-anak cucunya kita semua lah nanti, atau saudara-saudara kita semua yang masih nge-vape dengan di bawah umur, ya bisalah kita kasih tahu sedikit-sedikit. Bukan apa, takutnya ya itu tadi ada
0: disisipi.
2: Ah, disisipi, betul. Disisipi oleh hal-hal buruk yang nanti malah merusak masa depan dari penerus bangsa seperti itu.
0: Oke. Kalau dari Kejaksaan Negeri sendiri apa nih yang bisa dilakukan untuk bisa segera memutus rantai penyalahgunaan etomidate di vape ini?
2: Baik, kalau dari kejaksaan itu kita punya program namanya Jaksa Menyapa dan Jaksa Masuk Sekolah, Mbak.
0: Oke.
2: Nah, jadi kita beberapa kali, kalau Jaksa Masuk Sekolah itu memang kita menyasar ke baik SD, SMP, SMA untuk melakukan sosialisasi langsung kepada teman-teman, siswa ya berarti ya. Ya seringkali kami juga bawakan ini kok, dan Jaksa Menyapa ini kan kita bawa ini karena memang saya rasa ini harus dicegah sebelum menyebar. Takutnya kalau sudah menyebar, kalau bahasanya sudah, etomidate sudah membumi dengan anak-anak muda itu, sudah bahaya nanti. Bayangan apalagi di Solo ini kan banyak anak muda pada nongkrong sambil ngopi, pada nge-vape. Dan itu semua lah kita tahu lah ya, kalau kita lewat di jalan, sepanjang jalan Slamet Riyadi kan masih pada ngopi, pada nge-vape. Ya kalau memang itu nanti, bayangkan saja kalau dari antara satu dua orang saja nge-vape etomidate di situ, berarti kan penyebarannya akan lebih mudah kepada orang-orang itu.
0: Iya.
2: Gitu. Makanya ya harapannya dengan Jaksa Menyapa terkait vape yang mengandung etomidate ini, masyarakat di Solo Raya lebih aware lah, aware terhadap hal-hal inilah seperti itu.
0: Oke, baik, terakhir Mas Reza, sebagai closing statement, apa pesan kepada masyarakat, terutama kepada anak muda nih, agar tidak mudah terlibat, bahkan hanya sebagai penyebar apa
2: ya? Atau pengen nyicipi aja gitu ya.
0: Ya, seperti apa Mas Reza?
2: Jadi begini, jangan pernah tertipu sama bentuknya dulu. Jadi mungkin dia terlihat biasa, tapi kandungannya belum tentu biasa. Jadi jangan karena rasa ingin tahu kita beberapa detik, itu nanti ada konsekuensi bagi kesehatan kita sendiri maupun hukum yang jauh lebih panjang nantinya. Tuh. Mungkin pertama kali pasti akan ditawari, nyoh gratis, ini gratis. Nah, jadi belum tentu yang gratis itu legal. Lalu iki cobanan, ini viral kok. Jadi belum tentu juga yang viral itu aman. Ya baiknya sebagai anak-anak muda lebih meng-cross-check lah apa yang akan masuk ke dalam tubuh kita itu. Lalu yang pasti jangan menyamakan semua vape itu mengandung narkoba. Tidak. Karena ada vape juga yang tidak mengandung narkoba. Lalu juga jangan, kita juga tidak bisa mengatakan bahwasanya semua pengguna etomidate itu pasti di penjara, enggak. Karena etomidate itu juga ada yang legal ketika digunakan sesuai dosis medis. Seperti itu. Lalu kalau ada yang bilang saya make, saya ditawari karena saya enggak tahu. Karena tidak semua yang tidak tahu itu pasti bebas dari jeratan hukum. Jadi dari semua itu yang pasti langkah paling aman bagi kita maupun anak-anak muda yang mungkin masih aku masih pengen nge-vape dan lain-lain seperti itu, ya itu tadi, jangan gampang terhasut oleh sesuatu yang viral, gratis, dan dibilang iki enak nanti bisa membuat relax dan lain-lain seperti itu.
0: Oke, baik. Dan dari pembahasan tadi kita memahami bahwa etomidate bukan sekedar persoalan cairan vape aja, tapi ketika digunakan dan diedarkan tanpa hak, ada aturan hukum yang harus dipahami dan juga konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan ya pendengar. Karena itu jangan mudah menerima, membeli, membawa, apalagi mengedarkan sesuatu produk hanya karena bentuknya terlihat seperti vape biasa ya Mas Reza ya.
2: Betul.
0: Kenali produknya, pahami risikonya, dan juga jangan dan tak kalah penting pahami aturan hukumnya. Dan terima kasih untuk pendengar yang sudah gabung hari ini, sudah antusias menyimak Jaksa Menyapa hari ini bersama dengan Mas Reza Yoga Pratama SH selaku Kasubsi 1 Intelijen. Dan sekian Jaksa Menyapa hari ini, kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya Mas Reza ya. Terima kasih, selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: Terima kasih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dan 3-0 atas Republik Ceko di Nation League. Sejumlah pembalap MotoGP dan local hero siap ramaikan parade di kota Mataram. Lionel Messi akhiri karir internasionalnya dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Benin. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Demikian olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nation League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nation League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris, yang merekor caps terbanyak legenda Inggris Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah bek sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum serta memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57 melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Selaga Thomas Tuchel selaku pelatih Inggris menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari. Dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan. Sangat fokus.
1: Sementara itu, striker Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A3 dengan 9 poin. Dengan terkata Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia, Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia, Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara, dan Bulgaria menang 2-0 atas Luksemburg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Tanah Afrika. Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B masih ketat dengan Mesir sebagai pesaing utama.

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 assist dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari assist Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari assist Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya, meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara, Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Novak Djokovic kembali menjadi juara China Open setelah Alex de Minaur mundur pada awal set kedua partai final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic lebih dulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-6, sebelum de Minaur tidak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera pangkal paha. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal dan Djokovic harus bekerja keras menghadapi kecepatan de Minaur. Tenis Serbia itu kemudian tampil lebih tenang di momen penting dan berhasil mengamankan set pertama setelah memenangkan tiebreak 7-3. Hasil tersebut mengantarkan Djokovic meraih gelar ketujuhnya di Beijing, sekaligus trofi level tour ke-102 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
2: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.
1: Djokovic ini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
3: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
1: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di PIV ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di Liga-Liga Top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira. Ketagihan untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Okay. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya. Akhirnya dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

Kita beralih kabar dari arena basket. Dewa United Banten memperkenalkan David Singleton sebagai head coach, pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka. Ia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massimiliano Seigorman, Santiago Rimoldi, kemudian Pablo Favarel, dan Agusti Bosch. Ia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi lebih tinggi.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game, 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Ia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Air Pro 3 di mana pun sudah berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkariang, Kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkariang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP, yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Serta ada juga ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermin Altiguer, Brad Binder, Maximo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu local heroes kita, yaitu ada Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober. Dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, yaitu calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk local hero sendiri seperti Mario Aji dan Veda Pratama maksud kami, itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri, informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi, mulai dari depan Taman Sangkariang sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri, nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM, juga nanti akan dilakukan pengalihan arus. Kemudian di Jalan Caturwarga, dan terakhir di area parkir yang disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gendang bele, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya juga akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh parade para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung, menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini,

tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stan-stan yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga RRI. Indonesia menyapa siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih dalam suasana Surakarta siang ini ya, saya punya informasi untuk Anda pendengar. Bupati Klaten Hameneng Wajar Ismoyo kembali melakukan sambung rasa bertemu dengan masyarakat. Kali ini kegiatan dilakukan di Desa Jatipuro Trucuk Klaten. Dan seperti apa kegiatannya dilaporkan langsung oleh Adam Sutanto. Adam, silakan.
1: Baik. Saudara, saat ini saya berada di wilayah Desa Jatipuro, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, di mana di tempat ini kegiatan Bupati Klaten, yakni kegiatan sambung rasa. Nah, ini merupakan kegiatan upaya bertemu dengan masyarakat dan menyerap aspirasi dari masyarakat, tentunya dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Klaten. Dan tadi memang ada usulan-usulan atau masukan dari warga masyarakat, termasuk tadi disampaikan oleh Kepala Desa Jatipuro, yakni Pak Tulus, yang menyampaikan bahwa areal pertanian di wilayah Jatipuro ini dalam musim tanam kedua ketiga ini terjadi sedikit persoalan, yakni aliran irigasi ini tidak bisa maksimal. Ini karena terjadinya pendangkalan dan penyempitan di jaringan irigasi di desa ini. Dan kepala desa juga berharap agar pemerintah Kabupaten Klaten ini dapat membantu para petani di desa tersebut, salah satunya dengan melakukan normalisasi.
2: Kita siap presi untuk musim tanam pertama dan kedua tahunnya bisa jadi untuk padi maupun tanaman yang lain. Alhamdulillah berhasil untuk musim tanam 1 dan 2. Dan ini adalah salah satu untuk menyumbang ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Klaten, khususnya di wilayah Desa Jatipuro dan juga di wilayah Kecamatan 7. Dan juga bahwasannya di RT3 ini uji pada Mas Bupati bahwasannya debit atau aliran sungai yang semakin kesini semakin berkurang. Maka dari itu, unek-unek dari para petani maupun dari kelompok tani yang berada di Desa Jatipuro minta bantuan untuk menormalisasi sungai yang mengaliri wilayah irigasi dari di Ingaran menuju di Jatipuro, itu mengalami penyempitan yang luar biasa.
1: Sementara itu Bupati Klaten Hameneng Wajar Ismoyo juga memberikan apresiasi dan akan segera merealisasikan apa yang menjadi harapan dari Kepala Desa Jatipuro, termasuk dari para petani, agar harapannya pertanian di wilayah ini yang kurang lebih 60 hektar ini dapat aliran yang cukup sehingga produksinya terus meningkat. Sementara itu dari kegiatan sambung rasa ini memang ada beberapa kegiatan yang dilakukan, antara lain adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat agar lebih dekat, antara lain tentang kependudukan, kemudian dari sosial, serta dari kesehatan. Dari Klaten, Adam Sutanto melaporkan.
0: Baik, terima kasih Adam Sutanto atas laporan langsungnya dari Klaten. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Zaman dahulu saat seorang mengalami keracunan makanan seringkali dianggap sebagai kutukan atau gangguan mistis. Ternyata saat itu orang belum tahu mengenai adanya kuman atau zat berbahaya dalam makanan. Barulah di abad ke-17, para ilmuwan mulai mengidentifikasi bakteri dan racun sebagai penyebabnya. Namun kini, keracunan makanan menjadi salah satu isu kesehatan global. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, ratusan juta orang di seluruh dunia sakit akibat makanan yang tidak aman, dan ratusan ribu diantaranya meninggal dunia, termasuk anak-anak. Mulai dari bakteri jahat, virus, parasit, racun alami dalam makanan, hingga bahan kimia berbahaya bisa mencemari makanan kita. Kontaminasi ini bisa terjadi saat proses produksi, pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian makanan yang kurang bersih. Untuk itu, selalu pastikan makanan Anda bersih, diolah dengan benar, dan disimpan dengan aman. Jangan anggap remeh gejala keracunan makanan dan segera cari bantuan medis jika diperlukan, karena kesehatan kita adalah yang utama.

Jauh sebelum peradaban modern, manusia menggunakan suara, ketukan, dan nyanyian untuk berkomunikasi, mengiringi ritual, bekerja, dan merayakan kehidupan. Buktinya, ditemukan seruling dari tulang burung dan gading marmut di Eropa, yang diperkirakan berusia sekitar 40.000 tahun. Bayangkan, puluhan ribu tahun lalu, manusia sudah menciptakan nada. Musik pun terus menemani manusia, menyampaikan rasa, membangun kebersamaan, hingga menjadi bagian dari budaya. Dari ketukan batu, seruling tulang, hingga musik digital hari ini. Musik boleh berubah, tetapi tetap punya satu kekuatan, mengatakan sesuatu yang kadang tak sanggup diucapkan kata-kata.

Pendengar, pernah nggak sih awalnya cuma mau buka HP sebentar, scroll satu video, pindah lagi, scroll lagi, terus begitu. Tahu-tahu sudah satu jam, bahkan lebih. Dan lucunya, setelah satu jam scroll, kadang kita malah nggak ingat tadi sudah lihat apa aja. Nah, ada istilah yang belakangan ini cukup populer untuk menggambarkan kebiasaan seperti ini, yaitu brain rot. Istilah ini menggambarkan kebiasaan terlalu banyak mengonsumsi konten digital yang cepat, ringan, dan terus berganti, sampai kita terbiasa dengan stimulasi instan dan bisa sulit berkonsentrasi pada sesuatu yang membutuhkan waktu lebih lama. Bukan berarti media sosial harus ditinggalkan. Kita hanya perlu tahu kapan waktunya berhenti. Karena pada akhirnya, yang perlu kita jaga bukan cuma berapa lama kita memegang HP, tapi berapa banyak waktu yang tanpa sadar kita berikan kepada sesuatu yang bahkan gak akan kita ingat besok. Jadi setelah ini coba letakkan HP selama beberapa menit, angkat kepala, lihat sekitar, dan hadir sepenuhnya di tempat kamu berada. Ingat, jangan sampai kita terlalu sibuk melihat dunia lewat layar, sampai lupa menikmati dunia yang ada di depan mata.

Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih di Surakarta siang ini ya. Jeda, jendela cerita Anda akan hadir sesaat lagi. Pendengar, tentunya Anda juga bisa bergabung ya melalui line telepon kami 638055 ataupun WhatsApp 081390155. Ada Kak Puja di Bintuni, Papua ya. Selamat siang dan selamat tugas. Cuma mau bilang lagunya andalan, bikin semangat kerja, mantap. Terima kasih Kak Puja. Wah, saya senang ya bisa jadi penyemangatnya Kak Puja untuk bekerja. Nah, pendengar, di siang hari ini kita akan ngobrolin ya soal belajar. Nah, pendengar, kalau ngomongin soal belajar nih, kadang yang terbayang tuh langsung buku, kemudian tugas, ujian, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya belajar itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja ya. Dari pengalaman sehari-hari pun bisa belajar, dari orang lain, bahkan dari kesalahan yang pernah kita lakukan juga kita bisa memetik suatu pelajaran di dalamnya. Nah, kalau menurut pendengar nih, hal apa yang paling Anda pelajari dalam hidup ya? Dan kita akan berbincang juga nanti di jeda hari ini, tentunya dengan narasumber yang akan hadir di siang hari ini. Ada Dr. Agus Joko Purwanto MSI, selaku Direktur Universitas Terbuka Surakarta. Kita akan ngobrol tentang belajar sepanjang hayat ya, untuk menyiapkan manusia menghadapi masa depan. Dan sesaat lagi pendengar, nanti akan hadir jeda jendela cerita Anda untuk Anda ya di siang hari ini. Anda juga bisa bergabung melalui line telepon dan juga WhatsApp ya. Sesaat lagi tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya jeda, jendela cerita Anda hadir untuk Anda ya. Dan kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita hari ini. Ada Bapak Dr. Agus Joko Purwanto MSI selaku Direktur Universitas Terbuka Surakarta ya. Selamat siang Pak Agus.
2: Selamat siang Mbak iya. Citra.
1: Sehat selalu Pak Agus.
2: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mungkin bisa agak dekat sama mic-nya Pak Agus.
2: Bisa digeser ya.
1: Bisa. Oke.
2: Ya.
1: Yeah. Oke, baik. Dan pendengar, kalau kita mendengar kata belajar ya, mungkin yang langsung terbayang itu adalah sekolah, kemudian kuliah, ujian, kemudian lulus gitu ya. Padahal belajar itu sebenarnya tidak berhenti ketika kita mendapatkan ijazah aja ya. Dunia terus berubah, teknologi berkembang, kebutuhan pekerjaan juga berubah. Mau tidak mau, manusia juga harus terus belajar dan juga beradaptasi. Nah, kita akan ngobrolin lebih jauh ya tentang belajar sepanjang hayat, menyiapkan manusia menghadapi masa depan. Nah, kalau kita mendengar istilah belajar sepanjang hayat, Pak Agus, sebenarnya apa sih makna yang paling sederhana dalam konsep tersebut, Pak Agus?
2: Baik, terima kasih Mbak Citra. Saudara pendengar yang mulia, sebelum detail kita cerita definisi dulu ya, kenapa sih proses belajar sepanjang hayat itu apa gitu ya. Jadi sepanjang hayat artinya kan dari lahir sampai mati dia. Jadi terus prosesnya apa? Prosesnya itu ya belajar berkelanjutan, boleh di SMP SMA tapi lewat gak belajar di sekolah formal juga bisa. Jadi kemudian sukarela, kemudian mandiri. Jadi kan kalau sepanjang hayat gak bisa dipaksa ya. Jadi semua orang ya kan perlu sendiri. Kemudian lingkupnya apa? Itu bisa sekolah formal, bisa informal. Jadi formal dan non formal. Jadi prinsipnya apa? Life is school. Jadi sekolahnya itu di kehidupan. Gitu. Ya ketemu orang, ngobrol, kemudian belajar. Kita mempelajari apa saja dengan siapa saja. Di life is school, yang kedua adalah everyone is teacher. Jadi siapapun adalah guru kita gitu. Even tuh semut, kita belajar gotong royong dari semut, dari pohon, dari semuanya, dari orang gitu. Jadi setiap apapun yang kita temui, baik orang, binatang, itu sebenarnya media belajar kita.
1: Oke, baik. Secara sederhanya seperti itu ya, betul. Pak Agus. Nah, kalau misalkan seseorang itu mengatakan, saya kan sudah lulus sekolah, sudah kuliah, dan sekarang tinggal bekerja gitu. Apakah pola pikir seperti ini masih relevan untuk menghadapi kondisi sekarang?
2: Dulu, ya, sampai tahun 80-an. Tapi kemudian ketika muncul namanya era VUCA gitu, yang kita tahu itu volatile sampai dengan ketidakpastian tinggi itu, kemudian ada disrupsi teknologi, munculnya AI, munculnya otomasi, munculnya robot, itu kemudian skill menjadi cepat usang. Jadi kita punya skill pandai ngetik itu sekarang udah nggak laku kan, ya, semua orang udah wajib ngetik gitu. Jadi itu kemudian karena teknologi cepat banget berkembang, kompetensi cepat usang, maka orang harus terus menyesuaikan. Jadi nggak cukup setelah lulus selesai, bukan, kadang-kadang selalu sebarang malah baru harus mulai gitu. Seperti itu. Seperti saya misalnya, sekarang saya sedang belajar AI itu. Untuk research, untuk penulisan, untuk bikin laporan, bikin artikel, bikin, bahkan bikin gambar itu saya sedang belajar itu. Jadi nggak boleh berhenti gitu ya.
1: Iya, karena memang sekarang ini semua sudah mulai memanfaatkan AI juga ya.
2: Betul.
1: Mau gak mau kita harus belajar juga untuk mengejar perkembangan zaman yang ada gitu. Kemudian apa sih yang sebenarnya berubah dari kebutuhan manusia untuk belajar dibandingkan 10 atau 20 tahun yang lalu gitu Pak Agus?
2: Kita kan bekerja, kita hidup itu kan dengan teknologi ya. Dengan kebiasaan-kebiasaan. Dulu misalnya dengar apa radio, terus dulu saya dengerin kaset. Kalau pergi itu bawa kaset sekotak gitu. Sekarang cukup satu HP, semua ada di situ. Memakan dari, bayar dari situ. Ada Spotify, ada video, semua ada di situ, ada YouTube. Jadi udah selesai dalam satu HP. Sekarang ketinggalan dompet nggak masalah, ketinggalan HP masalah, gitu. Karena dompet pun ada di HP sekarang. Jadi karena itu kemudian muncullah kebutuhan orang untuk terus-menerus melakukan perubahan. Kan sekarang pun yang pintar Excel, pintar itu udah digantikan AI, seperti itu. Jadi seperti radio juga banyak berubah kan, pindah ke digital dan lain-lain. Itu sebuah contoh bahwa teknologi itu cepat berubah, sehingga kita harus terus-menerus melakukan perubahan, menyesuaikan diri kita. Kalau mau laku, mau punya branding, mau bisa mengikuti kehidupan. Kalau mau berhenti di tengah hutan, ya nggak apa-apa. Itu kan sebetulnya pilihan. Tapi kalau kita milih mau berkembang, mau nggak mau kita harus berubah.
1: Oke. Ketika kita melihat teknologi berkembang sangat cepat, termasuk AI gitu ya, Pak Agus. Kalau menurut Pak Agus itu kemampuan apa sih yang sekarang harus terus dipelajari oleh masyarakat agar tidak tertinggal dengan perkembangan zaman yang ada?
2: Ada beberapa poin penting ya. Yang dasar itu apa? Kemampuan kita harus ikuti kemajuan sekarang. Pertama adalah literasi data. Kita sekarang gak bisa hidup tanpa data, gak bisa hidup tanpa IT gitu ya. Artinya ya bisa, tapi di pojok sana cuman kita gak bisa bergaul sama yang lain. Yang kedua, literasi teknologi. Kita harus tahu AI, tahu tentang otomasi dan lain. Yang ketiga adalah literasi manusia. Manusia itu kayak apa sih perubahannya, komunikasi kayak apa, terus dia wataknya kayak apa, itu kita perlu tahu. Kemudian dari sisi skills itu ada empat. Yang pertama adalah critical thinking. Kita mulai harus kritis karena banyak sekali yang harus kita saring. Kalau dulu problemnya adalah nyari data, sekarang problemnya adalah ngumpulin data gitu. Menyeleksi. Karena terlalu banyak. Yang kedua adalah creativity. Kalau kita gak kreatif, gak laku karena semua AI bisa ngerjain semua. Jadi kalau dulu kan misalnya nulis gitu, nulisnya bagus, nulisnya benar. Sekarang AI bisa ngerjain semua. Nah, kalau saya bimbing S2, S3 itu pertanyaan saya, temuanmu apa gitu. Bukan lagi, nah mana teori itu AI bisa jawab. Mana temuanmu gitu. Model yang baru apa gitu. Yang ketiga adalah communication. Kita berkomunikasi dengan radio, dengan tulisan, dengan tabel, dengan grafik. Dan yang keempat adalah collaboration. Kita gak bisa sendiri. Kita hidup dalam in the era of collaboration, in the era of human capital, in the era of network. Jadi kita harus masuk bisa ke sana. Itu kemudian ada juga yang sifatnya soft skill, itu adalah growth mindset. Kita harus mencetak pikiran kita tidak takut gagal. Kan kita melihat peluang itu, tantangan itu sebagai peluang. Jadi ini sebuah mindset yang harus kita bangun supaya kita bisa literasi fundamental tadi dan juga kritik, skill kita itu bisa berjalan. Kalau tanpa kita punya how to think yang benar, tidak punya mindset yang sifatnya growth untuk ke depan kita, maka kita akan gagal memanfaatkan itu. Yang berikutnya adalah adaptabilitas. Jadi sekarang perubahan dengan sangat cepat, maka kita harus adaptif. Gak bisa lagi kita ngotot pun, gue maunya gini, gue bisanya gini, gue ya kayak gini, itu cepat mati. Maka kita perlu adaptif, yang lentur, yang agile gitu ya. Kemudian kita juga harus punya resilience, jiwa resilience gitu. Jadi kita gagal ya kita langsung bangkit, cepat bangkit. Nah yang terakhir itu adalah kita perlu punya, ini yang belum bisa digantikan mesin adalah emosi dan spiritual. Itu belum bisa. Mungkin suatu saat nanti bisa ya, tapi sampai sekarang belum bisa. Mesin belum bisa menggantikan itu. Jadi beberapa hal yang bisa saya sampaikan, kenapa kita perlu berubah, kenapa kita sekarang perlu melakukan adaptasi terhadap perubahan.
1: Baik. Apakah belajar sepanjang hayat ini lebih penting untuk anak-anak muda aja, atau semua kelompok usia tuh juga butuh gitu, Pak Agus?
2: Sebetulnya semua kelompok usia butuh. Cuman level belajarnya kan kebutuhannya beda-beda. Kalau anak-anak kan bicaranya saya pingin, tapi kalau orang tua bicaranya saya dulu pasti gitu kalau cerita. Nah ini yang mesti kita wadai dalam proses belajar itu. Jadi setiap orang tentu perlu belajar karena setiap orang perlu maju, perlu menyesuaikan, perlu tahu gitu ya. Itu salah satu yang sekarang kan ada gap antara gen Z dengan gen yang tua ya. Itu sebenarnya karena kecepatan belajarnya beda. Anak muda belajar cepat, orang tua belajarnya agak lambat, sehingga ada gap di situ.
1: Karena pengaruh paparan teknologi juga ya.
2: Iya, orang tua kan lebih lama untuk dia tahu tentang itu. Saya kan udah tua, jadi agak lambat kalau belajar prosedur. Teknologi kan penuh prosedur. Itu yang saya rasakan gitu. Sehingga disitulah baik. Kemudian muncul gap.
1: Baik, ada yang bergabung di line telepon kami, Pak Agus. Halo, silakan. Selamat siang.
3: Halo, siang. Mbak, apa nih?
1: Dengan Citra Afidka.
3: Mbak Citra, baik di Solo.
1: Gimana, monggo?
3: Sehat-sehat keluarga.
1: Amin.
3: Jakarta panas sempol nih.
1: Baik.
3: Stasiun jadi negara.
1: Baik. Ada tanggapan Pak Edi terkait tema hari ini?
3: Ini hari pakai tema, temanya apa?
1: Ya, hari ini temanya adalah belajar sepanjang hidup. Karena ada juga narasumber kita yang hadir di sini, Pak.
3: Ya, itu jadi belajar sepanjang hidup tak jadi gampang. Orang hidup itu harus ada balas di akhlak yang baik. Ya, syukur-syukur selalu bersyukur, berbuat kebaikan selalu. Nah, itu perjalanan. Sekarang kalau orang pinter-pinter mengandal-ngandal itu, kan ya lucu. Nah, ini kebanyakan kan begitu. Kan pejabat-pejabat itu jujur, ya lah, presiden itu bengak-bengok, bahwa ini kan korupsi. Ya lah, ini balas budi jasa, enggak punya kan, repot. Orang ngujub itu kan bantu orang, kurang lebih apa, balas budi itu harus ada. Jangan sampai balas budi itu istilahnya orang digubris, asal kemauan diwi so terlaksana. Ya, dan kenyataan kan begitu. Ya, toh. Jadi bukan mengelak-ngelak apa-apa benci itu tidak. Ini sampai berbuat baik 10 tahun, 20 tahun, tahu-tahu karir ini melenceng terus tidak ada balas budiran di perasaan. Nah kan jadi lucu ya, semoga ke depan. Mudah-mudahan siapapun yang mau berjabat dari pejabat-pejabat buat warga Indonesia punya balas budi, punya akhlak yang baik, punya kejujuran. Kejujuran itu simpel, tapi sing laksanake tidak mudah. Gus Dur ngomong orang pinter keminter tuh wah luar biasa ya, tapi cari orang yang jujur tidak gampang.
1: Baik.
3: Semoga perjalanan hidup semuanya bisa tambah lebih baik buat Indonesia, tambah lebih baik.
1: Amin. Terima kasih Pak Edi di Solo. Mungkin ada tanggapan dari Pak Agus.
2: Iya betul. Bagus banget yang sampaikan Pak Edi tadi. Kita harus melihat kenyataan, melihat apa yang diperlukan di masa depan dan masa lalu seperti apa kenyataannya. Jadi ini Pak Edi menyampaikan apa yang perlu dilakukan orang dan situ untuk perlu, artinya kan sekarang belum ada. Jadi harus belajar untuk mencapai hal yang tadi Pak Edi sampaikan.
1: Ya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Edi sudah bergabung.
2: Makasih,
1: di Cida
2: ya.
1: Oke. Nah, Pak Agus, mungkin banyak orang yang berpikir gitu ya. Saya udah tua gitu, udah gak perlu belajar lagi. Nah ini bagaimana Pak Agus menanggapi hal tersebut?
2: Belajar apa dulu gitu? Dan kalau sekolah mungkin ya.
1: Oke.
2: Okay. Tapi kalau belajar kan tua kan bisa ke masjid, bisa ke gereja, ke pura. Terus kita ketemu tetangga ngobrol, kan sebenarnya itu saling belajar ya. Seperti disampaikan, belajar sepanjang hayat itu adalah ya universitasnya kehidupan. Gurunya siapa aja gitu. Jadi ngobrol di perapatan, ngobrol di sawah, itu sebenarnya proses belajar. Tapi dalam kalau konteks sekolah memang kadang-kadang gak perlu. Tapi kalau proses belajar harus terus-menerus itu.
1: Baik, memang harus ini ya, apapun bisa jadi pelajaran untuk kita.
2: Betul.
1: Dan
2: betul.
1: Dimanapun, kapanpun ya,
2: seperti tadi Pak Edi menyampaikan kan, kayaknya beliau mencermati medsos itu. Dari medsos itu kemudian disampaikan, dan belajar beliau dari medsos gitu.
1: Oke, baik. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung lagi, silakan line telepon dan juga WhatsApp kami buka untuk Anda melalui line telepon di 638055 ataupun WhatsApp di 081390115525 ya. Nah, di tengah perubahan teknologi dan juga dunia kerja yang begitu cepat, Pak Agus, mengapa nih kemampuan untuk terus belajar itu semakin penting untuk ditingkatkan?
2: Saya sampaikan tadi ya, jadi bahwa mengapa kemampuan belajar ditingkatkan, pertama karena sekarang produksi pengetahuan itu luar biasa cepat. Dan dalam jumlah yang banyak dan kadang tidak bisa kita bayangkan. Orang itu nggak tahu besok akan terjadi apa. Karena pertemuan perkembangan teknologi, misalnya AI ketemu telepon, AI ketemu robot, AI ketemu apa kan, itu berubah, kita nggak tahu akan terjadi apa. Dan yang menemukan di banyak tempat. Dan itu sehingga perubahan itu menjadi sangat cepat dan mendadak. Kemudian yang kedua, perubahan itu terus terjadi. Nah, disinilah kemudian kita perlu terus-menerus ikut menyesuaikan diri dan terus-menerus belajar. Jadi nggak bisa kita sekarang, oh saya udah pinter, enggak. Pinter sekarang, besok udah nggak pinter lagi gitu. Karena perkembangan yang luar biasa cepat. Seperti itu.
1: Oke, okay. Jadi memang harus terus update gitu ya, untuk mengejar perubahan.
2: Perubahan, iya.
1: Kalau sekarang itu, apakah ijazah saja masih cukup untuk menghadapi persaingan di dunia kerja saat ini, Pak Agus?
2: 8 tahun saya sebagai Direktur SDM-nya UT. Ijazah itu hanya saya lihat untuk seleksi aja. Ketika udah seleksi selesai, administrasi selesai kan, ijazah udah nggak saya lihat, IPK nggak saya lihat. Yang saya lihat adalah portofolionya. Udah keterampilannya apa, CV dan portofolio. Kemudian dia pengalaman di mana, pengalaman kerjanya apa, nggak ada waktu dia nganggur. Itu lebih penting daripada ijazah. Karena ijazah itu ya syarat minimal. Setelah itu kan hal yang lebih dinamis yang kita perlukan. Jadi lebih kepada kemampuan adaptabilitas, kemampuan dia bersosialisasi, kemampuan dia berkolaborasi, itu menjadi jauh lebih penting. Gitu. Jadi pada sisi yang dinamis ya, seperti itu.
1: Dan tadi Pak Agus juga menyinggung bahwa ada, mungkin ada pekerjaan yang dulu ada dan sekarang udah mulai berubah atau hilang, seperti apa yang mengetik itu, yang mesin tik, paket mesin tik.
2: Udah.
1: Karena semua orang sekarang sudah bisa
2: harus bisa
1: ngetik ya. Yeah. Nah, di sisi lain juga muncul pekerjaan-pekerjaan baru, Pak Agus. Nah, ini bagaimana nih masyarakat harus menyikapi hal yang terjadi ini?
2: Ya pertama masyarakat perlu mempelajari tren. Terutama anak-anak muda ya, dalam milih jurusan gitu, itu penting banget. Buat teman-teman muda yang mau kuliah atau mau SMA itu, atau yang sudah senior untuk S2, S3, itu perlu melihat jurusan ke depan yang dibutuhkan oleh market apa. Gitu. Sehingga itu tren teknologi bisa memperlihatkan. Jadi critical thinking, jadi hal yang sifatnya analitik jadi penting, data penting gitu ya. Kolaborasi, berarti hal yang sifatnya itu teknologi, komunikasi, kemudian mindset itu menjadi penting. Nah, hal seperti itu penting, dan baru lihat nanti jurusannya apa. Nah, di situ kemudian kita bisa milih saya akan masuk ke sektor yang mana. Seperti itu. Jadi sekarang kan enggak mungkin lagi kita akan bicara bengkel-bengkel mobil. Kan bengkel mobil banyak yang mati. Karena apa? Mobil semua komputer sekarang. Yang biasanya perusahaan besar itu. Bengkel-bengkel enggak ada lagi, bengkel pakai manual, pakai telinga enggak ada, semua pakai mesin. Apalagi nanti kalau udah semua listrik gitu ya. Jadi akan berkurang. Kemudian juga dulu ada kompetensi misalnya mereview anggaran, sekarang komputer dengan cepat mereview. Mengaudit anggaran, udah semua mengaudit anggaran.
1: Ya, dengan otomatis
2: iya,
1: gitu ya.
2: Sertifikat akuntansi sekarang semua algoritma udah bisa melakukan itu. Hal seperti itu perlu kita antisipasi, kemudian ke depan kita mau kemana gitu. Cuman kadang-kadang sulit terjadi karena tidak selalu yang sudah jalan itu kemudian terus, kadang-kadang itu berhenti tek gitu. Nanti akan ganti yang lain. Seperti perkembangan telepon, sekarang udah gak ada telepon berkembang kan. Jadi dia menggabungkan antara berbagai macam menjadi ini kan. Jadi telepon udah berhenti perkembangannya, seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, kalau menurut Pak Agus sendiri, mana sih yang lebih penting? Punya keahlian yang spesifik gitu, atau punya kemampuan untuk terus belajar hal yang baru?
2: Pengalaman saya, kita punya, harus punya hal yang general. Tapi harus punya spesifik juga. Yang general misalnya apa? Kemampuan berkomunikasi. Kemudian kita resilient, cepat apa, tangguh, tahan banting, itu kita semua harus punya. Tapi kemudian juga kita punya hal yang sifatnya spesifik. Untuk apa? Untuk kita punya personal branding. Misalnya Mbak Citra ini ahlinya apa nih gitu. Oh kalau misalnya siaran Mbak Citra nih gitu. Penyiar Mbak Citra nih. Nah, itu perlu kita punya.
1: Jadi itu ada ciri khas yang
2: Saya sekarang kan kadang-kadang ngasih tentang personal branding, gimana membangunnya, untuknya apa gitu. Itu penting.
1: Oke. Baik, dan untuk pendengar yang ingin bergabung ya, silahkan ke line telepon kami 638055 ataupun WhatsApp di 0813-900-15525. Di jeda jendela cerita Anda siang hari ini, masih ada waktu untuk Anda bergabung sampai nanti jelang pukul 1 siang ya, kami menemani Anda. Dan kita jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi tentunya tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
4: Nih. Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih?
4: Iya.
1: Perlu ya diupdate?
4: Iya dong.
1: Nanti memori laptopku penuh.
4: Iya.

0: Toga berasal dari kata tegu, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Saat itu, bentuk toga belum berupa jubah. Warna hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus diungkap oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Kucir tali topi toga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
1: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
2: Kembali lagi di Jeda, jendela cerita Anda. Masih kita membahas mengenai belajar sepanjang hayat ya, bersama Dr. Agus Joko Purwanto, MSI, selaku Direktur Universitas Terbuka Surakarta. Nah, kalau bicara tentang belajar sepanjang hayat nih Pak Agus, tentu Universitas Terbuka atau UT ya yang kita kenal gitu punya pengalaman yang cukup panjang ya. Nah, ini bagaimana UT menerjemahkan konsep belajar sepanjang hayat ini dalam sistem pendidikannya?
3: Baik, terima kasih. UT, saya cerita sejarah dulu. Itu berdiri tahun 84 dengan Kepres 41 tahun

0: 1974. Nah, UT didirikan untuk menjawab tantangan apa? Jadi UT itu didirikan karena ada problem di Indonesia. Pertama, waktu itu ada 700 ribu lulusan SLTA nggak bisa kuliah tatap muka. Yang kedua, guru-guru ini mau diapain nih meningkatkan kapasitasnya? Kan nggak mungkin nyekolahin mereka, nggak mungkin juga ngumpulin mereka dalam training terus-menerus. Kemudian yang ketiga, itu ada kebutuhan orang-orang yang sudah bekerja itu untuk peningkatan kompetensi. Nah, itulah kemudian pemerintah mendirikan UT. Waktu itu menterinya Pak Nugroho Susanto. Dan kemudian setelah itu sampai tahun UT berkembang, sampai tahun 90-an itu tidak mudah buat UT, karena UT juga harus mereformasi cara berpikir kita bahwa belajar itu gak harus di kelas gitu. Itu challenge tersendiri, mengubah kultur belajar dari tatap muka menjadi jarak jauh. Sekarang orang melihat sekarang tidak melihat bagaimana orang UT dulu berjuang meyakinkan orang bahwa belajar jarak juga bisa bermutu gitu. Nah, kemudian kesini-kesini termasuk kita meyakinkan para asesor BAN, para asesor yang di bidang-bidang memberikan akreditasi itu juga tidak mudah, karena sistem belajar jarak jauhnya itu mereka juga belum punya pandangan. Nah, setelah ada COVID, setelah semua orang harus jarak jauh, sekarang orang menjadi mudah. Nah, jadi disitulah perjuangan UT memasyarakatkan atau mengedukit masyarakat tentang belajar jarak jauh. Nah, sekarang menjadi lebih mudah. Dan UT juga akhirnya sekarang 70% masa UT itu di bawah 30 tahun. Jadi sudah mudah, karena mudah UT kemudian sekarang mempush dengan teknologi. Jadi disitulah kemudian UT kami itu memproduksi berbagai macam media pembelajaran yang bisa diakses oleh semua kalangan. Jadi dikaitkan dengan pembelajaran sepanjang hayat, mahasiswa UT itu ya kalau ketemu kemarin ada yang sudah 71 tahun gitu.
1: Wow. Jadi masih ada semangat.
0: Masih ada yang kuliah itu untuk enjoy gitu ya. Ya ada juga yang sudah profesor ngambil S1. Ya profesor pendidikan dia ngambil S1 administrasi publik gitu. Seperti itu. Untuk S1 ada juga yang sudah pejabat tinggi kemudian ngambil S1 gitu. Jadi cukup banyak ya yang sudah bekerja kemudian masuk UT. Misalnya contohnya Pak Muldoko, Pak Wiranto alumni UT, Bu Agung Gumelar itu semua alumni UT. Kemudian Bu Ani Yudhoyono kayaknya juga alumni UT, Bu Ani Yudhoyono itu. Jadi juga kemudian kalau kita ke daerah, banyak sekali orang yang kalau tidak ada UT nggak bisa kuliah, karena hidupnya dia di pelosok dan tetap harus bekerja. Nah, disitulah kemudian UT memfasilitasi. Nah, di mana secara filosofi kok bisa gitu? Nah, secara filosofi UT itu sebenarnya open university. Opennya itu terbuka. Terbuka itu salah satunya tidak dibatasi oleh usia. Nah, disitulah belajar yang ajat masuk. Sehingga umur berapapun orang itu boleh masuk UT, tahun berapa jelasnya orang itu boleh masuk UT. Kemudian ada juga prinsip fleksibilitas. Mau belajar dari mana aja itu boleh. Mau dari kantor boleh, di mobil boleh, di angkot boleh, mau pakai modul boleh, mau ketemu teman boleh, belajar sendiri boleh gitu. Itu semua bisa. Jadi itu UT bikin program-programnya, kemudian UT bikin beberapa bahan pembelajaran dan dimasukkan dalam media belajar, dan orang bisa belajar dari mana saja, kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja, gitu.
1: Okay, baik. Misalnya nih ada pendengar yang mungkin sudah usia produktif gitu ya, 40 dan masih ke atas lagi gitu. Sudah lama nggak belajar secara formal gitu ya, dan ingin kuliah lagi. Nah, ini apa sih yang sebaiknya mereka persiapkan terlebih dahulu, Pak Agus?
0: Itu tadi mau jurusan apa gitu.
1: Okay.
0: Jadi dia mau kuliah di mana. Kemudian nanti setelah itu punya waktunya berapa lama. Artinya itu nanti akan menentukan, kalau dia punya waktu belajarnya banyak, SKS-nya boleh ambil banyak, kalau kurang ya ambil sedikit aja gitu. Jadi itu fleksibilitasnya di situ. Kemudian ketiga, pertimbangan biaya. Berapa sih yang mau di-spend untuk tiap semester? Kalau tanpa batas ya dia boleh ambil maksimal dengan ketentuan, dia punya tenaga, dia punya waktu setiap hari. Jadi disitulah sulitnya belajar jarak jauh, karena dia harus memanage sendiri kecepatan belajarnya, memanage sendiri kapasitas belajarnya berapa gitu. Jadi uang, waktu, tenaga itu menjadi faktor penentu untuk dia bisa berapa banyak ambil gitu ya. Seperti itu.
1: Okay. Kemudian bagaimana nih UT memastikan bahwa fleksibilitas belajar itu tidak mengurangi kualitas pendidikan yang diterima mahasiswa?
0: UT itu modulnya yang cetak itu sudah di set dia jawaban-jawabannya dari di situ. Petunjuk-petunjuk belajarnya ada. Kayak kita main game kan, silahkan naik ke level berikutnya. Itu ada kontrolnya. Jadi setiap akhir bagian pembelajaran di bahasanya UT itu adalah kegiatan belajar. Di satu modul itu, satu SKS itu 3 modul. Satu modul ada 3 kegiatan belajar. Nah, setiap kegiatan belajar itu ada kita untuk bisa naik ke level berikutnya. Ada tes-tesnya yang biar-biar harus dia lakukan. Nah, di situ sehingga kualitas terjamin. Kemudian ada tutorial online dan tatap muka. Itu juga hal yang kita bisa gunakan untuk mengontrol pembelajaran dia. Kemudian ada juga tugas-tugas, 3 tugas dalam 1 semester. Jadi ini juga bagian untuk mengontrol kemajuan dia belajar, seperti itu. Jadi kita sudah siapkan semua, tergantung nanti ya mahasiswanya mau belajar cepat enggak. Karena yang lulus cepat ada, yang lulus lama juga ada.
1: Tergantung gitu. Ya.
0: Dia bisa ngatur sendiri. Ya.
1: Nah, sekarang banyak sekali sumber belajar yang gratis di internet kan, Pak Agus,
0: betul.
1: Ya. Dan di tengah banyaknya informasi di media sosial atau di internet gitu. Ini bagaimana caranya masyarakat sebaiknya memilih sumber belajar yang benar dan juga terpercaya gitu.
0: Oke. Cara yang UT lakukan adalah kita ketujuannya dulu apa. Anda mau bisa menjelaskan aja, misalnya jelaskan Kota Solo, jelaskan. Analisis Kota Solo. Atau misalnya bisa meng-create model Kota Solo. Nah, itu kan level-level kompetensi yang perlu dikuasai. Nah, di situ dulu yang mau dia lakukan. Dia kompetensinya apa, lingkupnya apa. Nah, setelah itu baru dia bisa milih tuh. Milih sumber-sumber belajar yang ada. Jadi kalau tanpa arah, ya sekedar membaca. Dia tidak akan ada peningkatan kompetensi apa yang dia inginkan. Nah. Harus ada tujuan, ada arah, dan lingkupnya nanti kita bisa cari di situ. Seperti itu. It's not easy, tapi ya tadi persoalannya bukan pada jumlah informasi kalau sekarang, tapi bagaimana kita memilih dan menstruktur informasi itu untuk tujuan yang kita sudah tetapkan.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Baik. Dan nampaknya tadi ada yang ingin bergabung di line telepon tapi terputus ya. Mungkin bisa dicoba lagi, silakan. Oke. Okay. Halo, selamat siang Jeda.
2: Selamat siang, Mbak.
1: Iya, selamat Tika. Siang. Nggih. Monggo, Pak Cu.
2: Selamat siang, Pak Gus.
0: Selamat siang, Pak.
2: Orang gini.
0: Oh iya. Saya
2: bikin mudah saja. Sudah tua, meneruskan perguruan tinggi. Ya, ada di kampus-kampus ada ya, bagus ya.
0: Iya, nggih.
2: Itu akhirnya hendak enggak. Iya, sampai dapat pendidikan yang S2 atau S1. Gimana? Dekale kemana?
0: Gimana?
2: Dengan tahu seperti apa pelajaran ini. Sudah tua, sudah 60 kalau dapat 50 ke atas ya. Sampai 60 bisa belajar lagi. Aku ya nyandak enggak?
0: Nyandak, Pak. Saya sudah 61 belajar AI, Pak.
2: Apa ya?
0: No problem, Pak. Tinggal TKT mawon, Pak.
2: Nah iya, banyak deh suara-suara itu. Sudah kerja, kuliah lagi, ini murni apa enggak menurut saya.
1: Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cu di Wonogiri. Ya.
0: Jadi yang pertama kita mesti ngatasi hambatan dulu, Pak. Aku wis tua ya, itu hambatan besar tuh, Pak. Jadi kita harus ubah menjadi saya pengen ngerti gitu. Saya 61, Pak Cu. 61. Saya masih belajar AI, belajar ngolah data, bangun kolaborasi masih ada. Jadi yang penting adalah membangun mental dulu bahwa kita itu ingin maju. Nah, kalau sudah merasa aku tua belajar, nanti ketemu anak muda kita yang mau belajar sama dia, Pak. Anak muda itu jago-jago AI, jago-jago teknologi. Saya belajar sama anak-anak muda, Pak. Gitu. Jadi pengalaman saya aja yang saya sampaikan bahwa saya masih terus belajar, saya masih terus membaca, Pak. Dan buku-buku baru selalu saya baca. Saya juga langganan buku-buku majalah dari Harvard, Pak. Saya baca, saya ngerti, kemudian saya diskusi ya untuk hal-hal seperti ini. Jadi itu semua possible, Pak. Jadi impossible ubah menjadi I am possible gitu. Nah, di situ kemudian ya teknisnya nggak sulit, tapi yang sulit adalah membangun diri, Pak. Bagaimana kita meyakinkan diri kita bahwa kita bisa gitu.
1: Tergantung mindsetnya
0: mindset
1: kita ya.
0: Monggo Bapak ke Solo nanti diskusi sama saya sambil ngopi Pak.
1: Ya, cocok nih Pak.
0: Cari teman yang sesealiran Pak, yang kok toksik ditinggalin dulu gitu. Gitu.
1: Iya. Oke, ada Pak. Pak Paijo di Jenggrik juga bergabung melalui WhatsApp ya. Selamat siang Pro 1. Oh iya, maaf melaporkan bahwa RRI 101 tidak mengudara ya, karena memang ada pemadaman di Palur gitu. Jadi pemancar kami di Pro 1 101 FM dan juga Pro 3 itu tidak mengudara di siang hari ini. Jadi Anda bisa beralih ke frekuensi 96,8 FM dan juga audio streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital ya. Baik. Saat ini saya mengenai tema yang dibahas saat ini, terus terang saya tidak setuju jika semua persoalan itu harus dicari jawabannya dan bergantung pada AI, karena AI memiliki banyak kepentingan atau pertimbangan terkait dengan apapun yang Anda butuhkan gitu. Oleh karena itu mohon berhati-hati ketika menggunakan AI. Nah, ini tanggapan dari Pak Paijo ya terkait AI.
0: Iya, betul Pak Paijo. AI itu hanya pembantu ya Pak. Makanya nggak ada AI pilot, itu nggak ada AI co-pilot gitu. Nah, pilotnya kita Pak. Dan AI sendiri kalau Bapak lihat AI selalu di bawah mengatakan AI selalu apa, hati-hati AI juga bisa salah gitu. Ada statement itu. Jadi AI itu kan memang dibuat oleh manusia yang punya latar belakang budaya, sehingga kalau kita tanya tentang bagaimana belajar gitu ya, mungkin nanti yang muncul algoritma barat Pak, bukan algoritma kita. Jadi itu salah satu bentuk seperti itu. Yang kedua adalah ada etika dalam AI. Itu sering orang mencuri tanpa dia ngomong bahwa itu punya orang gitu. Jadi kemudian perasaan saya juga Pak, AI itu memang menumpulkan logika kita gitu. Kalau kita tidak menggunakan AI hanya pembantu. Jadi kalau kita memperlakukan AI seperti kalkulator, is okay Pak. Tapi kalau kita menggunakan AI itu menggantikan kita, that's a problem gitu. Jadi ada faktor etika yang perlu kita atasi. Saya sepakat dengan Bapak, AI bukan segalanya, tapi adalah pembantu yang akan mempercepat kerja kita. Bukan menggantikan Pak sama sekarang, mempercepat kerja kita.
1: Jangan sampai ketergantungan juga.
0: Jangan
1: ya.
0: Sampai ketergantungan gitu.
1: Baik, terima kasih Pak Paijo di Jenggrik sudah bergabung ya, dan juga Pak Cu tadi di Wonogiri juga bergabung dengan kami. Masih ada waktu untuk Anda bergabung bersama kami. Kita ngobrol ya soal belajar sepanjang hayat seperti apa. Dan masih berlangsung nanti sampai jelang pukul 1 siang ya. Nah, Pak Agus, untuk anak muda nih, agar tidak salah langkah nih, kesalahan yang sering dilakukan anak muda dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja yang terus berubah saat ini tuh biasanya seperti apa sih Pak Agus?
0: Bukan kesalahan ya, saya memandangnya kita perlu apa gitu. Jadi ke depan kan banyak challenge, banyak opportunity juga ya. Jadi yang pertama adalah kita jangan meratapi kelemahan gitu. Ya biar setiap orang punya kelemahan, tapi fokus pada kekuatan. Itu yang harus kita bangun untuk nanti kita bisa punya brand image tentang diri kita. Wah, kalau mau siaran siapa? Mbak Citra nih gitu. Jadi kita punya personal branding yang keren, kemudian kita belajar ke sana. Yang sering salah kan kita itu salah pergaulan. Kita mau jadi penyiar, ngumpulnya sama pemain bola gitu. Nggak pernah sampai jadi penyiar yang bagus gitu. Jadi kita juga harus mulai membangun roadmap kita untuk jadi penyiar misalnya. Terus membaca buku-buku tentang penyiar, lihat video tentang penyiar dan lain-lain. Kita ketemu juga orang yang berkaitan dengan siaran itu. Jadi itu yang perlu kita bangun. Jadi kita perlu menetapkan tujuan kita mau kemana, kemudian kita nyusun roadmap. Kemudian dari situ roadmap itu bisa belajar di kelas maupun di luar kelas. Kemudian orang-orang yang punya keahlian itu siapa, temui mereka, ajak ngobrol mereka. Kemudian materi-materi belajar juga kita lihat dari situ. Banyak sekali di luar yang kita nggak perlu bayar, gratis bisa. Tapi kita harus roadmap, bikin roadmap dulu, kompetensi apa yang mau kita bangun gitu. Seperti itu. Jadi teman-teman muda sekarang justru kesempatannya lebih luas. Karena apa? Bejibun itu bahan ajar di luar. Bejibun itu tempat-tempat course yang misalnya di YouTube. Kalau teman-teman ambil 11 aja, 11 kanal YouTube. Udah belajar di situ tentang SDM, tentang apa, nanti akan pinter banget di situ. Kemudian juga kita bisa belajar dari banyak hal, juga IE gratis juga banyak di situ. Kita bisa tanya-tanya, diskusi aja di situ. Oh, kalau ini apa sih isinya, ini apa, nanti IE akan membantu kita untuk mengarahkan. Nah, setelah kita konfirmasi dengan Google dan lain. Jadi kalau terkonfirmasi berarti itu benar gitu. Ini yang perlu kita lakukan. Jadi sekarang justru kesempatan besar untuk Anda untuk mengembangkan kompetensi tanpa harus membayar gitu.
1: Karena sudah disediakan teknologi.
0: Disediakan di situ dan cukup. Ketika Anda butuh orang luar mengobrol, kita ngobrol online enak sekali dengan orang Inggris, dengan orang Amerika, mereka senang diskusi dengan kita gitu.
1: Oke, mungkin ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Betul. Ya, untuk anak-anak muda yang mungkin sedang mendengarkan.
0: Bikin komunitas-komunitas gitu kan nanti akan luar biasa.
1: Iya. Oke, kalau melihat masyarakat di wilayah Surakarta dan mungkin sekitarnya gitu, Pak Agus, seperti apa sih kebutuhan pendidikan yang menurut Pak Agus saat ini cukup menonjol gitu?
0: Saya lihat, saya baru 6 bulan di Solo ya. Saya udah, tapi di wilayah UT Solo itu kan dari Solo Raya plus Gerobokan dan Salatiga. Jadi kelihatannya yang paling banyak adalah kompetensi-kompetensi untuk bekerja. Jadi terutama untuk teman-teman yang lulus SLTA, ya monggo silahkan ke UT, nanti kita siap untuk membantu Anda menjadi sarjana. Atau seperti Pak Iwan tadi mau jadi dokter gitu, nanti bisa kami bantu. Jadi pertama adalah keterampilan-keterampilan yang digunakan untuk nanti kerja. Jadi sekarang kan SMA kurang cukup ya, jadi perlu ditambah, bisa ke S1 bisa ditambah course gitu. Kalau S1, D3, D4, UT ada programnya, S1 ada, S2, S3 ada. Nah di situ teman-teman perlu menguasai bagaimana menjual diri gitu. Menjual diri dalam artian branding tadi, brandingnya apa, pinternya apa, itu harus diomongkan di banyak tempat. Kemudian menjadi anggota di LinkedIn misalnya, atau menjadi grup promosi-promosi di grup-grup WA atau juga di medsos yang lain. Tampilkan diri Anda, keterampilannya apa, bikin apa, punya apa, nanti teman-teman akan punya rekan berkolaborasi. Disitulah kemudian pekerjaan itu terbuka. Kalau yang ngandalin ngirim lamaran itu agak susah. Jadi mesti kita membangun kolaborasi, kita bersilaturahmi, kita juga membranding diri kita. Ini Mbak Citra ahli siaran loh gitu. Nah, jadi nanti ketika bisa jadi trainer, bisa jadi guru part time kan gitu. Jadi itu peluang-peluang yang harus kita kembangkan, kita buka lebar supaya kita bisa masuk ke dalamnya. Itu jadi, buat teman-teman.
1: Jadi kayak kita menciptakan peluang. Betul. Itu sendiri gitu ya, peluang tanpa menunggu.
0: Betul, peluang itu gak bisa ditunggu. Peluang itu akan lewat kayak awan. Kalau begitu lewat gak kita tangkap, udah hilang itu. Nah, jadi kita harus selalu siap. Peluang itu hanya datang pada orang yang siap. Wow, dia beruntung, gak ada orang beruntung. Dia siap aja, kalau gak siap pasti gak. Gak memenuhi syarat pasti gak punya keberuntungan itu gitu.
1: Kalau gak siap pasti gak diambil.
0: Gak diambil, jadi kita harus siap dengan apa yang ada dulu. Ya di situ, di level itu kita bekerja. Di level itu kita mengembangkan diri, fokus pada kekuatan. Kalau saya, biasanya saya sampaikan seperti itu.
1: Baik, kemudian bagaimana nih UT Surakarta ini bisa mendorong masyarakat agar tidak memandang pendidikan itu hanya sesuatu yang harus ditempuh ketika masih muda atau masih produktif saja gitu.
0: Ya, memang filosofi UT seperti itu. Jadi kita menyediakan layanan pendidikan dengan jarak jauh yang fleksibel, affordable, itu terjangkau atau murah. Kemudian kita bisa menjangkau sampai pelosok dengan menggunakan media-media. Nah, di situ kemudian tadi Anda nanyakan kualitasnya gimana gitu. UT selalu meminta lembaga-lembaga untuk mengaudit, baik itu ISO, baik itu BAN, maupun kita punya ICDE, International Council for Open and Distance Education. Itu sebuah lembaga di Swedia, PJJ, anggotanya kalau nggak salah 60 negara. Itu mengaudit UT tiap 3 tahun. Jadi UT itu diminta coba lihat UT kurangnya apa. Lalu menurut mereka UT sudah sesuai dengan kaidah-kaidah penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh. Nah itu yang kita lakukan sehingga kita bisa membantu masyarakat dengan keyakinan yang tinggi yang kita berikan itu benar. Karena tidak kita sendiri, tapi kita minta beberapa lembaga untuk mengaudit UT seperti itu.
1: Jadi dengan hal itu kualitas tetap
0: terjaga. Kemudian kita juga selalu mengembangkan diri. Kalau teman-teman lihat kita selalu menyiapkan layanan-layanan yang bisa menjangkau masyarakat dengan harga yang lebih murah. Hmm. Perguruan tinggi yang bayarnya murah mana sih, kan UT.
1: Yeah,
0: punya ternyata. Uang punya uangnya 200 ribu ya bisa ambil satu mata kuliah. Hmm. Gitu. Jadi nanti dari situ dia bisa kuliah. Semampu dia, tentu lulusnya lama, iya, karena mengambilnya sedikit dan itu nggak masalah. Hmm. Fleksibilitas mewadai itu.
1: Jadi tidak ada jangka waktu bahwa seseorang itu harus menyelesaikan studinya harus berapa tahun gitu, enggak ya, ada ya?
0: Prinsip jarak jauh itu salah satunya kan tidak ada drop out, tidak ada batasan studi gitu ya. Jadi dia bisa ngatur kapan saja gitu. Dan umur berapa saja mulai seperti kata Pak siapa tadi, Wonogiri tadi,
1: Baju.
0: 60 boleh aja gitu. Banyak juga yang lulus umur 70 ada gitu. Yang lulus 16 tahun juga ada seperti itu. Dan itu enggak ada drop out kan, nanti setelah itu bisa daftar lagi, dihidupkan lagi yang pernah diperoleh gitu.
1: Ya, baik. Terakhir mungkin untuk pendengar saat ini yang sedang mendengarkan gitu, apa yang ingin disampaikan Pak Agus, harapannya dan juga pesan kepada masyarakat terkait dengan belajar sepanjang hayat ini, Pak. Monggo.
0: Pertama adalah, saya tadi sempat nyadet.
1: Oke, baik.
0: Untuk penutupnya, itu tadi sudah sampaikan, ijazah itu hanya tiket masuk. Setelah itu faktor dinamis menjadi penting. Apa itu? Portofolio kita. Jadi jangan pernah teman-teman itu nganggur. Jadi ketika nganggur dia membaca, belajar gitu ya. Dan itu akan menjadi nilai plus ketika nanti teman-teman melamar pekerjaan. Jadi membangun kemampuan komunikasi, kolaborasi, juga memperbanyak portofolio kita dalam kehidupan ini. Jadi jangan mengandalkan ijazah, tapi andalkan kolaborasi, koneksi sama kompetensi. Kemudian masa depan itu bukan milik yang paling pintar. Itu kenapa yang dulu cum laude terus kemudian kok dia jatuh gitu kan? Dia nggak mau belajar, tidak mau beradaptasi. Dia harus terus-menerus belajar, terus-menerus melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan itu. Jadi siapa yang adaptif dia akan berhasil. Siapa yang dia belajar dia akan selalu berhasil karena dia terupdate pengetahuannya. Kemudian yang terakhir nih, jadi seolah-olah kita itu akan mati besok gitu, sehingga kita akan terus terus memperkuat kualitas hidup kita. Tapi ketika kita belajar, seolah kita tuh gak akan mati. Jadi kita akan belajar terus gitu. Jadi ini semangat yang perlu kita miliki. Jadi saya kira itu kita harus terus belajar supaya kita tidak tertinggal, supaya kita tetap bisa hidup bermasyarakat dan bisa berteman karena kehidupan kita juga berubah terus.
1: Baik, terima kasih Pak Agus atas waktu dan juga berbagai pandangannya sudah dibagikan pada pendengar Pro 1 Surakarta. Dan tentunya dari perbincangan kita hari ini kita belajar ya bahwa pendidikan ternyata tidak berhenti ketika seseorang itu menerima ijazah saja, karena dunia itu terus bergerak ya pendengar. Kemampuan juga kemampuan untuk terus belajar, beradaptasi dan juga mengembangkan diri juga menjadi bekal yang penting untuk menghadapi masa depan. Dan mungkin untuk mulai belajar lagi kita tidak perlu menunggu momen yang sempurna gitu. Kita bisa mulai dari rasa ingin tahu dulu, kemudian satu langkah kecil yang kita lakukan hari ini. Terima kasih Pak Agus, semoga perbincangan kita memberikan manfaat dan juga membuka wawasan bagi pendengar Pro 1 ya. Dan saya cukupkan jeda hari ini. Pendengar, terima kasih juga sudah antusias menyimak dan juga bergabung di program hari ini. Terima kasih dan tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Jeda, jendela cerita Anda. Jeda.
4: Popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Dari Jalan Abdul Lama Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta edisi Rabu 7 Oktober 2026.
1: Ya, itu di PKL-nya baru, itu nanti juga kita akan ada terobosan untuk sertifikasi PKL. Kami membersamai para pedagang PKL yang baik. Karena sudah lama, ini menjalankan peraturan perundang-undangan juga. Jadi, sebetulnya agar supaya berkeadilan. Intinya kita mau mendata aja dengan baik.
2: Jalan yang sama akan tutup. Dan juga bahwasannya di MT3 ini, izin kepada Mas Bupati bahwasannya debit atau aliran sungai yang semakin kesini semakin berkurang. Maka daripada itu, unek-unek dari para petani maupun dari kelompok tani yang berada di...
0: Warta Siang RRI Surakarta selengkapnya bersama saya Citra Afidka. Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sragen menunjukkan tren peningkatan. Hingga September 2026, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sragen telah menangani sekitar 23 kasus, mulai dari kekerasan fisik, pengeroyokan, hingga kekerasan seksual. Kepala UPTD PPA Sragen Diah Nursari mengatakan peningkatan laporan juga dapat menjadi fenomena gunung es yang menunjukkan semakin beraninya masyarakat melaporkan kasus kekerasan. Sementara itu, Kasih Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan UNS Monica Sri Yuliarti menilai meningkatnya laporan menjadi indikator tumbuhnya kesadaran masyarakat, namun anak-anak masih banyak yang belum memahami pengalaman yang mereka alami merupakan bentuk kekerasan. Dia menyebut faktor pemicu kekerasan antara lain pola pengasuhan yang tidak tepat, konflik keluarga, lemahnya pengawasan, relasi kuasa di sekolah, serta pengaruh buruk ruang digital. Untuk memperkuat perlindungan anak, UPTD PPA Sragen bersama lintas sektor memperkuat rumah perlindungan perempuan dan anak di 20 kecamatan, layanan digital Eling Sukowati, serta program detox mesos di PKK. Pendengar, pemerintah Kota Surakarta membentuk unit pelaksana teknis daerah atau UPTD pengelolaan pedagang kaki lima Dinas Perdagangan. UPTD baru tersebut dipimpin Nini Purwanti dan diharapkan memperkuat pengelolaan serta penataan PKL di Kota Surakarta.
1: Ya, itu di PKL-nya baru, itu nanti juga kita akan ada terobosan untuk sertifikasi PKL. Kami membersamai para pedagang PKL yang baik.
3: UPTD pengelolaan PKL pada Dinas Perdagangan Kota Surakarta dibentuk bersamaan dengan pelantikan 51 pejabat di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Kepala UPTD pengelolaan PKL yang baru dilantik, yakni Nini Purwanti, yang sebelumnya bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan, pembentukan UPTD pengelolaan PKL menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendata dan mendampingi para pedagang kaki lima. Pemerintah juga menyiapkan terobosan berupa sertifikasi PKL.
1: Ya, itu di PKL-nya baru, itu nanti juga kita akan ada terobosan untuk sertifikasi PKL. Kami membersamai para pedagang PKL yang baik. Karena sudah lama, ini menjalankan peraturan perundang-undangan juga. Jadi, sebetulnya agar supaya berkeadilan. Intinya kita mau mendata aja dengan baik.
3: Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta Arif Handoko mengatakan pembentukan UPTD dilakukan untuk memperkuat pengelolaan PKL yang sebelumnya masih menjadi bagian dari tugas bidang sarana perdagangan. Beban tugas tersebut cukup luas, mulai dari pengelolaan pasar hingga shelter dan PKL.
4: UPTD pengelolaan PKL, kepala UPTD-nya baru saja dilantik untuk membuat dinas perdagangan yang saat ini kan masih jadi satu dengan bidang sarana distribusi perdagangan yang beban kerjanya terlalu banyak ya. Di samping pemeliharaan, pembangunan pasar juga PKB dengan adanya UPTD ini tentunya juga akan maksimal untuk tugas-tugas dalam pengelolaan dan penataan PKL ke depannya.
3: Arif menambahkan, dinas perdagangan tetap akan memberikan pendampingan terhadap UPTD baru tersebut karena masih berada dalam satu organisasi perangkat daerah. Nini Purwanti dinilai telah memiliki pengalaman dalam penataan dan penertiban PKL karena sebelumnya bertugas di Satpol PP. Pembentukan UPTD pengelolaan PKL diharapkan dapat membuat pengelolaan pedagang kaki lima, termasuk shelter, menjadi lebih terarah dan optimal ke depan. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Warta Siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses melalui audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kembali melakukan sambung rasa bertemu dengan masyarakat. Kali ini kegiatan dilakukan di Desa Jatipuro, Trucuk, Klaten.
2: Panggilan kelompok tani bahwasanya untuk musim tanam pertama dan kedua, alhamdulillah Desa Jatipuro untuk padi, alhamdulillah berhasil untuk.
3: Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menggelar sambung rasa dengan masyarakat Desa Jatipuro Kecamatan Trucuk. Kegiatan tersebut merupakan media untuk bertemu dengan masyarakat dan menyerap berbagai aspirasi dari mereka. Kepala Desa Jatipuro Tulus pada kesempatan itu menyatakan bahwa wilayah pertanian di Desa Jatipuro kurang lebih 60 hektar. Namun yang menjadi permasalahan yang dihadapi para petani sekarang ini adalah jaringan irigasi. Kondisinya semakin mengecil karena terjadinya penyempitan dan pendangkalan, sehingga mereka berharap agar pemerintah Kabupaten Klaten dapat membantu untuk melakukan normalisasi jaringan irigasi tersebut.
2: Dan ini adalah salah satu untuk penyumbang ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Klaten, khususnya di wilayah Desa Jatipuro dan umumnya di wilayah Kecamatan Trucuk. Dan juga bahwasanya di MT3 ini, izin kepada Mas Bupati bahwasanya debit atau aliran sungai yang semakin kesini semakin berkurang. Maka daripada itu, unek-unek dari para petani maupun dari kelompok tani yang berada di Desa Jatipuro minta bantuan untuk menormalisasi sungai yang mengaliri wilayah irigasi dari di Ingaran menuju di Jatipuro itu mengalami penyempitan yang luar biasa.
3: Ia juga berharap agar pemerintah Kabupaten Klaten untuk dapat melakukan normalisasi jaringan irigasi tersebut. Harapannya peningkatan produksi pertanian di desa tersebut akan dapat meningkat kembali. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyatakan terkait dengan permohonan para petani tersebut berupa kegiatan normalisasi jaringan irigasi segera akan direalisasikan.
5: Daerah irigasi Ngaran Lesi. PU hadir di sini, Pak Sutiyun tulung nanti. Itu untuk mumpung juga belum musim hujan bisa kita normalisasi. Ya, mungkin itu eskavator yang kecil itu PC25 itu bisa. Insya Allah aman Pak Lurah.
3: Sementara dari kegiatan sambung rasa juga menghadirkan berbagai layanan guna mendekatan kepada masyarakat. Beberapa layanan yang dihadirkan dalam kegiatan sambung rasa tersebut antara lain layanan kesehatan, Dukcapil, Dinas Lingkungan Hidup, dan juga Dinas Sosial. Pada kesempatan itu pula, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo juga membuka aspirasi dari masyarakat yang akan menyampaikan keluhan ataupun yang lainnya. Dari Klaten, Adam Santo melaporkan.
0: Dengar informasi selanjutnya, sebagai upaya memperkuat ekonomi keluarga, sebanyak 120 prasejahtera di Kabupaten Sragen kemarin menerima bantuan ternak ayam dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bantuan dari program Banter Melaju atau Paguyuban Peternak Membangun Keluarga Maju itu merupakan aspirasi Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah.
6: Bantuan ayam ini kan kita prioritaskan kepada 120 penerima ya yang tersebar di 51 desa gitu seperti itu.
7: Sebanyak 120 dan keluarga prasejahtera yang tersebar di 51 desa Kabupaten gitu, Sragen menerima bantuan bibit ayam kampung unggul sebagai upaya penguatan ekonomi keluarga dan penanggulangan kemiskinan. Gitu, penyerahan bantuan program Banter Melaju Paguyuban Peternak Membangun Keluarga Maju tersebut dilaksanakan di Dayupak Karangmalang Sragen pada Selasa 6 Oktober. Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Wulan Purnamasari didampingi Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah Opi Mahendra. Dalam kesempatan tersebut Wulan menjelaskan bahwa program bantuan itu merupakan wujud aspirasi dari Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto yang disalurkan melalui dirinya. Bantuan itu diprioritaskan bagi 120 penerima di 51 desa, khususnya keluarga yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 4. Wulan menekankan bahwa tujuan utama bantuan itu adalah untuk mendorong peningkatan ekonomi keluarga serta menekan angka kemiskinan. Ia pun berpesan agar para penerima dapat merawat bantuan ternak itu dengan sungguh-sungguh.
6: Bantuan dari pemerintah ini kan diharapkan bukan hanya besarannya ya, tetapi bagaimana bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Kan itu yang penting gitu. Jangan sampai nanti kita sudah menyerahkan bantuan kepada penerima tetapi tidak bisa merawat dengan baik. Seperti tadi yang dikatakan oleh Dinas Ketahanan Pangan itu. Jadi kita harus menjaganya dengan hati. Buat apa kita menerima kalau kita tidak bisa istilahnya memelihara dengan baik? baik. Tentunya kan untuk meningkatkan perekonomian, seperti tadi Pak Opi menyampaikan adalah bagaimana untuk mengurangi tingkat kemiskinan.
7: Sementara itu, Kabid Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Opi Mahendra menyampaikan, ayam yang disalurkan merupakan jenis ayam kampung unggul dari Tulungagung, Jawa Timur, yang pengadaannya berada di bawah pengawasan Balai Pengembangan Ayam Maron Temanggung milik Dinas Pertanian dan Peternakan Jateng. Lanjut Opi bahwa bantuan ternak ayam dari program Banter Maju dirancang sebagai stimulan dan modal awal usaha peternakan skala rumah tangga.
8: Program Banter Maju ini memang tujuan utamanya tadi bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan ini sebagai strategi penanggulangan kemiskinan. Jadi tadi disampaikan bahwa memang kita menyasar masyarakat, peternak khususnya, peternak dan juga petani yang berada di tadi di wilayah yang punya potensi kemiskinan, sehingga dengan bantuan 9 ekor ayam betina, 1 ekor jantan, 1 kandang, kemudian vitamin dan juga pakan, ini harapannya menjadi semacam stimulan dan juga modal awal usaha untuk mengembangkan peternakan dalam skala usaha rumah tangga. Itu harapannya.
7: Guna memastikan program berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan, Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah menerjunkan petugas kesehatan hewan, dokter hewan serta penyuluh pertanian lapangan PPL untuk memonitoring, mengevaluasi, dan mendampingi warga dalam budidaya hingga pengembangan jaringan pasar. Redi Surakarta Mulati Saat melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri akan menyelenggarakan Lomba Karawitan Pelajar tingkat SD, MI, dan SMP MTS pada 21 hingga 22 Oktober di Pendopo Rumah Dinas Bupati. Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Srianto, kegiatan ini bertujuan untuk membentuk kepribadian siswa yang berjiwa nasionalis, membangun rasa cinta terhadap warisan budaya bangsa, serta meningkatkan kreativitas pelajar.
9: Ya, lomba karawitan pelajar SD dan SMP.
10: Pemerintah Kabupaten Wonogiri melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan menyelenggarakan lomba karawitan pelajar tingkat SD atau MI dan SMP atau MTS sederajat se-Kabupaten Wonogiri tahun 2026. Ajang kesenian ini rencananya akan dipusatkan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, Srianto, menjelaskan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya strategis untuk melestarikan kebudayaan sekaligus mendidik karakter siswa. Srianto juga menyoroti kondisi generasi milenial yang dinilai mulai acuh terhadap kebudayaannya sendiri akibat pesatnya arus budaya asing dan perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, kegiatan berkesenian dinilai menjadi wadah yang tepat bagi para pelajar.
9: Apa ya tujuannya diselenggarakan lomba karawitan pelajar tingkat SD adalah ya, memberikan wadah untuk berkreasi dengan menampilkan karawitan tradisi dan karya inovatif siswa. Kemudian untuk mengembangkan ekspresi seni sesuai dengan norma budi pekerti dan karakter peserta didik yang berbasis budaya bangsa.
10: Lebih lanjut, Srianto menjelaskan bahwa perlombaan ini bertujuan untuk mendorong bakat para siswa. Pelaksanaan kompetisi ini akan dibagi menjadi 2 hari, di mana tingkat SD atau MI akan tampil pada hari Rabu 21 Oktober, disusul oleh tingkat SMP atau MTS pada hari Kamis 22 Oktober yang dimulai pukul 8 pagi hingga selesai.
9: Pesertanya 20, SMP-nya ada 25, yang sudah mendaftar, tapi bisa nanti bisa berkembang. Iya, yang sudah mendaftar sampai sekarang ini masih prosesnya. SD-nya kurang lebih 30-an sekolah. Jadi itu waktu sehari full itu kadang-kadang sampai maghrib, lepas maghrib itu baru selesai.
10: Pendaftaran untuk mengikuti lomba ini telah dibuka dan akan ditutup pada tanggal 8 Oktober. Terkait persyaratan, setiap grup peserta dibatasi maksimal berjumlah 25 orang dan diwajibkan tampil menggunakan seragam sekolah pada hari tersebut. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, momen peringatan hari ulang tahun ke-47 SMPN 18 Surakarta dimeriahkan dengan serangkaian gelar karya yang syarat akan nilai kebudayaan di halaman sekolah setempat kemarin. Pada kesempatan tersebut, pihak sekolah juga resmi meluncurkan program pendidikan karakter bertajuk Delaska Ngerembaka.
11: Oh, kalau kita bicara karakter ya, ilmu apalah artinya kalau tanpa adab. Ranking satu, kalau kamu tidak menghormati satpam, saya pikir juga itu menjadi satu perhatian.
12: Peringatan hari ulang tahun ke-47 SMP Negeri 18 Surakarta menjadi momentum penting bagi peningkatan kualitas karakter dan kemandirian peserta didik. Kepala SMP Negeri 18 Surakarta, Wagang Sri Sulanjari menyebutkan, pihaknya resmi merilis program Delaska Ngerembaka yang merupakan akronim dari SMP 18 Kota Surakarta, Gayuh Prestasi, Bangun Karakter. Program tersebut memiliki beragam aktivitas kearifan lokal seperti Kamis Jawani dan Rabu Dolanan yang mengajak siswa lepas dari kecanduan gawai. Tidak hanya itu, terdapat pelatihan keprigelan urip atau life skill yang membekali para remaja dengan keterampilan dasar seperti menyetrika pakaian, memasang kancing, hingga memasak bahan pangan tradisional.
11: Delaska Ngerembaka ini sebenarnya kan akronim ya dari Cemeng 18 Kota Surakarta, Gayuh Prestasi, Bangun Karakter, sesuai arahan Pak Wali, Pak Kadinas. Sekarang yang menjadi PR utama anak-anak kita itu kan di adab, di karakter. Kemudian di awal-awal saya ada di sini, saya ajak teman-teman untuk memetakan aset. Sekolah kita ini asetnya apa saja, terus dari aset tersebut mau dijadikan program apa kaitannya dengan upaya kita untuk pendidikan karakter. Mengerucutlah program ini.
12: Inovasi pendidikan karakter ini disambut baik oleh Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Abi Satoto, yang turut hadir dalam perayaan tersebut. Menurutnya, usia 47 tahun merupakan masa yang sangat matang bagi sebuah instansi pendidikan untuk mencetak generasi yang lebih berkualitas.
13: Yang dinamakan prestasi itu, Bapak-Ibu sekalian, tidak hanya prestasi akademik, namun juga prestasi non-akademik lainnya. Nah, itulah yang harus kita pupuk pada anak-anak sesuai dengan programnya Delaska Ngerembaka ingin meningkatkan karakter bagi anak-anak.
12: Melalui sinergi berkelanjutan antara pihak pendidik, keluarga, dan dukungan penuh dari masyarakat sekitar, peluncuran Delaska Ngerembaka diharapkan menjadi pijakan kokoh bagi kemajuan ekosistem pendidikan di Kota Bengawan. Inovasi pembentukan karakter ini diyakini mampu mencetak generasi muda berakhlak mulia yang siap menghadapi tantangan di masa depan. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pendengar, Heri Marianto resmi mendaftarkan diri sebagai kontestan pilkades serentak di Desa Makam Haji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Dalam pencalonannya, Heri Marianto membawa sejumlah gagasan yang berorientasi pada penguatan ekonomi masyarakat UMKM dan pembenahan lingkungan.
14: Alasan pertama ingin memperbaiki di Makam Haji dan kayak di Makam Haji kan kita...
15: Saudara Heri Marianto resmi mendaftarkan diri sebagai kontestan pilkades serentak di Desa Makam Haji, Kecamatan Kartosuro. Prosesi pendaftaran di kantor Desa Makam Haji yang hanya berjarak 200 meter dari rumah kediamannya itu dilakukan dengan berjalan kaki dan diarak puluhan pendukungnya. Usai menyerahkan berkas pendaftaran, Heri Marianto bersama sejumlah tokoh punakawan kemudian menyapa warga Desa Makam Haji menggunakan mobil bak terbuka jenis Jeep. Dalam pencalonannya, Heri Marianto membawa sejumlah gagasan yang berorientasi pada penguatan ekonomi masyarakat dan pembenahan lingkungan. Salah satu fokus yang diusung adalah mendorong pengembangan UMKM agar semakin berkembang dan mampu menjadi penggerak ekonomi rakyat. Selain sektor ekonomi, Heri Marianto juga menaruh perhatian terhadap persoalan sampah di Desa Makam Haji. Jika dipercaya menjadi kades, dia berencana mendorong pengelolaan sampah secara kolaboratif sehingga tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan, namun juga dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.
14: Utamakan nanti UMKM-nya supaya kita nanti Makam Haji bisa maju. Dan pertama kita di Makam Haji itu sampah. Insya Allah nanti bila saya terpilih, kita kolaborasi sama-sama bisa untuk sampah kita kelola sebagai residu untuk bahan minyak itu juga bisa. Nanti intinya kita kemajuan masyarakat Makam Haji semakin maju, semakin merata.
15: Lebih lanjut disampaikan Heri Marianto, program yang akan dibangun tidak hanya berorientasi pada satu sektor. Pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan menjadi bagian penting dari visi yang dibawanya dalam pencalonannya tersebut. Salah satunya menghidupkan kembali sejumlah kegiatan atau ikon desa yang sebelumnya pernah menjadi bagian dari aktivitas masyarakat, termasuk turnamen sepak bola Makam Haji Cup yang pernah legend dan digelar selama puluhan kali. Menurutnya kegiatan tersebut dapat menjadi ruang berkumpul sekaligus mendorong geliat UMKM dan kegiatan kepemudaan. Sementara itu tim ses Heri Marianto, Muhammad Ibrahim mengatakan konsolidasi pendukung sejauh ini berjalan dengan baik. Dukungan terhadap Heri Marianto menurutnya tidak hanya berasal dari kalangan tertentu, namun melibatkan berbagai unsur masyarakat. Tim SES juga berupaya merangkul seluruh elemen masyarakat, mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, pemuda, karang taruna, remaja masjid, hingga unsur keagamaan.
16: Di saya adalah silaturahmi yang paling utama untuk bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang nantinya akan kami kenalkan, kemudian tidak menafikan lagi adalah untuk remaja, karang taruna, dan remas, bahkan di tingkat lintas agama.
15: Selain pengembangan UMKM, Ibrahim menyebut kegiatan olahraga dan berbagai event masyarakat juga dapat menjadi sarana untuk menggerakkan ekonomi sekaligus memperkuat kebersamaan warga. Berbagai gagasan tersebut nantinya diharapkan dapat dijalankan melalui kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat apabila Heri Marianto mendapatkan kepercayaan dalam Pilkada Serentak 2026. Seperti diketahui, Pilkada Serentak di Sukoharjo bakal digelar di 126 desa dengan jadwal pelaksanaan pemungutan suara berlangsung pada satu hari, yakni 10 Desember 2026 mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Peran humas di era keterbukaan informasi publik tidak sekadar menyampaikan informasi kepada masyarakat, akan tetapi membangun kepercayaan publik. Di sela acara Anugerah Humas Indonesia atau AHI di 2026, founder dan CEO Humas Indonesia di Monumen Pers Solo hari ini, Asmono Wikan, mengatakan mandat humas adalah membangun kesepahaman antara lembaga atau organisasi dengan publiknya.
17: Humas itu punya tugas yang tidak besar. Mandatnya adalah membangun kesepahaman antara lembaga di mana dia bernaung atau organisasi di mana bernaung dengan publiknya.
18: Peran humas di era keterbukaan informasi publik tidak lagi sebatas menyampaikan informasi kepada masyarakat. Humas dituntut mampu membangun komunikasi yang terbuka dan transparan untuk menciptakan kepercayaan publik serta memperkuat reputasi lembaga. Di sela acara Anugerah Humas Indonesia AHI 2026, founder and CEO Humas Indonesia Asmono Wikan mengatakan mandat utama humas adalah membangun kesepahaman antara lembaga atau organisasi dengan publiknya. Menurutnya, komunikasi yang dikelola dengan prinsip keterbukaan harus mampu memberikan dampak berupa kepercayaan dari masyarakat. Asmono menilai pemahaman mengenai keterbukaan dan transparansi menjadi hal penting bagi insan humas. Tanpa pemahaman tersebut, pekerjaan humas berisiko hanya berhenti pada menyampaikan informasi tanpa mengetahui dampak yang dihasilkan. Ia menegaskan tugas humas pada akhirnya bukan hanya memberikan informasi, tetapi turut mengawal keberhasilan organisasi melalui komunikasi yang terbuka, transparan, dan terpercaya, sehingga mampu menghasilkan reputasi yang baik.
17: Kalau humas belum mampu bisa menjelaskan apa dampak komunikasi yang disampaikan pada publik tertentu, maka menurut saya itu kerja humas belum selesai. Tapi kalau dia sudah bisa menyampaikan itu dan kemudian mengukurnya, lalu kemudian mengetahui bahwa dampaknya ada pada bisnisnya, kepercayaannya, maka berarti tugas humas sudah betul-betul sangat profesional.
18: Asmono juga menyebut masih terdapat kesenjangan kompetensi di kalangan praktisi humas. Sebagian sudah kompeten mengelola komunikasi dan informasi, sementara sebagian lainnya masih perlu meningkatkan kemampuan. Karena itu, meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, pengalaman, konferensi, dan berbagai forum kehumasan dinilai penting. Forum seperti Anugerah Humas Indonesia diharapkan menjadi ruang berbagai praktik baik dalam pengelolaan komunikasi publik. Menurut Asmono, humas juga tidak boleh hanya berperan sebagai pemadam kebakaran. Ketika muncul pemberitaan negatif, humas harus berada di depan dengan merancang agenda komunikasi, menentukan tema sasaran, serta memastikan pesan yang disampaikan memberikan dampak yang dapat diukur. Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani menilai insan humas perlu menyesuaikan strategi komunikasi dengan perkembangan digital agar kebijakan pemerintah dapat lebih mudah dipahami dan diterima masyarakat. Astrid mengatakan penyampaian kebijakan publik tidak cukup hanya dengan memilih saluran komunikasi yang tepat. Pemerintah juga perlu menyesuaikan cara penyampaian serta memanfaatkan perkembangan teknologi dan media digital.
19: Saat ini perlu ada pendekatan yang disesuaikan untuk kebijakan pemerintah bisa lebih dipahami, diterima oleh masyarakat dengan tidak hanya saluran yang tepat ya, atau cara penyampaian informasi yang tepat, tapi juga dari sisi digitalisasi, dari sisi media yang digunakan, ini juga perlu ada penyesuaian-penyesuaian. Maka konferensi hari ini saya pikir tepat sekali, sangat bagus materinya, bagaimana kebijakan publik bisa diterima, dipahami oleh masyarakat sebagai bagian dari cara berinteraksi gitu ya.

0: perguruan tinggi dengan narasumber dari IPB dan dari Universitas Gadjah Mada. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
1: Demikian rangkaian Warta Siang RRI Surakarta hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kota Surakarta membentuk unit pelaksana teknis daerah atau UPTD pengelolaan pedagang kaki lima Dinas Perdagangan. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mendapat keluhan permasalahan saluran air pertanian dari petani saat sambung rasa dengan masyarakat. Saya Citra Ovidka bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Di dunia yang bergerak serba cepat ini, semua orang ingin menjadi yang pertama. Semua orang ingin cepat sampai. Tapi pernahkah kita sadari ada satu ruang di mana kedewasaan kita diuji? Ya, di dalam sebuah antrian. Berdiri dalam barisan bukan sekedar menunggu giliran. Antri adalah cermin cara kita menghargai waktu orang lain yang juga sama berharganya dengan waktu kita. Saat kita tertib mengantri di kasir swalayan, halte bus, atau fasilitas publik lainnya, kita sedang mempraktikkan keadilan terkecil. Di sana tidak ada yang lebih tinggi atau lebih penting. Kita semua sama, menghormati hak sesama. Budaya antri adalah tanda sebuah bangsa yang beradab dan menghargai ketertiban. Yuk, mulai dari diri sendiri. Karena keren itu bukan yang maju paling depan dengan memotong jalan, tetapi yang berdiri tegap menghargai antrian.
1: Jam Santai.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

0: Saatnya kita santai-santai di jam santai ya pendengar. Waktu yang Anda tunggu-tunggu, silakan Anda bergabung melalui line telepon kami 638055 dan juga WhatsApp 0813-9015525. Lagunya yang mau request lagu tahun 90 sampai dengan yang terbaru ya, Indonesia. Kemudian untuk tema hari ini saya mau bahas mengenai hadiah nih pendengar. Kalau soal hadiah nih kadang paling diingat itu justru bukan karena barang yang mahal, tapi karena punya cerita atau diberikan pada momen-momen tertentu. Nah, kalau pendengar nih ada gak sih hadiah yang sampai sekarang itu masih diingat dan juga berkesan banget di hati Anda gitu ya. Saya terima teleponnya di WhatsApp ya, tapi nampaknya sedang penuh sekali, jadi ini saya belum bisa membuka line teleponnya di WhatsApp ya. Saya bacakan dulu deh yang sudah bergabung di WhatsApp chat pesan ya. Ada Pak Kris di Tasikmadu request lagu Gersang dari Niki Astria. Salamnya buat Bunda Tifa, Bu Agustin, Bu Menti, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Endang, tiga-tiganya Mbak Rere, Papi Rudi, Pak Muladi, Pak Bambang Murdo, dan Pak Prapto. Walau panas sekali kita harus selalu kompak, jangan sampai pudar. Siap, terima kasih Pak Kris ya. Ternyata Pak Kris juga berusaha untuk menelpon ya, tapi belum bisa. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan Mbak Oma ya. Apa kabar Mbak Oma?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Hari ini
1: berkesan ya.
0: Iya.
1: Berkesan itu ini Mbak dapet kayak itu loh. Biasanya boneka Mbak.
0: Boneka. Masih disimpan kah?
1: Masih kalau boneka. Kalau dibuang sayang.
0: Iya, maneman ya. Disimpan aja buat kenang-kenangan.
1: Ya. Disimpan, dipajang, kadang dicuci kan.
0: Iya. Oke, mau minta lagu apa Mbak Oma?
1: Lagunya Ariel Mbak.
0: Ariel yang apa nih?
1: Kalau Ariel yang saat kita masih remaja itu?
0: Saat kita masih remaja. Oh, liriknya itu ya?
1: Iya.
0: Sebentar ya. Saat kita masih remaja, liriknya. Mau diputarkan itu?
1: Iya.
0: Sebentar.
1: Yang di itu Ariel di Dilan itu loh Mbak.
0: Oh.
1: Tentang Dilan.
0: Dilan ya. Oke, baik. Saya carikan dulu ya. Mau kirim-kirim salam dulu mau ya, Mbak Oma.
1: Buat Mbak Citra Afrika, selamat siang.
0: Selamat siang Matuka juga.
1: Sukses selalu.
0: Amin.
1: Salam buat Agustin, selamat siang Bunda. Buat Bu Erisa, selamat siang juga. Buat Aditya Fajar Mulana, selamat siang, sehat selalu. Terima kasih Mbak Citra.
0: Baik.
1: Bisa ya lagunya Mbak?
0: Sebentar, kalau di bank lagu kita belum ada Mbak Oma, mungkin ganti lagu yang lain aja.
1: Belum ada.
0: Iya, belum ada nih.
1: Kalau gitu ini aja, lagunya yang itu tapi versinya yang lain.
0: Versinya yang lain. Oke deh, nanti saya carikan lagi ya.
1: Kalau gitu Fatin aja, ganti Fatin.
0: Oh, ganti Fatin, ya yang apa nih?
1: Kamulah Kamuku.
0: Kamulah Kamuku, oke, baik, bisa ya.
1: Terima kasih Mbak Citra.
0: Iya, sama-sama Mbak Oma, terima kasih juga. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung. Oke, lanjut lagi di belakang Mbak Oma, ada siapa ya? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, jam santai.
0: Halo, selamat siang, jam santai Pak Kris, apa kabar? Sehat selalu ya?
2: Ya selalu dan panas.
0: Dan panas.
2: Hawanya.
0: Kayaknya selalu hatinya. Kalau panas. Oh iya, dong. Walaupun di luar panas tapi hatinya wajib harus dingin ya, Pak.
2: Dingin. Masuk mau on air itu harus dingin.
0: Iya.
2: Nanti kalau buru-buru malah nggak bisa sambung.
0: Oke, baik Pak Kris. Hari ini temanya tentang hadiah nih Pak Kris. Pak Kris punya nggak sih hadiah yang sampai sekarang itu masih diinget-inget gitu, berkesan di hatinya Pak Kris?
2: Ya ini di dekat radio ataupun power saya itu kan tak kasih kotak untuk piala-piala itu mah. Wah itu kesannya banyak sekali.
0: Oke.
2: Tak dapat terlupakan itu walaupun dijual tidak laku ya Mbak.
0: Tapi ini kenangannya ya Pak Kris ya.
2: Ya.
0: Yang mahal itu kenangannya.
2: Istri saya itu mental juara, selalu juara satu.
0: Oke. Juara apa aja
2: itu?
0: Yang
2: penting semifinal dan final Mbak. Kalau juara satu itu saya jarang sekali. Sudah bangga, saya sudah semifinal, masuk final.
0: Wah.
2: Sudah tidak main saja juara dua ya Mbak. Gitu. Itu ada momen tersendiri yang tak terlupakan.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Kris. Mau tadi sudah request ya lagunya di
2: udah, lagu
0: WA
2: sama
0: ya?
2: Salamnya itu saja. Okay. Ini saya ikut merayakan momen yang tidak terlupakan ini loh Mbak.
0: Baik, terima kasih
2: okay,
0: Pak Kris.
2: Mbak Didra.
0: Selamat siang. Oke, dari Pak Kris sudah ya di Tasikmadu, yang katanya cuacanya panas, tapi hatinya tetap dingin ya Pak Kris ya. Oke, di belakang Pak Kris ada siapa ya ini ya? Oke, nampaknya belum bisa saya pencet ini tombol angkatnya ya. Jadi mungkin untuk Anda yang bisa, yang ingin bergabung, silahkan melalui line telepon seluler kami juga bisa ya, 638055 ataupun WhatsApp di 081 3900 15525. Tadi ada, oh ada yang bergabung lagi ternyata. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Sugeng siang Mbak Citra, Fitra.
0: Sugeng siang Pak Tri, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat saya.
0: Alhamdulillah.
3: Mbak Citra, Fitra sekeluarga, kita sabin dalam kesehatan kesayangan setiap keluarga bang.
0: Amin. Terima kasih Pak Tri. Oke Pak Tri, hari ini temanya tentang hadiah Pak Tri. Pak Tri, ada nggak sih hadiah yang sampai sekarang itu masih diingat dan juga berkesan di hatinya Pak Tri?
3: Hadiah yang anu Mbak. Nah, namamu, nah, uang sampun anu Mbak, piagam namanya lomba, anu balap karung Mbak,
0: balap karung.
3: Piagam ini ngoneng anu ini hadiahnya pun benenten pun dangu ini ngoneng piagam itu sih Mbak. Ben ketong pun suwe-suwe Siti ngoten tetep kula simpen. Ya gambe. Lomba balap karung nomor setunggal Mbak sih.
0: Wah, keren sekali.
3: Tingkat nomor kelurahan.
0: Wah, tingkat kelurahan. Wah, luar biasa sama sekali.
3: 80-an.
0: Wah, udah lama ya. Itu acara 17-an atau
3: ketong pun suwe-suwe atau senten niku.
0: Iya. Itu acara 17-an atau gimana Pak Tri?
3: 17-an.
0: Wah, wow, luar biasa ya. Itu yang mahal kenangannya ya Pak Tri ya.
3: Nggih. Nek anu nek sing hadiah-hadiah sana-sana ngoten nggih pun anu Mbak mbok bener ten nek sing kula kenang nggih. Terus niku ning jenenge kan nggih mboten jeneng kula anu Mbak. Dadi namung ajeng eta ning nek belakange niku tambahan ngoten.
0: Oh, gitu. Ya enggak apa-apa ya. Sebuah kenangan.
3: Enggak anu rencang-rencang keluar remaja tambahi huluk trihuluk ngoten
0: lho. Julukannya ya Pak Tri ya.
3: Nggih, ini barang niku. Nah, trine nama asline nguluke niku snes ngoten lho.
0: Nggih. Oke, baik.
3: Agak nggih ditulis niku.
0: Oh, gitu. Sudah melekat ya ternyata. Lagunya apa Pak Tri?
3: Anu Mbak, Enes Paringga Mbak.
0: Helen.
3: Antara hitam dan putih.
0: Antara hitam dan putih. Oke, mau kirim-kirim dulu monggo.
3: Kados biasa ini pun padatanipun sugeng saha kagem Agung Job Bapak Gatot Kakak Dede Kakak Desa Setiawan Kalimantan sugeng siang kagem Bunda Yuni Semarang Madani Batam sugeng siang kagem Mas Andrian Bunda Karta Fitri Dayem Berlali sugeng siang kagem Mas Bima Kartosuro Bunda Ikanur Bapak Yanto Setiawan Calomatu sugeng siang kagem Bapak Mukimin Bapak Kris Bapak Baini Bapak Paiti Bapak Mulati Bapak Papi Rudi Bapak Bambang Murdo Bapak Bejo, Mas Bujo Jambi, Sugeng Sangka, Bapak Tato, Bapak Sarti, Bapak Al-Karim, Mas Roman Muhammad, Sugeng Sangka, Bapak Srianto Tawangsari, Bapak Walio Sultan, Bapak Ojo, Mas Ahmad Faisal, Bapak Teguh Boyolali, Sugeng Sangka, Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Charmi Petan, Mbak Cindy, Mbak Uma, Mbak Martin Stokberi, Mbak Cerita Lestari, Ugi Tumateng, Mbak Sri Hartini, Ugi Tumateng, Bunda Alfi, Ugi Tumateng, Mbak Dewi, Sugeng Sangka, Bunda Agustin, Bunda Menti, Bunda Elisa, Bunda Modista, Sugeng Sangka, Bunda Sri Widastuti, Bunda Sri Handayani, Bunda Sri Sukoharjo, Kuwi Tumateng, Bunda Haja Sri, Sugeng Sangka, Bunda Ginem, Bunda Temuwati, Mbah Tarmi, Bunda Siti Sukoharjo, Bunda Lastri Jateng, Bunda Tipah, Bunda Tari, Mbak Natalia, Bunda Nasteha, Bunda Sri Atun, Bunda Radani, Bunda Rastuti, Bunda Tri Kuprabun, Bunda Nurusuan, Sugeng Sangka, Bunda Fitri Sukarjo, Bunda Nini Kak Sartini, Bunda Umi Karam, Gitu Mateng, Bunda Wigati, Sugeng Siang, Sugeng Siang, Kak Bapak Ki Asum Gede, Selamat Sore, Kak Gem Kakak Pujan, Kak Bapak Pituni Papua, Gitu Mateng, Sedoyo Mawan, Kamu Dhanu, Dham Santai Meniko, Sugeng Siang, Salam Santai, Salam Sehat, Salam Sejahtera, Kak Gembak Abid, Kak Gembak Sita Abid, Kak Seluarga, Mugi Sampai Winaringan, Kesehatan, Kesarasan, Kak Lujungan, Kelancaran, Agen pun siaran, Jawa Winaringan, Rezeki Kata Berkah Melipas, Sehingga Barokah.
0: Amin.
3: Matur nuwun sampun telepon, Mbak.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tri. Sudah komplit sekali ya salamnya dari Pak Tri. Dan tentunya doa baik kembali kepada pendengar semuanya ya. Oke, baik. Sambil menunggu Anda bergabung lagi, kita dengarkan dulu lagu yang sudah di-requestkan ya. Jadi stay tune terus pokoknya di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim makanan genetically modified organism atau GMO dapat merusak genetik dan kesehatan manusia. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ada bukti ilmiah bahwa konsumsi makanan GMO dapat menyebabkan perubahan atau integrasi DNA makanan ke dalam genom manusia. Sementara produk GMO yang beredar telah melalui pengujian keamanan oleh otoritas terkait. Di Indonesia, peredaran produk rekayasa genetika diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Setiap produk GMO dievaluasi dari aspek keamanan, komposisi nutrisi, serta potensi risiko lainnya sebelum memperoleh izin untuk diedarkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Kalau belajar sejarah cuma dari buku, apa yang kita tahu benar-benar bisa terasa nyata? Coba sesekali datang ke museum. Di sana, kita bukan hanya membaca sejarah, tetapi bisa melihat langsung benda-benda yang menjadi saksi perjalanan manusia dan bangsa. Museum adalah ruang untuk belajar, bertanya, menemukan cerita, sekaligus memahami dari mana kita berasal. Karena benda yang terlihat sederhana hari ini, bisa jadi menyimpan cerita besar tentang perjuangan, budaya, ilmu pengetahuan, dan kehidupan masa lalu. Jadi, jangan anggap museum sebagai tempat yang membosankan. Yuk, datang ke museum, kenali sejarahnya, pahami budayanya, dan jaga warisannya.

0: Jam santai, sudah ada yang bergabung lagi nih ternyata ya. Saya sapa dulu, halo, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Citra.
0: Selamat siang Bu Elisa, apa kabar?
1: Baik, sehat, semangat. Mbak Citra begitu juga lho.
0: Iya, saya semangat terus pokoknya ya.
1: Iya, harus itu.
0: Harus toh ya. Kalau nggak semangat saya nggak di sini Bu Elisa.
1: Lah iya. Saya tadi kepingin masuk tapi ketendang-tendang.
0: Oh,
1: Ya
0: iya.
1: sudah, pokoknya sabar.
0: Iya, kalau sama jam santai itu harus sabar ya. Karena rame sekali. Saya tadi juga mau ngangkat tapi kok ketendang-tendang juga. Di sini juga sama
1: Iya.
0: aja. Iya.
1: Pokoknya sabar.
0: Sabar pokoknya ya. Nah, tema hari ini Bu Elisa punya nggak sih hadiah yang sampai sekarang itu masih diingat dan berkesan di hatinya Bu Elisa?
1: Kalau saya itu enggak pernah, Mbak. Tapi kalau mengikuti apa lo, kegiatan apa itu ikut.
0: Oh gitu.
1: Nari, nyanyi, apa pokoknya lomba-lomba ikut. Tapi enggak pernah. Pernah tapi lupa, Mbak.
0: Gitu. Tapi ini bukan cuma hadiah saat lomba aja, Bu Elisa. Mungkin hadiah dari teman, keluarga gitu.
1: Ada, Mbak.
0: Apa itu?
1: Ya, itu apa, kain buat baju kebesaran.
0: Oh, kain batik gitu ya. Oke, masih digunakan sampai sekarang, Bu Elisa?
1: Masih ada, Mbak. Disimpan.
0: Oh, disimpan. Oke, terawat dengan baik ya berarti ya. Oke,
1: lagu. Itu kenang-kenangan, Mbak.
0: Oh iya, itu yang mahal itu justru kenangannya itu ya, Bu Elisa ya. Karena nggak tergantikan. Oke, mau request lagu apa, Bu Elisa?
1: Lagunya masih bisa.
0: Masih toh ya.
1: Oh iya. Aku yang tersakiti.
0: Aku yang tersakiti. Waduh, siapa yang menyakiti Bu Elisa nih?
1: Wah, ada, Mbak.
0: Oh, ada. Oke, mau kirim-kirim, monggo.
1: Pak Tri sudah keluar toh?
0: Pak Tri sudah keluar.
1: Ya, ngandel Pak Tri aja. Terus kirim salamnya buat itu Mas Yogi, apa enggak
0: iya.
1: Terasa dikangeni ibu-ibu semua,
0: iya.
1: Semuanya rindu suaranya,
0: oh, iya.
1: Kok enggak siaran lagi, sekali-sekali ya siaran gitu
0: iya,
1: loh.
0: Sekali-sekali dolar
1: banyak
0: gitu
1: yang
0: ya.
1: Rindu.
0: Iya, oke.
1: Makasih ya Mbak.
0: Iya sama-sama Bu Elisa, terima kasih.
1: Selamat siang. Lagunya tak tunggu.
0: Oke, siap. Dari Bu Elisa dipajang ya. Oke, di belakang Bu Elisa siapa yang mau bergabung lagi silakan ya. Melalui line telepon seluler kami di 02716380555 ataupun melalui WhatsApp di 081390015525. Dan kembali kami beritahukan ya pendengar terkait dengan adanya pemadaman di daerah Palur. Jadi untuk pemancar kami Pro 1 yang frekuensi 101 FM dan juga untuk pemancar Pro 3 kami tidak mengudara hari ini, siang ini gitu ya. Jadi Anda bisa bergeser dulu ke frekuensi yang 96,8 FM ya. Dan juga Anda bisa simak juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan juga Anda bisa audio streaming juga di rri.co.id. Begitu ya pendengar ya. Oke, ada Bu Muharsih di Wonogiri. Selamat siang Mbak Citra, siang juga. Request lagunya BCL yang apa saja. Salamnya buat Bu Endang, Bu Modesta, Bu Rere, Pak Cu, Mbok Nah, Bu Wigati, Mas Andi, dan juga semua pendengar yang lagi dengerin Pro 1 di acara Jam Santai ya. Buat Mbak Citra tetap semangat, sehat dan selalu bahagia bersama keluarga tercintanya. Amin, amin, amin. Hadiah yang berkesan itu Mbak Citra adalah mesin cuci merek nyebut merek nih ya. Waktu itu lihat pertandingan voli, terus ada undiannya. Wah, menang undiannya door prize. Oke, baik. Semoga awet terus ya mesin cucinya Bu Muharsi. Oke, terima kasih Bu Muharsi sudah bergabung. Ada Bu Retno Hardani di Baki juga. Assalamualaikum Mbak Citra, sehat selalu ya. Oh, makanya tadi tak cari di 101 kok enggak ada suaranya. Ya sudah. Salam aja kagem Mbah Tarmi, Pak Tri, Pak Muladi, Bu Modesta, Bu Endang Cemani. Lagunya Yolanda. Oke, dari Kangen Band ya. Oke, ada yang mau bergabung lagi? Halo, selamat siang Jam Santai.
2: Jam Santuy, ini Mbak Intan apa Mbak Citra nih?
0: Hayo, siapa? Hayo.
2: Iya, suaranya sekarang hampir mirip-mirip loh. Cuman yang beda si Hanan aja, Hanan.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Iya beda. Apa kabar Mas Citra, Andi?
2: Ya? Citra. Citra.
0: Iya betul.
2: Iya, suaranya hampir mirip-mirip sekarang.
0: Iya. Satu studio makanya mirip semua ya.
2: Luar biasa, kirain seragamnya aja yang mirip, tapi okay. Suaranya serentak juga.
0: Sehat ya? Sehat Mas Andi juga ya.
2: Iya, Bata masih berkabut nih.
0: Oh iya.
2: Itu apa namanya, asap kabut.
0: Oh, masih
2: iya.
0: Masih ini
2: masih.
0: Ya?
2: Masih, padahal ya udah hujan, ya itu lentak, ya karena lahan Sumatera loh itu hutannya.
0: Iya luas
2: bukan
0: banget
2: kayak,
0: ya itu.
2: Iya
0: ya.
2: Bukan kayak kita bakar sampah. Kalau bakar sampah kan hutan udah gitu Sumatera luas juga hutannya.
0: Iya tapi. Ya semoga membaik ya Mas Andi.
2: Iya,
0: sehat selalu pokoknya.
2: Iya amin. Temanya apa ya?
0: Temanya tentang hadiah Mas Andi. Punya gak sih hadiah yang sampai sekarang itu masih diingat, masih berkesan gitu di hatinya Mas Andi?
2: Masih.
0: Apa itu?
2: Fotonya Mbak Citra waktu senyum.
0: Waduh, ini koleksi foto saya ya?
2: Ya iyalah, kan ada di RRI digital itu.
0: Iya.
2: Mau berkesan banget itu. Ya walaupun cuma lewat screenshot.
0: Itu di screenshot buat apa Mas Andi? Buat meden-meden iya, tikus ya?
2: Bukan, buat nakutin debt collector.
0: Fotonya garang ya.
2: Yang berkesan semuanya berkesan. Namanya hadiah kita kan harus pandai-pandai mensyukuri lah ya.
0: Iya, betul.
2: Apalagi kalau hadiahnya satu buah mobil, satu buah pesawat terbang, itu memang harus dihargai dia.
0: Harganya mahal kalau itu Mas Andi ya.
2: Bu Ginem ketawa dia tuh.
0: Oke, mau kirim-kirim dulu.
2: Iya, lagunya kasih ini dong, udah lama gak denger lagu ini. Candil featuring Psychoji.
0: Psychoji, judulnya apa?
2: Senandung Rindu.
0: Senandung Rindu, oke.
2: Iya, itu spesial banget deh. Jarang-jarang nih Mas Andi spesialin lagu itu buat itu, buat Popotri. Popotri udah masuk ya?
0: Sudah dong.
2: Oh keren ya, penelpon keberapa Popotri?
0: Penelpon ketiga.
2: Oh keren ya. Iya Mbak Citra, semoga sehat rezekinya lancar kata barokah ya.
0: Amin.
2: Itu diaminin tuh sama itu sama Mbak Nana tuh.
0: Iya, terima kasih.
2: Karena Mbak Nana lah yang paling senior sekarang ya.
0: Iya betul.
2: Terus salam juga buat Pak Kris, sudah masuk Pak Kris?
0: Pak Kris sudah masuk.
2: Ini dia WA nih katanya. Mas Andi titip salam, kata salam kenal buat Mbak Citra. Kata.
0: Oh gitu, belum kenal ya? Kenalan tinggal lagi ya?
2: Iya, kadang amnesia, cepat lupa maklum lah. Ketawa Pak Kris. Buat Ling-Ling, Ling-Ling udah jarang nelpon, dia WA aja ya?
0: Iya, jarang masuk kayaknya ya?
2: Iya, dia suara dia mahal. Dia.
0: Oh gitu.
2: Iya, orang Jepang tapi nama Ling-Ling. Oh Ling-Ling ketawa dia tuh. Terus Mbak Rere, Bu Ginem, Pak Muladi, Pak Pirudi, Pak Pipaidi. Salamnya di itulah fotokopi Popotri lah ya.
0: Baik.
2: Iya, Bu Endang juga, Bu Wigati itu banyak kan. Ya udah Mbak Citra, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Andi. Oke, Mas Andi dari Batam ya. Oke, ada yang mau gabung lagi silahkan. Halo, selamat siang, jam santai.
3: Selamat siang, jam santai.
0: Selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak Citra, gimana kabarnya?
0: Kabar baik, Bu Siti. Kabarnya ya, gimana, Bu Siti?
3: Baik juga, Mbak.
0: Alhamdulillah, sehat selalu ya.
3: Amin.
0: Oke.
3: Temanya apa nih?
0: Oh ya, temanya dulu deh. Temanya adalah hadiah yang sampai sekarang itu masih berkesan, masih diingat gitu. Apa, Bu Siti?
3: Hadiahnya anak tiga.
0: Wah, luar biasa. Ini mah nggak tergantikan dengan apapun ya.
3: Dari suami anak tiga tapi tinggal dua.
0: Oh gitu ya.
3: Yang satu udah dipanggil yang punya. Bareng sama bapaknya.
0: Oh gitu, iya. Semoga bisa ketemu bahagia lagi nanti di surga gitu ya, Bu Siti. Amin. Lagunya apa, Bu Siti?
3: Lagunya, Mbak. Ini tahun berapa?
0: Tahun 90 sampai yang terbaru.
3: Terbaru ini?
0: 20-an. Ya, 2020-an.
3: 2020-an, ya. Aku minta dari Putri Aryani ya, Mbak.
0: Putri Aryani ya, apa?
3: Teruskan langkah baikmu, Mbak Citra.
0: Teruskan langkah baikmu. Baik, mau kirim-kirim dulu, monggo.
3: Ya, salamnya buat Mbak Citra. Selamat bertugas. Semoga tidak tetap capek.
0: Amin.
3: Selalu sehat walafiat dan selalu penuh semangat.
0: Amin. Terima kasih, Bu Siti.
3: Salam selanjutnya motokopi Pak Tri aja ya, Mbak.
0: Oke, baik.
3: Sak dunia dikirimin semua.
0: Sak dunia ya, sensus.
3: Iyalah, dari Indonesia sampai ke luar-luar negeri udah dikirimin semua.
0: Sudah komplit ya. Baik, terima kasih ya.
3: Terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang yang juga. Terima kasih Bu Siti sudah bergabung di jam santai hari ini ya. Oke, saya ke lagu dulu ya pendengar, sudah ngantri banyak lagunya, jadi saya putarkan dulu sambil kita santai-santai menikmati alunan lagu yang kita akan dengarkan hari ini. Jadi stay tune terus di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, sebelum berangkat, cek dulu. Kompor aman, sudah mati. Keran sudah ditutup. Lampu yang nggak perlu sudah dimatikan. Alat elektronik aman. Pintu sudah dikunci. Jendela, oke, aman. Nah, sudah lengkap. Kadang memang kelihatannya sepele, tapi kebiasaan cek sebentar sebelum meninggalkan rumah bisa bikin kita lebih tenang selama perjalanan. Jadi, jangan buru-buru pergi. Cek kompor, keran, listrik, alat elektronik, pintu, dan jendela. Sudah dicek? Oke, sekarang baru berangkat.

0: Deswa, Deswa.
1: Apa, Je?
0: Kok aku dapat WA dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya?
1: WA apa tuh?
0: Isinya link buat cek kesehatan gratis hadiah ulang tahun. Penipuan gak ya ini? Takut banget mau ngekliknya.
1: Oh, gak perlu takut, Je. Aman kok. Itu kan program dari pemerintah. Udah, cek aja sana. Gratis ini. Kali aja kamu ada penyakit hati, Je.
0: Yeh, penyakit hati apaan? Iri dengki gitu maksudmu? Enggak ah, gak mau cek. Takut aku. Kan masih muda.
1: Justru masih muda itu, Je. Cek kesehatan, biar gak terlambat penanganannya.
2: Betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

0: Masih di jam santai ya pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung masih ada waktu sampai nanti jelang pukul 3 sore di line telepon dan juga WhatsApp kami. Halo, selamat siang jam santai.
1: Halo, selamat siang jam santai.
0: Selamat siang Mbak Tarmi.
1: Oh bukan.
0: Oh, Bu Ginem.
1: Iya.
0: Oh iya. Aduh, mohon maaf ya.
1: Ya apa-apa. Sama siapa ini Bu Ginem, Mbak?
0: Gimana?
1: Ini Bu Ginem sama siapa? Salam kenal ya, Mbak.
0: Oh, nge. Dengan Citra Afid kah, Bu Ginem?
1: Oh, sama Mbak Tita.
0: Nampaknya jarang masuk sama saya ya. Jadi saya belum terlalu titen.
1: Saya juga jarang masuk. Ketemu sama Mbak Citra.
0: Iya, enggak apa-apa ya. Sehat selalu, Bu Ginem.
1: Alhamdulillah.
0: Semangat.
1: Iya, Mbak. Iya.
0: Hari ini temanya di jam santai Bu Ginem tentang hadiah. Kalau Bu Ginem itu pernah enggak sih ada hadiah yang sampai sekarang itu masih berkesan banget buat Bu Ginem?
1: Kalau hadiah itu ya gimana ya, Mbak? Ya pasti terkesan toh, Mbak. Masih itu baju yo masih dipakai. Apa ya itu tas yo masih dipakai. Gitu pokoknya ya pasti terkesan, Mbak. Kalau semua yang diberi itu pasti di ya, Mbak.
0: Dirawat gitu ya.
1: Dirawat.
0: Dirawat dengan baik, digunakan dengan baik gitu
1: itu
0: supaya.
1: Itu loh, Mbak.
0: Enggak, baik.
1: Dari PR itu ada potang ker. Payung itu ya.
0: Masih tersimpan gimana dengan baik juga.
1: Masih. Wah. Ya. Itu masih, Mbak. Otak itu juga.
0: Baik.
1: Dari anak ponakan yo masih. Semuanya masih terkesan, Mbak.
0: Iya, alhamdulillah ya. Mau request lagu apa nih, Bu Ginem?
1: Lagunya apa sih, Mbak, ini, Mbak?
0: Lagunya Indonesia tahun Indonesia. 90 sampai yang terbaru 2020-an.
1: Oh iya. Kalau Wali ya, Mbak.
0: Wali boleh. Yang apa nih?
1: Cinta di ujung nafas, Mbak.
0: Cinta di ujung nafas. Oke.
1: Bisa enggak, Mbak?
0: Bisa.
1: Oh iya, masuk.
0: Mau kirim-kirim ke siapa ini salamnya?
1: Salamnya untuk Mbak Citra dulu. Selamat siang.
0: Selamat siang juga.
1: Selamat sehat.
0: Amin.
1: Sama Bu Tanti, Bu Menti, Bu Elisa, Bu Modesta, Mas Kris, Mas Andi, Kak Puja, Mas Bima, Mbak Indang, semuanya. Berapa ya tiga-tiganya apa berapa? Ya, pokoknya semua Mbak Indang yang mendengarkan Pro 1, selamat siang, selamat sehat semua juga. Itu saja ya, Mbak, terima kasih.
0: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ginem ya. Nampaknya ini Bu Ginem jadi penelpon terakhir ya, pendengar ya. Ada yang masuk di WhatsApp chat. Ada Bu Endang di Solo Baru, Mbak Citra mabur. Iya, mengudara ini, jadi saya terbang ya. Meski Mbak Citra masih, Mbak Citra masih punya hadiah kenangan terindah dari si doi, waduh. Dari mantan si doi, waduh. Ini perihal masa lalu ini ya. Waduh, saya tidak berani menjawab nih Bu Endang. Tapi hadiah-hadiah yang dari teman, terus yang diberikan kepada saya semuanya masih tersimpan dengan baik dan saya gunakan dengan baik. Itu apa ya? Salah satu penghargaan juga buat yang memberikan gitu ya, biar tidak sia-sia usahanya, dihargai, merasa dekat juga begitu ya. Kalau dari mantan nampaknya akan timbul apa ya? Aduh, saya nggak mau bahas deh di sini ya. Oke, baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah gabung ya di jam santai hari ini melalui line telepon dan juga WhatsApp. Anda juga bisa bergabung lagi di jam santai berikutnya tentunya setiap hari kecuali Selasa di setengah 2 sampai jam 3 sore ya. Bersama kami di Surakarta siang ini. Nah, masih ada dua lagu yang belum saya putarkan. Jadi saya putarkan di akhir waktu jam santai ini ya. Jadi stay tune terus di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jam santai sudah di ujung waktu ya pendengar. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di jam santai hari ini. Dan selama tadi pagi dan sampai dengan siang menjelang sore hari ini ya. Dan saatnya juga saya Citra Afidka pamit dari ruang dengar Anda di Surakarta siang ini. Nanti akan ada juga Surakarta sore ini bersama dengan Manggala Putra. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa pada kesempatan yang selanjutnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Pendengar selamat sore, assalamualaikum, apa kabar? Senang banget kita bisa bareng-bareng lagi, saya Nana Hardan sampai jam 8 malam. Surakarta sore ini saya buka dari sekarang. Nanti saya juga ada teman ya, yang mungkin akan nemanin kita semua. WA saya buka terus pendengar 081 3900 1 5525, bisa Anda hubungi untuk bisa menyapa, mengabarkan. Dan tentunya saya juga mau Anda bisa berpartisipasi aktif dengan WA chat ya. Boleh WA chatnya di sekali lagi 081 3900 1 5525. Lagu-lagu Indonesia dan mancanegara akan saya putarkan untuk Anda, juga sekaligus informasi-informasi ya. Tetap bersama Pro 1 saja, sambil berapa saja sore ini. Semoga kami menjadi bagian terbaik Anda. Yofi dan The Nuno dulu, lagu Janji Suci. Saya pilihkan lagu pertama kita. Salam sapa saya untuk Anda.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Pendengar, kita segera menuju Pro 1 RRI Yogyakarta untuk segera kita ikuti Beranda Asta Cita berjaringan.
1: Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, Surakarta, Purwokerto, Semarang, hadir di Jogja sore ini. Beranda Asta Cita. Kita hadirkan dengan topik menarik, pendengar dimanapun Anda berada nanti bisa bergabung bersama kami di 580-333-0811-271-1911. Dan juga bisa bergabung juga di sore kali ini live YouTube kami, akun RRI Jogja Official. Nah, kita hadirkan topik petani milenial cerdas mengelola peluang. Hadir di Zoom Meeting RRI Yogyakarta sore kali ini, beliau Mas Jamaluddin Nurido STRP, owner dari founder Jamal Farming. Nah, selamat sore Mas Jamaluddin.
3: Selamat sore, salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya.
2: Kabarnya sehat Mas Jamaluddin?
3: Alhamdulillah sehat, semangat luar biasa, salam pemuda.
2: Salam pemuda. Nah, ini hadir sebagai generasi muda yang memiliki apa ya, inovasi dan juga salah satu prestasi yang keren juga ini, Mas Jamaluddin ini mengembangkan salah satu perkebunan yang mana ini budidaya nanas jumbo di galon bekas. Nah, ini boleh diceritakan kepada para pendengar Pro 1 di Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta ataupun Purwokerto, Mas Jamaluddin, apa sih ide yang bisa terbesit ketika awal memulai usaha ini, dan juga tentu ini kan juga memanfaatkan limbah seperti plastik ataupun bekas-bekas tempat minuman, mineral, dan lain sebagainya. Ini bagaimana sih bisa menjadi salah satu hal yang memang menjadi penghasilan yang keren di tingkat anak muda ini, Mas Jamaluddin?
3: Baik, terima kasih. Jadi kami memiliki tagline, Mas. Jadi tagline kami adalah olah limbah jadi rupiah, olah limbah jadi berkah. Wow. Jadi kami mencoba untuk barang-barang yang tidak memiliki nilai ekonomi bagi sebagian orang, itu bagi kami kita sulap menjadi barang-barang yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Nah, dari situlah kita mencoba untuk melihat banyak sekali tumpukan galon-galon bekas plastik terutama ya. Nah, ini kita manfaatkan untuk budidaya tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Salah satunya kita menanam nanas jumbo semut giant Filipin. Nah, ini nanas unik nih kalau biasa kan nanas kecil-kecil ya. Ini nanas yang bobotnya bisa 2-7 kg. Terus kita tanam di galon, bisa digunakan untuk urban farming, bisa digunakan untuk kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan, tentunya untuk mendukung ketahanan pangan, gizi keluarga, dan estetika keindahan rumah kita, rumahku surgaku gitu nggih.
2: Nggih, Mas Jamaluddin ini kapan sih memulai dari bisnis ataupun usaha yang keren ini?
3: Baik, jadi dulu saya merintis usaha ini sambil kuliah. Jadi waktu itu saya kuliah di Kementerian Pertanian. Saya dapat beasiswa selama 4 tahun di Polbangtan Yoma, sekolah kedinasan di bawah Kementerian Pertanian yang gratis 0 rupiah. Jadi ini sangat membantu untuk anak-anak petani ataupun yang wilayahnya jauh, tertinggal, terluar, terdalam. Ini sangat membantu. Di Indonesia ada loh kuliah gratis di pertanian gitu. Nah, dari situ saya mencoba untuk merintis usaha karena saya punya keyakinan, I believe bahwa kita itu tidak harus nunggu lulus untuk bisa sukses. Itu tagline saya. Jadi kita itu harus melakukan itu saat ini. Kalau enggak kita itu mau siapa lagi? Kalau enggak sekarang mau kapan lagi gitu? Setelah tua gitu.
2: Nah, Mas Jamaluddin sendiri pertama ketika merealisasikan apa ya, menanam nanas jumbo ini, ada kesulitan gak sih Mas ketika awal dari merintis pembuatan nanas jumbo ini, dari menanam sampai mendapatkan galon bekasnya dan lain sebagainya?
3: Kalau untuk kesulitan tidak ada ya Mas. Jadi tagline ataupun moto kami ketika nanam nanas ini adalah nandur nanas kok nganti mati. Itu sing kebangetan, sing nandur gitu. Nah itu tagline kami. Jadi kalau orang Jawa dulu itu nanam nanas saja dilempar aja bisa hidup gitu, akan keluar akar sendiri. Jadi untuk menanam nanas ini tidak ada kesulitan, tidak ada kendala, hanya satu. Nanas itu kelemahannya adalah dia tanaman tahunan. Jadi setahun hanya panen satu buah. Nah, itulah kelemahan kami, tapi kita punya solusi untuk mengatasi masalah itu. Salah satunya dengan kita menanam rutin. Jadi program kita itu namanya penanaman nanas nanasisasi. Kalau pemerintah punya mengatasi kekeringan ada pimpanisasi atau pompanisasi. Nah, kita punya program namanya nanasisasi dan juga galonisasi. Nah, nanasisasi dan galonisasi ini walaupun kelemahannya adalah tahunan, maka kita mensikapinya adalah dengan kita menanam per bulan. Januari nanam, Februari nanam, Maret, April nanam sampai Desember, maka tahun depan akan panen setiap bulan. Seperti itu.
2: Nah, ini target per bulan menanam nanas ini berapa jenis apa ya? Berapa tumbuhan?
3: Oke, untuk saat ini yang kita tanam sudah lebih dari 10 ribu bahkan 20 ribu tanaman. Tapi kita konsepnya adalah bertani di Jogja itu tidak yang lahan hektar-hektaran. Tapi konsep kita adalah pekarangan pangan. Jadi nandur opo sing dipangan, mangan opo sing ditandur. Kita ciptakan ketahanan pangan dari rumah kita sendiri. Kita mengonsep bahwasanya ketahanan pangan nasional ataupun ketahanan pangan tingkat negara Indonesia gitu ya, akan terwujud ketika kita mulai dari rumah-rumah. Nah, kalau kata Bung Karno, Soekarno itu kan katanya Indonesia itu tidak akan terlihat di dunia ketika hanya ada satu api ataupun satu Monas di Jakarta yang menyala gitu. Tapi bahwa lilin-lilin di desa inilah yang menjadi pelopor penggerak. Kita dari situ kebetulan kami diberikan amanah oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Nasional untuk diberikan amanah juara pemuda pelopor nasional bidang sumber daya alam lingkungan pariwisata, salah satunya melalui nanasisasi ini. Itu kita nanam nanas bukan di hektar-hektaran, tapi minimal satu rumah di empowerment. Ataupun kita mencoba untuk kolaborasi pentahelix, kolaborasi hexahelix, kita mencoba untuk kolaborasi multi pihak, multi masyarakat untuk bergerak. Satu rumah, nanti tahun berikutnya atau program berikutnya, bulan berikutnya akan menanam, dan saat ini sudah terbentuk kampung nanas di Dusun Barak, Kelurahan Margolueh, Kapanewon Seyekan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Keren sekali. Nah Mas Jamaluddin, untuk kriteria galon sendiri yang digunakan, ada kriteria tertentu atau semua jenis bekas minuman ataupun air mineral ini bisa digunakan Mas?
3: Semua merek bisa. Ini kalau boleh sebut merek, mau Le Mineral, mau Aqua, mau Cleo, itu bebas silahkan. Yang penting prinsip dari budidaya nanas ini adalah semakin besar pot maka semakin besar buah. Nah kalau pakai galon kelemahannya adalah ukuran buah itu rata-rata hanya 2-3 kilo. Nah kalau pakai pot yang lebih besar itu bisa lebih, kita rekor sampai hampir 7 kilo Mas, satu buah nanas. Padahal satu buah nanas kita jual awalnya 20.000, naik lagi karena kita kekurangan barang jadi 30.000. Sekarang luar biasa ini. Kita jual nanas per kilonya 40.000, dan dengan kekuatan sosial media branding dan juga dengan kualitas kuantitas yang kita berikan 40.000. Jadi satu nanas itu bisa 100.000 lebih, satu buah nanas itu selalu kekurangan barang sampai saat ini.
2: Nah, kemudian kalau bibitnya sendiri ini kenapa dipilih bibit nanas jumbo Filipina ya? Ya, seperti ya,
3: semut giant Filipin. Itu jadi adalah jenis nanas jumbo, jenis bibit nanas jumbo yang pertama daunnya itu tidak ada durinya. Untuk selanjutnya, nanas jumbo ini juga kita makan buahnya itu kayak kita makan semangka. Tidak perlu dipotong matanya satu persatu, tapi tinggal di iris sama kulitnya, dicokot kena mulut itu tidak akan gatal. Itu keunikannya. Banyak air, manis, renyah, crunchy, dan juga dia itu karakternya seperti nanas-nanas premium yang ada di kaleng-kaleng. Jadi memang dia keunikannya unik sekali. Selain ukurannya jumbo, nggak gatal di mulut, enak. pangsa pasarnya juga premium, nanas ini juga budidayanya mudah. Dia hanya cukup pupuk organik bisa, nanti perawatannya cukup menggunakan air, salah satunya adalah air leri atau air cucian beras, itu bisa.
2: Kemudian kalau dari nanas jumbo ini tadi, proses pembibitan ataupun pembuatan istilahnya anak-anak dari bibit-bibit selanjutnya ini, apakah bisa juga dibikin sendiri, Mas Jamaluddin?
3: Sangat bisa, Pak. Jadi nanas itu kita konsepnya adalah pahala jariah. Kita ngasih bibit sekali aja, nanti tanaman nanas ini akan menghasilkan anakan-anakan dari tiga sisi.

0: Itu namanya bahasa ilmiahnya adalah anakan saker atau anakan tunas bawah. Ada tiga jenis anakan yang akan keluar ketika kita menanam satu tanaman nanas. Jadi kita nanam satu nanas nih mas, kita bagi ke masyarakat, tahun depan itu dia sudah punya 3 sampai 10 anakan pahala jariah. Itu konsep kami dalam mengembangkan kampung nanas.
1: Kalau nanas ini sendiri ketika berbuah, kemudian buahnya ini bisa satu atau lebih dari satu, atau bagaimana ini, Mas Jamaluddin?
0: Buahnya hanya satu, satu buah, satu tanaman. Tapi anakannya kan banyak. Nanti anakan inilah yang harus kita, kalau bahasa Jawa itu pencarke, atau kita pindah tanamkan ke tempat lain, baik di galon selanjutnya, ataupun di pot, ataupun di tempat lainnya.
1: Kemudian kalau dari proses berbuah sampai panen dari buah apa namanya buah apa nanasnya ini berapa lama sih Mas Jamaluddin dari berbuah
0: Oke,
1: sampai panen?
0: usia tanaman ya. Usia tanaman itu kita nanam Januari, maka Agustus atau bulan ke-7, plus minus bulan ke-7 ataupun ke-8, itu dia akan memasuki masa generatif atau masa pembungaan. Nah, dari bunga sampai jadi jumbo, jadi gede, siap panen kuning, gede, jumbo, itu butuh waktu 3-4 bulan. Total butuh waktu 1 tahun. Makanya dia dijuluki tanaman tahunan.
1: Kemudian kalau dari buah ini, aku lihat juga di gambarnya ini memang banyak ya tunasnya. Nah, kemudian ini tunas-tunas ini proses pemindahan dan perawatannya bagaimana? Ketika pengen menanam kembali, apakah cukup ditanam di galon? Apa ada pemupukan proses-proses lainnya gitu, Mas Jamaluddin?
0: Oke, perawatannya tidak repot, tidak ribet. Cukup dipatahkan saja atau dipotong pakai gunting atau pisau di bagian bawah ujungnya. Nah, nanti tinggal dimasukkan lagi ke galon bekas lagi yang baru, media tanamnya baru, ataupun di planter bag atau di pot tabulam pot, tanaman buah dalam pot, atau di tanah langsung. Tapi media tanamnya harus memenuhi 3 unsur. Yang pertama adalah tanah subur. Tanah subur itu berasal dari perakaran bambu. Kalau misal tidak ada tanaman bambu, mas, ya udah tanah biasa saja tidak masalah. Yang kedua, agar subur dikasih pupuk organik. Nah, pupuk organik ini kita sarankan pupuk organik kohe kambing, serindil kalau basa Jawa itu. Nah, serindil ini lebih bagus daripada teletong atau kohe sapi, karena kalau kohe sapi biasanya menimbulkan hama urat. Kalau kohe kambing itu aman. Kalau bisa yang sudah fermentasi, yang sudah tidak panas. Nah, yang terakhir adalah sekam. Nah, sekam ini rambut ataupun kapak kalau basa Jawa di penggilingan padi itu. Nah, kapak ini, sekam ini kita biasanya menggunakan sekam yang dibakar. Kenapa dibakar? Karena kandungan fosfat dan juga kaliumnya yang tinggi. Fosfat dan kalium untuk apa? Fosfat dan kalium ini untuk bunga buah, agar bunganya nanti menghasilkan buah yang jumbo, yang manis, yang banyak air, yang gedem. Nah, itu fungsi dari sekam bakar ini. Nanti kita campur 1:1 media tanamnya tadi. Tanah, sekam bakar, pupuk organik. Kalau ada dolomit, boleh nggak mas ditambahkan? Boleh. Dolomit itu untuk penetral pH. Nah, untuk selanjutnya, itu adalah kalau punya agensia hayati atau insektisida atau fungisida boleh ditambahkan. Kalau penanganan hama terpadu, kita menggunakan namanya Trichoderma hirsianum untuk mempersubur tanaman ataupun penanganan hama penyakit secara PHT, penanganan hama terpadu atau secara sehat. Bisa menggunakan Trichoderma hirsianum ataupun bakteri bagus atau jamur bagus di pertanian namanya Trichoderma hirsianum ataupun PGPR, Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Itu adalah bakteri bagus di perakaran bambu. Tapi itu hanya sunnah saja. Wajibnya 3 tadi. 1, tanah subur, sekam bakar, pupuk organik. Yang lain-lain itu tadi hanya sunnah muakkad. Dikasih alhamdulillah, itu pahala tidak tidak masalah, seperti itu. Untuk media tanamnya.
1: Nah, menarik sekali. Nah, kemudian kalau dari galonnya tadi, ini bentuk galon untuk menanamnya sendiri ini harus dimodifikasi terlebih dahulu.

0: dahulu atau apa adanya, dan apakah ada perlu penambahan lubang-lubang untuk air dan lain sebagainya gitu, Mas Kamaludin?
1: Itu sangat perlu ya. Jadi pertama, galon, misal anggap kita galon le mineral lah. Galon le mineral yang paling banyak ya di pasaran sekali pakai gitu tagline-nya kan. Bebas BPA gitu, nah malah promosi. Nah, tidak. Jadi galon le mineral itu dipotong di lengkung pertama paling atas. Jadi dekat tutup. Dekat tutup itu ada lengkung pertama. Jadi jaraknya hanya mungkin hanya 5 cm kalau nggak salah, atau nggak sampai 10 cm. Intinya lengkung pertama itu dipotong sesuai lengkungnya saja biar estetik. Nah, lalu di balik yang paling bawah itu kan ada seperti jendolan-jendolan. Nah, itu setiap jendolan atau gundukan itu di lubang pakai solder bisa, dipotong pakai cutter bisa, pakai pisau gunting bisa. Intinya diberi lubang setiap tonjolan yang ada di galon bawah. Agar apa? Agar ketika hujan turun atau ketika kita menyiram tanaman, airnya bisa keluar, atau media tanamnya porus, keluar airnya hanya dilewati. Dan penyiramannya, Mas, ini keunikan dari tanaman nanas ya. Sekalian saya jawab, ini nyambung ini. Nah, kita budidaya nanas itu seperti tanaman kaktus, jangan disiram setiap hari, nanti busuk. Malah kita nyiram itu bisa seminggu sampai 2 minggu sekali, tidak akan mati. Paling cepat itu nyiram 3 hari sekali, itu wis terlalu rajin, kebangetan itu. Seminggu sekali aja lah normal nyiram nanas itu, nggak usah tiap hari. Kalau musim hujan, tiap hari hujan, 2 hari, 3 hari sekali hujan, tidak perlu disiram. Jadi makanya nanam nanas itu mudah sekali, nggak perlu perawatan ribet-ribet.
0: Keren sekali ya. Tentu menjadikan salah satu apa ya, hal yang memang bisa dilakukan juga warga masyarakat Yogyakarta ketika lahannya minim dan lain sebagainya, bisa memanfaatkan galon untuk budidaya seperti nanas ini ya, Mas Jamaludin ya. Nah, Mas Jamaludin, kemudian ketika nanas ini sudah waktunya panen atau panen raya, ini bagaimana proses panennya dan juga ciri khas, ciri-ciri dari nanas yang sudah matang bisa untuk dikonsumsi bagaimana juga, Mas Jamaludin?
1: Baik, ciri khas nanas siap matang adalah yang pertama itu usianya sudah plus minus dari bunga sampai buah 3 bulanan. Tapi yang paling mudah dilihat adalah dia sudah kuning. Warnanya itu dari hijau ke kuning. Nah, salah satu karakternya adalah, ataupun jangan sampai nanas itu masih muda, keberatan kepala atau keberatan buah itu patah. Nah, nanti untuk apa namanya, untuk si nanas ini, itu kalau sudah kuning baru dipotong. Kalau dikonsumsi sendiri, full sampai kuning itu baru dikonsumsi. Jadi namanya masak pohon. Tapi kalau mau dijual, kuning setengah ataupun buahnya baru semburat kuning itu sudah bisa dipanen.
0: Nah, kemudian kalau di tempatnya Mas Jamaludin ini, ketika panen raya, proses pemasarannya bagaimana, Mas, untuk mendistribusikan nanas-nanas ini?
1: Oke. Untuk saat ini kita sudah kerjasama dengan Fresh Fruit Fresh Garden. Kita juga kerjasama dengan beberapa toko oleh-oleh, termasuk salah satunya mungkin kalau di Jogja ada Jejamuran Jogja. Kita juga kerjasama dengan Jogja Agropark. Kita ada tempat pemasaran toko oleh-oleh namanya Agro Market. Tapi saat ini sebenarnya kita sangat kewalahan dengan adanya sosmed. Kemarin kita diliput oleh salah satu YouTuber dan luar biasa. Sosial media perkembangan zaman saat ini dengan adanya Shopee, dengan adanya WA-WA online itu juga bisnis, katalog dan lain-lain, kita kebanjiran order sampai tempat kita itu kita sulap menjadi eduwisata kampung nanas. Itu ada paket berbayarnya dengan 60.000, peserta sudah dapat snack, makan, minum, bahkan bibit nanas itu dibawa pulang, bahkan diajari cara mengolah limbah kulit nanas menjadi makanan, minuman namanya tepache. Tepache itu adalah minuman fermentasi nanas dari Meksiko. Seperti itu.
0: Jadi apa ya, ada inovasinya ketika bisnis ataupun usaha yang digeluti ini bisa dikenal banyak khalayak. Kemudian dari nanas sendiri ini juga bisa dimanfaatkan apalagi Mas, selain langsung dimakan, dibikin minuman, apakah juga bisa dimanfaatkan menjadi produk-produk lainnya, Mas Jamaluddin?
1: Oke, saat ini kalau teh pace kan udah tak saya sebutkan ya tadi, teh pace itu kulit nanasnya difermentasi dengan gula jawa, dengan cengkeh, dengan kayu manis, dengan jahe dikeprek, itu menjadi minuman fermentasi selama 3 hari. Tapi kalau udah seminggu nggak boleh diminum, itu alkoholnya tinggi. Jadi dia penghangat tubuh juga, dari Meksiko, minuman fermentasi. Tapi saat ini kita menyasar pangsa pasar anak-anak ataupun pengunjung nih. Kita salah satunya produk andalan kita adalah es krim nanas. Kemarin kita kerjasama dengan salah satu profesor di Buga UNJ. Kami dibantu untuk pemberdayaan masyarakat melatih ibu-ibu kampung nanas untuk membuat olahan tidak hanya selai sirup. Kemarin kita sudah melaksanakan lomba Mas, bahkan di kampung nanas itu kita lombakan lomba olahan nanas. Unik ini saya. Ada yang buat kalau minuman-minuman biasanya setup nanas, es kuwet lidah buaya nanas, dan lain-lain. Ini yang unik tuh kemarin ada nasi goreng nanas, ada opor nanas, opor itu Pak, opor disandingkan dengan daging itu nanas. Terus pokoknya unik-unik dari pengembangan nanas ini. Nah, kita yang terakhir kolaborasi dengan profesor di UNJ itu adalah es krim nanas yang enak. Kita jual juga harganya cuma 5 ribuan, jadi masih ramah sekali lah di kantong, seperti itu.
0: Baik, Mas Jamaluddin, ada beberapa penanya di WA Pro 1 RRI Yogyakarta di 0811271111. Nah, kita sebagai masyarakat awam ketika juga tertarik untuk menanam nanas ini, nah bagaimana cara kita mendapatkan bibitnya dan juga ketika proses penanaman ini, hal-hal apa saja yang perlu dilakukan? Dari Bu Yaskia di Yogyakarta, Mas Jamaluddin.
1: Oke, boleh diulangi Mas, putus-putus tadi singkatnya.
0: Bagaimana cara mendapatkan bibit nanas ini dan juga ketika kita awal sebagai masyarakat awam untuk menanamnya ini, proses yang harus dilakukan seperti apa agar nanti panennya berhasil gitu?
1: Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan, luar biasa. Untuk mendapatkan bibit nanas ini bisa WA WhatsApp ke nomor kami di 0812-2929-8231. Saya ulangi sekali lagi, untuk pemesanan bibit nanas ini bisa langsung datang ke Maps kami ataupun di Kampung Nanas. Ini ada di Dusun Barak, Kalurahan Margolue, Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau di Google, Mbah Google, itu ketik saja Jamal Farming atau ketik saja Kampung Nanas Jumbu. Ada dua maps, maps yang pertama Jamal Farming, maps yang kedua adalah Kampung Nanas Jumbu. Tempatnya ada di Dusun Barak, Kalurahan Margolue, Kapanewon Seikan, Kabupaten Sleman. Dan juga bisa WhatsApp ke nomor WA kami di 0812-2929-8231 ataupun bisa menghubungi di Instagram kami, itu ada Instagramnya Kampung Nanas Sumbu atau Instagram Jamal Farming. Atau mau langsung belanja check out di toko online kami, di Shopee kami, boleh langsung ketik saja Jamal Farming, nanti sudah ada toko online kami, seperti itu. Nah, untuk budidayanya gampang ya, tinggal beli bibit, nanti kami pun juga menyediakan, kalau mau beli potnya ada, mau beli media tanamnya ada, tinggal pakai, tinggal ditancap, ditaruh di depan rumah, bahkan tinggal telepon saya saja, nanti saya antar sampai rumah. One delivery service pokoknya.
0: Baik. Ada juga Mas Jamaluddin, ada Pak Dodi dari Ungaran, ketika memfokuskan diri untuk menanam nanas ini, nanas jumbo ini, apakah nanas ini pernah mengalami gagal panen dan apa sebabnya, dan apakah hal-hal yang bisa menyebabkan nanas ini gagal panen? Ini dari Pak Joni di Ungaran.
1: Oke, matur nuwun Pak Joni. Jadi tanaman nanas itu hampir tidak ada gagal panennya. Gagal panennya adalah kalau keseringan menyiram. Jadi malah tanamannya busuk karena belum jadi jadi bernafas sudah dikasih air, terus ibaratnya manusia itu keblebek atau ketenggelam gitu. Jadi nanas ini itu dia suka kering seperti tanaman kaktus itu. Jadi tanaman nanas itu suka kering, dia seperti tanaman kaktus. Jadi gagal panen biasanya adalah terlalu senang untuk merawat, jadi malah nyiram terus, itu malah yang tidak bagus.
0: Kalau musim kemarau kayak gini kan berarti cocok ya Mas. Nah, kalau musim penghujan datang, intensitas hujan tinggi, apa yang harus dilakukan?
1: Oke, intensitas hujan tinggi adalah dengan lubang-lubang dari pot tadi, adanya aerasi ataupun drainase air yang lancar keluar. Ataupun kita bisa menggunakan media tanam yang salah satunya tadi porus, ada sekam bakar itu. Tapi kalau dia disiram terus pun, kalau tempatnya panas pun juga sebenarnya tidak terlalu masalah. Jadi memang agak tantangan kalau musim hujan ini tidak boleh banyak air, tapi kita solusinya adalah dengan media tanam yang ada sekam bakarnya.
0: Baik, menarik sekali. Nah, kemudian ini kalau tempat-tempat yang cocok untuk dibudidayakan nanas tersebut, apakah semua wilayah di Indonesia cocok atau bagaimana ini, Mas Jamaludin? Dari Bu Sintia di sore kali ini.
1: Semuanya cocok, tempatnya semuanya cocok. Yang penting dia itu malah suka tempat yang panas, yang banyak cahaya matahari. Di dataran tinggi bisa nggak Mas? Bisa. Yang penting tidak di bawah pohon, ada cahayanya. Jadi dia itu seperti kaktus, suka cahaya matahari, suka kering, suka tempat yang panas. Jadi di daerah-daerah Jogja yang panas ini, setiap harinya panas belum hujan, ataupun di tempat-tempat pesisir ataupun dataran tinggi pun, yang penting dapat cahaya, semuanya bisa. Karena salah satu penentu nanas ini jumbo dan manis adalah cahaya yang cukup.
0: Ada juga ini Bapak Sulis di Yogyakarta. Kalau tanaman nanas ini apakah cocok juga ditanam di tanah berpasir di pesisir pantai?
1: Sangat cocok, sangat cocok. Yang dia itu tidak cocok adalah tanah seperti tanah padi. Jadi dia itu paling tidak suka tergenang air. Jadi tidak ngembong air kalau basa Jawane itu. Dia sangat suka tempat yang kering, bahkan tandus, bahkan brongkalan batu aja dia bisa hidup. Itu keunikan dari nanas. Jadi akarnya itu kuat. Tapi kalau dia terendam air, kadang busuk, kadang dia stagnasi atau tidak gede-gede, ralek panen gitu, lambat pertumbuhannya.
0: Baik, Mas Amaluddin, kita akan jeda sejenak, nanti kita akan sambung Beranda Asta Cita di sesi selanjutnya. Kita pariwara berikut ini dulu, Mas Amaluddin. Pendengar jangan kemana-mana, tetap di Beranda Asta Cita Pro 1 RRI.
2: Beranda Asta Cita, disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
3: Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.
4: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
5: Pro 1.
2: Beranda Astacita. Disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
0: Pendengar masih di Indonesia Cerdas Beranda Astacita dan juga masih kami siarkan melalui Pro1 RRI Semarang, Surakarta, Purwokerto, dan juga Yogyakarta dengan topik petani milenial cerdas mengelola peluang. Dan juga masih bersama kita Mas Jamaluddin Nur Ridho STRP, owner dari founder Jamal Farming. Nah, Mas Jamaluddin, sebagai generasi muda, apa saja sih yang ditularkan Mas Jamaluddin ini kepada teman-teman generasi muda lainnya di lingkungan tempat tinggal Mas Jamaluddin, dan bagaimana cara menggerakkan unsur kaula muda ini untuk bersinergi bisa menjadikan nanas ini sebagai salah satu keunggulan di wilayah Mas Jamaluddin sendiri?
1: Baik, terima kasih. Berkaitan dengan pemuda, pemuda ini kan ujung tombak kemajuan bangsa. Di tangan pemudalah kita akan menyongsong salah satunya bonus demografi Indonesia Emas tahun 2045. Kegiatan-kegiatan ke depan Indonesia Maju juga akan salah satunya ada di tangan pemuda. Nah, memang gerakan-gerakan pemuda ini yang harus disupport, dan juga kita harus pede untuk bisa berani tampil. Jadi untuk generasi muda ini memang waktunya untuk kita. Bagi generasi muda, untuk semuanya, tidak harus loh kita nunggu lulus kuliah. Kita tidak harus nunggu kita kaya duluan. Kalau sekarang apa-apa duit gitu ya, kata-katanya uang itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Nah, itu memang uang itu segalanya, tapi ternyata kita tidak, nyatanya tidak harus, kita harus berbagi, itu tidak harus nunggu kaya dulu baru berbagi. Nyatanya kita loh bisa dari sedikit-sedikit kita langsung aplikasikan di lapangan. Nah, untuk generasi muda ini memang tantangan dengan keterbatasan yang kita miliki, tapi kita punya raga, kita punya tenaga, kita punya pikiran. Kalau saya itu dibagi tiga, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas bagi generasi muda itu. Jadi jangan apa-apa mengeluh, jangan apa-apa tergantung teknologi. Kita harus bermasyarakat, kita harus mengajak sesama. Tidak harus kita pemuda masa ngajak orang tua, enggak lah. Kita pemuda bergandengan tangan akan semakin kuat. Sapu itu juga banyak lidi, jadi satu jadi kuat gitu. Nah, itulah monggo untuk generasi muda. Memang tantangan untuk mengajak pemuda, tidak semuanya, kadang mereka malu, males gitulah. Tapi dengan kita memberikan contoh, dengan kita memberikan bukti, alhamdulillah kami diberikan amanah sebagai pemuda pelopor, kami diberikan amanah sebagai duta petani milenial, saat ini kami diberikan amanah untuk sekretaris petani milenial di Jogja, dan juga kami diberikan amanah untuk duta petani milenial di Kementerian Pertanian RI. Saya juga diberikan amanah sebagai Young Ambassador Program YES, program pemuda tani di Kementerian Pertanian, Youth Entrepreneurship and Employment Support Service di IFAD, seperti itu. Jadi monggo untuk generasi muda, ini waktu kita untuk bergerak saat ini juga, seperti itu.
0: Mas Jamaluddin, kemudian kemarin juga setelah viral terkait dengan YouTuber yang datang dan lain sebagainya, kedepannya harapannya bagaimana sih Mas? Apakah ada juga nanti penambahan untuk penanaman yang lebih besar dan lain sebagainya untuk menjadikan kapasitas dari buah nanas ini semakin banyak dari hasil penanamannya ini?
1: Betul, kita selalu bebenah, kita selalu memperbaiki diri, dan kita mempunyai visi dan misi yang sangat panjang, gagasan yang sangat luas seperti itu. Salah satunya adalah kita ingin memperbaiki konsep eduwisata kita agar semakin luas, semakin bermasyarakat, dan semakin banyak menebar kebermanfaat, khairunnas anfa'uhum linnas, sebaik-baik.
0: Baik. Baik.
1: Manusia adalah yang bermanfaat untuk masyarakat ini semakin merajalela, dan juga kebermanfaatan ini semakin berdampak untuk masyarakat. Salah satunya di kampung nanas ini kami ingin, kelemahan kita selalu kekurangan buah karena setahun hanya panen satu kali gitu. Nah, kami ingin memperluas kebun kita, kami ingin memperluas kebermasyarakatan, mengajak masyarakat untuk giat, semakin semangat untuk menanam.
0: Tapi Mas Jamaluddin, memungkinkan gak sih nanas ini nanti bisa dipanen setiap harinya?
1: Bisa, asal kita nanamnya juga setiap hari. Jadi apalagi kebunnya semakin luas yang nanam, maka semuanya akan lebih maksimal dalam hal hasil panen. Nanti kita konsep ke depan untuk seperti itu. Baik. Tapi saat ini kita juga mengupayakan ada terus buah nanasnya. Iya, caranya itu selalu ada trik-trik khusus internal perusahaan saya.
0: Baik. Terima kasih sudah sharing Mas Jamaluddin kepada para pendengar Pro 1 di Semarang, Surakarta, Purwokerto, dan juga tentu menjadi salah satu semangat tersendiri untuk menjadikan generasi muda ini sebagai generasi yang cerdas dan unggul untuk menciptakan berbagai macam peluang. Sebelum kita tutup sore kali ini, Mas Jamaluddin, ada yang ingin disampaikan kepada para pendengar untuk closing statement sore kali ini?

0: hobi yang membuat kita bahagia, karena kebahagiaan itu mahal ya. Salah satunya dengan berkebun, itu adalah kegiatan slow living atau kegiatan yang membangkitkan kebahagiaan kita. Dengan berkebun kita dapat sehatnya, kita dapat keringat, kita dapat kebahagiaan. Depan rumah kita juga jadi estetik, jadi ada nilai ekonominya. Besok panen kita dapat buah, dapat dijual atau dapat dikonsumsi sendiri, dapat vitaminnya. Jadi menanam nanas itu seperti menanam kebaikan. Man yasro yasdut gitu kalau di dalam Al-Qur'an, bahwasanya sapa sing nandur bakal panen, nandur kebecikan bakal panen kebecikan, nandur sing elek bakal panen elek gitu, nandur pari we iso dukul suket, nandur suket ora bakal panen pari, seperti itu. Jadi monggo man rasio rasyut, man yasro yasdut. Jadi kita hijaukan pekarangan di rumah kita dengan niat kebaikan, insya Allah nanti lak niate apik itu pasti panennya apik, dan nanti akan kembali kebahagiaan diri kita melalui hobi kita. Jadi hobi, jadi bisnis, jadi cuan dari pekarangan rumah, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Mas Jamaluddin sudah hadir di Pro 1 dan sudah berbagi ilmu, dan semoga menjadikan salah satu ilmu yang bermanfaat kepada para pendengar yang mendengarkan saat ini. Terima kasih, selamat sore, sukses selalu buat Jamal Farming dan semakin maju ke depannya. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu, terima kasih semuanya.
1: Terima kasih pendengar, terima kasih juga sudah bergabung di Indonesia Cerdas Beranda Stasita yang disiarkan melalui Persatu RRI Semarang, Yogyakarta, Surakarta dan juga Purwokerto. Selamat sore, selamat beraktivitas.
2: Beranda Stasita disiarkan Persatu RRI Yogyakarta, Persatu RRI Semarang, Persatu RRI Purwokerto dan Pro 1 RRI Surakarta.

Pendengar Surakarta sore ini masih Anda dengarkan, dan sekarang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan menuju Pro 1 RRI Yogyakarta kembali untuk kami siarkan secara berjaringan program informatif kami Info Lintas DIY Jateng sesaat lagi.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas di Jateng bersama saya Rifana V. Padigar, setidaknya ada sebanyak 3.000 penerima bantuan sosial di Kota Semarang terpaksa dicoret karena terafiliasi dengan judi dan juga pinjaman online atau pinjol. Bea Cukai Surakarta menemukan lebih dari 12,8 juta batang rokok ilegal dan ratusan liter minuman mengandung etil alkohol. Barang kena cukai ilegal tersebut akan dimusnahkan bersama pemerintah Kota Surakarta. Inilah Lintas di Jateng selengkapnya. Setidaknya ada sebanyak 3.000 penerima bantuan sosial di Kota Semarang terpaksa dicoret karena terafiliasi dengan judi dan juga pinjaman online atau pinjol. Berikut laporan Tika Budiman.
1: Itu dia rekeningnya, karena ini kan melibatkan PPATK terdeteksi mereka terlibat di judol dan pinjol, sudah bantuannya hilang.
2: Pendengar, sekitar 3.000 penerima bantuan sosial atau bansos di Kota Semarang dicoret dari daftar penerima bantuan. Pencoretan dilakukan setelah rekening mereka terindikasi terkait dengan aktivitas judi online atau pinjaman online. Berdasarkan analis yang melibatkan Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan atau PPATK, Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Muhammad Agus Junaidi mengatakan, penerima bansos yang sebelumnya masuk kelompok desil 1 hingga 4 ini otomatis dikeluarkan dari daftar penerima bantuan jika rekeningnya terindikasi berkaitan dengan judol maupun pinjol. Agus menjelaskan status penerima bansos ditentukan berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, warga diminta tidak sembarangan meminjamkan identitas kepada pihak lain untuk keperluan pinjaman maupun transaksi keuangan.
1: Dan di Kota Semarang banyak yang tersebar. Jadi indikasi mereka rekeningnya namanya dipakai untuk judol dan pinjol. Ada 3.000 kategori selama ini menerima bantuan.
2: Salah satu warga Nugraha menilai sanksi backlist dinilainya sudah menjadi yang paling ideal dilakukan.
3: Menurut saya, punishment yang paling mudah mungkin ya nggak usah diberi bansos lagi ya.
2: Adapun untuk diketahui, saat ini pembaharuan data penerima bantuan sosial sudah dilakukan setiap bulan melalui usulan dari camat, lurah, serta masukan dari RT RW yang kemudian diteruskan kepada Kementerian Sosial.
0: Bea Cukai Surakarta menemukan lebih dari 12,8 juta batang rokok ilegal dan ratusan liter minuman mengandung etil alkohol. Barang kena cukai ilegal tersebut akan dimusnahkan bersama pemerintah Kota Surakarta. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Riza.
4: Potensi kerugian negaranya untuk hasil tembakau itu sejumlah 12 miliar 517 juta.
5: Bea Cukai Surakarta bersama pemerintah Kota Surakarta akan memusnahkan sekitar 12.800.000 batang rokok ilegal dan 164,4 liter minuman mengandung etil alkohol. Pemusnahan barang yang menjadi milik negara tersebut akan digelar di Balai Kota Surakarta Rabu 7 Oktober 2026. Kepala Kantor Bea Cukai Surakarta, Polis Kamaludin mengatakan, barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan periode Juli 2025 hingga Juli 2026. Nilai barang kena cukai hasil tembakau tersebut mencapai sekitar 19,29 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara lebih dari 12,5 miliar rupiah.
4: Potensi kerugian negaranya untuk hasil tembakau itu sejumlah 12 miliar 517 juta 517.332 rupiah. Dan untuk minuman mengandung etil alkohol itu nilai potensi kerugian negaranya adalah 20.171.250 rupiah.
5: Rokok ilegal masih ditemukan melalui berbagai jalur distribusi, mulai dari pengiriman dalam jumlah besar hingga peredaran di tingkat eceran. Pengiriman rokok ilegal dalam jumlah besar ditemukan menggunakan truk, mobil penumpang, dan bis. Sementara, untuk skala lebih kecil, peredaran ditemukan melalui toko eceran dan toko kelontong. Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Surakarta, Didi Anggono mengatakan, peredaran rokok ilegal ditemukan di berbagai wilayah di Kota Solo. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan langsung ke toko maupun berdasarkan informasi dari masyarakat. Penanganan peredaran rokok ilegal tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga sosialisasi kepada masyarakat dan pemilik toko. Edukasi dilakukan melalui berbagai media, termasuk pemasangan baliho dan mural di sejumlah lokasi.
4: Pemkot juga mendapatkan alokasi anggaran untuk melakukan sosialisasi melalui baliho, melalui karikatur ya, yang tembok itu mural-mural yang dilakukan oleh dinas Kominfo seperti itu. Jadi selain kita langsung kepada masyarakat, pemilik toko, kemudian jajaran wilayah, kita juga melakukan sosialisasi di baliho atau di seluruh tempat di Kota Surakarta.
5: Sebagian besar rokok ilegal akan dimusnahkan dengan cara dibakar, sementara dalam seremoni pemusnahan, sebagian barang akan dimusnahkan secara simbolis menggunakan alat berat dengan cara dilindas. Pemusnahan tersebut menjadi bagian dari penindakan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal, sekaligus sinergi Bea Cukai Surakarta dan pemerintah Kota Surakarta dalam mengawasi peredaran barang kena cukai di wilayah Kota Solo. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Tahun 2026, Kabupaten Purbalingga digelontorkan 1.700 lebih bantuan bedah rumah Kementerian PKP. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
6: Kabupaten Purbalingga mendapat alokasi 1.744 unit program bedah rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP pada 2026 dengan nilai bantuan Rp20 juta per unit, sehingga total nilai bantuan tersebut mencapai 34,88 miliar. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang berada di kisaran ratusan unit. Meningkatnya jumlah bantuan bedah rumah Kementerian PKP di Purbalingga dikarenakan sebagian kuota merupakan limpahan dari provinsi lain, sedangkan 911 unit diantaranya berasal dari jalur aspirasi anggota DPR RI. Kepala Bidang Perumahan, Kawasan, dan Permukiman PKP di LHPKP Purbalingga, Aris Budi Nugroho mengatakan dari total 1.744 unit tersebut, sebanyak 228 rumah tercatat sudah selesai dibangun. Aris menuturkan jumlah bantuan bedah rumah di Purbalingga yang mencapai 1.744 rumah di tahun 2027 ini menjadi catatan jumlah paling banyak selama ini yang diterima Kabupaten Purbalingga.
7: Tahun ini paling banyak 1.744 35 miliar 1.744. Kita dapat limpahan juga dari Provinsi Papua. Papua pegunungan, mungkin kan dia kesulitan ya nyari penerima manfaatnya, akhirnya dikalikan ke sini. Kemarin ada beberapa anggota dewan ya, satu kenaikannya bombastis lah kenaikannya. Itu dari BSPST loh. Ya, saya terima kasih kita ikut di bargu lah ya. Istilahnya kita itu masih banyak backlog perumahan, saudara-saudara kita yang rumahnya belum layak unik. Itu saya turun ke lapangan itu, terima kasih ya.
6: Aris menambahkan pelaksanaan program bedah rumah tahun ini turut didukung regulasi baru dari Kementerian PKP yang mempermudah persyaratan penerima, yakni status tanah penerima tidak lagi harus clear and clean, tetapi cukup dibuktikan dengan penempatan lahan selama minimal 1 tahun yang disahkan oleh kepala desa. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Untuk memastikan kesesuaian realisasi pembangunan gerai KDMP di Kabupaten Bantul, tim verifikasi dan validasi terjunkan untuk melakukan monitoring. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
8: Dan itu kan sifatnya memotret kondisi sesuai dengan acuannya, sudah kita lakukan semua dan sudah.
9: Tim verifikasi dan validasi atau Verval Koperasi Desa Merah Putih KDMP Kabupaten Bantul telah menyelesaikan proses monitoring di 8 lokasi gerai KDMP. Langkah tersebut demi memastikan kondisi pembangunan di lapangan sesuai dengan acuan dan standar yang telah ditetapkan. Ketua Tim Verval KDMP Bantul Agus Budi Raharja menyatakan, secara teknis monitoring dilakukan dengan mengidentifikasi seluruh aspek, mulai dari gedung hingga sarana dan prasarana pendukungnya. Hasil verifikasi selanjutnya dilaporkan ke pemerintah pusat sebagai bahan review perkembangan pembangunan KDMP di daerah. Dari hasil pemantauan di 8 titik, Agus menilai secara umum pembangunan KDMP telah berjalan sesuai tahapan. Namun, masih ditemukan sejumlah catatan teknis di beberapa lokasi.
8: Catatan-catatan kita sampaikan sebagaimana mestinya yang sesuai dengan apa yang kita cermati. Ya, macam-macam sih, tapi tidak banyak yang mayor, tetapi tentu ada beberapa. Misalnya, ada pembangunan yang belum selesai, misalnya, gitu loh. Masih ada jeda,
10: antara pengguna satu dengan yang lain atau ada kekurangan, itu ya kita kasih catatan juga.
9: Agus menambahkan, pihak pengelola diberikan waktu paling lama 3 bulan untuk melengkapi kekurangan yang ditemukan. Meski begitu, pria yang juga menjabat sebagai sekretaris daerah atau Sekda Bantul itu menyebut bahwa sarana dan prasarana pendukung KDMP di Bumi Projo Taman Sari seluruhnya telah didatangkan.
10: Sudah, tetapi kelengkapannya ada yang lengkap, ada yang tapi semua ada catatannya. Jadi itu pentingnya verval itu kan hanya untuk monef ya. Dan itu kan kemudian ada waktu 3 bulan untuk melengkapi dan memperbaiki. Sehingga nanti pada saatnya sudah harus digunakan itu sudah siap.
9: Lebih lanjut, proses verifikasi terhadap KDMP lainnya akan dilakukan secara bertahap. Dari total 30 KDMP yang menjadi sasaran, proses verifikasi akan disesuaikan dengan kesiapan masing-masing lokasi.
0: Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Karanganyar menggelar pertemuan intensif guna mengatasi maraknya kasus pemutusan hubungan kerja serta penunggakan iuran jaminan sosial pekerja. Langkah kolaborasi ini disiapkan untuk memastikan pemenuhan hak tenaga kerja serta mendorong kepatuhan perusahaan di seluruh wilayah Karanganyar. Arga Diraksa melaporkan selengkapnya.
11: Dinamikanya saat ini banyak perusahaan yang tidak mampu untuk mempekerjakan tenaga kerja yang sudah ada, existing berkurang, banyak terjadi PHK, tidak hanya 1, 2, 3 tapi banyak.
12: Dinamika ketenagakerjaan di Kabupaten Karanganyar menjadi perhatian serius pemerintah daerah bersama jajaran BPJS Ketenagakerjaan dan Serikat Pekerja. Dalam forum pertemuan tripartit, jajaran lintas instansi memetakan sejumlah persoalan mendesak, mulai dari gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK, perusahaan berpiutang hingga kasus iuran pekerja yang telah dipotong namun belum disetorkan. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar Agung Wahyu Utomo menegaskan pemerintah daerah terus memediasi perselisihan hubungan industrial secara terukur agar hak-hak pekerja tetap terpenuhi di tengah tekanan ekonomi.
11: Kami ingin lembaga tripartit adalah lembaga resmi yang dimiliki untuk bisa menjadikan media sarana agar persoalan ini presisi terukur, melihat, menimbang, memperhatikan keputusan rekomendasi-rekomendasinya adalah keputusan bersama yang di situ adalah kesepakatan antara perusahaan dengan pekerja. Kami dari Dinas Perdagangan Perusahaan Tenaga Kerja mengawal ini agar nasib dari tenaga kerja juga terpenuhi, kemudian juga perusahaan juga bisa ada solusi terhadap kesulitan-kesulitan ini.
12: Selain masalah PHK, BPJS Ketenagakerjaan Karanganyar juga menyoroti masih rendahnya angka kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di kawasan industri. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Karanganyar, Uun Setiadi, membeberkan capaian jaminan sosial daerah saat ini baru menyasar 28,8% dari target sebesar 32%. Kondisi tersebut menandakan masih ada sekitar 15.000 pekerja di Karanganyar yang belum terdaftar sebagai peserta pelindungan jaminan sosial.
13: Kebetulan untuk saat ini kan tugas dari pemerintah daerah yaitu meningkatkan universal coverage ya. Universal coverage jam sostek, di mana target dari JPMD itu kan 32%. Saat ini baru 28,80%, jadi kurang 3,14%, sekitar 15.000. 15.000 pekerja yang belum terdaftar. Itu untuk target RJPMD ya.
12: Lebih lanjut, Uun Setiadi menambahkan, guna menakan pelanggaran, dinas terkait bersama pengawas ketenagakerjaan akan melakukan verifikasi data lapangan untuk memastikan seluruh perusahaan menjalankan kewajiban perlindungan bagi para buruh. Dari Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK mendorong 400 ASN Kabupaten Batang menjadi investor wajib memegang prinsip legal dan juga logis. Namun OJK juga mengingatkan investasi tidak boleh sekedar mengejar keuntungan. Berikut Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
14: Tentang mendorong ekonomi di Kabupaten Batang yang lain.
15: Otoritas Jasa Keuangan OJK mendorong sekitar 400 aparatur sipil negara ASN Kabupaten Batang mulai masuk pasar modal. Namun OJK mengingatkan investasi tidak boleh sekedar mengejar keuntungan, melainkan harus dibangun dengan pemahaman risiko dan prinsip legal dan logis. Pesan tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Bursa Karbon OJK Republik Indonesia Hasan Fauzi dalam kegiatan Capacity Market Gustu Office. Kegiatan ini dilaksanakan di Ballroom Industropolis Batang Senin kemarin.
16: Kali ini kami kemas dalam kegiatan Capital Market Gustu Office di ASM Kabupaten Batang ini. Karena diri juga tidak kurang hampir 400 ASM secara langsung dan sebagian lainnya mengikuti secara online.
15: Dalam kegiatan tersebut, para ASN juga mulai membuka rekening efek dan menjadi investor pemula melalui perusahaan efek yang telah mengantongi izin resmi OJK dan Bursa Efek Indonesia. Hasan menegaskan sebelum menempatkan dana pada produk investasi, masyarakat harus memahami tujuan investasi sekaligus profil risikonya. Menurutnya, pemahaman tersebut menjadi benteng agar masyarakat tidak mudah terjebak investasi ilegal. Sementara itu, Kepala OJK Tegal Kurniatri Puspita menyebut perkembangan pasar modal di wilayah ex-Kadisden Pekalongan terus menunjukkan tren positif. Hingga Agustus 2026, jumlah investor saham mencapai sekitar 250 ribu investor atau tumbuh 72% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
17: ASN Kabupaten Batang sebagai peserta Capital Market Gustu Office.
15: Investasi reksadana juga mencapai sekitar 114 ribu atau tumbuh 73,41%. Nilai transaksi saham bahkan telah menembus 22,88 triliun rupiah, meningkat 104%. Khusus Kabupaten Batang, jumlah investor saham mencapai sekitar 24 ribu investor dengan pertumbuhan 76,61%.
0: Penyusutan lahan sawah di Kabupaten Sleman terus terjadi setiap tahun. Di tengah kondisi tersebut, petani didorong untuk meningkatkan produktivitas guna menjaga ketersediaan pangan. Berita selengkapnya disampaikan reporter Karin Anissa.
18: Kita hadirkan namanya irigasi perpompaan dengan kedalaman 30. Itu ada 14 unit. Kemudian juga rehab jaringan irigasi. Kita bangunkan.
19: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan atau DP3 Sleman mencatat terjadi penyusutan lahan pertanian dari tahun ke tahun. Sekretaris DP3 Sleman, Rofik Andrianto menjelaskan, pada 2021 lahan sawah di Sleman mencapai 18.500 hektar, sedangkan pada 2025 lahan pertanian menyusut sekitar 16.100 hektar dan pada tahun ini lahan sawah tinggal tersisa 15 ribuan hektar. Menurut Rofik, penyusutan lahan pertanian ini diantaranya merupakan imbas dari pembangunan jalan tol yang menjadikan warga terdampak tol membangun rumah di lahan sawah. Berkaca dari kondisi tersebut, Rofik mendorong para petani untuk meningkatkan produktivitas.
18: Kalau di Kementerian Pertanian namanya Pertanian Modern Agriculture Advanced System, PMAAS. Ini kita adopsi dan ternyata yang luar biasa, kemarin dengan Bapak Bupati di wilayah Seyegan, ternyata sudah secara kearifan lokal, petani di sana itu sudah menanam semi PMAAS. Artinya kearifan lokal ketemu dengan inovasi. Bahkan sudah kita laporkan ke Kementerian Pertanian, mereka sekarang kita akan uji coba 100 hektar dengan metode PMAAS ini.
19: Rofik menambahkan, saat ini rata-rata produktivitas lahan pertanian di Sleman mencapai 6 hingga 6,5 ton per hektar. Lalu jumlah ini ditargetkan bisa meningkat hingga 9 ton per hektar. Sementara Rofik menuturkan, jumlah produksi beras di Sleman pada tahun lalu mencapai 212 ribu ton gabah kering kiling atau setara dengan 133 ribu 560 ton beras. Sedangkan jumlah konsumsi beras mencapai 78 ribu hingga 85 ribu ton. Dengan demikian masih terdapat surplus beras hingga 55 ribu 560 ton. Rofik menyebut ada berbagai cara yang ditempuh DP3 Sleman dalam rangka meningkatkan produktivitas lahan sawah, utamanya di tengah musim kemarau panjang seperti saat ini.
18: Kita hadirkan namanya irigasi perpompaan dengan kedalaman 30. Itu ada 14 unit. Kemudian juga rehab jaringan irigasi. Kita bangunkan pompanya, kita rehab jaringan irigasinya, kita tarik airnya khususnya untuk di sisi utara selokan Mataram. Jadi, kalaupun untuk memitigasi, sebenarnya kami sudah sejak bulan Juni kemarin menyampaikan, kalau memang ketersediaan airnya itu terbatas, jangan memaksakan untuk budidaya komoditas pertanian yang menghendaki kebutuhan air yang banyak. Beralihlah ke kacang tanah, jagung, dan palawijo yang lain.
19: Dengan produktivitas yang terus ditingkatkan, diharapkan Kabupaten Sleman tetap mampu mempertahankan surplus beras meski menghadapi tekanan penyusutan lahan pertanian.
0: Jumlah warga negara asing yang menggunakan layanan transportasi meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
20: Pertumbuhan perjalanan wisatawan mancanegara atau Wisman di Indonesia turut tercermin pada penggunaan transportasi kereta api. PT KAI Daup 5 Purwokerto mencatat sebanyak 19.000 pelanggan warga negara asing menggunakan layanan kereta api di wilayah Daup 5 Purwokerto sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Angka tersebut meningkat 11% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 sebanyak 17.000 pelanggan. Capaian tersebut menjadi yang tertinggi untuk periode Januari sampai Agustus dalam 5 tahun terakhir. Jumlah pelanggan warga negara asing pada periode yang sama tercatat sebanyak 7.000 pelanggan pada tahun 2022, kemudian meningkat 12.000 pelanggan pada tahun 2023, meningkat lagi 16.000 pelanggan pada 2024 dan 17.000 pelanggan pada 2025. Tren tersebut menunjukkan bahwa kereta api semakin menjadi bagian dari pilihan perjalanan wisatawan asing untuk mobilitas antar kota selama berada di Indonesia. Manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto M. Asad Habibuddin mengatakan, dari sisi persebaran perjalanan, stasiun Purwokerto menjadi stasiun dengan aktivitas pelanggan WNA tertinggi di wilayah Daup 5 sepanjang Januari sampai Agustus 2026, yakni sebanyak 8.400 pelanggan.
21: Pertumbuhan pariwisata nasional membuka semakin banyak pola perjalanan antar kota bagi wisatawan asing. Data nasional menunjukkan wisatawan datang dari berbagai kawasan dunia, sementara data KAI menunjukkan perjalanan mereka kemudian tersebar di sejumlah kota. Hal ini menunjukkan bahwa konektivitas antar kota melalui transportasi kereta api semakin relevan dalam mendukung rangkaian perjalanan wisatawan selama berada di Indonesia.
20: Asad menambahkan, stasiun Purwokerto masih menjadi salah satu akses bagi Wisman menuju dataran tinggi Dieng yang menawarkan perpaduan keindahan alam dan keunikan budaya lokal. Sementara itu, beragam destinasi wisata alam di Kabupaten Pangandaran, khususnya kawasan pantai, dapat diakses melalui stasiun Sidareja. Dari sisi wilayah Kutoarjo, konektivitas kereta api turut mendukung perjalanan wisatawan menuju kawasan Candi Borobudur dan destinasi wisata di sekitarnya. Sementara di Cilacap, penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala internasional turut menambah daya tarik perjalanan. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas di Jateng sore kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Setidaknya ada sebanyak 3.000 penerima bantuan sosial di Kota Semarang terpaksa dicoret karena terafiliasi dengan judi dan juga pinjaman online pinjol. Bea Cukai Surakarta menemukan lebih dari 12,8 juta batang rokok ilegal dan ratusan liter minuman mengandung etil alkohol. Barang kena cukai ilegal tersebut akan dimusnahkan bersama pemerintah Kota Surakarta. Demikian Lintas di Jateng kali ini. Saya Rifa Nafi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat

0: Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi masih tetap Anda dengarkan. Sudah kita simak informasi berjaringan kami dengan 4 kota lainnya, Surakarta, Semarang, Purwokerto, dan Yogyakarta. Info lintas datang DIY, dan sekarang kita masuk ke segmen musik dan informasi ya. Lagu-lagu Indonesia, lagu mancanegara bisa Anda simak terus sampai jam 7 malam nanti. Seperti tadi saya sudah sampaikan ya, saya nggak sendiri sore ini, ada Salsa Latisha yang mudah-mudahan jadi kawan kita ya. Hai Salsa.
1: Halo Mbak Nana.
0: Sore-sore biasanya ngapain Salsa kalau di rumah sehari-hari?
1: Kalau saya sih pribadi scroll ya Mbak Nana ya, scroll sosial media.
0: Scrollnya ini ya.
1: Betul.
0: Okay, jadi kita mau menemani Anda pendengar. Kalau mau WA chat bisa. Nomornya di mana? Sudah hafal belum nomornya?
1: Aduh, nomor
0: 081-3900-15525. Pendengar boleh dan bisa menyimak lagu-lagu serta informasi terus sampai jam 7 malam ya. Salsa nanti juga akan menyampaikan informasinya tentunya. Lagu-lagunya bisa kita simak bareng-bareng ya. Blackout dulu, Resiko Orang Cantik. Untuk Anda terus bisa gabung di Surakarta sore ini, boleh me-WA chat sekarang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kekeringan di Kabupaten Wonogiri belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Meski hujan mulai turun di sejumlah wilayah, dampaknya terhadap ketersediaan sumber air belum terasa signifikan. Kondisi tersebut membuat penanganan kekurangan air baku masih terus dilakukan. Bahkan, wilayah terdampak kekeringan kini meluas hingga 16 kecamatan. Adapun Kepala Pelaksana BPBD Wonogiri, Fuad Wahyu Pratama menyampaikan, perluasan wilayah terdampak tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah menetapkan status tanggap darurat kekeringan. Baik, bagi pendengar Anda sekalian yang ingin bergabung bersama kami, kami juga membuka line WhatsApp di 081-3900-15525. Bagi para pendengar yang ingin menyampaikan informasi ataupun ingin request lagu, boleh bersama kami, bergabung bersama kami di line WhatsApp. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan satu buah lagu dari Afgan, Jodoh Pasti Bertemu.

Puncak musim kemarau mulai dirasakan semakin berat. Di lereng Gunung Merapi, kekurangan air bersih dilaporkan meluas. Warga harus berjuang mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara sumber-sumber air mulai menyusut atau bahkan mengering. Kondisi geografis dan topografi wilayah lereng Merapi membuat pencarian sumber air menjadi sulit. Sumur bor harus dibuat sangat dalam dan beberapa upaya pencarian sumber air belum memberikan hasil yang memadai. PMI bersama berbagai pihak melakukan dropping air bersih, tetapi keterbatasan jumlah armada dan meningkatnya permintaan membuat distribusi belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan.

Oke, sebelum berangkat, cek dulu. Kompor aman, sudah mati. Keran sudah ditutup. Lampu yang gak perlu sudah dimatikan. Alat elektronik aman. Pintu sudah dikunci. Jendela, oke, aman. Nah, sudah lengkap. Kadang memang kelihatannya sepele, tapi kebiasaan cek sebentar sebelum meninggalkan rumah bisa bikin kita lebih tenang selama perjalanan. Jadi, jangan buru-buru pergi. Cek kompor, keran, listrik, alat elektronik, pintu, dan jendela. Sudah dicek. Oke, sekarang baru berangkat.

Kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Wonogiri tercatat sebanyak 150 kejadian selama musim kemarau 2026. Dari ratusan kejadian itu, lahan seluas 695,98 hektar hangus terbakar. Data itu dikonfirmasi oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Wonogiri, Fuad Wahyu Pratama, menurutnya mengatakan ada banyak sebab karhutla marak terjadi di Wonogiri. Selain itu, penyebab juga kelalaian manusia seperti warga yang membakar sampah. Namun, warga tidak menjaga api dengan baik hingga menjalar ke hutan maupun lahan di sekitarnya. Lebih lanjut lagi, data 150 kasus karhutla itu sendiri dihimpun pihaknya berdasarkan laporan yang diterima dari warga maupun perhutani. Dalam kejadian berulang itu tidak ada korban jiwa maupun luka.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan mantan Menteri Keuangan atau Menko Purbaya Yudi Sadewo menolak dicalonkan menjadi Wakil Presiden atau Wapres Republik Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search untuk menemukan sumber unggahan asli, hasilnya mengarah ke unggahan akun Facebook milik iNews pada 30 Januari 2026. Dalam unggahan aslinya, Purbaya yang saat itu masih menjabat sebagai Menko menyampaikan pendapatnya terkait pengunduran diri Iman Rahman dari jabatan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Menurut Purbaya, keputusan itu tidak berdampak negatif pada keuangan negara, melainkan menjadi sinyal positif bagi pasar modal. Lebih lanjut, hasil uji Hive Moderation menemukan bahwa suara Purbaya di dalam unggahan video yang beredar di media sosial itu sebagai artificial intelligence atau AI generatif dengan probabilitas 99,4%.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Satreskrim Polres Wonogiri mengungkapkan dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite sebanyak 2.625 liter atau sekitar 2,6 ton. Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan seorang tersangka berinisial S. Bin Warto. Kapolres Wonogiri AKBP Haris Munandar Hashim mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari keresahan masyarakat terkait kelangkaan Pertalite di sejumlah SPBU wilayah Wonogiri. Dari penyelidikan dan koordinasi dengan sejumlah stakeholder, polisi kemudian berhasil mengungkap praktik penyalahgunaan BBM. Perkara itu tercatat dalam laporan polisi nomor LP15/10/2026/SPKT Polres Wonogiri Polda Jateng pada tanggal 4 Oktober 2026.

Edisi Buku. Buku Seribu Tahun Nusantara menyajikan perjalanan sejarah Nusantara dengan kedalaman yang memukau, yang menggambarkan keberagaman budaya, perubahan politik, dan pencapaian peradaban yang membentuk identitas wilayah ini selama 1000 tahun. Buku ini membuka lembaran sejarah dengan merinci perjalanan panjang Nusantara dari zaman kuno hingga masa kini. J.B. Kristanto, sang penulis buku ini, yang diterbitkan pertama kali tahun 2000, berhasil merangkai cerita yang menghidupkan setiap periode, membawa pembaca melintasi zaman sejarah, perdagangan rempah-rempah hingga era modern. Dalam nuansa yang memikat, pembaca diajak menyelami budaya-budaya unik yang tumbuh di berbagai pulau. Melalui kisah-kisah lokal, buku ini menyoroti kekayaan warisan budaya yang menjadi fondasi keberagaman Nusantara. Seiring berjalannya waktu, buku ini mencerminkan evolusi dan perubahan dinamis dalam kehidupan masyarakat setempat. Pentingnya peran Nusantara dalam sejarah perdagangan global juga terangkum dalam buku ini. Kisah tentang lalu lintas rempah-rempah, perdagangan laut, dan hubungan diplomatik memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana Nusantara menjadi pusat penting dalam jaringan global. Buku ini juga mengulas perubahan politik yang melanda Nusantara dari masa ke masa. Konflik penjajahan dan perjuangan kemerdekaan terangkum dalam narasi yang menggugah kesadaran. Pembaca dapat merasakan semangat kebangsaan dan perjuangan melalui kisah-kisah tokoh dan peristiwa yang membentuk masa lalu dan masa kini. Selain itu, 1000 tahun Nusantara menghadirkan pandangan yang holistik terhadap kemajuan peradaban. Pembaca dapat melihat bagaimana kecerdasan lokal dan inovasi berperan dalam membentuk masyarakat yang dinamis dan berkembang sepanjang sejarah. Buku ini bukan sekedar catatan kering, melainkan karya yang menghidupkan sejarah melalui gaya penceritaan yang menghanyutkan. Dengan membaca buku ini, pembaca tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga pengalaman mendalam tentang perjalanan Nusantara yang membingkai identitas kolektifnya. Sebagai suatu karya yang merangkum 1000 tahun perjalanan Nusantara, buku ini menjadi sumber inspirasi dan refleksi. Pembaca diberi kesempatan untuk merenung tentang warisan budaya, nilai-nilai, dan tantangan masa depan Nusantara. Dengan begitu, 1000 tahun Nusantara menjadi jendela yang membuka cakrawala pengetahuan dan pemahaman tentang kawasan yang kaya akan sejarah ini. Dari Surakarta, untuk Indonesia.

Kabupaten Boyolali hingga kini tetap kokoh memegang predikat sebagai penyangga utama protein hewani dan produsen susu sapi terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data Pusat Statistik dan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali, volume produksi susu di Kota Merapi ini mencapai angka fantastis, yakni 38,867 kg per tahun. Jumlah ini jauh memimpin di tingkat regional, mengungguli Kabupaten Semarang di posisi kedua dan selisih mencapai hampir 20 juta kilogram per tahun. Namun, di balik angka produksi yang masih masif tersebut, sektor peternakan sapi perah di Boyolali sempat mengalami tantangan berat. PLT Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali, Ahmad Gojali, memaparkan dinamika populasi ternak dalam beberapa tahun terakhir. Perihal pemasaran produksi susu melimpah dari peternak Boyolali, Ahmad Gojali memastikan bahwa alur pemasaran dan penyerapan susu segar di Boyolali relatif sangat aman. Bahkan tingkat serapannya hampir mencapai 100%. Susu dari peternak ditampung melalui berbagai koperasi unit desa atau KUD, serta perusahaan pengolahan susu berkemuka.

Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Surakarta memastikan verifikasi dokumen persyaratan pencalonan Gibran Raka Buming pada Pilkada 2020 dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Verifikasi dilakukan terhadap berkas persyaratan calon berdasarkan mekanisme yang digunakan KPU saat tahap pencalonan berlangsung. Ketua KPU Kota Surakarta, Justinus Arya Arteswara, mengatakan, berdasarkan catatan KPU, verifikasi dokumen persyaratan calon telah dilakukan pada tahap pencalonan Pilkada 2020. Saat itu terdapat dua pasangan calon yang mengikuti kontestasi, yakni satu pasangan dari jalur perseorangan dan satu pasangan yang diusung partai politik. Khusus dokumen pendidikan Gibran, Justinus menjelaskan KPU melakukan verifikasi faktual melalui instansi pendidikan yang berwenang di wilayah Surakarta. Verifikasi tersebut dilakukan terhadap surat keterangan dan dokumen yang menjadi dasar pencalonan persyaratan pencalonan.

Terima kasih pendengar, Anda terus bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih dalam Surakarta sore ini dan semoga aktivitas Anda semakin lancar terus dengan menikmati siaran kami. Juga kami harapkan apa yang kami sajikan bisa

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Secara sederhana, inflasi adalah kenaikan harga dari waktu ke waktu. Pada masa inflasi, biaya segala hal mulai dari komoditas seperti makanan dan perumahan hingga layanan kesehatan akan mengalami kenaikan. Selama periode inflasi tinggi, kenaikan biaya dapat menjadi sumber stres. Namun, dengan beberapa perubahan pada rencana keuangan Anda, Anda dapat mengurangi dampaknya pada anggaran rumah tangga Anda. Langkah yang pertama, Anda bisa menyimpan uang Anda dan sisihkan untuk masa depan di rekening yang menghasilkan bunga. Kemudian, identifikasi pengeluaran yang dapat dipangkas dengan melacak pengeluaran Anda. Dan yang terakhir, prioritaskan pelunasan hutang berbunga tinggi seiring meningkatnya inflasi. Karena pada umumnya, bank sentral akan menaikkan suku bunga. Dan kenaikan suku bunga ini membuat pinjaman uang menjadi lebih mahal dan membuat hutang yang ada menjadi lebih mahal lagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar lagu-lagu dan informasi terus Anda dengarkan dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentu saja semoga Anda tetap happy, bersemangat, dan tentunya masih ada yang bisa Anda kerjakan malam ini dengan terus bersama Pro 1. Pendengar, dari Boyolali diberitakan Bupati Boyolali Agus Irawan ini masih menunggu hasil laboratorium untuk kasus dugaan keracunan menu MBG ya di SMP Negeri 1 dan 2 Selo yang terjadi pada Kamis 10 September lalu. Ditemui di Desa Giriroto, Kecamatan Ngemplak, Bupati Agus ini mengatakan ia sedang berkoordinasi dengan Ketua Satgas MBG Boyolali sekaligus Sekda Boyolali M. Syawaludin terkait hasil laboratorium. Diterangkannya, inovasi pemberian MBG salah satunya dilakukan dengan metode prasmanan di dua sekolah. Dapur membawa semua makanan ke sekolah, lalu anak-anak secara mandiri mengambil sendiri menu yang tersedia. Sebelumnya diberitakan pendengar, puluhan siswa dari dua SMP negeri di Selo, Kabupaten Boyolali diduga mengalami keracunan makanan setelah menyantap menu program MBG pada Kamis 10 September lalu. Tiga orang diantaranya harus menjalani rawat inap karena mengalami gejala keracunan makanan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Boyolali FX Kristan Dioko membenarkan terkait dugaan keracunan itu, pendengar. Terpisah Camat Selo, Eko Dodi Aprianto mengatakan kejadian keracunan terjadi pada Kamis siang dan sore. Jumlah anak yang bergejala ada 34 orang, terdiri atas 33 siswa SMP Negeri 1 Selo dan 1 siswa SMP Negeri 2 Selo. Ada 3 siswa yang menjalani rawat inap dengan keluhan gatal, pusing, sesak nafas, dan mual. Sementara keluhan sakit perut dan mual, sesak napas, serta pusing ini juga dialami oleh siswa yang dirawat lainnya. Saat itu SPPG Gebyok Selo menyajikan menu berupa nasi, udang crispy saus mentega, tempe kemangi, capcay pakcoy, dan jagung serta potongan buah melon. Bu Endang Sriwidyastuti, selamat malam. Petang deh ya. Selamat petang. Syahdu Mbak Nana lanjut dengan lagu-lagu pilihannya. Terima kasih Bu Endang apresiasinya. Semoga juga nambah nyaman istirahat Anda. Kemudian Pak Bejo di Lereng Merbabu juga sudah masuk. Mbak Nana dan Mbak Salsa ini ya. Ada Mbak Salsa juga. Pro 1 menghilang dari udara. Jam berapa? Siang tadi iya Pak Bejo, kami sedang maintain kualitas pemancar kami untuk frekuensi FM. Tapi untuk siaran streaming kami tetap bisa diakses gitu nggih Pak Bejo. Hanya saja kalau mendengarkan melalui frekuensi FM memang kami sempat turun dari udara sekitar 4 sampai 5 jam siang tadi nggih. Semoga cukup mengkonfirmasi Pak Bejo. Kemudian Bu Agustin, terima kasih sudah sejak tadi banget mewasap. Salam sehat Mbak Nana, semangat bahagia, saya temani nyimak acaranya Mbak Nana nggih. Baik. Semoga lagu-lagunya nambah enak ya Bu Agustin ya. Saya sekarang punya Anditi, lagu Merinda Kasih saya putarkan dulu untuk Anda dan tetaplah bersama kami mendengarkan lagu-lagu dan informasi di Surakarta sore ini.

Kasus antraks kembali terjadi di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Dinas Peternakan dan Perikanan meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut ke wilayah Boyolali. PLT Kepala Disnakan Boyolali, Ahmad Gojali, mengatakan pihaknya juga memantau perkembangan kasus antraks di Gunung Kidul. Ia mengatakan Gunung Kidul cukup dekat dengan Boyolali, sehingga diperlukan peningkatan kewaspadaan terhadap penyakit antraks pada hewan ternak. Selanjutnya ini ada Bu Mentik dari Kepatihan. Selamat malam Mbak Nana, selamat juga, semoga sehat selalu, rezekinya lancar Mbak Nana. Luar biasa, amin, kata Mbak Nana ini Bu Mentik nih. Bener Mbak Nana, tak kirain radiku yang lagi gak iso jam santuy. Oh iya tadi siang ya Mbak Nana ya, luar biasa sekali. Iya Bu Mentik, tapi masih bisa mengakses kami di RRI Digital loh Bu Mentik ya. Baik, untuk selanjutnya saya akan memberikan satu buah lagu dari Miley Cyrus, yaitu Angels Like You.

Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila, PT PLN UP 3 Sukoharjo melalui PLN ULP Grogol bersama dengan Yayasan Baitul Mall Sukoharjo mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya keadilan sosial secara nyata melalui program Live Up the Dream. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dan komitmen dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Program penyambungan listrik gratis ini murni dibiayai dari hasil donasi sukarela dan swadaya para pegawai PLN untuk membantu keluarga kurang mampu agar dapat menikmati akses listrik mandiri. Bantuan listrik gratis dan penyampaian sembako kali ini diberikan kepada Watini yang beralamat di Temulus, Pondok Grogol, Sukoharjo. Dalam kesehariannya, Watini dan suami bekerja sebagai buruh serabutan, sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidup hanya mengandalkan dari penghasilan seadanya. Penyaluran bantuan listrik gratis ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta membantu meringankan kebutuhan keluarga Watini dalam memperoleh akses kelistrikan yang layak. Melalui program Light Up the Dream, YBM PLN terus berupaya menghadirkan kepedulian dan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Jaringan irigasi daerah irigasi di Soko, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten diperbaiki tahun ini. Selain memperlancar sumber irigasi pertanian, perbaikan dilakukan untuk mencegah banjir yang kerap terjadi akibat luapan air dari irigasi tersebut. Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Klaten, Darminto, menjelaskan perbaikan sudah berlangsung sejak Juni 2026 dan ditargetkan selesai awal Desember 2026. Rehabilitasi diantaranya menyasar pada bagian pintu air. Darminto juga menyampaikan terkait perbaikan ini, targetnya akan selesai di awal Desember 2026. Selain itu, talut saluran sepanjang 190 meter ikut diperbaiki termasuk pengukuran sedimentasi yang mana sudah meninggal di saluran air ini. Ia membenarkan kondisi jaringan irigasi di wilayah tersebut sebelumnya kerap terjadi luapan sehingga menyebabkan banjir saat musim hujan tiba. Hal itu salah satunya lantaran banyaknya pintu air yang kondisinya sudah tidak optimal. Selain jaringan irigasi di Soko, rehabilitas juga dilakukan pada bendung Tukuman di Sungai Dengkeng di wilayah Kecamatan Cawas. Rehabilitasi di bendung Tukuman yang juga dilakukan terutama pada bagian pintu untuk mengatasi persoalan banjir. Selain itu, ada rehabilitasi bendung Duroko yang berada di wilayah Kecamatan Prambanan. Sebelumnya, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengecek rehabilitasi jaringan irigasi di Soko pada hari Selasa.

Bakal calon kepala desa dari kalangan perempuan turut meramaikan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak di Sukoharjo. Salah satunya yaitu Dinda Ayu Sekartaji yang bersaing dalam pilkades Palur, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo. Dinda merupakan putri sulung Presiden ASEAN Para Sport Federation atau Federasi Olahraga Disabilitas Asia Tenggara sekaligus Bapak Olahraga Disabilitas Indonesia Seni Marbun. Dinda resmi mendaftar sebagai bakal calon kepala desa pada 1 Oktober 2026. Dinda memantapkan niat maju sebagai calon bakal kepala desa lantaran mendapat dorongan dari masyarakat setempat. Dia ingin memberikan kontribusi nyata terhadap percepatan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sepekan sebelum masa pendaftaran calon bakal Cakades dibuka, Dinda membuktikan tekad untuk maju sebagai bakal Cakades. Selain dorongan dari masyarakat setempat, Dinda ingin mengangkat isu kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan. Dia ingin membawa harapan baru terkait keadilan gender serta membulatkan dan membuktikan partisipasi aktif sebagai pemimpin di tingkat desa.

0: dari Reza, pendengar lagu satu yang tak bisa lepas saya kirimkan untuk Anda yang terus bersama Pro 1 malam ini. Sudah mau jam 7 aja ya, sudah semakin malam, makan malam semoga sudah tersedia disantap dengan lezat bersama keluarga. Dan saya maunya bisa di anggap sebagai anggota keluarga juga ya. Jadi Anda tetap bisa bersama Pro 1 sambil berapa saja makan malam contohnya ya. Oke, beberapa saat lagi mendengar kami akan segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Ada Bu Menti, betul. Hai Bu Menti, apakah sudah dibaca salsa atau belum? Tapi saya mau baca saja ya Bu Menti, semoga sehat-sehat terus. Terima kasih sudah setia di Pro 1. Kemudian Bu Endang Sri Widyastuti juga sudah masuk di Solo Baru. Mbak Nana kok suaranya ganti? Siapa ini? Aduh, sopo ya? Aku yo rapatek kenal ya. Ada salsa ya tadi ya. Saya sekarang menuju Pro 3. Pendengar, untuk kami siarkan secara nasional Warta Berita.
1: Waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
2: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Anggito Abimanyu mengatakan mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah warta beritanya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan atau Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional dan rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentang polisi pakai kacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit harus meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang
3: sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau, Marsekal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
4: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit, Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit, itu hal biasa, jam komandan ya. Dan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan, saya rasa itu.
3: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
0: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Anggito Abimanyu mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Masih selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kebijakan tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar pemasukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
2: SBM masih diperlukan dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SBM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap kita akan bergerak yang lebih berbasis kinerja.
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
6: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan, bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan tiba-tiba biaya itu apa namanya pesawat itu tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
5: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UU P2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahra, Pro 3 RRI, udara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPPR RI 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
7: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPP RRI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan suara siapa nantinya calon dewas terpilih LPP RRI. Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPP RRI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPP RRI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada setengah 4 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPP RRI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 RI. Dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah memasukkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem dan si akan melakukan kotak suara yang komisi 7 RRI dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewan terpilih LPP RRI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rem Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut memperkirakan kondisi tersebut di oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jayasana dari RRI Palangkaraya.
8: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
9: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Sidik menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini dirinya mengingatkan masyarakat tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran, sehingga menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
8: Diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya, awannya cukup banyak, itu bisa menghasilkan sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim. Untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya. Namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
9: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
10: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, warna merah tua yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, jadi kan lebih dalam. Nah ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ya ada Pulang Pisau, Papuas, Katingan, dan Kotim. Nah tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain. Karena api itu dia bara ya, maksudnya menyala di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
9: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan, hotspot karhutla dengan kepercayaan tinggi dia loncat menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing mencapai dari 600 ekor. Menurutnya berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred

0: Ambos.
1: Kucing kebanyakan liar yang datang berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain dia ikut. Nah akhirnya dia bertemu dengan temannya baik betina maupun yang jantan itu sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau Pulau Jawa, khusus Pulau Seribu. Banyak kucing yang datang sebetulnya asal-masal dari darat.
0: Sementara itu Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dokter Hewan Stuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya, sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing liar tujuannya adalah mengontrol populasi hewan petular rabies di Pulau Untung Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini karena kalau tidak dilakukan risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
0: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
5: Films can help you see how AI is used in everyday life and connected with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems. So you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
4: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
6: Like Indonesia, like Germany have to invest more in science and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well.
4: And this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
8: Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
9: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
8: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
10: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
8: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun, selaku Kapten Kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
7: Saya selaku Kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dengan selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
8: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan Otoritas Puntland.
9: Proses ini memakan waktu cukup lama.
8: Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Melakukan diplomasi dengan berbagai...
3: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
11: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi, Aichi. Tak hanya itu, tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
11: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI, Eng Hian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Di bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
11: Pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya. Hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games, ya. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya. Ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
12: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Madari Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kantor Kementerian Agama Kota Surakarta akan membahas tentang membangun keluarga bahagia, rumah ramah Hitaya Sukaya ya. Silakan Anda bisa menyimak siaran ini dan tentu saja kami harapkan Anda setelahnya juga tetap bisa bersatu, bergabung bersama Pro 1 ya sampai tengah malam nanti. Karena Surakarta malam ini akan segera hadir nanti bersama Rifki Minov, saya Nana Hardan juga pamit sampai di sini. Tetaplah bersemangat dan jaga kesehatannya supaya esok bisa kembali beraktivitas sesempurna mungkin ya. Kita sapa lagi esok pendengar. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah siraman rohani agama Buddha.

bahagia, mari kita merangkapkan kedua tangan kita dan sama-sama membacakan Pubaba Ganamakarapata. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Bapak Ibu Saudara Saudari Sedama, terimalah salam dhamma dari saya, Sotihotu Namo Buddhaya. Ya, kembali lagi dengan saya, Suba Arya Sena, salah satu anggota dari Majelis Magabudi dan juga sekaligus penyuluh agama Buddha di Kota Surakarta. Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama yang hari ini semoga berbahagia ya, di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, kita semua memiliki keluarga. Dan keluarga kita ini menghadapi tantangan-tantangan yang semakin kompleks. Kesibukan bekerja, tuntutan ekonomi, pengaruh media sosial ya. Terus sampai berkurangnya waktu untuk saling mendengarkan keluh kesah keluarganya, itu seringkali itu membuat di rumah atau keluarga suasana itu kehangatannya menjadi menurun. Tidak sedikit juga Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama, keluarga yang tinggal dalam satu atap, tapi hati atau batin para anggota keluarganya itu seperti rasanya jauh, berjauhan. Nah, karena itu, saya ada sedikit tema. Temanya adalah rumah ramah Hitaya Sukaya. Agak menarik ini ya. Supaya apa? Itu supaya rumah yang baik itu akan melahirkan pribadi yang baik. Dan pribadi yang baik akan membangun masyarakat yang baik. Kata Hitaya itu berarti membawa manfaat atau kesejahteraan. Sedangkan kata Sukaya itu berarti membawa kebahagiaan. Dengan demikian, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama, rumah ramah Hitaya Sukaya itu rumah yang menghadirkan manfaat, kedamaian, dan kebahagiaan bagi seluruh anggota keluarganya. Bahkan sampai bisa memancarkan pengaruh baik kepada lingkungan masyarakat atau di sekitarnya. Rumah yang ramah bukan ditentukan oleh ukuran bangunan atau kemewahan isinya, Bapak Ibu. Rumah yang ramah itu adalah rumah yang dipenuhi

Nyuman, sapaan yang tulus, komunikasi yang baik, juga kesediaan untuk saling memahami. Tapi sebaliknya, rumah yang megah sekalipun, yang isinya perabotannya mahal-mahal, yang kasurnya enak banget kalau dibuat tidur, itu semua akan terasa hampa. Tidak ada rasa enaknya ketika kita itu dipenuhi kemarahan, rasa egois yang tinggi, kemudian saling menyalahkan. Itu rasanya jadi tidak enak, Bapak Ibu. Sang Buddha itu pernah memberikan pedoman yang sangat jelas. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar tentang yang namanya Pemuda Sigala di dalam Sigalowada Sutta. Yang biasanya itu kalau Sigalowada Sutta itu disebut sebagai pedoman hidup bagi umat berumah tangga. Di dalam sutta, Sigalowada Sutta itu dijelaskan kalau keharmonisan keluarga itu dibangun melalui hubungan timbal balik yang penuh dengan tanggung jawab. Orang tua membimbing anaknya dengan kasih sayang dan juga pendidikan yang baik. Anak itu menghormati serta merawat orang tuanya. Suami dan istri juga harusnya itu ya saling menghargai, saling setia, bekerja sama, dan menjaga kepercayaan. Hubungan yang dilandasi dan penghormatan akan menciptakan keluarga yang kokoh dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ini semua sudah dibabarkan di dalam Sigalowada Sutta. Tapi keharmonisan keluarga itu tidak cukup aja hanya dengan memahami kewajiban ini. Keharmonisan itu harus dipupuk melalui kualitas batin yang baik. Sang Buddha itu juga mengajarkan pengembangan metta atau cinta kasih secara universal. Di dalam mana Bapak Ibu? Ya, betul. Karaniya Metta Sutta. Dinyatakan, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Bapak Ibu, doa ini bukan sekedar rangkaian kata-kata mutiara atau kata-kata yang indah saja. Tapi ini jadi pedoman hidup kita sebagai umat Buddha. Sebelum mengharapkan dunia menjadi damai, ya kita harus menghadirkan kedamaian terlebih dahulu di dalam rumah kita sendiri. Atau minimal di dalam diri kita sendiri. Saat suami menghargai istrinya, istrinya menghormati suaminya, orang tua mau mendengarkan anak-anaknya, anak-anak juga bicara sopan pak sama orang tuanya. Saat itulah metta atau cinta kasih universal itu sedang dipraktikkan. Bapak, ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, kebahagiaan keluarga itu tidak terlepas dari cara kita mengelola kehidupan ekonomi saja. Banyak persoalan rumah tangga berawal dari masalah keuangan, betul ya? Bukan semata-mata karena penghasilannya kurang, tapi biasanya ini karena kurangnya kebijaksanaan dalam mengelola keuangan. Contoh, semisal ibu lagi scroll-scroll di Shopee. Wah, ada baju bagus nih. Ah, mau beli, tapi lemarinya penuh. Akhirnya, karena pengen beli baju baru, dia beli lemari. Lucu toh? Ya itu. Salah satu contoh, kalau kita kurang bijaksana dalam pengelolaan hidup, ya seperti itu. Padahal kan bisa. Lemari yang tadi isinya penuh, kita sortir dulu mungkin yang sudah lama, yang sudah jarang sekali kita pakai, atau mungkin sudah tidak muat, itu bisa kita sisihkan dulu. Kan jadi agak longgar itu lemarinya. Kita nggak perlu beli lemari, kalau misalnya kita mau beli baju. Nah, tapi kalau kita juga menyadari, oh ternyata bajunya sudah banyak ya, oh ini sudah jarang saya pakai, karena apa ya? Kayaknya cuman karena kelupaan, masih bagus, masih cocok dipakai. Ya dipakai, enggak perlu beli berarti toh Bapak Ibu. Benar toh? Nah, ada satu cerita lagi Bapak Ibu. Di dalam
Tiga Janusuta. Sang Buddha itu menjelaskan empat kebahagiaan seorang perumah tangga atau catari sukhani. Yang pertama itu adalah Adi Sukha, yaitu kebahagiaan karena memiliki harta yang diperoleh melalui usaha yang jujur dan benar. Buddha mengajarkan bahwa rezeki yang diperoleh dengan cara yang benar akan membawa ketenangan batin. Sebaliknya, harta yang diperoleh melalui penipuan, mungkin korupsi, atau cara-cara yang merugikan orang lain, itu bukan membawa kebahagiaan atau membawa kesenangan. Itu akan menjadi sumber penderitaan, nggih Bapak Ibu. Terus kemudian yang kedua ada boga sukha, yaitu kebahagiaan karena dapat menikmati dan menggunakan harta dengan bijaksana. Harta itu bukan hanya untuk dinikmati sendiri ya Bapak Ibu ya, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Membantu keluarga, mendukung pendidikan anak, berbagi kepada mereka yang membutuhkan, juga menopang kegiatan-kegiatan yang menurut kita itu membawa dampak karma baik atau kebajikan. Loh, contohnya seperti apa ya? Contohnya misal kita menopang kehidupan para bhikkhu, kita memberikan dana makan kepada para bhikkhu, itu salah satu bentuk sumber kebajikan yang tinggi. Itu para bhikkhu kalau tidak dikasih makan nanti mungkin bisa kelaparan. Dalam pelayanannya, dalam memberikan dhamma, dalam untuk berlatih diri, untuk mengembangkan batin, konsentrasinya bisa berkurang karena kelaparan. Kita menopang para bhikkhu yaitu adalah sebuah kebajikan. Untuk apa? Supaya para bhikkhu dapat berlatih dengan baik dan juga membabarkan dhamma dengan baik. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah anana sukha, yaitu kebahagiaan karena terbebas dari yang namanya utang. Hidup itu sederhana sesuai kemampuan. Kalau kita bisa hidup sederhana sesuai dengan kemampuan kita, itu akan menghadirkan rasa tenang Bapak Ibu. Apalagi di zaman sekarang. Seringkali itu seseorang tergoda untuk mengejar gaya hidup yang seringkali juga melebihi batas kemampuannya. Ada HP baru, iPhone 17, beli yang Pro Max harganya puluhan juta, padahal masih punya tanggungan, atau mungkin bensinnya sudah habis, indikatornya sudah tilulit-tilulit, tapi malah beli iPhone yang harganya puluhan juta. Itu adalah salah satu contoh godaan-godaan kita dalam mengejar gaya hidup yang melebihi batas kemampuan kita. Sang Buddha itu mengingatkan supaya kita itu hidup dengan bijaksana. Jadi harus dibedakan Bapak Ibu antara kebutuhan dan keinginan. Jangan sampai dibolak-balik. Apa yang menjadi keinginan di otak-atik, gimana caranya, gimana ngomongnya supaya jadi kebutuhan, dan malah itu yang dijadikan prioritas utama. Malah kebutuhan yang utama itu malah tidak dipikirkan. Jadi jangan kebolak-balik Bapak Ibu. Hidup yang bijaksana itu bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, yang keempat sekaligus ini adalah yang tertingginya. Itu namanya anawajasuka atau kebahagiaan karena menjalani kehidupan yang bersih dan terhindar dari perbuatan tercela. Kebahagiaan ini lahir ketika seseorang menjaga sila, berkata jujur, bertindak penuh tanggung jawab, serta tidak menyakiti makhluk lain. Ini adalah kebahagiaan yang tidak dapat dibeli dengan materi, Bapak Ibu. Apabila keempat kebahagiaan ini bisa diterapkan dalam kehidupan keluarga atau di rumah, ya
Maka rumah yang kita tinggali saat ini itu akan menjadi tempat yang penuh rasa syukur, bukan tempat yang dipenuhi keluhan-keluhan. Anak-anak tentunya akan belajar bahwa yang namanya kebahagiaan itu bukan berasal dari kemewahan, melainkan dari kebajikan atau praktik-praktik mulia yang diterapkan di kehidupan sehari-hari. Selain itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama sekalian yang berbahagia, keluarga Buddhis itu juga perlu membangun yang namanya kebiasaan-kebiasaan baik. Bukan sendiri-sendiri, tapi secara bersama-sama. Silahkan diluangkan waktu mungkin untuk makan bersama, tapi tanpa gangguan handphone. Perlu diadakan diskusi-diskusi, mungkin melakukan puja bakti bareng-bareng dengan suami, istrinya, anak-anak, mungkin yang sudah punya cucu, diajak cucu-cucunya. Atau yang paling simpel sekedar saling bertanya, kabar hari ini gimana? Udah makan apa belum? Ini lagi ngapain? Hanya sebatas dengan kita memulai komunikasi yang baik terlebih dahulu. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini, Bapak Ibu, itu bisa mempererat hubungan batin antar keluarga dan juga mengurangi jarak antar anggota keluarga kita. Jadi walaupun dekat kadang ada yang tidak omongan, mungkin ada yang istrinya kalau ngasih makan ya cuman ditaruh aja, nggak pernah bilang, makan mas, pak, gitu. Atau suaminya kalau ngasih uang ya udah, uang cuman ditaruh di kasur, nggak pernah bilang, ini sayangku, cintaku, jatahmu bulan ini, gitu. Itu nggak pernah. Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti ini sudah mulai dikurangi, diganti. Ya, dalam kehidupan berumah tangga itu tentu akan muncul perbedaan pendapat. Namun, perbedaan itu tidak harus berakhir jadi pertengkaran ya Bapak Ibu. Buddha mengajarkan pentingnya sama waca. Benar ya? Atau ucapan benar. Itu tidak hanya sebatas ucapan benar saja, tapi ya berbicara dengan jujur, dengan lemah lembut, penuh manfaat, dan juga di waktu yang tepat. Kata-kata yang penuh kebijaksanaan itu mampu menyembuhkan luka. Tapi kalau kebalik, ucapan yang kasar itu malah menghancurkan hubungan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Tema kita, rumah ramah Hitaya Sukaya, itu bisa jadi tempat bertumbuhnya generasi-generasi yang peduli terhadap sesama dan lingkungan juga. Anak-anak akan belajar bukan hanya dari nasihat, tapi dari teladan orang tuanya. Kalau ketika anak-anak melihat orang tuanya jujur, orang tuanya gemar berdana, orang tuanya menghormati orang lain, hidup sederhana, bisa membedakan kebutuhan dan keinginan, bisa menjaga alam, yaitu akan menjadi nilai-nilai yang kuat yang ditanamkan dalam diri mereka, diri anak-anak kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, membangun keluarga yang bahagia bukan berarti menghadirkan keluarga yang bebas dari masalah. Keluarga bahagia adalah keluarga yang mampu menghadapi setiap persoalan dengan cinta kasih, menghadapi setiap persoalan dengan kebijaksanaan, menghadapi setiap persoalan dengan kebersamaan. Dhamma mengajarkan kita bahwa setiap kesulitan
dapat menjadi kesempatan untuk menumbuhkan kesabaran, pengertian, dan kebajikan. Jadi, marilah kita menjadikan rumah sebagai tempat pulang yang menenangkan. Setiap anggota keluarga merasa diterima, merasa dihargai, dan juga merasa dicintai. Dari rumah yang penuh dhamma akan lahir masyarakat yang damai, bangsa yang kuat, dan dunia yang lebih harmonis. Seperti yang biasa kita bacakan dalam doa kita di Karaniyamita Sutta, Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga setiap rumah menjadi rumah ramah hitaya sukaya, tempat tumbuhnya cinta kasih, kebijaksanaan, dan kebahagiaan yang membawa manfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan semua makhluk yang hidup di segenap alam. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedana sekalian sudah mendengarkan saya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Sati hotu namun.

0: Pernah nggak saat langit mulai mendung, tiba-tiba tercium aroma tanah yang khas? Wah, kayaknya sebentar lagi hujan nih. Ternyata aroma yang sering kita sebut sebagai bau hujan itu punya nama loh, yaitu petrichor. Uniknya, aroma ini bukan berasal dari air hujan. Saat tetesan hujan mengenai tanah yang kering, ada senyawa bernama geosmin yang ikut terangkat ke udara. Senyawa ini berasal dari mikroorganisme yang hidup di dalam tanah. Nah, hidung manusia ternyata sangat peka terhadap geosmin. Meski jumlahnya sedikit, kita sudah bisa mengenali aromanya. Itulah kenapa baru gerimis sebentar, aroma tanah sudah tercium cukup kuat. Jadi, kalau nanti mencium aroma khas saat hujan mulai turun, sekarang sudah tahu rahasianya. Bukan sekedar bau tanah basah, tapi petrichor. Salah satu aroma khas yang muncul saat hujan menyapa bumi.
1: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
2: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
1: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
3: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
1: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
4: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
1: Di sini, suara Anda didengar. Aspirasi Anda disampaikan dan solusi bersama diupayakan.
5: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
1: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM, RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: Aku tak mengerti apa yang...
4: Ojo nyanyi lagu kuwi, ojo kuwi. Anu we, lagune tulus.
5: Tulus.
4: Be careful on the way.
5: Piye kuwi ya, hati-hati jalan lagune piye ya?
4: Guys, gas.
5: Ora cetho iki lho.
6: Hati-hati wae karena masih berlaku.
5: Ji.
6: Anjay.
5: Woi, kacau kowe.
6: Nyanyi lagi.
4: Nah, enak ini lagu nih.
7: Jatuh tuh, bre. Tolongin gak nih?
8: Tolongin dong.
7: Yaudah.
9: Makanya, kenapa jangan berisik. Bikin hidup orang jadi terusik.

0: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, bertemu kembali dengan saya Rifki Minov. Tapi saya tidak sendirian malam ini, saya ditemani oleh seorang pria ya, yang waktu itu pernah menemani saya juga dalam siaran Surakarta malam ini.
1: Betul, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Surakarta, masih bersama saya Faisal.
0: Betul, Faisal.
1: Ya, malam ini saya membersamai Rifki ya.
0: Ya, dan saya juga membersamai Faisal ya.
1: Ya, saling membersamai.
0: Ya, kita juga membersamai Anda pendengar pastinya dalam siaran Surakarta malam ini. Hari ini Rabu tanggal berapa, Sal?
1: Tanggal berapa ini? Tanggal 7 Oktober.
0: Ya, mengapa Anda melihat HP terlebih dahulu?
1: Supaya memastikan tanggalnya nggak salah.
0: Betul, betul, betul. Saya suka begitu juga kok kalau ingin melihat tanggal.
1: Betul.
0: Melihat HP dulu memastikan baru dibicarakan atau diutarakan gitu. Kalau mau dikebaratkan nggak bisa, jadi diutarakan aja ya.
1: Iya, jangan diselatankan ya.
0: Itu kayak atau seperti lagunya Ungu kalau tidak salah.
1: Gimana tuh?
0: Utara ke selatan kalau tidak salah. Utara selatan tuh lagunya Ungu kalau tidak salah. Nah nih, utara selatan lagu dari band Ungu. Rilis baru-baru saja kok, Sal.
1: Oh, udah, saya baru denger ini, saya baru denger.
0: Apa iya?
1: Iya.
0: Masa?
1: Mungkin karena bandnya bukan preferensi saya ya, Rifki. Jadi saya tidak tahu banyak soal ya info-info terbaru di situ.
0: Iya, saya juga belajar untuk mencari info-info tentang band yang ada di Indonesia maupun internasional sih, Sal.
1: Oke. Okay.
0: Cuman Ungu sudah membersamai saya dari saya kecil.
1: Oh, gitu.
0: Iya, zaman masih Noah bernama Peter Pan waktu itu. Begitu. Nah, utara selatan dari Ungu ini tahun 2026.
1: Oh, rilisnya. Baru banget berarti.
0: Baru beberapa bulan yang lalu, Juli.
1: Juli ya, oke.
0: Okay. Iya, Juli. Begitu. Tapi pendengar, sebelum saya dan Faisal membersamai Anda dan juga info-info yang akan kita bacakan tentunya ya, Sal.
1: Benar.
0: Di Surakarta malam ini akan hadir menemani Anda, pendengar, Ruang Rindu berjaringan nasional dari Pro 1 FM Jakarta. Hingga nanti pukul 22.00 waktu Indonesia Barat atau jam 10 malam ya, Sal ya.
1: Benar.
0: Setelah itu jam 22.00 WIB atau jam 10 malam kembali lagi bersama saya dan Faisal.
1: Benar, oke.
0: Okay. Kita akan juga membahas info-info terlengkap, terpercaya, dan anti hoax yang ada di rri.co.id.
1: Betul.
0: Ya, seperti tagline kita, kanal informasi dan inspirasi ya. Baik pendengar, mari Anda simak Ruang Rindu berjaringan nasional sekarang juga ya, dari Pro 1 FM RRI Jakarta.

0: Malam hari ini kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudah lah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil bang nggak sih? Takut soalnya.
1: Wah, apa sih? Panggil aja apa kayak yang asik aja ya.
0: Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh. Oh. Bang Jul boleh.
0: Oh ya ya ya ya ya ya ya ya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil Mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya Indonesia Mas itu bukan hanya milik orang Jawa. Standarnya begitu. Kan? Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan itu dekat Komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi dekat.
0: Kalau sama Tanjung Pinang jauh.
1: Dau dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa bilang? Iya iya iya iya iya.
1: Iya. Jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oh, oke. Iya ya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Okay. Yeah. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya, iya, iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oh, orang tua. Oke. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, oh, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam.
1: Dalam ya lagunya ya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya? Maksudnya kenapa gak menunggu terus? Gak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya. Dia juga sebenarnya suka.
0: Oke.
1: Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak dong kayak gitu ya. Gak berani mengungkapkan dari sisi prianya dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama gak pernah.
1: Sama-sama dia, sama-sama diam.
0: Oke, sama-sama dia, diam.
1: Oh ya. Iya. Terus akhirnya dia diambil orang lain. Ya pihak cowoknya ngerasa, mau cewek atau cowoknya gitu merasa, aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: Belakangan ya.
1: Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh.
0: Bisa jadi jodohnya ya.
1: Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay.
1: Gak baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo.
0: Solo ya?
1: Dulunya. Sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Zamannya, ketahuan kalau zamannya Yunisara.
0: Oh, zamannya Yunisara?
1: Iya.
0: Oh, satu angkatan?
1: Sama KD.
0: Ya, oh, ya, oke. Okay. Ya. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yunisara sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio dia juara untuk karena waktu itu enggak ada
0: keroncong ya.
1: Iya, keroncong.
0: Untuk
1: saya untuk
0: Yunisara.
1: Keroncong prianya waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih di RRI ada yang namanya Mon apa
0: Taman Ria
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh ya. Jakarta Fair. Oh iya iya iya. Iya kan? Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini bukan di Kemayoran.
0: Oke, satunya udah di Kemayoran.
1: Suka ada festival di situ.
0: Oke.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya. Oh, itu banyak dihadiri oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya.
0: Ya, ya,
1: yang nonton dulu adalah Yuni Sara yang nonton, Yana Hulia nonton, Hedy Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer. Berarti kalian masih kecil-kecil semua dong dulu.
1: Oh, bukan lagi kecil. Masih SMP dulu kayaknya.
0: Oh, masih SMP. Ya. Oke, jadi vibes-nya begitu ya dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya memang zaman dulu tuh memang harus gak seperti sekarang ya. Kita memang harus lebih apa effortnya lebih berjuang lebih gede.
0: Oke okay.
1: Besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita gak bisa kalau salah sedikit tuh gak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu.
0: Oke okay.
1: Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya ya ya ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA kuliah. Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu di dari SMP itu ikut apa band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan jadi akhirnya deket sama dulu kan ada Memes gitu ya, ada Asti Asmudiwati, ada ADMS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Memang agak ini sih ya memang apa ya enggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat sudah inilah alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya.
1: Gimana?
0: 0213440696 dan 0213441499 ya, ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat malam Bang Albert. Halo Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke, ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Ya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini kenapa? Habis bikin teh kok ini. Tehnya enggak dibawa ke sini lagi.
2: Halo semuanya, itu gara-gara tadi tehnya nggak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh. Aku juga dibeliin.
2: Belinya di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian udah orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah.
2: Aduh,
1: baik Ta,
2: gimana kabarnya? Selamat dah, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Amin. Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi, emang tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Oh, udah deh, jangan buka-bukaan deh. Jangan
2: deh. Jadi keselak.
1: Jangan buka-bukaan deh. Ya.
0: Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica, selamat malam.
0: Selamat
2: Ica.
0: Malam Ica.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya sayang.
0: Iya.
1: Selamat malam.
3: Dan lagi bikin teh.
2: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
0: Oh iya.
1: Aduh terima kasih Mbak Ica. Dari mana nih Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini.
0: Lagi di Makassar.
1: Oh,
0: oke.
1: Okay. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Yeah. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah.
1: Sudah lihat ya videonya ya.
3: Klipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah, kebetulan kan aku juga suka gitu ya, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu.

0: Komo itu ya. Banyak itu ya.
1: Sama di situ saya. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Namanya Mbak Ita.
2: Iya, boleh.
1: Bidadari.
2: Oh, bidadari yang terluka. Oke.
1: Iya. Udah lama siap. Itu.
2: Kayak udah lama ya, enggak pernah dengar lagu itu lagi. Boleh nanti diputerin
1: aja. Udah lama sekali kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Siap.
1: Sedih nih.
2: Lagi galau, Ca ya. Ca lagi galau.
3: Oke, Ca itu aja, Ca.
1: Salam boleh.
2: Boleh.
1: Salam buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Iya, siap.
1: Yang lagi monitor per satu, siapanya semoga saya selalu. Terima kasih Mbak Ita semua.
2: Sama-sama Ica.
3: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi ini memang ada yang nanya, Julian siapa sih ini sebenarnya? Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
3: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagu.
3: Iya. Siap.
4: Dengan Ahmad Irwan Bandung Timur.
3: Ah, oh, orang Bandung.
2: Kang Ahmad.
3: Silakan Pak Ahmad.
4: Daerah dengan Mas Dewiki sama dengan orang Sunda sama.
2: Oh iya, orang Sunda. Iya.
4: Kalau sama kabupaten Mas Dewiki mah kota gitu.
2: Betul.
3: Oke.
2: Silakan ya, Pak Ahmad.
4: Selamat siang.
2: Julian.
3: Malam, bukan siang ini.
2: Malam.
3: Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi masih hati masih berbahagia karena tim nasional jadi juara.
2: Iya ya, karena timnas kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik. Gitu. Seorang artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalahnya perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah, sejauh mana ya, apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
3: Oke, siap.
4: Kan, masih ingat masih kalau musik kan ada pita kaset dan sebagainya. Kan sekarang pita kaset sudah tidak ada,
2: kaset,
4: atau
2: peringan
4: apa itu CD juga kadang-kadang sudah. Nah, sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
2: Siap,
4: itu aja mungkin saya ya cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
3: Oke.
4: Ya, mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut-menyikut, jatuh-menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik belajar sebagai banyak, pokoknya makan
3: siap banyak. Kalau begitu
4: itu berarti kaya ini termasuk.
3: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
3: Sama-sama.
4: Terima kasih semuanya. Salam buat Mas Dewikinya ya.
2: Oke. Salam disampaikan.
4: Kan Mbak Ita punya putra, kenapa tidak akan mengikuti jejak itu ayahnya sebagai
2: kebetulan dia aja. Dia berkarir sendiri Kang. Dia sekarang
3: sama-sama. Terima kasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam Senja.
5: Iya, selamat malam Kakak.
2: Iya.
5: Ya.
3: Silakan apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnamasari.
2: Betul, kan? Betul. Senja Rianti ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail.
2: Bintang tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
5: Mas Julian. Ya.
2: Silakan Senja. Ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya Senja sangat apa ya? Berterima kasih.
2: Ya.
5: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya? Kebanggaan lah bisa masyarakat di Jakarta.
2: Iya Senja, betul ya. Sekali.
5: Kak, mau nanya ini ya, Kak Julia?
2: Ya Julia.
3: Oke. Okay.
5: Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
6: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada Kak?
2: Tadi
3: ada.
6: Aku pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya Senja.
6: Itu single terbaru. Enggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu.
6: Kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh. Ada aja.
5: Mudah-mudahan menunggu Senja ini.
3: Oh iya.
2: Menunggu Senja. Oke. Okay. Senja bagus banget dia menunggu Senja.
3: Jadi disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
6: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire, Kak.
3: Oh, Nabire. Nabire.
5: Kota
3: Nabire. Siap.
6: Siap.
5: Asli Jakarta kak ya?
6: Iya.
2: Asli Jakarta.
3: Ya. Tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong
6: orang
3: iya.
2: Tapi
3: diprotes loh, besarnya di Jakarta ya.
6: Kok jadi ribut ya?

0: Bukan, nanti saya gimana sih yang siaran gitu. Tidak diluruskan.
1: Kenapa?
2: Kenapa sih?
3: Palembangnya mana?
2: Palembangnya mana?
1: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
2: Oh, di situ
3: saya di Muba, Kak.
1: Oh, di Muba. Gitu. Ya. Tapi saya juga jarang ke Palembang ya, saya lebih ke Bangka Belitungnya gitu, di Tanjung Pandan.
3: Oh, di Belitung.
1: Iya, di Babel.
2: Pandan, siap.
0: Muba ya, itu apa Muba?
2: Muba yang nama daerah.
1: Terima kasih, terima kasih ya Senjaya. Sehat-sehat terus.
3: Aku itu tadi ya, menunggu apa?
0: Aku menunggumu.
1: Aku pernah
0: menunggumu.
1: Tadi denger ya.
2: Okay. Dengerin okay, ya. Senja.
3: Sukses selalu Kak.
1: Iya, boleh dilihat di YouTube juga loh.
0: Siap. Itu aja?
1: Oke, terima kasih Senja.
3: Ada sedikit Kak ya.
2: Boleh.
0: Oh, silakan, silakan.
3: Yang bertugas malam ini di RRI Nabire. Kak Immanuel Sameri. Selalu.
0: Oke.
3: Iya, RRI Jakarta Raya di udara. Begitu juga RRI Nabire.
1: Oke,
3: okay,
1: sudah. Okay.
3: Makasih, Kak.
1: Terima kasih, Senja.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh enggak sih dengan teknologi? Ya, kalau harusnya iya ya kan. Iya. Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
1: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi. Betul. Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi kayak misalnya kita rekaman enggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sekarang sangat mudah sekali.
1: Sangat mudah, ya. Betul. Wah, sekali. Jadi kalau ada false sedikit, cincai lah ya. Bisa diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi gak capek masih.
1: Gak capek.
0: Satu gitu ya.
1: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini, bisa diulang, tek, langsung dimasukin. Ya pokoknya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau gak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau gak mau mengikuti zaman.
1: Betul. Zaman. Tuh, dengerin tuh ya. Diva rock kita.
0: Diva rock kita.
2: Keselak.
0: yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja Mbak Ika?
1: Iya, punya gede banget.
2: Sampai masa kini.
0: Nah, oke. Okay. Tapi dulu pernah satu panggung sama...
1: Berapa kali dong.
0: Oh iya ya.
1: Akhir-akhir ini sering lah.
2: TVRI kita sering juga.
1: Sering itu, ya, iya. Waktu itu. TPI juga ya.
0: TPI.
1: Iya, zamannya
0: TPI. Zaman dulu namanya TPI ya. Oke. Lanjut. Ada Senja di Papua, di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih. Hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian Dekrita.
1: Terima kasih, Senja.
0: Sementara ada WhatsApp.
2: Kita bacain yuk.
0: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 0811-797-27912. Ada Bunda siapa? Oh, Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, jauh banget.
2: Ada fotonya lucu sekali.
0: Nah, ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Okay. Halo tamu kita malam hari ini Julian Dekrita. Saya Wardania dari Kampung Lung ke kemungkinan
2: Guci Rompong Kecamatan Lampo Saka Kabupaten Pidi.
0: Oke.
2: Mengucapkan assalamualaikum.
0: Bila ada Tengku Safik selamat malam ucapannya semoga pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses dalam bermusik dan tetap sukses.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian Dekrita, apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Aduh, saya enggak bisa jawab. Dijawab sendiri. Silakan.
2: Ya, nanti akan dijawab.
0: Gimana? Huh?
2: Gimana?
0: Dari Jakarta Utara.
1: Dari Jakarta Utara ya. Oke. Okay. Jadi memang dulu.
0: Oh, dulu pernah di Male Voice.
1: Pernah dulu.
0: Oh, dulu ya.
1: Sekarang udah enggak.
2: Udah enggak. Bersolo karir ya, Ju ya.
1: Sekarang bersolo karir saja gitu.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
2: Siap, sudah terjawab.
0: Sudah terjawab, ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida, selamat malam Bu Farida.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Ibu.
0: Halo, Bu Farida.
2: Ada mau disampaikan ke Bang Julian, Ibu.
0: Silakan.
3: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam.
3: Salam dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Siap. Oh, dari iya. Palu. Tabib.
0: Emang tabib bahasa.
1: Tabib Farida.
3: Yang lewat tadi sudah banyak bertanya
2: iya,
3: ya.
2: Iya.
3: Ibu Farida hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ita?
0: Oke. Okay.
2: Oh ya, oke okay, nanti akan dijawab.
0: Pernahkah?
3: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya, lagu yang booming sekarang, tolong dinyanyikan.
0: Oke, okay. Okay. Ini perintah ya Bu ya, biar ya. Dilaksanakan ya, Bu perintahnya
2: baik
0: Bu.
2: Dilaksanakan Bu Farida.
3: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
0: Boleh, silakan ya. Tiga orang aja ya Bu Farida.
3: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang Jepang ya. Pak Genijo sama Ayu untuk semua-semua ada ya dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat, salam bahagia, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini, lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
2: Lu sudah kan?
0: Kapan?
2: Lah tadi kan sudah.
0: Tadi udah ya.
2: Selamat dan sukses.
0: Selamat dan sukses untuk Bang Julian Dekrita.
1: Dan penciptanya dong.
0: Dan ada penciptanya ya.
2: Penciptanya okay. Adalah Krisinyal ya.
0: Krisinyal.
2: Oh ya.
0: Oh, kenapa kok senyum-senyum sih?
2: Krisyan ini teman lama banget nih Mas.
0: Oh ya kan ya, kemarin.
2: Dia beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
0: Kan kemarin itu sempat ini.
1: Dia sebenarnya musisi. Dia bilang begitu sih.
2: Oh gitu ya. Bukannya pembuat video klip?
1: Video
2: ya?
1: Klip itu sebenarnya
0: sampingan.
2: Oke, kita dengerin yuk.
0: Kita dengerin yuk lagunya dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian Dekrita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru, baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian Dekrita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel ya, apa Julian Dekrita ini, ya kan?
1: Dulu pernah menjadi bagian ya, di grup vokal Male Voice.
0: Oh siap, kalau begitu langsung kita ke mana dulu, ada Bung Benijo. Selamat malam.
2: Kok iso bareng?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benijo. Gimana kabarnya?
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
3: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
3: Assalamualaikum Bang Jul.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Joni.
1: Benny.
4: Bang Benny.
3: Joni. Ini Jo dari mana dari Bang Jul?
0: Oke. Okay. Oke, okay, silakan.
3: Pertanyaannya Bang Jul begini.
4: Yeah.
3: Kalau jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Oke.
3: Okay. Mas Yudi, salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
3: Ya, pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa Ibu Farih dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo selamat malam, dengan siapa ini?
1: Dengan siapa ini?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
5: Iya. Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Male Voice ya.
4: Kasih.
5: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, okay,
0: betul.
1: Putri Biru.
5: Iya, cinta aku juga suka.
0: Cinta dua kali.
5: Saya mau tanya yang dulu itu, kalau di Male Voice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
0: Oke. Okay. Siap.
5: Aja kalau ya Bang.
4: Iya.
5: Salam tiga orang ya.
0: Iya.
5: Iya. Salamnya buat kru RRI Pro 1 Surakarta. Selamat malam. Buat Rifki Minov di yang bertugas. Selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten. Selamat malam. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Halo, selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan. Seturut.
6: Mbak Ita, saya hormati.
1: Oh, kues mantap. Iya, Pak.
6: Salam cantik dan salam ganteng ini Mas Yudi.
0: Siap.
6: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
6: Alhamdulillah, dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
0: Siap.
6: Amin.
0: Adakah yang
6: assalamualaikum, selamat malam bintang tamu Mas siapa? Julian.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Julian. Yeah. Ya. Alhamdulillah tambah awet muda dan tambah ganteng.
4: Yeah, ya. Masya Allah, tabarakallah.
6: Waduh, alhamdulillah. Puji Tuhan.
4: Ya. Amin.
6: Begini Bang Julian, saya mau tanya ya.
0: Iya. Yeah.
6: Yeah. Bang Julian nih kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang suka?
0: Nah lo.
1: Nanti akan dijawab.
0: Ditunggu ya.
6: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia apa judulnya gitu ya?
0: Oke.
6: Cerahannya.
0: Siap.
6: Mas Yudi boleh salam ya.
0: Tiga ya.
6: Ya tiga kepada siap, yang terhormat Bapak Murah dan juga Mas Wira ya di kru Angkasawan Peru 1 RRI Jember. Selamat malam dan salam sehat. Mm-hmm. Ya. Juga ada Tete Dinda, Bang Leman, dan semuanya deh. Penyiar-penyiar Pro 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI. Ruang
1: salam
6: Rindu,
1: NKRI.
6: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
4: Terima kasih, Pak Ahmad.
0: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan lo, kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Okay. Seperti lagunya Julian Dekrita.
1: Kan lagunya aku pernah menunggumu.
0: Beda iya, tuh. Pokoknya orang menunggu nih.
1: Yo ngono keneh.
4: Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
1: Emang tahu enggak ini kan kita tuh sama bonek sih.
0: Bonek. Iya. Jadi kalau
1: kerjanya tiap hari
0: mungkin kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
4: Soalnya.
0: Lah kan aku seumuran Nanda.
1: Oke. Ini kepedean ini.
4: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
0: Sebentar, iya Bang Benny Jo.
4: Benny Jo.
0: Udah pernah ke provinsi mana aja?
4: Provinsi ke di
1: hampir
4: Sulawesi.
1: Indonesia ya.
4: Di hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi itu
0: Sorowako bukan provinsi atuh, Bang.
4: Bukan maksudnya bukan provinsi
0: ya,
4: di
0: kotanya.
4: Kotanya kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
0: Ya ini Bang Benija memang ngajak belajar geografi kayaknya ya enggak sih?
4: Ya udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
0: Hampir seluruh Indonesia,
1: Indonesia
0: ya.
1: Pernah.
0: Otodidak atau ada garis
1: ada guru vokal atau
0: keturunan
1: guru musik gitu?
4: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
0: Oh serius?
1: Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
0: Iya,
1: ngerti
0: iya.
1: Ngerti nggak Mas Yudi?
0: Ya tahu lah. Enggak maksudnya emang beneran jadi punya.
4: Ya jadi kakak.
0: Bukan darah ya?
4: Bukan jadi kakek saya itu kakak adik
0: sama ternyata. Kakeknya Idang.
4: Idang Rasidi.
0: Iya itu masih ada berhubungan darah dong.
4: Iya berarti maksudnya ada.
1: Jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
0: Kakek-kakek. Ih lucu sekali Ita Purnamasari.
4: Terus
0: aku bilangin happy record nanti ya.
1: Manggil kok Mas Yudi.
4: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya kan?
0: Dari Oma di Solo tadi.
4: Jadi kalau dari
0: Bu Oma,
4: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya
1: Putri
4: selain Putri Biru,
1: Cinta Dua Kali
4: Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Dulu di Semarang pernah hits di Semarang
1: lagu.
0: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
4: Iya.
0: Oh, oke.
4: Untukmu Sahabat.
0: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
4: lagu favorit.
0: Nah,
4: dari album apa dari?
0: Terserah.
1: Mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
4: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama?
0: Olahraga favorit.
4: Olahraga favorit.
0: Tinju kayaknya nih ya.
4: Saya kayaknya itu.
0: Kok ketawa sih? Bener
1: kamu itu.
4: Enggak. Olahraganya saya lari.
0: Lari ya.
4: Dari
0: lari.
4: Nyata. Dari nyata.
1: Yang penting enggak lari. Nyata.
4: Enggak lah, jogging aja jogging.
0: Jogging ya.
4: Jogging sama renang.
1: Olahraga paling murah meriah dan sehat.
0: Iya, tahu.
4: Tuh, Ita tuh denger tuh.
0: Suka yang murah-murah. Lagu kalau lagu apa nih?
4: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
1: Cintaku pada.
0: Karena video klipnya dikerjain sama Krisinyal, bukan? Atau gimana? Lah enggak ya, kan sama. Enggak sama penciptanya.
1: Salah satu versi Cintaku pada ada berapa versi? Salah satunya ada yang dikerjain sama Krisinyal, ada. Yeah.
0: Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
4: Salah satunya.
1: Salah satunya kan tadi
0: bilang. Iya. Oke. Kita ke Samarinda dulu. Ada Ari. Selamat malam Bang Ari.
1: Selamat malam Mas Ari.
2: Ya.
0: Silakan Mas Ari. Apa yang mau ditanyakan?
2: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
1: Mas Julian.
0: Emang ada apa di Samarinda kok disuruh ke Samarinda nih?
1: Iya Mas. Tunggu yang undang kan.
0: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang. Ada Mbak Ita juga. Mungkin kita
1: ada
0: juga akan diundang.
1: Ada hostnya juga Mas Yudi. Gitu ya Mas Ari ya.
0: Oke, itu aja.
2: Ya.
0: Siap, terima kasih Ari di Samarinda. Kita ke Bogor. Halo, selamat malam.
1: Teteh kesayangan.
0: Bu Dinda. Lah, kok enggak ada suaranya? Teteh. Salah. Teteh Dinda.
7: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Yuta Purnamasari.
1: Iya, Tete.
7: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
7: Okay. Kakeknya,
1: kakeknya Julian sama kakeknya.
0: Idang Rasidi
1: adalah kakek kakek. Bener kan Teh?
7: Iya, Tete ketawa sendirian jadinya.
0: Ya harusnya diajak dong orang se-RT. Kenapa sendirian?
7: Udah di dalam rumah sendiri.
0: Oke,
7: udah
0: siap.
1: Iya Teh, silakan Teh.
7: Bang Julian selamat malam.
4: Selamat malam Tete, Gelis. Iya.
7: Kumaha dama?
4: Aduh, pangestu. Pangestu.
0: Kumaha dama apa dong jawabannya?
1: Rampes.
4: Rampes.
0: Seriusan?
1: Rampes. Bener kan Teh? Rampes.
4: Gimana Teh?
7: Pangestu boleh.
4: Kenapa?
1: Pangestu boleh.
4: Pangestu boleh.
7: Pangestu boleh.
4: Gitu. Oke. Okay. Teteh udah dengar lagunya belum?
1: Yang terbaru Teh.
4: Udah ya?
7: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh.
0: Apa tuh?
7: Ya. Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar take one langsung lancar atau take two baru selesai?
0: Bukan apa take aja. One kalau menurut aku ya pempek nih kayaknya.
7: Take one.
1: Nanti dijawab.
0: Oke, nanti dijawab ya Teh ya.
7: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
4: pasti.
7: Karena hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa pernah menunggu?
4: Aku
7: apa?
4: Pernah menunggu.
0: Aku pernah menunggu.
4: Teteh pernah menungguku.
7: Pernah menunggu. Itu dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
4: Oh, aduh. Mantap nanti malam.
1: Mantap ini
4: diputar terus nih kayaknya.
1: Bakal diputar terus nih. Ya,
7: pas sukses deh untuk
4: amin, amin, amin, amin, amin.
0: Siap.
4: Hatur nuhun ya, Teteh.
7: Rilisan lagi yang terbaru lah,
4: ya,
7: yang
4: baru-baru lagi. Nanti di okay, sama Ita kita rencananya.
1: Siap.
7: Mbak Ita juga.
1: Okay. Iya, terima kasih Tetehku Hanupis.
7: Buat produser Ruang Rindu, Yudi
0: Ismail.
7: Apa salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya.
0: Oke.
7: Untuk host Pro 1 RRI Nabire, ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
0: Terima kasih ya, Teteh Dinda.
7: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye bye.
0: Bye bye. Ini tadi kan kita ngomongin take one ya. Ada yang punya take one di telepon loh.
1: Oma Ana di Palembang. Selamat malam Oma.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
8: wabarakatuh. Ita Purnamasari,
1: iya,
8: cintaku
1: Oma
8: padamu
1: takkan berubah.
8: Mas Yudis, mana ada Soko?
0: Ya, kemana aja sih? Gak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek sama aku.
8: Mas Yudis.
0: Oh gitu.
1: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
8: Sampai keriting ini jari loh.
0: Ya ampun. Oke. Nanti di smoothing.
1: Jarinya di smoothing Teh.
0: Kok Teh?
1: Iya Oma.
0: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian De Krita?
1: Silakan Oma.
8: Oke. Selamat malam Bang Julian.
4: Malam. Dekrit presiden ya. Oke.
8: Iya, dekrit presiden ya.
4: Iya.
8: Tadi kayaknya dengar orang itu Wong Kito ya.
4: Wong Kito Galo.
8: Wong Kito Galo.
4: Dari nyokap dari ibu.
8: Oh, ibu Palembang.
4: Iya.
8: Bapak?
4: Bapak dari Bangka Belitung.
0: Kakek?
8: Oh, dari Bangka Belitung.
0: Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Anda ya kan.
4: Semua ditanyain ya. Oke.
8: Iya dong, dong. Karena kita ini kan dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Anda tinggalnya di Prabomuli.
4: Oke.
8: Gitu. Gimana yuk? Kapan ke Prabomuli ya?
4: Hah? Kapan ya?
1: Tinggal tunggu undangan.
4: Nah, tuh tinggal tunggu undangan nih, produsernya ada di sini ya.
0: Siap.
4: Manajer saya. Yudi Ismail.
8: Mudah-mudahanlah monitor itu wali kota ya.
4: Iya. Pacarlah itu ya kita.
8: Selamat malam Pak Jarlan, diundang dong.
4: Wah. Iya, siap. Amin.
8: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau pemanjat lagi nyanyi itu liriknya salah gitu, gak apa
1: Okay.
8: Mungkin gitu ya.
0: Siap, ditunggu ya.
8: Oke, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
4: Amin.
0: Siap.
4: Amin. Makasih Ayu.
8: Makasih Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Tiga orang ya.
8: Kirim salam ya.
1: Siap.
8: Kirim salam untuk Ibu Mas Ito yang ada di Palembang. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI semua segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
0: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
8: Iya, soalnya tadi ada kedengaran teon-teon gitu ya. Pertanyaan satu lagi deh.
4: Apa?
8: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama teon?
0: Gitu. Wah, jadi itu ya.
4: Bukan nah, suka lagi.
1: Jawab, ya.
0: Siap.
8: Okay, salam-salam sehat semuanya.
4: Amin. Sama-sama.
8: Terima kasih.
1: Oke,
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancarkah atau berkali-kali take?
4: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai.
0: Jiwanya nggak pas ya.
4: Nggak sesuai kita pasti ulang. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilancarkan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
1: Tapi intinya satu shift kelar ya.
4: Satu shift
1: ya. Ada 6 jam.
0: Ya Allah, kalau 6 jam gak kelar hari gini gitu kan.
1: Ya maksudku sama musiknya.
0: Mas
1: Yudi.
0: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
1: Sian deh.
4: Bukannya muter-muter yang ituin kaset dulu.
0: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah gak sih?
1: Ini masih di panggung atau di mana?
0: Ya di panggung, ya kalau nyanyi sendiri mah ya nggak mungkin lah.
1: Sekarang ini ada itu.
4: Ada matador ya.
0: Ada matador.
4: Iya. Biasanya ada matador gitu.
0: Jadi kalau enggak, tapi pernah nggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
4: Oh enggak, justru zaman dulu nggak pernah lupa.
1: Nggak pernah lupa ya.
4: Nggak pernah lupa.
1: Seiring
0: bertambahnya usia.
4: Tapi enggak lah, enggak boleh kalau kita nyanyi ya pasti ada.
1: Kalau nyanyi profesional tuh harus
4: hafal.
1: Harus hafal. Dimanapun dan sama siapapun.
0: Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kan atau tekuan?
4: Ya mungkin. Iyalah
0: ya kan.
4: Iya kan.
1: Gak cuma apalagi, Julian, apalagi aku juga seneng lagi.
4: Apalagi dikirim ke sini ya.
1: Apalagi gratis, woi.
0: Ya Allah. Oke, lanjut kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Perasaan ibu-ibu semua ya, Bu Fatmawati.
1: Selamat malam, Bu Fatmawati.
0: Wah, terputus. Ya sudah. Kita karena tadi
1: dengerin lagi yuk.
0: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
1: Yang mana? Di antara 4 tadi yang disebut.
4: Itu. Untuk Musahabat boleh?
0: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
1: Boleh aku yang request. Putri Biru.
4: Kupunya Cinta boleh?
1: Yaudah.
0: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
1: Kita ikutin yang punya lagu aja deh.
0: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Smile dan Julian De Krita.
0: Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp. Ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, makasih. Lanjut Iki, Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari, dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Selamat. Begitu ya. Siap, terima kasih. Lah, ini tadi barusan telepon kok diterima diputus. Ya sudah. Terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam, Pekanbaru.
0: Pekanbaru. Oke, apa nih Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat
1: Selamat
0: Lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Oh, aku kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
1: Aduh.
2: Kalau umur enggak usah ya.
0: Enggak
2: ya,
0: usah ya. Oke.
1: Okay. Ya, tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: selamat
0: ajak
1: malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam,
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa, oh,
0: Elsa dari NTT. Selamat, aduh, selamat malam, malam Elsa.
1: Jarang loh kita terima telepon dari NTT ya.
3: Selamat malam, om-om dan tante-tante.
0: Iya, selamat Ita, malam juga, selamat tante. Malam.
1: Tante Elsa, enggak. De Elsa, apa kabar De Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik, kabar Tante baik. Ita. Saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya apa yang kecil bisa coba? Lagunya Tante Ita apa
3: cintaku
1: yang disuka?
3: Cintaku pada.
1: Woi, bintang.
2: Luar biasa.
1: Keren-keren.
3: Ya.
1: Oke, okay. Elsa ada yang ada yang mau disampaikan sama Om Julian?
3: Saya ini seorang disabilitas, Tante.
0: Oke, siap.
1: Oke, Elsa.
3: Ya,
1: Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin om-om sama tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat om dan tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa, sehat.
0: Terima kasih Elsa.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama
1: Om Julian.
3: Om Julian.
2: Om Julian.
3: Om Julian, boleh enggak saya bertanya sedikit?
2: Boleh, boleh.
0: Boleh, silakan Om Julian.
3: Mulai belajar, mulai manggung, terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik gitu.
1: Mantap.
3: Suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soal Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong cintaku padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh gak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi cintaku padamu, refrennya? Yuk.

0: Akan ku simpan dalam hati. Cinta yang tulus ini.
1: Terima kasih Elsa.
2: Salam dulu Om.
1: Silakan tiga orang ya.
2: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRIND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
3: Oke Elsa.
1: Oke, terus?
3: Ada siapa lagi?
1: Udah gitu ya.
2: Yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh

0: Silakan Bu Fatmawati.
1: Juga tetap kamu ya. Salam ya. Kenal ya Mas Julia.
2: Ya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
1: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke Provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu.
3: Oh, oke. Okay. Ya, okay. Siap.
1: Pertanyaannya. Okay, ya. Okay. Mas Yuri, salam dong.
0: Boleh silakan.
3: Silakan tiga ya.
1: Iya, tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa?
0: Mas Julian?
3: Waktu itu.
2: Waktu itu tahun kalau
3: manggung-manggung dulu manggung.
2: Manggung. Mm-hmm. Kalau manggung sih dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
3: 90-an
0: ya. Iyalah pasti.
3: Tahun 90 ya.
0: 90-an.
3: Oke.
0: Oke, apalagi tadi pertanyaannya, Mas?
3: Album perdana.
2: Album perdana.
3: Album perdananya.
2: Iya, album perdananya
0: itu, sama Melvis ya, atau solo?
2: Kalau solo, ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
0: itu tahun berapa, Mas?
2: Tahun 95 ya. 95-96 ya kalau nggak salah.
0: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
3: Oke, okay. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request bidadari yang terluka ya.
0: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
3: Lah emang waktu itu lagi terluka emang, enggak kan?
0: Terluka.
3: Ya sudahlah ya.
0: Ya sudahlah.
3: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
0: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian De Krita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau project masih Ramadan banyak atau lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuman beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh, siap. Iya, sudah. Sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
3: Selamat malam. Siap.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
3: Saya langsung ya.
0: Iya.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang
2: Julia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
3: Bayu. Iya, tadi sudah punya pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya gitu?
2: Oh di IG-nya.
3: Aduh. Iya, apakah sama Julian masih sebagai host gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
3: Biar sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke, okay, oke.
3: Okay. Ya, selamat malam buat Bang Julian dan saya menyapa. Terima kasih buat Pak Benijo, Pak Faridia, sama Pak Widira.
0: Oke, okay.
2: Ya, makasih ya.
1: Oke, Ayu ya.
0: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Kita Ismail. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, siap.
4: Yang pakai baju yang saat malam ini pakai baju hitam putih pakai topi kacamata gitu.
2: Sadar.
4: Ya saya sambil menelpon sambil menonton gitu wajib.
0: Oke, siap.
4: Jadi masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Begini Bang Julian.
2: Yes.
4: Yang saya bertanyakan. Adakah halo juga selamat malam. Begini Bang Julian.
2: Apa
4: anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu.
0: Okay.
4: Itu,
0: siap.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini.
0: Oke.
4: Video di ini yang di kaca. Apanya ini?
0: Itu aja.
4: Dan yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Palembang ataupun lagu
1: lagu daerah lagu daerah asalnya.
4: Jadi ya, betul Bang Mas Yudi.
0: Oke.
4: Okay. Oh, gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Beni Jo di Manado dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali khususnya di tetangga Kota Agung Lampung Meng.
0: Terima kasih.
4: Malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julian De Krita. Okay.
2: Kalau host masih sampai sekarang kebetulan ada beberapa acara juga selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga harups gitu IPO dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu. Jadi senangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
0: Oh iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
2: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Di panggung ya.
1: Saat show.
2: Banyak lagu-lagu daerah.
0: Oke, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
2: Yes.
0: Halo, lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
1: Iya. Siap.
0: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari. Sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
1: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya ta.
1: Asalnya dari Kediri ya.
0: Mbak Ita,
1: tapi lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S di Jakarta,
1: Bapak Juwati Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Mator sakalangkong.
1: Terima
0: Siap.
1: Kasih.
0: Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
1: Kediri. Salam
0: Kediri ya.
1: Kediri.
0: Ya tapi bisa Kediri bisa Kendari juga ini singkatan.
1: Salam kenal
0: lah.
1: Kembali untuk Rini.
0: Rini. Tomboy ya Rininya.
1: Itu film Mas.
0: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut berakung telepon? Waduh. Boleh. Dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, salam dari kenal Mandar, dari Mandar, Sulawesi Barat. Said Sidan, tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
1: Ini sekarang kita lagi baca.
0: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian De Krita?
1: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
0: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
2: Kayaknya Judi dari tadi
0: kan
2: ini.
0: Kan grupnya ada Katigas. Ya ada Azra. Bukan tadi ini gimana sih? Ada Katiga lo grupnya lo. Siapa tuh dengan Katiga reuni?
2: Ya kasihlah.
0: Satu lagi yang sama Rita Dinakan, dia apa namanya?
2: Sama
1: Sarwana.
2: Aras.
1: Itu dengan Rita dan Sarwana.
2: Kalau program projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
0: Boleh lanjutan dari sini ya.
1: Siapakah duetnya, teman duetnya?
2: Belum nanti, pokoknya
0: surprise ya.
2: Surprise.
0: Jangan-jangan Ita Purnama Sari pura-pura nggak tahu.
1: Ya lo, jangan-jangan lo.
0: Jangan-jangan ya kan.
2: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
1: Oke.
0: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
1: Julia.
0: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana dengerinnya? YouTube-nya di mana?
1: Boleh di spill akunnya Juliano.
2: Yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Maksudnya di
1: seluruh platform ada.
2: Iya, di seluruh platform ada.
1: Dan di YouTube?
2: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian De Krita. Itu udah langsung kebuka semua. Dan pokoknya di semua platform.
1: Sukses terus ya Julia.
2: Sudah ada. Ya, amin. Terima kasih Ita juga, Yudi juga. Mau sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Gak berasa Mas.
0: Berasa.
1: Udah
0: ngantuk.
1: Maklum Mas.
0: Apa?
1: Lah kan sampein usi itu tuir Mas. Tak bales ya.
0: Ya sudah. Kalau begitu kita pamit. Sampai bertemu kembali. Saya Yudi Ismail.
1: Ita Purnama Sari.
2: Saya Julian De Krita.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Kembali mendengar di Ruang Rindu, saat ini di Jakarta. Setelah tadi sama-sama kita sama mendengarkan Ruang Rindu berjaringan nasional bersama Yudi Ismail dan juga Ita Purnamasari.

0: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Bersama kali ini sama saya Rifki Minov
1: dan juga Faisal.
0: Ya, di Pro 1 FM RRI Surakarta setelah tadi Anda mendengarkan dari Pro 1 FM Jakarta ya.
1: Ya, program relay ya.
0: Ya, siaran rindu. Relay, ruang rindu berjaringan nasional. Betul. Sekarang kembali sama saya Rifki dan Faisal di Pro 1 FM RRI Surakarta, pastinya Surakarta malam ini ya.
1: Benar.
0: Siaran yang menemani Anda pendengar hingga nanti jam 12 malam begitu. Kami akan hadirkan informasi yang bersumber dari website mana, Sal?
1: Dari rri.co.id.
0: Ya, tapi sebelum itu akan Anda simak pendengar mini drama serta lagu-lagu Indonesia dan mancanegara ya. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 FM RRI Surakarta.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Malam itu tidak istimewa. Tidak ada hujan, tidak ada petir, tidak ada firasat buruk. Di sebuah kamar sederhana, Raka duduk santai, bersandar dan ponsel di tangan. Baginya, dunia digital adalah ruang yang ia kenal luar dalam. Dan dari rasa mengenal itulah tumbuh keyakinan bahwa dia aman.
1: Masih aja ya ada orang yang kena tipu online gitu. Padahal sekarang tuh info soal scam di mana-mana loh. Kadang aku bingung, kok bisa ya sampai uang mereka tuh habis semua?
0: Nada suara Raka terdengar ringan. Ya, bukan karena ceritanya yang lucu, tapi karena Raka yakin hal itu tidak akan pernah terjadi padanya.
2: Kak, aku dengerin dari tadi kamu ngedumel sendiri, ada apa?
1: Gini loh, Dek. Aku nih lagi baca-baca cerita. Cerita orang-orang yang kena scam itu, tahu enggak? Tuh ya, katanya tabungannya habis.
2: Hah, masa? Terus?
1: Iya, kasihan loh, Dek. Tapi jujur ya, kakak itu heran.
2: Heran kenapa?
1: Ya karena sekarang itu kan semuanya sudah ada peringatan. Kok masih aja ya mereka kurang hati-hati gitu?
2: Kak, penipuan sekarang tuh gak sesederhana itu.
1: Ya benar sih, tapi menurut aku ya tetap aja kan kelihatan palsunya.
0: Kepercayaan diri Raka terdengar solid, bahkan terlalu solid untuk sebuah dunia yang terus berubah.
2: Scammer sekarang tuh mainannya di psikologi, bukan cuma di tampilan aja.
1: Tenang deh, aku udah biasa hidup online. Kalau soal scam, aku tahu batas.
0: Kalimat itu melayang di udara, seolah menjadi tantangan bagi sesuatu yang belum terjadi.
1: Ada pesan masuk nih, Dek. Katanya ini dari customer service marketplace.
2: CS biasanya nggak chat duluan sih, Kak.
1: Tapi ini beda, Dek.
2: Bedanya apa? Jangan sampai kamu juga kena scam loh, Kak.
1: Beda, Dek. Coba perhatikan nih, perhatikan. Coba lihat. Dari bahasanya rapi, pakai logo resmi lagi, gak maksa-maksa.
2: Aduh kak, sekarang semua itu bisa ditiru, namanya juga modus kak. Pasti semua akan dilakukan biar si korbannya percaya.
1: Alah, kamu gak percayaan dek, tenang dek, tenang. Sepertinya ini bukan scam, yakin kakak. Aku kan ahli dan juga jeli lihat yang begini-beginian. Dan jeli banget ngelihat orang-orang yang pakai modus gitu.
0: Raka berhenti bergerak. Matanya menyipit, membaca satu pesan yang tampak. Itu biasa saja.
1: Mereka bilang, verifikasi sekarang, akun aku bisa diblokir.
2: Ih kak, itu tuh trik buat bikin kamu panik tahu.
1: Tapi kalau itu serius gimana dek?
0: Raka mengangkat ponsel sedikit lebih dekat ke wajahnya, seolah dia ingin memastikan bahwa apa yang dia lihat itu adalah benar-benar nyata. Tapi Maya sebagai adik yang baik tetap mengingatkan Raka.
1: Ah, ada OTP masuk.
2: Ih kak, OTP itu rahasia. Kak, OTP itu rahasia.
1: Tapi dek, mereka ini bilang ini memang prosedurnya.
2: Ih, Jess asli itu gak pernah minta OTP tau kak.

0: Detik-detik terasa lebih panjang. Di antara dua suara, Raka harus memilih.
1: Ya ampun, aku clock out, Dek. Saldoku nol, Dek.
0: Kata-kata itu jatuh pelan, tapi dampaknya menghantam keras.
2: Kak.
1: Aku kira aku sudah aman, Dek. Ternyata aku lengah.
2: Kak, scam itu bukan soal bodoh atau pintar, tapi soal terburu-buru. Dan dari awal juga kakak udah ngerasa aman.
0: Raka tidak menyalahkan. Dia tahu penyesalan sudah cukup menyiksa.
2: Kak, pesan mendesak itu tanda bahaya. OTP itu juga kunci, dan satu klik bisa mengubah segalanya.
1: Bener, Dek. Nyesel, kakak. Tapi hari ini aku belajar. Ternyata percaya diri tanpa waspada itu berbahaya.

Cerita ini bukan hanya milik Raka. Cerita ini tentang kita semua yang hidup di dunia digital dan sering lupa bahwa kehati-hatian itu adalah perlindungan paling sederhana.

0: Deswa, Deswa.
1: Apa, Je?
0: Kok aku dapat WA dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya?
1: WA apa tuh?
0: Isinya link buat cek kesehatan gratis hadiah ulang tahun. Penipuan gak ya ini? Takut banget mau ngekliknya.
1: Oh, gak perlu takut, Je. Aman kok. Itu kan program dari pemerintah. Udah, cek aja sana. Gratis ini. Kali aja kamu ada penyakit hati, Je.
0: Yeh, penyakit hati apaan? Iri dengki gitu maksudmu? Enggak mau cek. Takut aku. Kan masih muda.
1: Justru masih muda itu, Je. Cek kesehatan, biar gak terlambat penanganannya.
2: Betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

0: Sebuah lagu dari Mami Slamet berjudul Lika Liku Hidup telah Anda dengarkan, pendengar, dan pastinya akan Anda dengarkan lagi lagu Indonesia dan mancanegara bersama saya dan rekan saya ya di Surakarta malam ini, berlanjut hingga nanti jam 12 malam. Pendengar, saya dan rekan saya akan hadirkan sebuah informasi yang bersumber dari mana?
1: Dari rri.co.id.
0: Ya, dari Kabupaten Sragen, pendengar, Kapolres Sragen AKBP Heru langsung belanja masalah, selesaikan PR pejabat lama. Jadi jabatan Kapolres Kabupaten Sragen kini diamanahkan kepada AKBP Heru Antariksa Cahya menggantikan AKBP Dewiana Syamsu Indiasari yang berpindah tugas sebagai Wadir Lantas Polda DIY.
1: Sebelum menjabat di Bumi Sukowati, AKBP Heru Antariksa Cahyo sempat menjabat sebagai Kapolres Tegal Kota, serta memiliki rekam jejak di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah sebagai Kasubdit 2, Perbankan dan Ekonomi, serta Kasubdit 3, Tindak Pidana Korupsi.
0: Pendengar, dalam wawancara usai kegiatan laporan kesatuan atau LAPSAT pada Rabu 7 Oktober 2026 atau hari ini, Kapolres Sragen yang baru AKBP Heru Antariksa Cahyo menyampaikan bahwa fokus utamanya adalah memetakan kerawanan. Selain itu, melanjutkan program prioritas pimpinan.

0: lokal.
1: Pendengar, selama memimpin Polres Sragen selama 1 tahun 2 bulan 7 hari, AKBP Dewiana mencatatkan sejumlah capaian kinerja. Di antaranya ada predikat juara umum Polda Jateng pada operasi ketupat dan operasi lilin oleh Satlantas, penghargaan penanganan Inavis Bareskrim, lalu ada prestasi fungsi keuangan 4 kali berturut-turut, juga penghargaan penganugerahan lencana atas pengawalan program makanan bergizi gratis atau MBG dari Presiden.
0: Selengkapnya, informasi Kapolres Sragen AKBP Heru yang baru di Sragen langsung belanja masalah dan selesaikan PR pejabat lama bisa Anda baca melalui gawai, PC maupun laptop Anda di website
1: rri.co.id.
0: Sekalian kita bacakan sapaan dari pendengar ya.
1: Boleh,
0: yang
1: Rifki.
0: Sudah hadir di WhatsApp Faisal, ada Ibu Modesta di Jaten, Kabupaten Karanganyar. Bagaimana katanya, Faisal?
1: Bu Modesta ini ada mengucapkan selamat malam Mas Rifki, Minov, dan Mas Faisal yang baik hati.
0: Selamat malam juga.
1: Selamat malam Ibu
0: Modesta.
1: Makasih,
0: ya. Yang baik
1: Bu
0: hati
1: Modesta
0: juga.
1: Iya, ini Ibu baik hati nih.
0: Amin, amin, amin.
1: Makasih, selamat bertugas. Salam sehat selalu ya Mas. Kalau pulang hati-hati.
0: Terima kasih Bu Modesta.
1: Bu Modesta.
0: Terima kasih masih bersama kami di Surakarta malam ini. Dan pastinya nanti kita akan hadirkan kembali informasi yang lengkap, terpercaya, dan anti hoax bersumber dari rri.co.id. Setelah jeda lagu dulu ya Faisal ya.
1: Benar.

Hari Minggu anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Sebelum kita hadirkan informasi untuk Anda pendengar, mari kita baca terlebih dahulu ya WhatsApp dari pendengar ya.
1: Iya, ada beberapa ini.
0: Ya. Siapa nih giliran pendengar yang akan kita baca WhatsApp-nya?
1: Ini ada Theo ya, dari Magelang.
0: Siap.
1: Ini boleh saya bacakan dulu. Halo, dapat salam nih dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli. Dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nia Selatan.
0: Baik, salamnya bagaimana?
1: Salamnya, halo selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya.
0: Amin.
1: Amin. Dan semoga di bulan Oktober tahun 2026 ini, kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober tahun ini.
0: Amin, amin, amin. Lalu kata Mas Theo juga, saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan juga pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari ya. Saya doakan juga semoga semakin tambah banyak yang mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia.
1: Amin.
0: Karena semua acara di Pro 1 itu menarik begitu.
1: Benar.
0: Kemudian dan juga selain menarik ya, bermanfaat juga siaran Pro 1 selain menarik dari para penyiar begitu. Ya, tidak terlepas dari atensi para pendengar Pro 1 ya.
1: Sal? Ya sih, benar sih, ada interaksi ya.
0: Ada interaksi, terima kasih juga. Tidak lupa kami haturkan kepada Anda pendengar yang selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Surakarta. Begitu, baik. Informasi yang akan kita hadirkan untuk Anda bersumber dari website yang sama ya, Sal?
1: Dari rri.co.id.
0: Pemkab atau Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Dispertan melakukan langkah antisipatif menyusul wabah antraks yang mulai melanda Kabupaten Gunung Kidul di wilayah Yogyakarta.
1: Pendengar, tindakan pertama yang dilakukan dengan menerjunkan tim gabungan untuk membentengi wilayah perbatasan melalui KIE, yakni komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat.
0: Kepala Dispertan Pemkab Sukoharjo, Bagas Windaryatno mengatakan fokus pertahanan dipusatkan di zona merah perbatasan yang berhadapan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY, khususnya Kecamatan Weru dan Kecamatan Bulu.
1: Kemudian selain memberikan himbauan kepada masyarakat, Dispertan juga melakukan pemantauan secara ketat lalu lintas ternak yang hendak masuk ke Kabupaten Sukoharjo.
0: Antisipasi lain juga dilakukan pendengar. Kata Bagas Windaryanto, antisipasi lain tersebut adalah melakukan gerak cepat vaksinasi terhadap semua hewan ternak di daerah tersebut dengan target minimal 100 dosis.
1: Tidak hanya vaksinasi, Bagas Windaryanto juga memastikan semua pasar hewan kini juga dalam penjagaan yang sangat ketat. Dan setiap armada yang mengangkut hewan masuk wajib disemprot disinfektan di tempat.
0: Kepala Dispertan Pemkab Sukoharjo pendengar juga menyebut bahwa guna menjamin keamanan penuh, penyisiran dan vaksinasi berkala bersama tim Provinsi Jawa Tengah terus digencarkan di titik-titik rawan, meliputi Kerajaan, Karangbuni, Desa Rogol, Sanggang, hingga Ponowaren.
1: Menurutnya, Pemkab Sukoharjo sebenarnya memiliki rekor bersih dari kasus antraks ya, pendengar, pada manusia maupun pada hewan selama beberapa dekade terakhir.
0: Dan antisipasi wabah antraks, Pemkab Sukoharjo gencarkan vaksinasi ini ya, Anda bisa baca selengkapnya hanya di website yang selalu menghadirkan informasi lengkap, terpercaya, dan anti-hoax. Di mana lagi? Kalau bukan
1: di rri.co.id.

0: Faisal sudah tidak terasa ya di saat ini sudah menunjukkan pukul 23 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Tetapi sebelum ke program atau segmen selanjutnya dalam siaran Surakarta malam ini, kita pastikan dulu Faisal.
1: Ya.
0: Kalau tidak ada WhatsApp dari pendengar berupa sapaan yang tidak terbaca, jadi kita harus baca semua sapaan pendengar lewat pesan WhatsApp malam hari ini. Yang belum kita baca, WhatsApp dari siapa?
1: Ini ada dari Cik Ling Ling.
0: Oh, bagaimana katanya?
1: Ini beliau ada ngomong, selamat malam, selamat menjalankan tugas mulia.
0: Masya Allah, selamat malam juga Cik Ling Ling.
1: Ya, selamat menjalankan tugas mulia Mas Q, Rifki Minov.
0: Memang tulisannya begitu ya?
1: Iya,
0: Mas
1: Q.
0: Q.
1: Dan juga Mas Q, Faisal.
0: Siap Mbak Q.
1: Siap Cik Ling Ling Mbak Q. Semoga sehat Ji.
0: Amin.
1: Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah.
0: Terima kasih ya Cilingling. Dan tidak lupa pendengar yang lain pun yang atensi dengan terus mendengarkan kita di 101 FM maupun mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital.
1: Benar.
0: Lalu lewat website rri.co.id ini kita juga perlu ingatkan ke pendengar ya Faisal. Kalau rri.co.id tidak hanya berisikan informasi yang lengkap, terpercaya dan aktual ataupun anti hoax ya. Melainkan bisa ada fitur untuk mendengarkan siaran streaming RRI Indonesia.
1: Oh, jadi bisa lewat website itu juga ya?
0: Iya, bisa begitu. Jadi pendengar yang mendengarkan lewat website rri.co.id kami ucapkan terima kasih begitu ya. Baik. Sudah saatnya ke program atau segmen selanjutnya Faisal.
1: Benar.
0: Di Surakarta malam ini yaitu Jazz Music, deretan lagu Indonesia dan mancanegara.

阿姨呢？哈，那是怎么回事？哎呀，宝贝，那公公吧，这哪个阿姨？哎，那宝贝，啊！

0: Allez, tic, tic, tic,
1: tic. Sarapan pagi pakai nasi dan telur, pasti enak nih. Apalagi kalau sudah punya stok telur di kulkas. Jadi, tidak perlu buru-buru ke warung. Tapi, tahukah Anda, ada tips untuk menyimpan telur agar lebih awet. Tidak perlu mencuci telur sebelum disimpan, karena air dapat merusak lapisan pelindung yang ada di cangkang telur atau disebut kutikula. Kutikula itu berfungsi sebagai lapisan pelindung untuk mencegah adanya bakteri yang masuk ke dalam telur. Kalau lapisan pelindungnya rusak, bakteri jadi lebih mudah masuk, kan? Jadi, untuk menyimpan telur yang baik dan aman, cukup bersihkan saja menggunakan kain bersih ataupun tisu ya. Nah, telurnya sudah matang nih. Yuk sarapan!

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu tanggal 7 Oktober 2026.
1: Kami segenap kerabat kerja Pro 1, Radio Republik Indonesia Surakarta, terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
1: Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51, Surakarta. Selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Manggala Putra, menyapa Anda kembali di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Bagaimana kabar Anda pendengar? Semoga sehat selalu ya, dan juga semoga hari ini menjadi hari yang baik gitu ya. Banyak keberuntungan yang akan hadir untuk kita semoga, dan hal-hal baik semoga senantiasa membersamai kita semuanya. Segala pekerjaan yang kemarin sempat jadi pikiran gitu ya, selesai atau tidak, semoga hari ini selesai, sehingga ada pekerjaan lain yang bisa dikerjakan, ataupun kita bisa isi waktu dengan hal-hal baik lainnya. Pendengar Manggala Putra, sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, hadir untuk menemani Anda di pagi hari ini dengan rangkaian program kami di Surakarta Pagi Ini. Kami akan hadirkan untuk Anda rangkaian religi pagi, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran dilanjutkan dengan siraman rohani agama Islam. Akan dibacakan Quran Surat Al-Isra ayat 61-85, dilanjutkan dengan siraman rohani agama Islam oleh Ustadz Mudl Aftunahar dengan judul Memaksimalkan Kualitas Kehidupan di Alam Dunia, dari Kemenag Kota Surakarta. Terus dengan kami pendengar sejak pagi hari ini, tentu di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud, kecuali iblis. Ia iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah?

iblis berkata, "Terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil."

Dia Allah berfirman, "Pergilah. Tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh, neraka jahanamlah balasanmu semua, sebagai pembalasan yang cukup."

Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak. Lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.

Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis, tidaklah dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga.

Tuhanmulah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari karunia-Nya. Sungguh, Dia Maha Penyayang terhadapmu.

Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru, kecuali dia. Tetapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Dan manusia memang selalu ingkar, tidak bersyukur.

Maka apakah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu, atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun?

Ataukah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi? Lalu dia tiupkan angin topan kepada kamu, dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami.

Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Ingatlah, pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan sedikitpun.

Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar.

Dan mereka hampir memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami. Dan jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia.

Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini dan berlipat ganda setelah mati. Dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami.

0: Dan sungguh, mereka hampir membuatmu Muhammad gelisah di negeri Mekah, karena engkau harus keluar dari negeri itu. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu, mereka tidak akan tinggal di sana, melainkan sebentar saja.
1: Sunnat man qad arsalna qablaka min rusulina, wa la tajidu li sunnatina tahwila.
0: Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami.

laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.

Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."

Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.

Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhiru 'alal dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrh li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Shadaqallahul 'adzim wa shadaqar rasul wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Amma ba'du. Hadirin pendengar Siraman Rohani Islam, program 1 RA Kota Surakarta yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya Mudha'afun Nahar dari kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, alhamdulillah bisa bersilaturahim kepada para pendengar semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua mampu memaksimalkan kegiatan amal soleh, dan mudah-mudahan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam kami haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya baginda Rasul yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya, sehingga kelak termasuk yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Hadirin pendengar Siraman Rohani Islam, program 1 RRI Kota Surakarta yang dirahmati Allah. Tidak terasa hari demi hari kita sudah memasuki di bulan Oktober tahun 2026. Artinya sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2026. Setelah Oktober, November, dan Desember tentunya. Oleh karena itu, ketika kita yang saat ini alhamdulillah masih diberi kesempatan, dikasih hidup, maka mari kita senantiasa memaksimalkan kesempatan kehidupan kita ini untuk memperbanyak amal. Karena hanya dengan amal-amal soleh tentunya yang kita lakukan, yang kita kerjakan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan seterusnya, ketika yang kita lakukan, yang kita kerjakan mendapat ridho dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah bagian dari investasi yang sekarang kita lakukan, kita kerjakan, dan pada waktunya nanti kita akan mendapatkan panenannya. Hadirin pendengar Siraman Rohani Islam, program 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tengok kehidupan kita, kita ini sekarang berada di alam dunia. Sebelum
kita berada di alam dunia, kita berada di alam kandungan, yang sebelumnya lagi kita berada di alam ruh. Pertanyaan kita kemudian, masih ingatkah pada saat kita berada di alam ruh yang pada waktu itu kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melakukan semacam kesepakatan kepada Allah, di mana tatkala kita dikasih kesempatan hidup, maka kita berjanji untuk senantiasa menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangannya yang Allah larang untuk kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 172, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Bahwa kita pada waktu dulu sudah sepakat kita akan senantiasa memaksimalkan amal bertaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjawabnya, qalu bala syahidna. Jih, saya akan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apa yang pernah kita ucapkan itu pada saat di hari kiamat, sesungguhnya kita, keberadaan kita akan perjanjian ini kita lali. Jangankan pada saat nanti di hari kiamat, pada saat kita sekarang masih berada di alam dunia pun, yang sebelumnya kita berada di alam ruh, alam kandungan, pada saat itu kita melakukan kesepakatan dengan Allah, kita pun juga sudah lali. Oleh karena itu, di dalam ajaran Islam, siapapun yang bayi baru lahir dari rahim ibu, apakah dia laki-laki ataukah dia seorang perempuan, maka tentunya di telinga kanan akan dibacakan adzan dan di telinga kiri akan dibacakan iqamah. Tidak lain dan tidak bukan, ini adalah bagian dari ikhtiar untuk mengingatkan bahwa kita dulu sudah sepakat, sudah melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada saat kita dikasih kesempatan hidup di alam dunia ini, belum mendapatkan apa-apa, belum merasakan apa-apa, yang pertama kali diperdengarkan, disambung, hanyalah lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, lafaz adzan. Lalu di telinga kiri, iqamah. Artinya ini sebagai sambungan bahwa agar kita ini betul-betul senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita sudah dari bayi menjadi remaja, dewasa, pada saat kita semua memasuki usia baligh, bagi seorang perempuan mulai datang bulan haid, bagi seorang yang laki-laki mulai dia mimpi basah yang pertama, maka sejak saat itulah yang bersangkutan
sudah dikenakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan sholat. Ketika kita lakukan, maka Allah catat itu bagian dari amal ibadah soleh kita. Lalu ketika kita tidak lakukan, maka malaikat pun akan mencatat bahwa di hari ini, di waktu ini, kita tidak melakukan sholat fardu. Catatan demi catatan itu nanti akan diberikan kepada kita. Karena seyogianya kehidupan di surga maupun di neraka itu adalah buah dari apa-apa yang telah kita lakukan, yang telah kita kerjakan semasa kita berada di alam dunia ini. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semua di dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai dengan ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Yang artinya, sedangkan kebanyakan memilih kehidupan dunia atau kesenangan di dunia, dan kehidupan akhirat lebih baik dan kekal. Al-Quran surat Al-A'la ayat 16 sampai dengan 17. Dengan surat ini Allah mengingatkan kita semua, ketika kita masih berada di alam dunia ini, tolong sadari betul posisi kita. Kalau sampai dengan hari ini kita tidak memahami posisi kita, bahwa kita adalah makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita diperintahkan oleh Allah agar senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, maka kita nanti akan ketemu di alam berikutnya, yaitu yang kita sebut dengan alam barzah atau alam penantian, dan juga alam akhirat. Oleh karena itu, karena keberadaan kita yang saat ini berada di dunia ini, perlu kita sadari dan pahami betul. Karena di dunia ini, sifat kita ketika kita melakukan amal di dunia ini bersifat final. Artinya apa? Ketika kita mampu memaksimalkan amal soleh, mampu kita senantiasa memperbanyak hal-hal yang baik, sholat kita lakukan, puasa Ramadan kita jalani, zakat kita tunaikan, sedekah, berbakti kepada kedua orang tua, dan lain sebagainya, sebagaimana yang Rasulullah contohkan kepada kita semua. Ketika amalan-amalan yang kita lakukan, yang kita kerjakan, dan itu semua adalah amalan-amalan sebuah kebaikan, maka itulah bagian dari investasi yang seharusnya kita kerjakan. Karena di alam barzah maupun di alam akhirat, itu adalah alam yang tidak mampu kita berbuat apa-apa. Ketika kita melakukan sedekah, ketika kita menunaikan zakat, itu bisa kita lakukan dan kita kerjakan hanya di dunia. Oleh karena itu, ketika kita berada di alam dunia ini, mari betul-betul ikhtiarkan diri kita
agar menjadi orang-orang yang betul-betul mentes, yang betul-betul memaksimalkan waktu. Waktu diisi dengan berbagai kualitas, kualitas amal-amal yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Munafikun ayat 10 mengingatkan kita semua. Para kaum munafik, tatkala mereka di alam akhirat, lalu mereka protes. Mereka minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta agar dikasih kesempatan hidup di dunia ini. Allah berfirman, "Laula akhartani ila ajalin qarib fa'asattak." Ya Allah, berikanlah saya kehidupan lagi, walaupun hanya sebentar, sesaat, tidak lain dan tidak bukan, saya akan bersedekah. Maka ketika kita masih dikasih kesempatan hidup di alam dunia ini, ketika kita tidak mampu memaksimalkan, sangat rugi kita. Maka mari kita betul-betul memaksimalkan amal kebagusan kita, amal soleh kita. Lah, tatkala kita melakukan sebuah amal, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap kesempatan, setiap saat selalu memberikan contoh kepada kita. Misal, ketika kita mau makan, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan agar kita senantiasa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah keberkahan akan apa-apa yang bagi kita, akan apa-apa yang telah Engkau rizkikan kepada kita. Dan jauhkanlah kami atau kita dari siksa api neraka. Lalu ketika misalkan kita berhias, ngaca, Rasulullah SAW mengajarkan, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menciptakan dengan ciptaan-Mu yang baik, yang bagus, maka sempurnakanlah. Fahassin khuluqi. Maka sempurnakanlah akhlakku ini. Ketika misalkan kita masuk masjid, Rasulullah contohkan, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Allahumma ghfirli afrahli abwaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah saya dan bukalah rahmat-Mu ya Allah kepada kami. Artinya apa? Ketika di dalam suatu kesempatan senantiasa kita melantunkan doa, doa, doa, termasuk pada saat setelah kita mandi, kita harus memakai baju. Ya, kita niat menutup aurat. Kita niat baju ini untuk saya pakai untuk sholat. Kita niat baju ini saya akan pakai untuk bekerja, mencari nafkah, untuk thalabul ilmi, dan lain sebagainya. Maka, tolong, jadilah pribadi-pribadi yang betul-betul berkualitas. Di satu waktu, kita akan mampu melakukan berbagai amal soleh yang banyak sebagai

berinfak atau bersedekah. Artinya di waktu yang bersamaan kita akan mampu melakukan berbagai kegiatan amal soleh. Nah, disinilah agar kita masuk menjadi orang yang dikategorikan orang yang berkualitas. Sehari semalam semua orang sama memiliki waktu 24 jam. Maka hanya orang-orang yang betul-betul tahu dan mengerti bahwa kehidupan akhirat khairan lebih bagus, wa'abqa dan lebih kekal. Maka di dunia inilah yang mestinya kita harus lakukan secara maksimal amal soleh kita. Termasuk kita juga mempersiapkan investasi kita. Apa yang kita lakukan? Didiklah anak-anak kita untuk melakukan hal-hal yang bersifat wajib bagi anak-anak, bagi kita. Seperti sholat. Ajari anak kita sholat. Ajari anak kita wudhu yang benar. Ajari anak kita puasa di bulan Ramadan. Ajari anak kita membayar zakat dan seterusnya. Ketika mereka menjalankan apa yang sudah kita ajarkan kepada anak-anak kita, maka disitulah ini bagian dari investasi untuk melakukan, memaksimalkan kehidupan di dunia ini agar lebih berkualitas. Nah, ketika nanti kita berada di alam barzah, coba kita introspeksi. Jikalau ada seseorang yang anggaplah misalkan dia meninggal di tahun 2020 misalkan. Sementara si A yang meninggal ini adalah seseorang yang semasa hidupnya di dunia dia lebih banyak melakukan kemaksiatan. Maka pertanyaannya, sampai dengan sekarang 2020, 2026, ya, maka yang bersangkutan akan senantiasa mendapatkan siksaan dari malaikat. Pertanyaan kemudian, sampai kapan? Padahal kiamat itu kita pun juga tidak tahu. Apakah nanti tahun 2500 atau bahkan 3000, kan kita tidak tahu. Sementara yang bersangkutan, dia orang yang semasa hidupnya dia lebih banyak melakukan sesuatu kemaksiatan. Maka ya sudah, sampai dengan kiamat nanti dia mendapatkan siksaan terus. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, sadari betul posisi kita ini. Karena kita selama kita berada di alam dunia ini, dan alam dunia ini posisinya berada di tengah. Kalau boleh saya klasifikasikan, ada alam ruh, alam yang pertama, alam yang kedua adalah alam kandungan, alam ketiga alam dunia, alam yang keempat adalah alam barzah atau alam penantian, alam yang kelima adalah alam akhirat. Maka tatkala kita di dunia, seyogianya sepatutnya, secara pribadi, ketika kita melakukan sesuatu amal, tolong maksimalkan betul amaliah yang kita lakukan itu. Dan kalau bisa, di satu waktu kegiatan yang kita kerjakan, sebaiknya lebih dari satu kegiatan. Kenapa? Semuanya sangat bergantung kepada niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bin niat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab Arba'in An-Nawawi di bab pertama. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kita kerjakan bergantung kepada niatnya. Maka

hanya orang-orang yang paham dan tahu. Sewaktu-waktu dia hanya melakukan satu kegiatan, tetapi dia tambahkan beberapa niat, niat, niat yang lain. Sehingga malaikat akan mencatatnya dari niat, niat, niat yang diniatkan itu. Sama-sama kelihatannya orang ini jalan ke masjid, tetapi dia niat, saya di masjid untuk sholat jamaah, saya di masjid untuk menjalankan perintah Allah, saya di masjid karena amanah dari orang tua saya ke masjid karena untuk mau iktikaf, setelah di masjid kita iktikaf, macam-macam. Jadi artinya kegiatan yang kelihatannya hanya satu, tetapi kita mampu memaksimalkan amal soleh di situ. Ketika semuanya kita lakukan dengan cara niat, niat, niat, niat, insya Allah, amalan-amalan yang kita kerjakan, Allah akan terima, dan itulah bagian dari investasi yang akan kita persiapkan sebagai bekal di saat di alam barzah maupun alam akhirat kelak. Termasuk sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua, idza mata ibnu adam in qata 'amaluhu illa min salasa shadaqatun jariyah aw ilmu yuntafa'u bih aw waladun shalih yad'ula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia, maka seluruh perkara putus kecuali tiga hal. Yang pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah, sedekah yang senantiasa mengalir terus-menerus. Maka dari para ahli fikih, sedekah jariah di dalam hadis ini lebih dimaknai kegiatan wakaf. Maka mari, wakaf ketika kita lakukan hanya mungkin melalui uang 10.000 rupiah. Tapi ketika kita wakafkan lalu dikelola oleh nadir, maka 10.000 yang sudah kita wakafkan itu akan terjaga nilainya 10.000 itu sampai kiamat. Dan ketika nadirnya dikelola dengan profesional sehingga ikhtiar, ya, kegiatannya bisa bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh, memberikan manfaat maslahah kepada umat, dan kita yang tadi melakukan wakaf 10.000, kita pun akan mendapatkan bagian pahala secara terus-menerus. Lalu yang kedua, au ilmu yuntafa'u bih, tadi sudah saya singgung, ajarilah anak-anak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi kewajiban dia. Sholat, ajari dia sholat, ajari dia wudu, ajari dia anak-anak kita puasa Ramadan yang baik, yang benar. Ajari mereka untuk membayar zakat yang benar dan seterusnya. Dan ketika kita sudah tiada, anak-anak yang sudah kita ajari itu, ataupun masyarakat, lalu dia mengamalkan atas ajaran-ajaran kita, maka pada saat mereka mengamalkannya, orang yang memberikan ilmu itu akan mendapatkan bagian. Lalu yang ketiga, awal dan solehiyat ulah, atau anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, pada saat kita dikasih kesempatan di dunia ini, mari betul-betul kita introspeksi, betul-betul kita mulai menata, agar pada saat ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan yang kita sudah lakukan, investasi yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita siapkan, insya Allah itulah yang akan menjadi bekal, baik untuk alam barzah maupun untuk alam akhirat. Mudah-mudahan kita dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menjalankan yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangan yang telah Allah larang. Dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita senantiasa menjadi orang-orang yang fid dunia hasanah hatta akhir hasanah. Allahumma amin. Demikian kurang lebih yang dapat saya sampaikan. Apabila ada sesuatu yang kurang pas, kurang berkenan, saya secara pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada sesuatu yang benar, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana Allah firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah.
wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang artinya, kebaikan apapun yang kamu peroleh itu berasal dari Allah. Adapun sesuatu kejelekan itu karena pribadi kita masing-masing. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 79. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita menjadi orang-orang yang mampu memaksimalkan amal soleh. Dan amal soleh kita karena kita ikhlas, karena kita ridho, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan anugerah kepada kita, sehingga kita dan keluarga kita senantiasa fid dunya hasanah atal khair hasanah. Allahumma amin. Wa'fu minkum wallahul muwafiq ila amdarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Di Surakarta ini tantangannya kan wilayah perkotaan ya Pak ya. Jadi kemarin kita sudah melaksanakan TMMD Sengkuyung. Itu kita lebih cenderung kita membantu pemerintah kota untuk penataan saluran-saluran air.
2: Kami sudah melaksanakan KIE, yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat, khususnya para peternak, untuk yang pertama tidak mendatangkan ternak dari daerah yang terkena wabah.
0: Pendengar Warta Berita Pagi selengkapnya bersama kami Manggala Putra dan Salsa. Kita awali pendengar, Pemkab Sukoharjo melalui Disperten melakukan langkah antisipatif menyusul wabah antraks yang mulai melanda Kabupaten Gunung Kidul di wilayah Yogyakarta. Kepala Disperten Pemkab Sukoharjo Bagas Windaryatno mengatakan tindakan pertama yang dilakukan dengan menerjunkan tim gabungan untuk membentengi wilayah perbatasan melalui KIE, yakni komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat.
2: Hari ini kami targetkan minimal 100 dosis habis dulu. Kemudian hari ini KA dari provinsi juga membawa.
3: Saudara Pemkab Sukoharjo melalui Disperten melakukan langkah antisipasi menyusul wabah antrak yang mulai melanda Kabupaten Gunung Kidul di wilayah Yogyakarta. Tindakan pertama yang dilakukan dengan menerjunkan tim gabungan untuk membentengi wilayah perbatasan melalui KIE, yakni komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat. Kepala Disperten Pemkab Sukoharjo Bagas Widaryatno mengatakan fokus pertahanan dipusatkan di zona merah perbatasan yang berhadapan langsung dengan daerah istimewa Yogyakarta, khususnya Kecamatan Weru dan Kecamatan Bulu, di mana dalam pemantauan tersebut petugas memperketat penyaringan lalu lintas ternak dan melarang keras peternak mendatangkan hewan dari area terdampak wabah antrak.
2: Kami sudah melaksanakan yang pertama KIE, yaitu komunikasi, informasi, dan menyampaikan himbauan edukasi kepada masyarakat, khususnya para peternak, untuk yang pertama tidak mendatangkan ternak dari daerah yang terkena wabah.
3: Antisipasi lain yang juga mulai dilakukan, dikatakan Bagas Widaryatno, adalah melakukan gerak cepat vaksinasi terhadap semua hewan ternak dengan target minimal 100 dosis. Terkait vaksin, Disperten juga sudah mengajukan tambahan vaksin ke Pemprov Jawa Tengah. Tidak hanya vaksinasi, Bagas Widaryatno juga memastikan semua pasar hewan kini juga dalam penjagaan yang sangat ketat dan setiap armada yang mengangkut hewan wajib disemprot disinfektan di tempat.
2: Kami melakukan satu kegiatan bersifat preventif, yaitu vaksinasi di border area atau daerah perbatasan, utamanya di Kecamatan Meru dan Kecamatan Bulu yang langsung berbatasan dengan daerah istimewa Yogyakarta. Kami masih memiliki stok vaksin sebanyak 100 dosis yang kami aplikasikan hari ini, dan kami mengajukan tambahan di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, dan dari provinsi menyanggupi untuk menambah. Dan hari ini tim kami bersama tim Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah melakukan vaksinasi di border area yang kami sebutkan tadi.
3: Kepala Disperten Pemkab Sukoharjo juga menyebut guna menjamin keamanan penuh, penyisiran dan vaksinasi berkala bersama tim Pemprov Jawa Tengah digencarkan di titik-titik rawan seperti Desa Kerajaan Karangbuni, Desa Rogol, Sanggang hingga Ponowaren. Langkah agresif tersebut diambil demi memastikan benteng Sukoharjo tetap kokoh dan steril dari ancaman antrak. Dikatakan Pemkab Sukoharjo sebenarnya memiliki rekor bersih dari kasus antrak pada manusia maupun hewan selama beberapa dekade terakhir. Namun tingginya resiko penularan memaksa pengerahan aksi preventif skala besar di kawasan border area. RRI Surakarta, Edwin Puryono melaporkan.
4: Plafon ruang guru SD Negeri 2 Cepoko, Desa Cepoko, Kecamatan Sumberlawang, Sragen, kemarin pagi ambrol dan menimpa dua orang guru hingga mengalami luka dan trauma. Ambrolnya plafon ruang guru saat jam istirahat diduga akibat pergeseran tanah hingga menggeser tembok dinding ruangan.
5: Kurang sekolah apa lah. Internetnya ruang kantor guru ambrol.
6: Plafon ruang guru di SD Negeri 2 Cepoko, Dukuh Jaten, RT 21, Desa Cepoko, Kecamatan Sumberlawang, Sragen, ambrol pada Rabu pagi sekitar pukul 9.30. Insiden yang terjadi saat jam istirahat tersebut mengakibatkan dua orang guru mengalami luka ringan dan syok. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tanda-tanda kerusakan sebenarnya sudah terdengar sejak pukul 7 berupa suara retakan dari arah atap. Mendengar suara tersebut, para guru sempat memindahkan barang-barang elektronik seperti televisi dan perabotan keluar dari ruang kantor. Namun sekitar pukul 9.15 saat para guru berada di ruangan untuk beristirahat, atap plafon berukuran 8x7 meter tersebut mendadak ambruk. Peristiwa itu mengakibatkan dua guru tersenggol material plafon, yakni Ibu Fitri yang mengalami shock dan kaget hingga hampir pingsan, serta Intan yang mengalami luka lecet. Diduga kuat ambrolnya atap ruang guru yang terakhir mendapat rehabilitasi bangunan pada 2020 lalu itu dipicu oleh pergerakan tanah yang menyebabkan struktur tembok sekolah bergeser. Total kerugian material akibat kerusakan plafon dan dinding yang retak diperkirakan mencapai 50 juta rupiah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen Sukesno mengonfirmasi adanya insiden ambrolnya atap plafon ruang guru tersebut. Pihaknya bergerak cepat dengan menerjunkan tim teknis ke lokasi kejadian.
5: Tapi yang itu kita nggak tahu penyebabnya apa. Kita hari ini masih klarifikasi sana tim dari bidang SD sama dari DPU untuk ke sana.
6: Sukesno menjelaskan tim teknis di lapangan akan mengevaluasi kondisi kelayakan dan keamanan bangunan secara menyeluruh, termasuk menginspeksi struktur rangka kuda-kuda atap. Terkait langkah perbaikan dan penganggaran, Disdikbud Sragen masih menunggu hasil kajian teknis resmi dari tim DPU dan bidang SD. Sukesno juga kembali mengimbau kepada seluruh kepala sekolah dan pengelola fasilitas pendidikan di Kabupaten Sragen untuk rutin melakukan pemeliharaan berkala terhadap kondisi fisik bangunan sekolah.
5: Gerakan juga kami juga punya anggaran, tapi kalau hanya plafon saja itu kan tidak harus di sekarang. Kan plafon begitu medun kan sudah tidak membahayakan. Memang juga ada beberapa sekolah yang plafon ya memang juga belum.
6: Sementara itu, petugas gabungan yang terdiri dari anggota Polsek Sumberlawang, Babinsa, Desa Cepoko, Koramil 17 Sumberlawang, Korwil Pendidikan Sumberlawang, serta perangkat desa setempat langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan awal dan pengamanan area ruang guru yang rusak. Redi Surakarta, Mulati Saan, melaporkan.
0: Kita beralih pendengar, pemerintah Kabupaten Wonogiri kemarin resmi meluncurkan program Gertak Jerapah, gerakan serentak jelantah menjadi rupiah untuk mendaur ulang limbah minyak jelantah rumah tangga menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Gerakan kolaboratif bersama masyarakat ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus membangun kemandirian ekonomi warga setempat.
7: Aktivitas sekolah, sampah rumah tangga, dan lain-lain.
8: Limbah rumah tangga berupa minyak jelantah kini tidak lagi dibiarkan terbuang percuma di saluran air. Pemerintah Kabupaten Wonogiri resmi meluncurkan gerakan serentak jelantah menjadi rupiah atau gertak jerapah guna memaksimalkan potensi ekonomi dari limbah bekas pakai tersebut. Peluncuran gerakan peduli lingkungan ini berlangsung di pendopo rumah Dinas Bupati Wonogiri. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri, FX Ranata, mewakili Bupati meresmikan program pengelolaan limbah rumah tangga ini. Ia berharap langkah ini mampu merubah cara pandang warga terhadap barang bekas. FX Pranata menegaskan bahwa deretan prestasi bank sampah tersebut harus menjadi pemicu semangat bagi seluruh warga pedesaan maupun perkotaan. Ia ingin inovasi pengelolaan sampah mendapat ruang khusus untuk berkembang di tengah masyarakat luas.
7: Menjadi masalah yang sangat serius apabila tidak ditangani dengan sebaik-baiknya. Dampak dari sampah tentu sangat mengganggu aspek lingkungan dan juga dapat mengganggu kesehatan kita semua. Padahal sampah jika diolah masih dapat menghasilkan sesuatu.
8: Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Wonogiri, Sri Rahayuningsih Setyo Soekarno, memaparkan bahwa peluncuran ini merupakan wujud nyata komitmen untuk melestarikan lingkungan sekaligus membangun kemandirian ekonomi masyarakat.
9: Gerakan serentak jelantah menjadi rupiah ini merupakan salah satu bentuk tindak lanjut dari program Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah yang kita harapkan dapat menjadi gerakan nyata di Kabupaten Wonogiri. Selama ini minyak jelantah sering dianggap sebagai limbah yang tidak lagi memiliki nilai. Padahal apabila dikelola dengan baik, Jelantah memiliki nilai ekonomi dan dapat memberikan manfaat bagi keluarga maupun lingkungan.
8: Melalui inisiatif Gertak Jerapah, seluruh lapisan masyarakat kini diajak untuk tertib mengumpulkan minyak jelantah agar diolah kembali menjadi produk yang bernilai tambah seperti sabun, lilin, dan bahan bakar.
10: RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
4: Pendengar, Bawaslu dan KPU Kota Surakarta memberikan penjelasan mengenai proses verifikasi dokumen milik Gibran Rakabuming Raka saat pencalonan Pilkada 2020. Kedua lembaga menyebut proses tersebut dilakukan sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku saat itu.
11: Mas Gibran pada Pilkada 2020 kemarin tidak ditemukan adanya laporan atau temuan terkait dengan dokumen pendidikan Gibran.
12: Bawaslu Kota Surakarta menegaskan pengawasan terhadap pencalonan Gibran sebagai wali kota Surakarta pada Pilkada 2020 dilakukan sesuai kewenangan lembaga. Bawaslu menyebut tidak menemukan laporan maupun temuan yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran selama tahap pencalonan. Ketua Bawaslu Kota Surakarta Budi Wahyono mengatakan, kewenangan verifikasi administrasi dan penentuan kelengkapan serta keabsahan dokumen persyaratan calon berada pada KPU. Sementara Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses tersebut.
11: Bawaslu tidak bisa menyimpulkan secara sendirian, karena sesuai dengan kewenangannya, sesuai dengan dokumen yang ada waktu kita mengawasi proses pencalonan Mas Gibran pada Pilkada 2020 kemarin, tidak ditemukan adanya laporan atau temuan terkait dengan dokumen pendidikan Gibran, karena kewenangan penuh terkait dengan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual ada di KPU Kota Surakarta.
12: Sementara itu, KPU Kota Surakarta memastikan verifikasi dokumen persyaratan pencalonan Gibran pada Pilkada 2020 telah dilakukan sesuai prosedur. Khusus dokumen pendidikan, verifikasi faktual dilakukan melalui instansi pendidikan yang berwenang di wilayah Surakarta. Ketua KPU Kota Surakarta, Justinus Arya Arteswara menjelaskan, verifikasi tidak dilakukan dengan mendatangi langsung sekolah asal Gibran di Singapura. Berdasarkan catatan KPU, proses dilakukan melalui surat keterangan yang kemudian dikonfirmasi kepada pejabat atau instansi berwenang.
13: Dan kami sudah melakukan verifikasi terkait untuk ijazah Pak Gibran ya. Pada waktu itu kami sudah melakukan verifikasi secara faktual, itu melalui Dinas Pendidikan Wilayah 7 Kota Surakarta. Dan itu sudah diverifikasi terkait surat keterangan ya, surat keterangan dan berkas-berkas yang lain. Pada waktu itu, menurut catatan kami itu di Bakorwil Wilayah 7, verifikasi oleh pejabat pada waktu itu.
12: Justinus menambahkan, hasil verifikasi dokumen pendidikan tersebut telah dituangkan dalam berita acara tahapan pencalonan. KPU juga menyatakan tidak menerima laporan maupun tanggapan masyarakat terkait dokumen pendidikan Gibran hingga akhir tahap pencalonan Pilkada 2020. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Mendengar Warta Pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Bea Cukai Kota Surakarta bersama pemerintah kota, Forkopimda dan Satuan Polisi Pamong Praja se-Solo Raya melakukan pemusnahan barang ilegal hasil penindakan selama kurun waktu Juli 2025 hingga Juli 2026. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta, Kholis Kamaludin, mengatakan petugas berhasil menyelamatkan kerugian negara mencapai 12 miliar rupiah atas penindakan yang dilakukan.
14: Total kerugian negara sekitar 12 miliaran yang berhasil diselamatkan ya.
15: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surakarta serta Satuan Polisi Pamong Praja se-Solo Raya melakukan pemusnahan barang yang menjadi milik negara atau BMMN hasil penindakan di halaman Balai Kota Surakarta. Pemusnahan BMMN tersebut merupakan hasil operasi penindakan periode Juli 2025 hingga Juli 2026. Total barang yang dimusnahkan mencakup lebih dari 12.866 52 batang rokok yang dikemas tanpa cukai, serta 164.400 ml minuman beralkohol ilegal dengan perkiraan total nilai barang mencapai 19,29 miliar rupiah. Pemusnahan dilakukan secara simbolis dengan cara digilas menggunakan alat berat atau setum serta melempar botol minuman keras hingga pecah. Sementara pemusnahan sisa rokok dilanjutkan di lokasi pemusnahan khusus PT Arah Environmental Indonesia di Sukoharjo. Ditemui setelah acara, Kepala Bea Cukai Kota Surakarta, Kholis Kamaludin, mengatakan bahwa dari hasil penangkapan ini, petugas berhasil menyelamatkan kerugian negara mencapai sekitar 12 miliar rupiah. Kedepan, menurutnya petugas selalu tidak berhenti dalam melakukan penindakan dan himbauan kepada masyarakat untuk mematuhi aturan yang ada.
14: Total kerugian negara sekitar 12 miliaran yang berhasil diselamatkan, ya. Dan kalau nilai barangnya sekitar 19 miliaran. Karena memang sepanjang tahun itu namanya orang berusaha, ya, pasti selalu ada. Karena ada keuntungan yang ingin mereka dapatkan, sehingga kita secara kontinu terus melakukan operasi pemberantasan. Dan juga kita melakukan edukasi bersama-sama dengan Pemda untuk memberitahukan, untuk mengedukasi masyarakat supaya tidak menjual maupun mengkonsumsi barang kena cukai ilegal, baik itu hasil tembakau maupun minuman mengandung etil alkohol.
15: Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kota Surakarta Budi Murtono membacakan surat dari Wali Kota Respati Ardi memberikan apresiasi atas sinergi lintas instansi dalam penindakan barang-barang ilegal tersebut. Budi Murtono juga menegaskan bahwa peredaran rokok dan miras ilegal bukan sekedar masalah perdagangan, melainkan berdampak pada penerimaan negara dan iklim persaingan usaha yang sehat.
16: Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kantor Bea Cukai Surakarta, Pemerintah Kabupaten Kota Solo Raya, aparat penegak hukum, Satpol PP, serta seluruh pihak yang telah bekerjasama dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal. Kita tidak hanya memusnahkan barang hasil penindakan. Kita sedang menunjukkan kepada masyarakat bahwa negara hadir dan tidak membiarkan pelanggaran aturan terjadi.
15: Pemerintah Kota Surakarta bersama Bea Cukai dan aparat penegak hukum mengimbau masyarakat untuk tidak membeli maupun menjual barang ilegal serta aktif melaporkan jika menemukan indikasi peredarannya. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
4: Selama periode Januari hingga September 2026, wisatawan asing atau WNA yang menggunakan layanan kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta tercatat hingga 264.335 penumpang atau meningkat 7,8%. Ketika dihubungi RRI kemarin, manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novinda Saragih, mengatakan kini Daop 6 Yogyakarta terus tingkatkan konektivitas sebagai gerbang wisatawan mancanegara.
17: Hingga September 2026, KAI Daop 6 Yogyakarta telah melayani sebanyak 264.335 penumpang WNA yang menggunakan layanan kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta.
18: Minat wisatawan mancanegara atau WNA yang menggunakan layanan kereta api di wilayah KAI Daop 6 Yogyakarta menunjukkan pertumbuhan signifikan. Sepanjang periode Januari hingga September 2026 tercatat sebanyak 264.335 penumpang WNA menggunakan layanan kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta, meningkat 7,8% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencatat 245.229 penumpang WNA. Dari jumlah total tersebut, pada periode Januari hingga September 2026 tercatat 135.897 penumpang WNA yang berangkat dari Daop 6, meningkat 6,5% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebanyak 127.561 penumpang WNA. Sementara itu, jumlah penumpang WNA yang tiba di Daop 6 pada Januari hingga September 2026 mencapai 128.438 penumpang, meningkat 9,1% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 117.668 penumpang WNA. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, mengatakan pertumbuhan volume penumpang WNA menjadi salah satu indikator bahwa kereta api semakin berperan dalam mendukung konektivitas pariwisata di wilayah Yogyakarta, Solo, dan kota penumpang di sekitarnya.
17: Adapun stasiun yang menjadi volume terbanyak penumpang WNA adalah stasiun Yogyakarta, disusul dengan stasiun Solo Balapan dan juga stasiun Lempuyangan. Adapun stasiun yang menjadi volume terbanyak penumpang WNA adalah stasiun Yogyakarta, disusul dengan stasiun Solo Balapan dan juga stasiun Lempuyangan.
18: Selain itu, KAI juga menyediakan berbagai sarana dan fasilitas yang memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wisatawan mancanegara negara selama menggunakan layanan kereta api. Modernisasi armada sarana dan peningkatan fasilitas seperti layanan informasi dan petunjuk di stasiun maupun kereta yang tersedia dalam bahasa Inggris, papan informasi keberangkatan dan kedatangan announcer, akses digital untuk pemesanan dan informasi perjalanan di aplikasi akses by KAI, serta berbagai fasilitas penunjang kenyamanan penumpang lainnya.
17: KAI 26 Yogyakarta menyampaikan bahwa meningkatnya volume penumpang WNA ini dikarenakan meningkatnya konektivitas yang ada di stasiun Yogyakarta, di mana 26 Yogyakarta sangat concern terhadap last mile dan first mile, sehingga untuk memudahkan para penumpang WNA yang menggunakan kereta api baik dari stasiun maupun menuju tempat-tempat wisata yang ada di sekitar.
18: Dengan meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara yang menggunakan kereta api, keberadaan stasiun sebagai simpul konektivitas diharapkan semakin memperkuat ekosistem pariwisata sekaligus membuka ruang pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat dan UMKM di berbagai daerah yang terhubung oleh layanan kereta api, khususnya di Daop 6 Yogyakarta. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Kita beralih pendengar, ajang Miss Batik Indonesia Culture Festival 2026 kembali digelar di kota Solo dengan konsep pagelaran budaya yang lebih komprehensif. Ajang berskala nasional ini tidak sekedar menjadi kompetisi kecantikan, namun juga wadah edukasi dari generasi muda untuk mendalami filosofi batik Nusantara.
19: Pada tahun 2026 ini, Miss Batik Indonesia Cultural Festival 2026, kita memberi nama Culture Festival. Jadi sudah konsepnya kalau festival kan lebih besar gitu ya.
20: Memasuki tahun ketiga penyelenggaraan Miss Batik Indonesia 2026, hadir membawa konsep baru yang terbagi dalam tiga pilar utama, yakni Cultural Summit, Cultural Festival, dan Grand Final. Dalam kegiatan Miss Batik Cultural Summit 2026 di Hotel Kusuma Sahid, Ketua Penyelenggara Miss Batik Indonesia Culture Festival 2026, Sendang Kusuma Stuti menjelaskan, 20 finalis dari 12 provinsi tersebut tidak sekedar berkompetisi. Melalui kegiatan Cultural Summit tersebut, para peserta dibekali materi kepemimpinan, wawasan budaya, hingga praktik membatik secara langsung.
19: Kita mencoba untuk lebih berkembang, begitu ya. Jadi tidak hanya berupa pemilihan putri seperti biasanya, tapi kita mencoba untuk berubah konsep menjadi sebuah pagelaran. Nah, jadi tahun ini kita ada 3 pilar. Pilar yang pertama adalah Cultural Summit, terus kemudian pilar yang kedua adalah Culture Festival, terus kemudian yang ketiga adalah Grand Finalnya.
20: Inovasi pelestarian budaya ini mendapat apresiasi penuh dari pemerintah Kota Surakarta. Wakil Wali Kota Surakarta, Asrid Widayani menegaskan, perempuan dan generasi muda memiliki peran krusial dalam menjaga eksistensi batik sebagai budaya yang hidup di tengah masyarakat.
21: Oleh karena itu, kami sepakat mewakili pemerintah Kota Surakarta bahwa generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam membawa batik untuk hadir di kehidupan masa kini tanpa kehilangan akar tradisi dan budaya.
20: Nantinya seluruh finalis akan tergabung dalam komunitas alumni Miss Batik Indonesia atau KAMBI. Keberadaan komunitas ini diharapkan mampu melahirkan duta-duta muda yang aktif, mempromosikan sejarah, filosofi, dan potensi ekonomi batik di daerah masing-masing. RRI Surakarta, Denia Rahma melaporkan.
22: Fokus hari ini.
0: Tentara Nasional Indonesia atau TNI menegaskan komitmennya untuk siap mengawal astacita Presiden Wakil Presiden di Surakarta melalui program berbasis tipologi perkotaan. Berikut laporan utama Fokus Berita.
1: Mengawal, karena mohon maaf nih kalau TNI ini kan kita sampai di desa ada ya Pak ya? Iya. Ada sampai berbincang kan bersampai desa. Sampai
23: Tentara Nasional Indonesia TNI menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh dan mengawal program astacita Presiden Wakil Presiden Republik Indonesia demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dalam refleksi peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI Kodim 0735 Surakarta menerjemahkan pengawalan program strategis tersebut dengan menyesuaikan karakteristik serta tipologi wilayah perkotaan. Komandan Kodim 0735 Surakarta Letkol Infantri Arif Handoko Usman menyampaikan bahwa pelaksanaan program TNI di lapangan senantiasa memperhatikan tantangan nyata di daerah, khususnya di Kota Solo yang merupakan area urban padat. Terkait program infrastruktur seperti Jembatan Garuda atau Jembatan Perintis, Letkol Infantri Arif menjelaskan bahwa Surakarta yang merupakan wilayah perkotaan pada umumnya telah terkoneksi dengan struktur jembatan beton. Oleh karena itu, fokus kegiatan karya bakti dan TNI Manunggal membangun desa TMMD digeser pada penataan sistem drainase dan pencegahan banjir.
1: Belum ada jembatan Perintis, jembatan Gantung, jembatan Garuda, karena kan kita lingkupnya perkotaan ya Pak ya. Khusus di Surakarta ini tantangannya kan wilayah perkotaan ya Pak ya. Jadi kemarin kita sudah melaksanakan TMMD Sengkuyung 1, tahap 2, tahap 3, kemudian karya bakti daerah itu tahap 1 sampai tahap 5, itu kita lebih cenderung kita membantu pemerintah kota untuk penataan saluran-saluran air.
23: Selain infrastruktur penanganan banjir, Kodim Solo juga mengawal pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih bekerjasama dengan PT Agrinas. Di tengah keterbatasan lahan perkotaan, 54 kelurahan di Surakarta tidak memiliki tanah bengkok atau kas desa. Kodim Solo terus berkoordinasi aktif dengan pemerintah kota. Saat ini pembangunan koperasi desa Merah Putih telah berhasil diselesaikan di Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, dan telah melewati tahap verifikasi serta validasi sebelum resmi beroperasi.
1: Kemarin kita sudah bisa bangun satu di Kelurahan Sangkrah, Pak, Kecamatan Pasar Kliwon, dan kondisinya sudah selesai, kemudian sudah ada perlengkapan dan sebagainya, kemudian kemarin sudah dilaksanakan verifikasi dan validasi. Nanti tinggal kita menunggu petunjuk untuk kapan pelaksanaan operasional.
23: Sementara itu, guna menyemarakan HUT ke-81 TNI Kodim 0735 Surakarta menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial, keagamaan, olahraga, dan pengabdian masyarakat. Rangkaian kegiatan diawali dengan ziarah ke Taman Makam Pahlawan TMP Kusuma Bakti, bakti sosial pembagian sembako, anjang sana ke tokoh masyarakat, serta aksi donor darah. Selain itu, digelar pula operasi katarak gratis bagi masyarakat Solo Raya di Rumah Sakit Slamet Riyadi serta penyaluran bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan. RRI Surakarta Mulatuisan melaporkan.
4: TNI memegang peran strategis yang semakin luas, terutama dalam mengawal berbagai asta cita presiden dan wakil presiden. Hal ini dilakukan demi mewujudkan visi besar bangsa. Berikut refleksi HUT ke-81 TNI, menjaga esensi tentara rakyat di tengah kawalan asta cita dalam komentar pagi ini disusun Mulato Isan dan disampaikan Mateus Senggono.
2: Selamat pagi pendengar. Peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI pada 5 Oktober 2026 bukanlah sekedar seremonial rutinitas tahunan. Di usianya yang matang ini, TNI memegang peran strategis yang semakin luas, terutama dalam mengawal berbagai asta cita presiden dan wakil presiden demi mewujudkan visi besar bangsa. Saat memimpin upacara di Markas Besar TNI Cilangkap, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. Jati diri sebagai tentara rakyat, tentara nasional, sekaligus tentara pejuang harus terus hidup di dalam diri setiap prajurit untuk menjadi landasan dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Dengan mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, pertanyaan krusial yang mengemuka adalah sejauh mana slogan ini sudah benar-benar diimplementasikan oleh para prajurit di lapangan hingga ke tingkat akar rumput di desa. Meskipun demikian, tak dapat dipungkiri bahwa masih ada pemberitaan perihal oknum TNI yang tindakannya justru tidak membela rakyat, sebuah realitas yang sangat disayangkan dan membutuhkan evaluasi mendalam. Arahan Presiden agar TNI senantiasa mendengarkan kesulitan masyarakat dan hadir sebagai penolong harus diterjemahkan secara nyata, di mana apresiasi patut diberikan kepada para prajurit yang selama ini konsisten berada di garis depan saat bencana melanda. Di usia ke-81 tahun ini, tema yang diusung harus diwujudkan secara utuh, di mana TNI tidak hanya hadir sebagai alat ketahanan negara, melainkan juga turut serta dalam pembangunan infrastruktur, perekonomian, maupun ketahanan pangan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Sekian komentar.
4: Selanjutnya kita beralih pendengar, sebuah warung kelontong di Solo memiliki cara unik memberitahu pelanggan ketika sedang tutup, yakni melalui tulisan jika tutup berarti lagi bad mood. Selengkapnya dalam Spektrum pagi ini disampaikan Muhammad Reza.
3: Daripada di banner mending digambar aja gitu. Ya, digambar kayak gini.
5: Sebuah warung kelontong di Kota Solo memiliki cara unik memberitahu pelanggan ketika sedang tutup, yakni melalui tulisan jika tutup berarti lagi bad mood. Di balik tulisan yang mengandung perhatian tersebut, pemilik warung ternyata memang menjalankan usahanya dengan waktu yang cukup fleksibel. Chandra, pemilik warung, mengatakan tulisan tersebut sebenarnya hanya dibuat sebagai candaan karena warungnya memang tidak memiliki jam buka dan tutup yang tetap. Ia kerap menutup warung ketika harus mengantar anak mengikuti les atau memiliki keperluan lainnya.
6: Tutup itu lagi keluar, terus nanti kalau ngantar anak les tutup. Jadi emang nggak ada jam buka tutup, jadi emang daripada banyak pertanyaan kok tutup, ini ngendi? Ditulis bad mood gitu aja. Sebenarnya nggak gitu.
5: Chandra menjelaskan, ide tulisan tersebut muncul dari kebiasaan yang cukup sering menutup warung. Komentar tetangga mengenai kebiasaan itu kemudian menjadi bahan candaan yang dituangkan menjadi tulisan di dinding warung. Warung tersebut sebelumnya dikelola ayah Chandra dan telah berdiri sejak 2006. Setelah sang ayah meninggal pada 2022, warung sempat berhenti beroperasi sebelum kembali dibuka Chandra pada 2025 dengan melakukan renovasi. Selain tulisan yang unik, dinding warung juga dihiasi mural. Chandra memilih mural karena dinding sebelumnya sering ditempeli stiker rokok, sedangkan pengecatan penuh dinilai membutuhkan biaya lebih besar. Mural tersebut dikerjakan selama 2 hari, mulai sore hingga malam. Chandra menemukan pembuat mural melalui media sosial dan memilih sendiri konsep gambar yang digunakan pada warungnya.
6: Daripada di banner, mending digambar aja gitu. Ya wis digambar kayak gini. Gitu. Yang gambar itu IG-nya Mural Surakarta. Cari-cari di IG itu pengennya masih. Soalnya dulu polos juga sering ditempelin stiker-stiker rokok kayak gitu kan. Kotor gitu loh.
5: Meski waktu berjualan cukup fleksibel, Chandra mengaku pendapatan dari warung kelontong tersebut cukup lumayan. Lokasi warung yang berada di pinggir jalan serta tidak membutuhkan biaya sewa menjadi salah satu faktor yang mendukung usaha tersebut. Bagi Chandra, tulisan jika tutup berarti lagi bad mood kini menjadi bagian dari identitas warungnya. Tulisan tersebut tidak hanya menjadi penjelasan sederhana ketika warung tutup, tetapi juga menghadirkan sisi humor dalam keseharian usaha kelontong.
0: Pendengar, demikian rangkaian warta pagi hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. TNI menegaskan komitmennya untuk siap mengawal astacita Presiden dan Wakil Presiden di Surakarta melalui program berbasis tipologi perkotaan. Pemkab Sukoharjo melalui Dispertan melakukan langkah antisipatif dengan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat menyusul wabah antrak yang mulai melanda Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Kami bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Pendengar, setelah Anda menyimak Warta Pagi, kami selanjutnya ajak Anda untuk menyimak informasi terbaru terkait dengan komoditas harga di pasar. Dan untuk pagi ini kami hadirkan Bu Sriyoto dari Pasar Harjo Daksino Solo. Selamat pagi Bu Sriyoto.
1: Selamat pagi Mas.
0: Sehat Bu?
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah. Kembali Bu, kami nyuwun informasi terkait update harga terbaru Bu di Pasar Harjo Daksino Solo. Monggo silahkan Ibu.
1: Iya Mas, kita mulai dari cabai ya.
0: Ya.
1: Cabai rawit merah hari ini sudah 65-67 ya Mas ya. Kemudian untuk cabai keritingnya juga hari ini juga naik ya. Cabai keriting sudah 65. Kemudian untuk cabai merah teropongnya hari ini hampir 47 ya. Kemudian untuk bawang merah, bawang putih ini biasa. Bawang merah 29, ada yang 28. Kemudian untuk bawang putihnya itu bervariasi juga, ada dua macam, yang 138, yang 137.
0: Okay.
1: Kemudian untuk minyak curah masih biasa 22 per kilo. Untuk berasnya juga bervariasi mulai dari 14 sampai 16,5. Kemudian untuk gandum-gandum mulai naik juga Mas. Gandum yang curah hari ini sudah 9,5. Kemudian yang kemasan itu sudah 12,5 ya, naik semuanya gandum. Kemudian untuk ayam masih 42. Untuk daging sapi 125, 130. Untuk telur biasa itu 24, 25. Kemudian untuk sayuran itu yang hari ini harganya tinggi, naik terus itu di ketimun Mas. Ketimun hari ini sudah mencapai 12.000 per kilo. Kemudian untuk buncis masih biasa 17, 16. Yang naik lagi adalah di tomat ya. Tomat hari ini sudah 10.000 lebih ya. Itu Mas.
0: Okay, berarti yang nampak ada kenaikan nampaknya cukup banyak ya Bu ya, termasuk sayuran juga ya Bu ya.
1: Ya, semuanya ini hampir naik Mas ya.
0: Okay, baik. Dan bagaimana, apakah ada kelangkaan barang Ibu?
1: Kalau langka itu enggak ada.
0: Enggak ada ya, semua stok aman.
1: Ada barangnya gitu Mas.
0: Okay, baik. Tapi tetap harganya naik.
1: Iya.
0: Okay, dan aktivitas di pasar Ibu, ramai, sepi atau seperti biasa?
1: Ya alhamdulillah ini ramai.
0: Alhamdulillah. Oke.
1: Musim kemarau kan panjang jadi apa-apa enggak.
0: Iya, baik. Oke, terima kasih Bu Sriyoto untuk informasinya. Ibu sehat selalu. Selamat pagi. Laris manis nggih, Bu.
1: Amin.
0: Ya.
1: Sama-sama.
0: Nggih, baik. Terima kasih Bu Sriyoto.
2: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal

0: dari nama penemunya, yaitu Charles Theodor Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Mendengar Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saya juga sedikit menyapa yang hadir di WA kami ya. Ada Bu Dwi Jayati, ada Bu Agustin, ada Bunda Tifa, ada juga Bu Seno Harjani gitu ya. Terima kasih masih membersamai kami dan sudah membersamai kami di pagi hari ini. Kita beralih ke Pasar Wonogiri Kota pendengar, ada Mbak Cahya selaku staf bidang perdagangan KUKM Wonogiri yang akan juga memberikan informasi terkait dengan update harga di Pasar Kota Wonogiri. Selamat pagi Mbak Cahya.
1: Oke.
0: Ya, sehat Mbak.
1: Ya,
0: oke. Baik. Mbak Cahya kembali Mbak, kami nyuwun informasi terkait harga terbaru komoditas pasar di Pasar Kota Wonogiri. Silakan Mbak Cahya.
1: Baik, kami infokan mengenai harga rata-rata kebutuhan pokok masyarakat di Pasar Kota Wonogiri. Yang pertama, untuk beras kualitas premium ini di harga Rp14.500, kemudian di kualitas mediumnya di Rp13.500. Kemudian untuk gula pasir kristal putih kualitas medium ini di harga Rp18.000 per kilogram. Kemudian untuk minyak goreng, minyak goreng curah tanpa merek ini di harga Rp18.500 per liter. Kemudian untuk yang kemasan premium di harga Rp22.000 per liter. Lalu untuk yang minyak goreng merek minyak kita ini di Rp15.700 per liter. Kemudian untuk daging sapi murni kualitas 1 atau khas ini di harga Rp150.000 per kilogram. Kemudian daging sapi murni kualitas 2 ini di Rp145.000 per kilogram. Lalu untuk daging ayam ras ini di harga Rp39.000 per kilogram. Lalu untuk yang daging ayam kampung di Rp70.000 per kilogram. Kemudian untuk telur ayam negeri ini di Rp24.000 per kilogram. Lalu yang untuk telur ayam kampung ini di Rp40.000 per kilogram. Lalu untuk jagung pipilan kering ini di Rp8.000 per kilogram. Tepung terigu Bogasari ini di Rp12.000 per kilogram. Lalu untuk kacang kedelai impor ini di Rp12.000 per kilogram. Lalu untuk cabai merah besar biasa teropong ini di harga Rp50.000 per kilogram. Lalu untuk yang merah besar keriting di Rp70.000 per kilogram. Lalu untuk yang rawit merah di Rp68.000 per kilogram. Lalu untuk yang rawit hijau di Rp40.000 per kilogram. Lalu untuk bawang merah ini di harga Rp25.000 per kilogram. Lalu bawang putih cuttingnya di Rp35.000 per kilogram. Lalu bawang putih sinchung di Rp28.000 per kilogram. Kemudian untuk kacang tanah di Rp42.000 per kilogram. Lalu kacang hijau di Rp30.000 per kilogram. Mungkin sekian dari Pasar Kota Wonogiri.
0: Oke, baik. Dan berarti yang nampak ada kenaikan apa Mbak Cahya untuk hari ini?
1: Untuk kenaikan di komoditas cabai, khususnya di merah besar biasa teropong sama yang keriting.
0: Oke, untuk sayuran Mbak, apakah ada kenaikan juga seperti timun, tomat mungkin?
1: Kalau untuk itu masih sama. Harga kemarin.
0: Oke, baik. Dan aktivitas di pasar berjalan seperti biasa ya Mbak ya?
1: Seperti biasa.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya Mbak Cahya. Selamat pagi, sehat selalu Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Pendengar kami masih terus temani Anda di pagi hari ini dengan rangkaian program kami di pagi hari ini, juga lagu-lagu yang akan kami hadirkan sebagai teman sambil bersiap-siap mungkin yang akan kerja ataupun yang akan berangkat sekolah gitu ya. Pokoknya terus dengan kami di Pro 1 karena banyak informasi yang bisa Anda simak pagi hari ini. Dan juga informasi perkiraan cuaca pendengar kami ambil dari situs BMKG Jawa Tengah. Untuk hari ini nampaknya sama untuk area Solo Raya, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen nampak akan diprediksi cerah pendengar. Kemudian untuk wilayah yang lain, Surakarta juga cerah begitu ya. Sedangkan suhu udara bervariasi antara 24 hingga 35 derajat Celcius.

Ada Budi Jayati di Mbaki. Ini menyapa kami, selamat pagi Kak Manggala Putra. Selamat bertugas, salam sehat dan semangat selalu di pagi hari ini. Terima kasih. Ada juga Bu Agustin di Mangkubumen. Selamat pagi Mas Manggala, selamat tugas semeruput di Surakarta pagi. Sehat, semangat, bahagia Mas Manggala. Gabung di Pro 1 dengan menyimak acara yang dipandu dengan menikmati lagu-lagu selingan yang diputarkan. Selamat tugas sampai usai Surakarta pagi. Sukses lancar tugasnya. Matur nuwun Mas Manggala. Baik, terima kasih Bu Agustin. Ada juga Bunda Tifa. Assalamualaikum, selamat pagi Radio Pro 1 RRI Surakarta untuk angkasawan-angkasawati RRI dan pendengar semuanya, semoga sehat walafiat, semangat selalu, salam kita Indonesia merdeka katanya ya. Oke, ada juga Bu Seno Harjani di Klaten. Assalamualaikum Mas Manggala, selamat pagi. Dan juga untuk temannya ada Salsa ya di sini, nanti akan temani saya di Surakarta pagi ini. Dan semoga sehat selalu. Sekedar absen Mas, ini sudah menyimak acara-acara Pro 1, terima kasih. Oke, baik. Kemudian ada juga, ini siapa ini? Oh, dari Theo di Magelang menyapa juga pagi hari ini, terima kasih ya. Pendengar jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk menyimak informasi terbaru dalam Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Terus dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos ataupun pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

Baik, pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Surakarta, Surakarta Pagi, dan tentunya pada pagi hari ini kita akan menyajikan berbagai macam informasi dan juga pengetahuan untuk memperkaya pengetahuan Anda semuanya. Dan tetap bersama kami karena kami akan mengikuti siaran berita di Pro 3 yang nantinya akan menyampaikan berbagai macam informasi dan juga pengetahuan dari sekitar kita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
2: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN.
0: Sari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPP RRI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zaid. Komisi 7 DPR RI mengatakan, anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Lima dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf, 26 suara, Bara Ilyasa, 26 suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara.
4: 8 Makroni, 9 Margareta.
3: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daud.